memberikan anak ya Allah, sebab aku tak mau tersibukkan dengan selainmu. Dan saya sudah menikah berpuluh tahun tidak diberi anak, Halimah. Saya tahu rupa-rupanya kehadiran anak akan dapat menyibukkan saya darinya. Halimah, tidakkah kamu melihat umur ini begitu pendek, nak? Kita ini udah kebanyakan waktu untuk selain dia, nak. Kita harus makan, kita harus tidur, kita harus minum, kita harus kerjain semuanya itu. Tidakkah kamu gak mau waktu yang tersisa ini untuk selain dia juga? Ayolah, nak, hidup cuma sekali, persembahkan untuk yang semestinya. Masya Allah, masya Allah. Duduk sama Hubabah Rugayyah, duduk sama Hubabah Umairah, 5 menit, 10 menit udah mengajarkan kepada saya tentang inti kehidupan, bahwa hati kita, cinta kita seharusnya ditujukan kepada siapa? Kepada yang tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kapanpun, kepada yang akan bersamamu sampai kapanpun, kepada yang dunia beserta akhirat adalah dalam genggamannya, berada dalam kendalinya, kepada yang rasa hatimu berada dalam genggamannya. Inna qalbal insan baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala, ia gerakan seperti yang ia kehendaki. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, itu adalah tips paling indah. Kalau kamu pengen dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, duduk-duduklah bersama dengan ahlillah, duduk-duduklah bersama dengan orang yang sudah kenal cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, pengen mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, cara yang terakhirnya, cintai kekasih Allah, cintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi muqaddimihim, yang paling tingginya, yang paling utamanya, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta padanya membawamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta padanya membawamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan salah kaprah. Kalau ada orang bilang sama Nabi Muhammad tuh jangan berlebihan, nanti kamu jadinya mengkultuskan Nabi Muhammad, jadinya kamu menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini dia lagi kagak ngerti nih. Orang yang ngomong kayak gitu berarti dia lagi gak ngerti, dia gak paham urusan. Itu sama aja kayak ngomong kayak begini, kalau kamu mau ke Singapura jangan pergi ke bandara. Maksud kamu suruh naik apa? Odong-odong. Kalau kamu mau ke Singapura, ya kamu mesti naik pesawat. Kalau kamu mau naik pesawat, naiknya dari bandara. Kamu mau menuju ke Singapura, ya kamu mau menujunya adalah dengan pergi ke bandar udara. Teman-teman saudara sekalian, itu jalannya. Sama, ya, kalau kamu mau mencari Allah Subhanahu wa taala, jalannya kepada Allah itu adalah Nabi besar Muhammad, babullah, pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Ini kurang jelas apa nih? "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bilangin Muhammad sama umat kamu tuh, bilangin tuh sama semuanya tuh. Sama semuanya. Mau yang kerudungannya pendek, kerudungannya panjang, bilangin. In kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian mencintai Allah, kalau kalian nyari cintanya Allah, kalau kalian pengen dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku.
kita nggak mungkin bisa ngikutin Nabi Muhammad kalau kita nggak tahu Nabi Muhammadnya di mana. Kan begitu ya? Cari dulu Nabi Muhammadnya, cari dulu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirkan Nabi Muhammad dalam hidupmu, cintai, sayangi Nabi Muhammad. Kok udah kamu sayangi, kamu ada di belakangnya teman-teman. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Yuk, sini yuk, belakang saya. Yuk. Yuhibbukumullah, kata Allah, kalian pasti dicinta sama Allah. Ini jalan menuju cintanya Allah adalah lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada jalan lain. Ustazah, kalau ulama, ya ulama-ulama yang ada di belakangnya Nabi Muhammad. Makanya jangan asal nyari ulama. Pastikan ulamanya yang ada di belakang Nabi Muhammad. Taunya dari mana Ustazah? Semuanya ngaku paling sunnah kok. Semuanya ngakunya paling ngikutin sunnah. Yang setiap kali kamu hadir di sana, kamu merasakan cintamu kepada Nabi Muhammad bertambah. Setiap kali kamu mendengarkannya, kamu merasa cintamu kepada baginda Nabi Muhammad bertambah. Ah, tuh ikuti jalannya. Ikuti jalannya. Teman-teman sekalian, kalian membawamu kepada cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membawamu kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal itu, teman-teman sekalian, kamu kalau ikutin maka akan membawamu kepada dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, inget-ingetin nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kamu telah bergelimangan dengan kenikmatan tersebut. Enggak kok Ustazah, saya banyak susahnya. Kamu aja yang kurang pintar lihatnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, sakit aja nikmat kok buat hambanya Allah, tapi jangan begitu ya buat kita. Tapi kalau buat yang lain-lain yang gak kenal sama Allah, ya sakit-sakit. Tapi buat kita sakit tuh nikmat. Karena itu adalah saran Allah ngapusin dosa, saran Allah naikin derajat, saran Allah membuat kita diam-diam berpahala. Kemudian yang kedua, hadiri majlis, deketi, duduk-duduk dengan orang yang sudah punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Sekurangnya dengerin, banyak kok di YouTube, banyak tuh para ulama-ulama yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, kamu dengerin. Teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, ya, cintai Nabi Muhammad, cintai para ulama, cintai orang-orang soleh yang mendekatkanmu kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan bukan cuma enak didengerin, tapi juga bisa diamalkan. Mudah-mudahan dikasih hidayah demi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalaninya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita dan mengenalkan kita kepadanya. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin shalihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.

tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya memperbanyak sujud.

0: apa pendapat Ustaz? MA tidak mengakui perbedaan beda agama.
1: Mohon maaf, Bang, kalau kita berbeda. Kalau saya, beda agama tidak bisa nikah. Saya hidup paling 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Bagi orang beriman, ini dunia hanya sementara. Nah, kalau saya ikut nafsu misalnya ya, pendapat nafsu saya, yang penting saya cinta. Sampai seberapa lama cinta saya? Paling 70 tahun saya wafat. Ketika saya wafat tidak ikuti aturan agama, maka sialah hidup saya di akhirat.
0: Yang saya bilang ini, yang cinta beneran loh ya, bukan itu bisa mati. Mati artinya tau gak nih guys?
1: Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang dicintai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang layak untuk menerima puji-pujian daripada manusia. Karena Allah menciptakan manusia tanpa bantuan, Allah menciptakan manusia tanpa serikat. Karena itulah kita juga harus memurnikan setiap ibadah-ibadah kita. Ucapan-ucapan kita murnikan, kita lakukan hanya karena Allah. Perbuatan-perbuatan kita murnikan, kita tidak lakukan kecuali hanya karena Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah mengikhlaskan, memurnikan setiap ibadah-ibadah kita kepada Allah, mensucikan Allah, dan juga kita mentauhidkan Allah, maka kita menjadi hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan keridoannya. Dan kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan apapun yang diperlukan oleh manusia. Yang pertama kali yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang diridhoi oleh Dia adalah ampunan demi ampunan. Dan sesungguhnya tidak ada satupun yang lebih diperlukan oleh kita sebagai manusia kecuali adalah ampunan-ampunan Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan ketika Allah sudah mencintai kita, kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita diberikan banyak hal kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang itu terhambat hidupnya, terhambat aktivitas-aktivitasnya, apapun dalam hidupnya itu terhambat karena dia tidak disayangi oleh Allah. Itu aja sih sebenarnya. Maka kalau misalnya kita nanti akan bahas di dalam kajian kita pada hari ini, melanjutkan kajian kita yang kemarin, dan kita juga bahas di dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah berikan kemudahan dalam kehidupan, itu diawali dengan diberikan rahmah, kasih sayang itu. Jadi kalau sudah diberikan rahmah, baru kemudian diberikan yang lain, itu kan ya. Jadi misalnya dalam suratul kahfi, misalnya Rabbana atina min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasyada. Banyak sekali kata-kata seperti itu. Jadi doa-doanya para nabi, doa-doanya orang-orang soleh, itu diawali dengan minta rahmah daripada Allah. Jadi kalau Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih jalan keluar. Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih petunjuk. Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih banyak hal yang lain yang memudahkan dalam kehidupan-kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan rahmah? Caranya mendapatkan rahmah ya mentauhidkan Allah. Caranya mendapatkan rahmah ya menyayangi Allah. Maka siapa yang menyayangi Allah, mencintai Allah, mengikuti Nabi, ikut syariat, tauhid dan seterusnya, pokoknya melakukan semua ketaatan, Allah nanti akan sayang sama dia, rahmah. Makanya orang-orang yang disayangi oleh Allah itu nanti disebutnya wali. Karena wali itu diambilnya daripada perkataan yang sama dengan aulia. Wali aulia itu diambil dengan kata yang sama, yaitu adalah cinta. Jadi katanya sama, cinta. Jadi orang yang dicintai Allah, yang diberikan rahmat oleh Allah, namanya wali. Penata wali. Ya wali kota gitu ya, bukan. Jadi wali itu adalah orang-orang yang Allah cintai sehingga banyak hal yang dimudahkan oleh Allah di dunia ini. Dia misalnya punya masalah, Allah yang hilangkan. Dia misalnya punya keinginan, Allah yang mewujudkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita bahas kemarin tuh ada kalkulator manusia, ada kalkulator Allah. Kalau manusia biasa tuh pakai kalkulatornya manusia. Kalkulatornya manusia itu kalau 2 tambah 2 4, 3 kali 3 ya 9, gak mungkin lebih. Tapi kalau kalkulatornya Allah tuh beda. Makanya kalau misalnya mau mudah dalam kehidupan, ya jadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana cara jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Mentauhidkan Allah dan taat pada Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seorang hamba itu tidak akan pernah Allah ridho dengan seorang hamba, kata Rasul, sebelum dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia. Jadi kalau Allah ridho, belum rahmah ini baru Allah ridho. Allah ridho kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan yang wajib, itu Allah ridho. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu, itu baru kewajiban. Jadi jangan merasa senang kalau baru melakukan kewajiban, karena itu artinya Allah baru ridho saja, tapi belum rahmah. Nah, lalu hadisnya dilanjutkan, kata Rasulullah, setelah mereka melakukan kewajiban-kewajiban, Allah ridho. Setelah Allah ridho, mereka meneruskan dengan melakukan perkara-perkara sunnah yang Allah berikan kepada mereka.
Perkara-perkara sunnah itu apa? Perkara-perkara tambahan di dalam Islam. Misal, sholat ba'diyah dan sholat qobliyah. Halo. Ini pasti anaknya orang Cina ya. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Misalnya sholat yang misalnya sholat nawafil ya, yang ada di dalam sholat kita. Sebelum subuh, 2 rakaat. Sebelum zuhur, 2 rakaat. Sesudah zuhur, 2 rakaat. Sesudah apa lagi? Asar ada? Gak ada, bagus. Setelah maghrib, 2 rakaat. Setelah isya, 2 rakaat. Ini adalah kemudian namanya sholat-sholat sunnah nawafil. Nah, sholat sunnah nawafilnya dilakukan terus-menerus. Puasa sunnah dilakukan terus-menerus. Kemudian dia juga sering sedekah. Dia juga sering melakukan misalnya apalagi kebaikan-kebaikan sunnah semuanya dia jalankan. Maka kata Allah, Allah mulai mencintainya. Nah, berarti tadi kalau kewajiban-kewajiban Allah ridho. Lalu kemudian dia senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban itu sampai Allah ridho, dia tambahkan dengan sunnah-sunnah nawafil. Setelah sunnah nawafil, Allah jadi cinta, Allah jadi sayang. Sayang, Allah kemudian memberikan dia rahmah. Setelah Allah memberikan dia rahmah, maka kata Allah apa? Di dalam hadis itu Rasul sampaikan, maka matanya akan menjadi mata Allah yang dia melihat dengan mata Allah. Artinya dia ngeliat segala sesuatu itu gak mudah tertrigger. Dia gak mudah merasa sakit hati. Dia gak mudah merasa misalnya ya matanya bagus, maksudnya gitu. Lalu kemudian katanya di dalam hadis tadi apalagi, maka tangan dia akan menjadi tangan Allah, di mana dia akan berbuat dengan tangan Allah.

Kalian andaikan kita itu punya utang kepada manusia, kita pun merasa enggak enak untuk kemudian segera melunasi hutang tersebut. Tapi hutang kita terhadap Rasulullah jauh lebih besar daripada hutang kita terhadap manusia andai pun kita punya hutang. Kenapa? Karena kalau tidak ada Rasulullah, maka kita tidak punya Islam. Kalau tidak ada Rasulullah, maka enggak ada yang ngajarin seperti apa jadi manusia yang sempurna. Sangat sederhana saja. Ketika kita menginginkan menjadi keluarga yang berbahagia, kalau ada orang mengatakan, saya bercita-cita jadi seorang atlet basket, maka biasanya orang itu tahu, kalau kamu bercita-cita jadi seorang atlet basket misalnya, kamu itu menurutmu atlet basket paling sukses siapa? Maka dia bisa menyebutkan, oh Michael Jordan, oh Kobe Bryant, ataupun siapapun lah. Lalu kalau ada orang pengen jadi misalnya, saya pengen jadi seorang apalagi pebulu tangkis misalnya, maka dia akan tahu juga, menurut kamu pebulu tangkis paling sukses itu siapa? Ya Susi Susanti misalnya, siapa lagi ya kalau zaman ibu-ibu tuh ya, Alan Budi Kusuma gitu ya, misalnya kayak gitu-gitu. Kalau sekarang saya gak ngerti lagi. Nah, atau kalau ada orang pengen mengatakan, saya pengen jadi pesepak bola, maka dia harusnya bisa menyebutkan, pesepak bola paling hebat itu siapa? Maka zaman sekarang misal orang bisa bilang, kalau zaman dulu Maradona, kalau zaman sekarang Cristiano Ronaldo, Messi atau segala macam. Artinya setiap bidang itu pasti ada yang masternya, yang kita mau contoh. Pertanyaan saya sederhana banget, kenapa sih kita tuh berhutang banyak dengan Rasulullah? Karena kalau kita bicara tentang keluarga aja, lalu kita ditanya, keluarga mana yang paling layak dijadikan contoh? Mau siapa disebut? Kalau Anda bukan Muslim, kalau Anda bukan Muslim, mau sebut siapa? Bingung kan? Ngelihat keluarga kita sendiri gak bisa jadi contoh, ngelihat orang tua kita masih banyak kurangnya, mau ngelihat orang-orang paling sukses rumah tangga ternyata ujung-ujungnya punya masalah. Maka di Amerika, saya sudah sering sebutkan, itu agak lucu. Mereka bahas tentang keluarga bahagia, mereka jadikan sebagai referensinya ada satu buku yang ditulis. Lupa banget saya namanya siapa. Ada seorang perempuan nulis buku, dan buku ini menjadi buku paling sukses dan paling laris di Amerika, bagaimana cara mengatur rumah tangga. Dan dengan bangganya di dalam buku itu, di depan cover buku itu, dia tulis, ini buku adalah hasil 7 kali gagal rumah tangga. Paham Bapak Ibu sekalian? Dia bangga banget mengatakan, ini adalah buku hasil 7 kali gagal rumah tangga. Jadi jangan gagal kayak saya. Pertanyaan saya, siapa yang menjamin yang ke-8 jadi berhasil? Kan gitu kan ya? Paham gak sih maksudnya? Lah, kalau gitu kita mau niru siapa? Makanya adanya Rasulullah itu kita berhutang banyak. Kenapa? Seorang laki-laki, bapak-bapak, dia dengan senantiasa mudah menyandarkan diri bagaimana cara jadi suami yang paling ideal dengan menyandarkan pada Rasulullah. Maka seorang ibu-ibu, dia juga bisa mengambil bagaimana keluarga yang ideal, yaitu adalah keluarga yang berdasarkan bagaimana Rasulullah. Maka interaksi seorang istri dengan interaksi seorang suami, kita bisa tanya, kalau Rasul dulu kayak gimana? Kalau istrinya ngomel kayak gimana? Kalau istrinya kemudian gak masak kayak gimana? Kalau istrinya kemudian lagi agak sensi, marah gimana? Kita juga tahu bagaimana seorang laki-laki harus berbuat pada seorang istri. Semua itu ada di dalam hadis, contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini namanya kita terhutang. Karena kalau tidak ada contoh itu, lah terus gimana? Masa harus 7 kali rumah tangga gagal, lalu kemudian kita baru ngerti seperti apa rumah tangga yang benar? Itu pun belum tentu benar. Paham ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian? Maka kita itu terhutang pada Rasulullah atas petunjuk-petunjuk yang sudah dia sampaikan. Terkadang kita tuh menghargai, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kita itu menghargai hanya pada hal materi. Padahal materi itu sebenarnya sangat terbatas dalam memberikan kepuasan pada manusia. Di ujung-ujung hari, kalau ibu-ibu sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ini ngomong bagi yang masih muda-muda ya, karena di sini juga ada 50 dan 60 tahun ke atas. Benar enggak ibu-ibu yang 50-60 tahun ke atas? Pada ujung-ujungnya, di hari-hari ibu-ibu sudah tua dan bapak-bapak sudah tua, itu bapak-ibu akan semakin merasa pentingnya petunjuk. Betul enggak? Pentingnya pengetahuan non fisik dan semakin terbatasnya fisik. Betul enggak? Mau saya kasih contoh dan pengingat. Kita mungkin ketika umur 20-an tahun belum punya uang, dan kita merasa enak ya kalau punya uang,
Enak ya kalau bisa beli mobil, gak usah mahal-mahal lah. Yang penting mobil bisa untuk jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Enak ya kalau sudah punya rumah. Enak ya kalau bisa beli makan. Enak ya kalau bisa keluar negeri jalan-jalan dan segala macam.

Yang saya, 20 orang belum punya duit, lantas mereka pengen macam-macam. 40 mereka bilang, sebentar, ini saatnya kita cari duit habis-habisan dulu, mumpung masih kuat, mumpung kita masih bisa. Udah mulailah dia menikmati. Umur 60 bisa menikmati kayak gitu? Enggak. Lihat kayak bapak saya itu. Punya uang? Punya. Pi pergi yuk. Ah nantilah, sekarang lagi covid. Setelah covid, pi pergi yuk. Ah nantilah, udah capek. Sekarang mau pergi ke tempat lain dulu. Mau pergi aja terbatas. Semua bisa beli karena kita punya uang. Tapi apa semua bisa dimakan? Enggak juga. Makan daging, kolesterol. Gitu ya. Makan ini asam urat, makan itu jantung. Ya udah, semua enggak bisa dimakan. Makin terasa, ternyata dunia itu makin lama makin sedikit dinikmati. Ternyata makin tua kita makin merasa, oh rupanya sakit hati paling luar biasa itu bukan sakit hati ketika gak bisa beli daging, bukan sakit hati ketika gak punya rumah atau rumah masih ngontrak. Sakit hati mah biasa aja, susah iya, tapi gak sakit hati. Oh ternyata yang namanya sakit hati itu bukan gak bisa pergi ke luar negeri di saat yang lain sudah pergi ke luar negeri, saya cuma dapat fotonya doang di Instagram. Ternyata itu bukan sakit hati, biasa aja, sedih iya, tapi gak sakit hati. Ternyata sakit hati itu apa? Sakit hati itu ternyata anaknya masalah, itu sakit hati itu. Ternyata baru ngerti, oh ternyata kalau suaminya masalah itu sakit hati. Sama, suami juga sama. Maka semakin ke belakang kita baru ngerti, semakin kita perlunya petunjuk. Masalahnya adalah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, masalahnya adalah kalau ada orang tidak mau belajar sejak muda, karena ketika dia masih muda dia merasa bahwa materi masih segala-galanya, karena itu dia fokus ngerjain materinya. Dia bilang nanti aja kajian itu kalau saya sudah tua. Nah kalau dia sudah tua, mohon maaf, agak lebih sulit itu. Agak lebih sulit. Makanya orang-orang zaman dulu, guru-guru mengatakan gini, yang namanya anak-anak itu kalau lagi belajar, kalau lagi mau mendapatkan hidayah, itu seperti ngukir di batu. Tahu ngukir di batu ibu? Kalau ibu sudah berhasil ngukir di batu, ngukir di batu susah atau enggak? Susah. Harus punya alat, harus kemudian dipukul-pukul, lalu kemudian sampai ada ukiran di batu itu. Tapi kalau misalnya ngajarin orang tua, itu seperti mengukir di atas air. Tahu maksudnya, mengukir di atas air. Mau dipukul, mau diapa, habis diukir, hilang. Kalau gitu Ustaz, pengajian itu harusnya anak-anak muda. Betul. Kalau gitu orang-orang tua boleh enggak? Boleh. Bahkan wajib untuk orang tua. Kenapa? Lah orang tua bentar lagi mau berpulang. Persiapannya harus lebih banyak, maka belajar bagi orang tua itu sudah jadi kayak wajib. Wajib itu maksudnya ya datengin kajian-kajian itu menjadi wajib, karena memang mencari ilmu itu adalah wajib. Yang kedua, bekal persiapan. Kan enak tuh, misalnya meninggal 5 hari sebelumnya ikut pengajian, meninggal beberapa hari sebelumnya lagi sedekah. Kan kebaikan-kebaikan semua. Bukannya kita doanya husnul khotimah, Ustaz-ustaz doain kita mati, bukan. Saya ngajarin persiapan mati. Karena tugasnya para ulama itu ngajarin persiapan mati. Makanya ulama itu disifati dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya yang paling takut terhadap Allah itu adalah para ulama. Takut apa? Takut dunia. Ulama enggak takut dunia. Kalau masih takut dunia, ya berarti bukan ulama. Ulama itu dunia tuh gak ada urusan. Urusan mereka adalah akhirat. Bagaimana cara kembali yang paling bagus. Makanya ulama-ulama itu harus banyak ngomongin mati. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Dan terkhusus kalau sudah 60 tahun ke atas, kita sudah kasih tahu hadisnya kemarin, harus banyak mikir tentang mati. Kenapa? Karena di dunia sudah gak ada yang bisa dinikmati. Jadi paham ya ibu sekalian ya. Ini ada mie paling enak nih, dimakanlah sama orang-orang 60 tahun. Terasa enak? Enggak. Karena dunia tuh udah batasnya di situ. Jadi enggak ada lagi yang bisa menarik bagi orang-orang di atas 60 tahun kecuali mempersiapkan yang lebih nikmat, yaitu adalah akhirat. Nah, maka pada hari ini kita lanjutin bahas tentang yang tadi, tentang masalah aturan dalam demi aturan. Karena gini loh Bapak Ibu sekalian. Manusia itu, yang namanya manusia, dia itu tumbuh dan berkembang. Itu kan sudah pasti ya. Dia itu tumbuh dan berkembang, dan itu sudah pasti. Dari 0, lalu kemudian sampai 40 tahun, sampai masa-masa paling maksimalnya, kemudian turun lagi sampai meninggalnya. Kalau seandainya berdasarkan teori daripada para ulama, manusia itu kayak kurva parabolik. Manusia itu kayak kurva parabolik. Dari 0 sampai 40 tahun, dia yang paling gagah-gagahnya.
Setelah 40 tahun dia turun lagi. Contoh lihat ya. 1, 10, 20, 30, 40. 50 itu mentalnya sama kayak orang-orang sekitar 30. 60 itu mentalnya sama kayak orang-orang seperti 20. Maka umur sekitar 55 tuh pada mau kawin lagi tuh cowok-cowok tuh. Karena balik lagi puber, paham ya? Puber kedua namanya. Lihat ya, saat 10 ya, 20, 30, 40 ya. 30, 40 balik lagi. 10 tahun lagi tambah, itu kayak umur 30. 10 tahun lagi tambah, 60 itu kayak umur 20-an. Makanya orang-orang tadi tambah lagi 70, itu kayak umur berapa? 10 tahun, kayak anak kecil, nangis sendiri, tiba-tiba merasa sepi, marah-marah sendiri. Ya udah, wajar aja. Namanya juga orang tua. Lah sebagaimana kita wajar kepada anak-anak. Anak-anak mau jalan-jalan di sini, saya enggak bakal marah. Kenapa? Namanya juga anak-anak. Tapi kalau ada orang 30 tahun jalan-jalan di sini, nah, itu perlu ditawur ya, paham ya. Nah, artinya orang tua itu memang mendapatkan banyak pemakluman daripada anak-anak. Nah, lihat, setiap fase-fase kehidupan manusia itu kalau tidak berdasarkan dengan aturan yang benar, dia pasti rusak. Betul enggak? Kalau enggak dengan aturan yang benar, dia pasti rusak. Jangankan manusia, handphone saja kalau Anda tidak ikut aturannya, dia akan rusak. Barang-barang yang namanya elektronik, kalau enggak ikut aturannya, dia pasti rusak. Makanya kalau kita punya barang-barang bagus, kita enggak akan pinjemin pada orang enggak ngerti. Betul. Baru beli handphone harganya 25 juta yang bisa dilipat-lipat. Terus anaknya bilang, pinjem mah, enggak usah, jangan. Kenapa? Karena kamu nanti enggak tahu aturannya. Dia pikir nanti bisa dilipatnya bolak-balik. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadinya patah. Kalau ada barang enggak ikut aturan, itu aja bakal rusak, apalagi manusia. Maka penting banget yang namanya aturan pada manusia. Paham sampai di sini? Orang 0 tahun aturannya beda, sampai ke 10 tahun aturannya beda, sampai ke 20 tahun aturannya beda. Bagian-bagian mana yang dia lagi berkembang, itu yang diatur. Umur 30, 40 tahun aturannya beda-beda. Makanya memahami aturan itu penting banget. Setelah kita memahami tentang perkara-perkara non fisik. Beberapa kajian kemarin kita cuma membahas dua itu, ya kan ya? Ada apa namanya? Membahas tentang yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Sekarang kita mulai membahas tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bisa difahami? Contoh misalnya, kalau kita punya anak, pertama kali yang kita ajarin bukan aturan. Apa yang kita ajarin pertama kali? Yang kita ajarin pertama kali adalah saya ibu kamu, saya bapak kamu. Paham ya? Itu yang pertama diajarin. Maka orang tua begitu, panggil dong papa, mama, gitu kan ya. Dia harus mengenali, saya tuh orang tua kamu. Kita beliin dia makanan, kita melindungi dia. Dia tahu bahwa kita tuh sayang sama dia. Dia tahu bahwa kita tuh selalu ada buat dia. Kita peduli sama dia. Itu namanya yatlu alaihim ayatihi. Dia mengetahui bahwa kita tuh orang tua dia. Dia sadar betul bahwa kita senantiasa provide buat dia. Itu yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, yuzakihim. Itu berkaitan dengan emosional dia. Kalau nanti punya adik, sama adik jangan marah. Namanya kita itu harus sabar sama orang. Kita tuh harus berbagi sama orang. Jangan kasar ngomong sama orang dan segerusnya. Itu namanya wayuzakihim. Membentuk pribadinya dia, membentuk emosionalnya dia. Itu yang kita ajari pada anak-anak. Anak-anak tidak perlu aturan karena memang belum perlu diatur. Tapi begitu dia sampai usia prabalik, baru kita perkenalkan aturan. Makanya Rasulullah sampaikan, anak itu tidak perlu disuruh sholat sampai 7 tahun baru dia bisa diajarin. Karena kalau Anda ngajarin anak-anak 3 tahun 4 tahun, ya siap-siap kecewa. Maka 3 tahun 4 tahun gak perlu diajarin sholat, dibiasain aja. Saya kalau misalnya sholat sama anak saya 4 tahun 5 tahun, saya bawa dia ke masjid, ya terserah dia mau sholat kayak apa.
mau dia sholat sampai koprol gitu misalnya. Kadang-kadang anak-anak saya lihat ada yang cuma sujud terus selesai salam gitu. Kadang-kadang kalau dia merasa sudah hebat, dia mendahului imamnya misalnya, ya udah gak ada masalah, udah gak usah diajarin, yang penting dibiasain dulu. Nah itu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Kata Rasulullah 7 tahun nih udah mulai berkembang akalnya, sudah mulai masuk akalnya, dia sudah mulai punya keperluan yang lain. Bentar lagi dia bakal balik, siapin tuh dia. Dia disiapin dengan cara apa? Dek, sholat tuh begini ya, yang namanya ruku itu 90 derajat, jangan 45 derajat, 90 derajat nih. Kata Rasulullah, kalau dia naruh misalnya gelas di atas punggung orang sholat, maka harusnya gelasnya enggak tumpah, karena dia datar. Karena itu seperti itulah rukunya Rasulullah. Sujud tuh begini ya dek ya, tangan tuh ditaruhnya di kuping, di dekat kuping. Jangan tangannya ditaruh di sini, atau jangan tangannya ditaruh di sini. Lah kenapa? Karena Rasulullah ngajarin seperti itu. Nanti kalau duduk tasyahud tuh begini ya, kalau berdiri tuh begini ya, kalau misalnya kaki tuh jangan ditaruh di jengkang itu, jangan. Atau jangan ditaruh juga dirapatkan, jangan. Tapi sesuai dengan bahu. Nah itu kemudian diajarin 7 tahun. 7 tahun dia diajarin mempersiapkan prabalik. Setelah kemudian 10 tahun dia gak mau sholat, baru dia digantungin cemeti mati di situ. Pak, maksudnya dikasih tahu, kalau kamu enggak sholat ada konsekuensi. Kalau kamu enggak sholat ada hukuman. Kalau kamu enggak sholat ini perkara yang berbahaya. Baru dikasih konsekuensi. Manusia punya kemudian tahapan-tahapan. Dari bahasan kemarin kita sudah tahu pada diri manusia, sebelum dia mau menaati Allah, dia harus tahu dulu Allah itu siapa, Allah itu ngasih dia apa, Allah itu bisa apa. Itulah namanya akidah. Lalu kemudian setelah itu dia ngatur dirinya sendiri. Saya itu lemah, saya itu enggak bisa apa-apa, saya itu perlu bantuan Tuhan, saya tuh perlu bimbingan, saya tuh perlu petunjuk, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka setelah dia tahu bahwa dia itu tidak bisa apa-apa, dia itu lemah, mulai dia perlu yang namanya aturan. Paham sampai di sini? Jadi aturan tuh bagi siapa? Bagi orang yang sudah ngerti. Jangan orang nggak ngerti apa-apa, Anda suruh kasih aturan. Wajar kalau dia nggak mau. Kamu itu pergi malam terus, kamu tuh sebenarnya anak siapa sih? Saya juga gak tahu. Saya sih berharapnya bukan anak ibu. Nah, kenapa? Karena dia gak pernah dikasih tahu bahwa dia tuh harus sayang sama ibunya dulu. Karena kalau seorang anak sudah ngerti ibunya dan bapaknya, dan dia sudah tahu ibu dan bapaknya tuh kayak rob bagi dia, yang ngasih makan, yang melahirkan, yang ngelindungin, yang ngasih dia segala macam. Ibu-ibu gak usah ngomong, dia udah ngerti. Bisa dipahami ya. Kalau ada orang anak sudah sayang sama ibu, ibu gak usah marah-marah, dia pulang malam, ibu diem aja, dia udah ngerti, saya salah ya bu ya, besok gak lagi deh. Kenapa? Karena dia sudah punya rasa cinta, sudah punya akidah tadi. Islam juga sama. Makanya banyak orang salah paham dengan Islam. Ketika dia memandang Islam itu cuma aturan, salah paham dia. Karena kalau dia memandang Islam cuma aturan, Islam itu ribet, Islam itu gak masuk akal. Islam itu agama yang kayak apa ya, otoriter. Islam itu gak adil pada perempuan. Islam itu agama yang rumit. Islam itu agama yang susah. Karena dia paham cuma aturan-aturan doang. Paham sampai di sini? Karena dia lagi ngelihat Islam cuma aturan, tanpa bahas dua tahapan pertama, langsung bahas dua tahapan kedua. Apaan tuh Islam? Poligami. Apaan tuh Islam? Cewek harus pakai kerudung. Apaan tuh Islam? Harus sholat 5 waktu, puasa 30 hari. Karena dia gak pernah bahas cinta. Karena bagi orang yang cinta, ini beda cara pandangnya. Contoh, saya kemarin kemudian dapat video. Ada satu video seorang perempuan lagi marah-marah. Laki-laki zaman sekarang semaunya sendiri, semuanya toxic masculinity. Kalau seandainya ngelihat perempuan pasti direndahkan, karena dia merasa dia lebih hebat daripada perempuan. Kenapa dia merasa lebih hebat? Mungkin karena dia punya gaji lebih banyak daripada kita. Dia bisa nyuruh-nyuruh kita di rumah tidur semaunya, cuci piring gak mau, segala macam dibuat. Pokoknya kita cuma sekadar melayani. Laki-laki tuh semuanya punya, sementara perempuan kasur. Lalu kemudian, sorry, perempuan tuh cuma kasur, dapur, sumur. Selain itu kemudian laki-laki mau enaknya aja dan segala macam. Kenapa lagi terus taat sama dia? Kan gak mesti. Agama nih memang bahaya, pernikahan nih memang bahaya. Kenapa? Gara-gara pernikahan, gara-gara agama, kita dipaksa tunduk sama laki-laki. Memang betul lah kita tuh gak usah beragama, karena agama tuh cuma nyuruh kita tunduk pada laki-laki. Itu satu orang. Kenapa cara pandangnya? Lihat dia ngomel-ngomel kayak gitu, saya sudah bisa tahu dia gak sayang sama suaminya. Jelas.
Paham sampai di sini? Dia enggak sayang sama suaminya. Jelas banget. Kenapa? Karena orang sayang, orang cinta enggak ngomong gitu. Paham enggak sih maksudnya? Ada lagi satu orang lagi, dia bilang gini, "Saya taat sama suami saya. Bukan karena apapun, karena saya yang milih dia dan ini pilihan saya. Saya nyuciin baju dia, saya ngelayanin dia, saya masakin buat dia, saya ngepel rumah. Itu karena keinginan saya, karena saya pengen nyenengin dia." Beda. Paham ya? Orang yang sayang sama orang yang gak sayang, orang yang punya cinta sama orang gak punya cinta, itu berbeda. Karena orang yang gak punya cinta menjadikan setiap aturan itu beban. Tapi kalau ada orang sudah mencintai, setiap aturan itu bukan jadi beban. Itu justru jadi sebuah hal yang apa ya, merasa dia itu malah senang. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda sederhana. Pas anak-anak Anda masih kecil, mohon maaf, dia BAB Anda nyebokin atau enggak? Iya kan ya? Anda nyebokin, Anda kemudian bersihin dia. Kalau dia nangis Anda temenin, kalau sakit Anda temenin dan segala macam. Anda lakukan itu beban atau tidak? Sementara ada enggak yang menjadikan itu sebagai beban? Banyak. Ya sederhana aja. Ada, mohon maaf, di negeri-negeri yang lain, di Indonesia juga ada. Ada yang namanya babysitter buat orang tua. Namanya senior care, lupa saya, senior care apa gitu namanya. Pokoknya dia babysitter untuk orang tua. Orang tua kalau sudah BAB bisa bersihin diri sendiri? Gak bisa, dia yang melakukan. Bagi dia itu beban atau enggak? Beban. Makanya dia dikasih uang. Ya kan ya, karena ini beban dia dikasih uang. Karena ini beban kerja. Pertanyaannya, ibu pernah dibayar untuk ngasuh anak-anak? Kenapa gak pernah dibayar? Malah seneng gitu kan ya. Malah ketika sudah mopokin, sudah ini, seneng rasanya. Malah kita bilang, anak siapa nih gitu kan ya. Sambil lupa ingatan saking senengnya. Nah kenapa ibu-ibu melawan semua itu seneng? Karena punya rasa cinta. Itu berlaku dalam hal apa saja. Nah maka kalau dalam agama juga sama. Kalau dalam agama Anda langsung bahas tentang aturan, gak bahas tentang dua ini, ya Anda merasa semuanya sebagai beban. Sholat lima waktu, Allah tuh pengen dihormati banget sih sehingga sholat lima waktu. Allah tuh kok gitu sih ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki gak usah tutup aurat, sorry, yang laki-laki tutup aurat tapi auratnya cuma dikit, cuma dari pusar sampai dengan lutut. Sementara kita yang perempuan semuanya suruh tutup. Gak adil banget sih. Memang berarti itu kayaknya Allah tuh adalah ciptaannya orang-orang Arab, ciptaannya laki-laki. Buktinya apa? Laki-laki banyak enaknya, kita gak enaknya. Really? Itu kan ya, benar seperti itu. Itulah perkataan orang-orang yang gak pernah bahas tentang rasa cinta tadi. Tapi kalau dia udah yakin Allah itu yang menciptakan dia, yang menyediakan segala sesuatu buat dia, maka aturan-aturan itu terasa tidak begitu problem. Bahkan dia menjalani itu jadi senang. Berlaku juga sebaliknya. Pernah lihat suami-suami yang dia itu kayak takut istri? Pernah lihat kalau mau lihat sebelah sana tuh, lihat tuh. Pernah lihat suami-suami kayak takut istri? Suami yang takut istri enggak akan terjadi kalau suaminya enggak cinta sama istrinya. Paham maksud saya sampai di sini? Karena kalau dia enggak sayang sama istrinya, dia berontak tuh, bukan takut. Karena laki-laki itu sebenarnya gak bisa diatur. Jadi sebenarnya saya juga gak pernah menyalahkan tentang suami takut istri. Karena kenapa? Efek daripada rasa sayang, kadang-kadang dia kayaknya takut, kayaknya nurut terus. Padahal dia sayang, dia gak mau menyakiti, dia gak mau kemudian membuat ibu-ibu susah dan segala macam. Maka dia kemudian nurutin apapun kemauan ibu-ibu sekalian. Bisa dipahami ya? Bagi orang-orang yang lain, laki-laki lain, ah itu aja takut istri, pergi futsal minta izin gitu kan ya. Apalagi misalnya gini-gini takut sama istri, gini takut sama istri, apa istri dipenuhin dan segala macam. Belum tentu juga. Kenapa? Bisa jadi yang ngomong ini dia kemudian belum beristri, sehingga gak ngerti rasa cinta sama istri itu gimana. Atau bisa jadi yang ngomong kayak gitu, efek mencintai istri berbeda dengan orang yang lain. Jadi gak serta-merta. Maksud saya gini loh, kalau kita melihat sesuatu berat bagi kita, gak berat bagi orang lain, coba kita tanya, apa yang dia punya atau apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa secara non-fisik sehingga membuat itu ringan banget bagi dia. Faham sampai di sini? Contoh, ada seorang sahabat suruh jihad, itu berebut. Bukan seorang sahabat, semua sahabat itu suruh jihad, itu berebut. Bisa kebayang gak zaman sekarang ada orang suruh jihad berebut? Ada juga orang berebut hidup. Ini berebut. Rasulullah bersabda, nanti kalau sana bendera saya dipegang oleh Zaid bin Harithah,
Ketika Zaid bin Haritsah sudah wafat, maka gantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far wafat, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat juga, silakan pilih di antara kalian. Lah, berarti orang sudah tahu nih, tiga orang nih mati semua besok. Paham saya di sini. Kan kalau Zaid wafat diganti sama Ja'far. Ja'far wafat diganti sama Abdullah. Abdullah bin Rawahah wafat diganti sama yang lain. Berarti orang sudah tahu tiga orang nih syahid besok. Ketika mereka sudah tahu bahwa tiga orang ini syahid besok, apakah mereka bilang jangan masuk ke barisannya Ja'far, jangan-jangan dia nomor dua mati, gitu kan ya? Apalagi masuk ke Zaid nih, jangan dia yang pertama, jangan. Enggak, sahabat justru malah berebut untuk jadi pasukannya Zaid. Sampai pasukannya Zaid, baru mereka memenuhi pasukannya Ja'far, baru memenuhi pasukannya Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Mereka mau ridho Allah, mereka sangat cinta pada Allah sehingga tidak sanggup untuk lama-lama ketemu dengan Allah dan Rasul. Paham saya di sini ya. Ini adalah orang-orang yang beriman pada zaman dulu. Kenapa? Rasa cinta itu kadang-kadang membuat sesuatu yang gak masuk akal. Kadang-kadang saya ngelihat ada orang kayak kemarin ya. Ada seorang ibu ngurusin tiga anak berkeperluan khusus. Seorang ibu ngurusin tiga anak berkeperluan khusus. Satu aja udah luar biasa. Tiga, gimana ceritanya? Maka pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada ibu tadi adalah, ibu, apa yang ibu pikirkan dan ibu rasakan sehingga ibu kuat untuk ngurusin tiga anak ini? Nanti dia cerita tuh, nah itu yang berharga tuh. Paham ya? Karena kalau sudah diceritain kenapanya, kita sudah ngerti itu, kita juga akan bisa menjalani hal yang sama. Karena kalau kita gak bisa menjalani hal yang sama, karena kurang dua tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Ada orang kayak Buya Hamka 4-5 jam baca Quran sehari. Kebayang gak? Kebayang gak 4-5 jam baca Quran sehari? Mungkin kita belum kebayang. Tapi kalau kita tahu kenapa beliau melakukan itu, kita jadi kebayang. Tahu kenapa Buya Hamka baca Quran 4-5 jam sehari? Itu dilakukan beliau semenjak beliau ditinggal oleh istrinya. Saking sayangnya dia pada istrinya, saking kehilangan dia pada istrinya, dia khawatir begitu dia kehilangan istrinya, dia lebih sayang istri daripada Allah. Maka dia buat 4-5 jam untuk supaya gak sedih, supaya tetap terhibur dengan Al-Quran. Dia 4-5 jam baca Al-Quran. Kalau kita mengalami hal yang sama, mungkin kita juga bisa lakukan itu. Bisa difahami ya. Maka kalau ada orang-orang yang lagi rajin ibadah, ada orang yang melakukan sesuatu di luar keinginan, di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita, tanya apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Karena kalau Anda cuma memahami aturannya doang, Anda akan menganggap Islam itu kejam. Anda akan menganggap Islam itu rumit. Anda akan menganggap Islam itu sangat menyusahkan. Kenapa enggak agama yang lain aja? Itu loh agama sebelah. Itu ibaratnya cuma sepekan sekali. Itu pun kalau sempat enggak pergi juga enggak apa-apa. Daripada Islam harus Jumatan laki-laki. Kalau enggak Jumatan tiga kali, serius dia kemudian menghindari Jumatan, tanda-tanda kekufuran. Gitu kan ya. Apalagi misalnya puasa 30 hari. Kenapa enggak kayak agama sebelah? Puasanya lebih enak. Puasanya adalah menghindari sesuatu yang dia senangi. Berarti kalau dia senang main game, puasanya main game. Kalau dia senangnya teh, dia puasanya ngeteh. Kalau dia senang ngopi, dia puasanya ngopi. Kalau dia senangnya nasi padang, dia puasa nasi padang. Kan bisa makan nasi timbel. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ini adalah puasa menurut mereka lebih ringan daripada puasa kita. Kenapa enggak puasa kayak gitu aja? Kenapa harus Islam? Semuanya detail, rambut aja kelihatan aja dimarahin, gitu kan ya. Sedangkan agama yang lain bahkan rambutnya enggak cukup satu, ditambah rambut yang lain. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, kenapa semua ini harus kita pahami supaya kita tahu bahwa beragama Islam itu justru nikmat. Paham sampai di sini? Nah, ini belum masuk materi nih, kelamaan. Oke, kalau gitu kita coba masuk materi ya. Jadi kita bahas tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita membahas tentang bagaimana Allah mengajari pada manusia tentang kitab dan hikmah. Dua itu sudah, sekarang dua lagi yang di belakang. Empat metode. Nanti kita akan perdalam satu per satu. Oke. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita mau membahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Yang punya Al-Quran boleh dibuka, yang gak punya Al-Quran ya nasib, gitu kan ya. Yang gak punya Al-Quran nanti dibuka di rumah aja ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang kisah Adam dan pentingnya aturan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sudah pernah saya bahas ketika malam-malam di bulan Ramadan. Judulnya Wahyu dan Nafsu. Kalau nanti mau, nanti akan saya buka di keluarin di channel YouTube saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, dipelajari aja yang sudah kemarin malam nyimak kajiannya, nyimak lagi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti pertanyaannya, ini terjadinya di mana? Di surga atau di bumi? Suatu waktu, kata Allah, ingat baik-baik ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat bahwa aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Berarti kejadiannya di mana? Kejadiannya di surga. Dan kalau Allah di dalam Al-Quran itu ada kata-kata iz seperti ini, wa iz qala, ada iz kan ya, ada alif sama za, maka di situ perlu di stabilo kuning di kepala kita. Perlu di stabilo kuning di kepala kita. Artinya apa? Diingat baik-baik. Karena kalau Allah menggunakan kata iz di dalam Al-Quran, berarti apapun pelajaran yang ada di dalam ayat ini akan terus berulang-ulang sampai akhir zaman. Dia memiliki kandungan pelajaran lebih daripada ayat-ayat yang lain. Maksudnya gitu. Makanya disebutkan kata-kata iz. Artinya hampir seluruh permasalahan ini bisa dipelajari dari sini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kejadiannya ada di mana? Kejadiannya ada di surga. Adam sudah ada atau belum? Belum ada. Maka ketika Adam belum ada, segala macam kemudian belum ada manusia, Allah bilang, aku pengen menjadikan Adam, yang Adam ini adalah manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi. Kita bahas dulu tentang khalifah untuk sebagai sebuah apa ya, semacam kayak penegasan dulu. Khalifah adalah asal katanya khalafa. Khalafa artinya membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan bisa. Itu khalafa. Artinya yang lain adalah berbeda. Ini sama ini beda atau enggak? Nah, itu namanya khalafah. Makanya kata-kata dari khalafah bisa jadi yakhlifu, bisa jadi yakhlufu. Yakhlifu bisa jadi yakhlufu. Contoh dari kata-kata khalafah, ikhtilaf. Ikhtilaf artinya perbedaan. Mohon maaf, saya kilap. Kalau kata orang Sunda mah, kilap itu asal dari khilaf. Ya, cuman kalau orang Sunda jadinya kilap, karena orang Sunda nggak bisa ngomong ep gitu kan ya, ustadz etama fitnah gitu kan ya, sama aja. Nah jadi khilaf itu artinya berbeda, atau kholafa bisa jadi juga mengganti dari sini, mengganti dari sini. Artinya apa? Bertumpuk-tumpuk dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini, yang melanjutkan. Artinya adalah kholafa yakhlufu, artinya yang melanjutkan. Maka khalifah artinya adalah yang melanjutkan dari sini ke sini terus ke, itu namanya khalifah, melanjutkan. Jadi khalifah artinya adalah yang melanjutkan. Kalau bahasa umumnya manajer. Contoh ya, ibu punya perusahaan. Lalu ibu bilang ke karyawannya, karyawannya namanya Asep karena dia di Sunda. Asep, sini. Iya, iya ibu. Ibu mau pergi 1 bulan ya, Sep. Siap ibu. Dan ibu gak merasa ada yang bisa mengatur perusahaan ini kecuali kamu, karena kamu sudah lama bantu ibu. Siap ibu. Maka selama ibu pergi 1 bulan, kamu urusin perusahaan ibu. Jadilah Asep namanya khalifah. Khalifah siapa? Ya kalau misalnya yang minta Bu Eli, berarti khalifahnya Bu Eli. Sampai di sini paham? Penggantinya atau yang ngurusin selama yang punya enggak ada, itu namanya khalifah. Atau yang ngurusin atas dasar suruhan yang punya, itu namanya khalifah. Pertanyaan saya, kalau si Asep tadi jadi khalifah, berarti boleh enggak dia memutuskan atas nama ibu tadi? Boleh. Tapi boleh enggak dia jual perusahaannya? Karena dia bukan yang punya. Jelas sampai di sini? Aturan-aturan perusahaannya yang buat dia atau ibunya?
ibunya yang tadi. Kenapa? Karena bukan dia yang punya. Berarti apa? Yang buat aturan adalah yang punya. Yang buat segala macam keputusan-keputusan penting adalah yang punya. Dia kerjaannya cuma jalanin yang sudah ditentukan. Enggak punya yang lain. Enggak punya wewenang jualan, nambah saham, nambah orang-orang, ganti karyawan atau segala macam. Enggak punya. Kewenangan dia cuma menjalankan apa yang sudah diperintahkan sama yang punya. Paham sampai di sini? Berarti Allah kira-kira pengen bilang begini, bumi kan punya saya ya? Iya. Bumi kan saya yang ciptain ya? Iya. Perlu bantuan orang lain? Enggak. Perlu bantuan zat lain? Enggak, ya Allah, engkau ciptain sendirian. Maka kata Allah, terserah aku juga, aku mau nyuruh siapa di bumi itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan pada seluruh malaikat, ini ja'ilung fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang di muka bumi ini khalifah, namanya Adam. Maka kemudian ketika mengatakan seperti ini, Allah katakan ingat-ingat baik-baik, aku punya bumi, aku ciptain sendiri tanpa bantuan siapapun, maka aku pengen menjadikan khalifah di muka bumi itu, namanya Adam. Malaikat-malaikat mendengar ini, dan yang berikut bersama dengan malaikat juga mendengar ini. Siapa yang bersama malaikat? Iblis. Iblis itu bareng-bareng malaikat. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, karena iblis nongkrongnya bareng malaikat. Walaupun kemudian dia bukan malaikat, dia punya posisi bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Ibadahnya iblis ini tinggi. Malaikat disuruh Allah taat, biasa aja. Tapi kalau bukan malaikat disuruh Allah, bisa puluhan tahun, ratusan tahun ruku dan sujud. Inilah iblis. Di antara kita itu gak ada yang ibadahnya sehebat iblis. Paham ya? Jadi kalau iblis itu sombong, itu karena ibadahnya banyak. Lah kita sudahlah ibadahnya bolong-bolong, sombong, gak tahu diri namanya, paham ya? Nah iblis itu dia ibadahnya paling banyak, dan dia mendengarkan ini. Menurut beberapa asar cerita sebelumnya, yang disuruh ngatur bumi itu iblis dan bala tentaranya. Siapa? Jin. Kenapa? Karena iblis itu golongannya adalah golongan jin. Wakana minal jin. Sesungguhnya iblis itu termasuk golongan jin. Dia dan bala tentaranya ngatur bumi lama banget, dan situasi berlangsung seperti itu terus status quo. Dan iblis bangga dengan tugasnya yang dia jalankan dengan baik, yaitu apa? Ngatur bumi. Tiba-tiba Allah mengatakan kepada para malaikat dan juga pada iblis, saya pengen menjadikan pengganti daripada jin untuk ngurusin bumi. Berarti menggantikan iblis juga, yaitu adalah manusia. Maka kemudian yang respon di situ malaikat. Yang respon di situ malaikat. Jin enggak respon, iblis enggak respon. Lihat, apa responnya? Kemudian berkata, "Qalu, qalu," berkata mereka semua. Mereka semua itu siapa? Malaikat-malaikat. Mereka berkata, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Wahai Allah, apakah betul? Konfirmasi aja, karena malaikat kan enggak bisa protes. Ini cuma konfirmasi aja. Ya Allah, setahu kami yang kamu ciptakan nanti itu punya dua kelemahan. Ada berapa kelemahan? Dua. Ingat baik-baik. Kelemahan pertama adalah mereka suka merusak. Yufsid, yufsidu fiha. Mereka akan merusak bumi ya Allah. Karena dari kelihatan penciptaanmu itu dia punya dua sifat. Yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Lihat baik-baik. Apa itu merusak? Merusak dalam perkara-perkara selain manusia. Kalau pada manusia itu menumpahkan darah, berarti dia jahat pada selain manusia, dan dia jahat pada manusianya sendiri. Itu adalah dua dosa manusia. Nanti akan dihubungkan dengan sifat manusia yang lain. Nanti kita akan bahas lengkap. Maka kemudian malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Wahai Allah, apakah benar engkau akan menjadikan manusia yang mereka itu punya dua sifat yang kami tahu itu pasti ada. Yang pertama, mereka suka merusak, mereka menumpahkan darah. Sementara kami senantiasa mensucikan engkau, kami senantiasa kemudian menyembah engkau, dan kemudian kami senantiasa bertasbih dan berhamdalah kepada engkau. Gimana ya Allah kira-kira? Ini bukan protes ya, ini namanya konfirmasi. Karena malaikat gak bisa
protes. Kenapa malaikat gak bisa protes? Karena malaikat gak punya akal. Jelas ya, malaikat gak punya kemampuan protes. Yang ada konfirmasi, itu pun Allah yang nyuruh. Kok bisa gitu? Nanti kita lihat. Itu karena kita lihat ayatnya. Oke, setelah kemudian berkata begitu, kemudian berkata, qala, Allah berkata lagi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang, aku tahu kamu tidak tahu. Jadi masya Allah ya, suka nonton film gak ibu-ibu? Suka nonton film? Enggak, ada yang suka nonton film? Kalau yang suka nonton film akan tahu pentingnya plot di dalam film. Plot itu adalah bagaimana alur cerita. Dan yang kedua pentingnya skinning, pentingnya dari sini ke sini ke sini. Cut videonya tuh kayak apa. Kalau ada orang gak ngerti, maka dia gak tahu apa bedanya film jelek dan film bagus. Film bagus dan film jelek adalah pembabakannya itu sangat halus kalau film bagus, dan perpindahan scene-nya itu sangat sangat apa ya? Sangat menarik, enggak terlalu lama juga enggak terlalu sebentar. Kalau ibu-ibu pernah baca selain Al-Qur'an, saya pernah baca, itu pembabakannya kalau kayak nonton film, itu mohon maaf, itu kita enggak sanggup lama-lama dengerinnya. Enggak sanggup lama-lama baca atau kemudian enggak sanggup lama ngelihatnya. Kenapa? Kadang-kadang terlalu detail sehingga kita merasa gak perlu. Kadang-kadang terlalu kemudian cepat pergantiannya. Al-Quran itu pembabakannya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita baca itu kita kebayang itu scene-nya kayak apa di kepala kita. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata, oh bagi settingnya udah tahu kayak begini. Tiba-tiba malaikat bilang begini. Ketika malaikat bilang begini, pindah ke sini nih, pindah ke sini nih. Nanti kita akan lihat begitu. Artinya Al-Quran itu menyenangkan untuk dibaca bagi orang-orang yang ngerti. Tapi kalau bagi orang-orang nggak ngerti ya sama aja semuanya, nonton film apa juga sama aja gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti tentang tadi kan. Nah kemudian diganti, Allah berkata inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu dan kamu tidak tahu. Diubah scene-nya, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Berarti tadi Adamnya sudah ada atau belum? Belum. Tiba-tiba diganti, ini Adamnya sudah ada. Jelas ya, Adamnya sudah diciptakan, lalu kemudian Adamnya sudah bisa hidup, lalu kemudian Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu setelah Adam kemudian ada tercipta, Allah sampaikan kami mengajarkan kepada Adam. 'Allama, 'allama memberikan ilmu kepada Adam. Apa pertama kali ilmunya? Menghafalkan nama benda-benda. Makanya para ulama berkata pentingnya menghafal. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan apa namanya pendidikan gaya-gaya orang barat. Orang barat bilang, itu orang-orang cuma hafalan doang. Hafalan itu penting. Karena hafalan adalah dasar daripada semua ilmu. Maka di sini Adam diminta untuk menghafalkan. Wa 'allama Adamal asma'a, al asma'a kullaha, itu disebutkan tentang segala sesuatu nama benda-benda di dalam surga. Sekaligus di kasih tahu oleh Allah, kami ngajarin Adam. Setelah kemudian diajarin kepada Adam, summa aradohum alal malaikah. Setelah kemudian diajarkan pada Adam, maka Allah katakan, ini benda-benda yang sama, silahkan malaikat kalian sebutkan. Summa aradohum alal malaikati. Lalu kemudian Allah berkata, faqala, berkata pada malaikat, ambihum bi asma'ihim. Wahai malaikat, sebutkan nama benda-bendanya. Udah kebayang ceritanya tadi? Filmnya kebayang ya? Adam belum diciptakan, Allah bilang pada malaikat, malaikat konfirmasi, iblis diem. Lihat baik-baik ya, iblis diem. Ini penting juga nih. Kenapa iblis gak dikatakan protes, padahal dia bisa protes? Dalam hatinya itu membara. Dalam hatinya, siapa newbie ini nih? Dia orang baru mau gantiin saya. Emang ada yang bisa lebih baik daripada saya? Nanti dalam ayat-ayat yang lain, surat Al-A'raf misalnya, dalam ayat-ayat yang lain surat Toha dan segala macam, itu nanti diceritakan bagaimana keselnya iblis yang gak ngomong itu. Makanya kalau lagi ada masalah di rumah tangga, mbok yang ngomong. Karena Anda bukan iblis. Paham ya? Karena yang biasa gak ngomong itu nanti jadinya parah. Ini udah dicontohin nih. Kok malaikat protes Ustaz? Malaikat gak protes, dia konfirmasi. Makanya kalau yang konfirmasi biasanya jauh daripada masalah. Eh antum kok kemarin ketemu saya, antum gak negur saya? Apa antum itu sudah lupa sama saya? Atau antum tuh nganggap saya bukan teman lagi? Oh emang kemarin saya lewat di depan antum toh, cuma gak ngeliat doang. Paham ya? Saya sering kayak gitu. Kadang-kadang saya jalan doang, saya gak lihat siapa di sebelah kiri dan kanan saya. Cuma kalau ada orang baper, Ustadz Felix pasti lagi marah sama saya. Loh, orang saya gak ngelihat.
Paham ya? Nah, maka malaikat konfirmasi. Yang enggak konfirmasi siapa? Iblis. Makanya dia ngamuk. Karena dia enggak konfirmasi, paham ya? Nah, itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Setelah diajarkan tadi Adam kemudian belum diciptakan, Allah ngasih tahu. Yang konfirmasi malaikat, yang enggak konfirmasi adalah iblis. Iblis nahan. Setelah itu ganti scene. Allah sudah menciptakan Adam, kemudian Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu kemudian Allah mengajarkan Adam nama benda-benda semuanya. Lalu kemudian setelah diajarkan ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Lalu kemudian okay, semua barang-barangnya kasih ke malaikat. Malaikat silakan sebutkan. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini menarik nih. Faqul ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lihat, perhatikan baik-baik yang bawa Al-Qur'an. Qalu, berkata malaikat, subhanaka. Langsung malaikat bilang maha suci Allah. Jadi kata-kata subhanallah atau kata-kata subhanaka atau subhanallah itu ibu sebutkan kalau ibu lagi mau menafikan segala sesuatu yang enggak Allah. Contoh, ada orang bilang, Tuhan kan ada tiga, subhanallah. Paham ya? Subhanallah, Allah enggak gitu. Nah, itu baru. Kamu merasa lebih tahu daripada aku, subhanallah. Paham ya? Subhanaka. Ini kata malaikat. Jadi subhanallah itu bukan untuk sesuatu yang menyenangkan. Tapi untuk sesuatu yang membuat Anda kaget dan tidak seharusnya, dan Anda pengen mensucikan Allah daripada perkara yang seperti itu. Ada orang yang nyembah selain Allah, subhanallah. Ada anak umur 30 tahun gak sholat Jumat, subhanallah. Nah, itu kata-kata yang pertama keluar, subhanallah. Kalau kita, subhanallah indahnya, gitu kan ya. Itu beda. Masya Allah. Bukan subhanallah ya, tapi kalau salah-salah dikit ya gak apa-apa lah. Yang penting yang disebut masih nama Allah ya. Bukan astaga naga gitu kan ya. Paham ya? Jadi coba dilatih supaya nanti kalau pas sakaratul maut tuh enak. Gitu ya. Ada orang yang enggak ngelatih zikir di dalam hidupnya, pas sakaratul maut yang disebut yang lain. Paham ya? Nah, maka latihan zikir yang baik itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Kalau ngelihat sesuatu yang enggak pantas, yang jelek, yang enggak bagus, ucapkan subhanallah. Kalau lihat sesuatu yang bagus, masya Allah. Dapat sesuatu dan mau bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Mau membesarkan Allah, Allahu akbar. Tapi yang enggak apa-apa juga, ibu-ibu misalnya udah terbiasa lihat sesuatu subhanallah, ya udahlah enggak apa-apa lah ya. Namanya juga udah terbiasa, gitu kan ya. Tapi maksudnya mau jelasin aja kata-kata malaikat subhanaka artinya adalah ya Allah aku tuh cuma konfirmasi gitu kan ya, itu pun yang kau yang nyuruh aku gitu. Kenapa? Lihat nih, subhanaka la ilma lana, kami tidak punya ilmu illa ma alam tanah, kecuali yang sudah diilmui kepada kami. Artinya malaikat itu kayak komputer. Malaikat itu kayak komputer, dia nggak bisa belajar, bisanya diinstal. Paham maksudnya? Alam tanah di sini nih, illa ma alam tanah. Alam tanah di sini bukan maksudnya belajar, tapi diinstal. Kami tidak punya ilmu kecuali yang dikasihkan pada kami. Berarti setiap perbuatan malaikat itu Allah yang atur, termasuk dia nanya. Paham sampai di sini? Berarti bukan protes ya? Karena malaikat gak bisa protes. Allah nyuruh supaya kita itu tahu scene-nya kayak apa, babaknya kayak apa, ceritanya kayak apa. Faham sampai di sini? Lalu kemudian apa dikatakan oleh malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, engkau yang maha bijaksana. Ya Allah, engkau berbuat sesukamu ya Allah, enggak apa-apa. Lalu kemudian berkata kemudian Allah, qala, berkata Allah, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Oke, lihat nih. Tadi sudah dikasih ini namanya ini Adam, namanya ini Adam, ini namanya Indar, ini namanya, namanya, namanya ini. Oke, selesai. Malaikat sebutkan. Malaikat enggak bisa. Setelah malaikat enggak bisa, Allah bilang, "Adam, sebutin pada malaikat." Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka kemudian Adam menyebutkan nama satu persatu dan enggak ada yang salah. Adam hafalannya kuat. Adam belajar singkat, cepat, kuat. Disebutin nama-nama benda surga dan seluruh pengetahuan-pengetahuan yang Allah ajarkan pada dia yang tidak pernah bisa dilakukan oleh malaikat. Sudah ketahuan di sini? Ada tingginya dan lebihnya manusia dibanding malaikat?
Sudah. Lantas setelah kemudian Adam kemudian mengatakan, maka Allah berkata, qala adamu anbiyum bi asma'ihim, falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika sudah disebutkan nama benda-benda surga itu, qala alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada para malaikat, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lihat baik-baik, Allah bilang, bukankah sudah aku kasih tahu kepada kamu bahwasanya aku tahu semua hal. Lihat, aku tahu semua hal. Aku tahu apapun itu, bahkan yang engkau sampaikan dan apa yang engkau tidak sampaikan. Sama di sini, ini penting banget. Kenapa? Lihat ya, di dalam Al-Quran kita sudah tahu tadi kejadiannya Allah bilang pada malaikat. Di situ ada siapa? Ada iblis. Yang ngomong siapa? Yang nggak ngomong siapa? Berarti yang menyampaikan siapa? Malaikat. Yang nyimpan siapa? Itu tuh, lihat tuh. Aku tahu, kata Allah, siapa yang ngomong, apa yang kau sampaikan, dan apa yang kau sembunyikan. Yang nyembunyiin siapa? Iblis. Artinya dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Pertama, pelajaran pertama Allah kasih tahu, tuh kan lihat, kenapa aku milih Adam? Karena Adam punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh malaikat. Apa yang diketahui oleh malaikat? Dua hal. Manusia menumpahkan darah, manusia merusak. Tapi apa yang diketahui oleh malaikat juga tapi tidak disampaikan? Adam punya akal yang malaikat enggak punya. Itu yang dia ketahui. Makanya dia bisa belajar, malaikat enggak bisa. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Anda tahu ketika ada orang marah tapi nyindir, dia ngomongnya ke sini, panahnya ke situ. Apa maksudnya? Allah lagi ngasih tahu. Karena Anda pas aku bilang, aku menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, ada yang grundel tuh, ada yang hatinya panas, ada yang hatinya gak terima, tapi dia gak mau ngomong. Dikira aku gak tahu. Allah bilang, aku tahu. Dan yang dengar ini juga malaikat serta iblis. Iblis tahu, oh ternyata manusia itu bisa menyebutkan nama benda-benda yang gak pernah bisa disebutkan oleh malaikat. Dia punya lebih daripada malaikat. Iblis juga ngerti nih, lihat. Maka Allah bilang, tuh lihat, saya tahu apapun di atas muka bumi ini, ataupun apapun di atas semuanya. Saya tahu langit, saya tahu bumi, saya tahu semuanya. Di dalam hati kalian saya tahu, yang kalian sampaikan saya tahu, yang kalian sembunyikan saya tahu. Yang disembunyikan malaikat, bahwa manusia punya akal. Yang disembunyikan iblis, dia yang gerundel, dia enggak mau terima Adam. Kamu lihat di sini. Oke, apa pelajarannya? Jangan menyembunyikan segala sesuatu. Apalagi di rumah tangga. Kalau ada masalah sampaikan. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang enggak harus disampaikan secara terbuka di depan umum, jangan di DM. Sorry, jangan di DM. Jangan di story. Jelas ya? Ustaz, saya tuh cuma berusaha menyampaikan apa yang Ustaz bilang. Kalau ada masalah itu disampaikan, jangan publik. Paham ya, komunikasi antar suami istri. Oke, sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Siapa yang menyampaikan, siapa yang diam dan segala macam, Allah sudah buktiin. Setelah Allah buktiin, Allah katakan, "Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam." Oke, kalian sudah tahu semua kenapa saya milih orang ini? Kenapa saya milih Adam? Karena dia punya sesuatu yang kalian enggak punya. Dia bisa mengemban sesuatu yang kalian tidak bisa. Maka Allah katakan, "Nah, kalau sudah, silakan semua sujud kepada Adam." Semua sujud kepada Adam. Pertanyaan saya, apakah ini pertama kali Allah bilang? Enggak. Allah bilang ini berkali-kali. Dalam ayat-ayat berikutnya, dalam tafsir-tafsir, dalam hadis kita tahu bahwa Allah itu bilang berkali-kali, saya akan menciptakan manusia namanya Adam untuk menjadi khalifah. Dan kalau sudah diciptakan, kalian akan bersujud sama dia. Kenapa? Bukan menghebatkan dia, bukan membuat dia merasa mulia, bukan. Tapi karena aku yang nyuruh. Kenapa? Ini ciptaanku yang paling sempurna. Jangan sampai di sini. Maka saya bilang, Allah buat matahari, enggak pernah ada orang sujud pada matahari, atau enggak pernah malaikat suruh sujud sama matahari. Allah buat alam semesta yang begitu hebat, begitu besar, begitu indah, begitu memesona, dan Allah enggak pernah suruh untuk sujud. Bahkan iblis pun ketika diciptakan jin, itu enggak pernah ada dalil bahwa seluruh malaikat disuruh sujud sama iblis. Tapi manusia, Allah sempurnakan penciptaannya dengan segala sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah. Dan setelah kemudian Allah menciptakan manusia, Allah suruh semua langit untuk sujud kepada manusia. Paham sampai di sini?
sudah tahu betapa istimewanya Anda itu. Anda kan keturunan Adam tuh. Nah, dulu nenek moyang kita, kita ras manusia itu dimuliakan oleh seluruh alam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud illa, kecuali iblis. Iblis malaikat atau bukan? Sudah tahu cara jawabnya? Ustaz, tapi di situ dikatakan seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat atau bukan? Iblis cuma nongkrongnya sama malaikat, tapi dia bukan malaikat. Maka semuanya bersujud kecuali, baru dia terang-terangan mengatakan, saya tidak mau. Kenapa? Dari awal ketika belum diciptakan, dia ngerundel. Dia nyimpen dalam hati. Apa bahasa Sundanya tuh? Kalau bahasa Jawanya ngerundel. Bahasa apa? Menggerutu. Gerutu keluar. Yang gak keluar apa? Batin ya. Ngebatin lah ya. Oke, dia tuh ngebatin. Dan ketika ngebatin dia gak mau lakukan. Pas di sini dia baru bilang, saya menyatakan pembangkangan secara terbuka. Lihat hasilnya. Kalau ada orang diem, lihat ya. Kalau ada orang masalah lalu diem, setan nambahin terus tuh. Iblis temennya dia tuh nambahin terus. Sampai satu titik dia meledak. Padahal masalah ini bisa diselesaikan tanpa meledak. Kalau pas masih kecil itu bisa diselesaikan. Tahu tanaman putri malu? Kecil dia bisa dicabut? Nusuk jarumnya? Enggak. Kalau masih kecil Anda ambil itu enggak sakit. Tapi coba kalau dia sudah gede, sudah jadi kayak pohon gitu, sudah berkayu gitu, itu jarumnya parah banget. Bahkan bukannya nusuk, luka. Artinya apa? Kalau pas masih kecil kita gak cabut tuh benih-benih yang kayak gitu-gitu tuh, nanti pas sudah gede, orang bukan hanya malas, tapi gak bisa. Awalnya kita gak mau nyabut karena malas. Ah udahlah, malas gue kalau mau ngomong sama dia. Malas nih awalnya nih. Udah gede, bukan malas lagi, gak bisa dicabut. Paham ya? Dan fisik itu sama non fisik, penyakit fisik dan penyakit hati, lebih susah nyelesain yang mana? Paham? Ini kejadian pada iblis. Belajar makanya. Iblis itu diem. Setelah dia diem, lantas dia meledak. Ustaz, suami saya tuh ustaz kayak iblis. Kalau ada masalah dia diem aja. Oke, saya mau kasih tahu. Diemnya perempuan sama diemnya laki-laki berbeda. Kalau diemnya laki-laki itu diperlukan sama dia supaya dia bisa tenang dulu. Maka kalau lagi ada masalah, ibu-ibu jangan ngajak ngomong terus. Paham ya? Nanti dia malah stres, bunuh diri dia nanti. Oke, kalau misalnya laki-laki lagi ada masalah, diem di awal gak masalah. Yang penting jangan lebih 3 hari. Jangan lebih berapa? 3 hari. Dan juga kalau misalnya bagusnya, tentuin waktunya. Oke, aku ngerti kalau kamu perlu diem, perlu berapa lama. Paham ya? Jangan diemnya gak terbatas. Aku nih lagi marah. Iya, aku ngerti kamu lagi marah. Udah, biarin aja dulu. Kasihin kopi, sudah selesai. Biarin dia mikir dulu. Karena dia gak bisa langsung ngomong. Perempuan aja kadang-kadang begitu kan, gak bisa langsung diajak ngobrol. Tiba-tiba tidur aja gitu kan. Yang laki-laki bilang, kamu gak mau nyelesain masalah, dia tidur aja. Kenapa? Stres. Kalau dipaksa manusia lagi kayak gini, yang ada sepaneng, bukannya malah nyelesain masalah. Yang dimaksud diem di sini adalah dia diem gak mau nyelesain masalah. Dia diem dalam perkara yang dia harus diselesain. Kalau diem dalam perkara suami istri, lagi marahan diem 15 menit oke lah, diem 30 menit oke lah, asal jangan mati aja di waktu-waktu itu. Paham ya? Makanya kalau takut mati ya jangan ribut banyak lama-lama. Paham ya? Diem untuk nyelesain masalah gak apa-apa. Laki-laki itu tipenya kayak gitu. Laki-laki itu kadang-kadang gak mau ngobrol. Ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika suruh nyembelih anaknya, diem dulu dia. Setelah dia bisa menguasai baru bilang sama anaknya, gimana menurut kamu? Gitu kan ya. Lah kan itu Yaumul Arafah kan begitu. Beliau dapat mimpi dari tanggal 8. Dari tanggal 8, dia sudah ngerti itu adalah permintaan Allah. Tapi dia masih bingung. Maka dia kemudian diem dulu. Sampai tanggal 9 dapat mimpi lagi. Yaumul Arafah. Bahwa saya mengerti sekarang bahwasanya saya benar-benar disuruh oleh Allah. Baru minta pendapat anaknya. Berarti laki-laki sejati kalau lagi marahan memang diem. Justru kalau dia lagi marah, dia main tangan itu yang bahaya. Lagi masalah, dia kemudian ngomong, itu biasanya keras.
Makanya enggak kayak perempuan. Perempuan kalau lagi marah, lagi sedih ya ngomong. Itu bedanya. Nah, maka diem di sini maksudnya diem dengan cara iblis ya, bukan diem yang laki-laki. Paham sampai di sini? Kalau mau membedakan lagi nanti kapan-kapan kita bahas. Oke. Setelah semuanya diem-dieman, akhirnya kamu semuanya diem. Setelah iblis diem-dieman, lantas iblis berkata, "Saya membangkang secara terbuka. Saya enggak mau sujud pada Adam. Siapa dia? Dia newbie, belum terbukti, gak kaya saya. Apa bisanya dia? Dia cuma dari tanah, saya dari api. Lagian Allah malah nyuruh saya untuk sujud pada dia. Masa kita sujud pada makhluk bukan pada Allah?" Ya dia bikin-bikin teori, dia bikin-bikin dalil. Intinya dia gak mau sujud. Maka kata Allah, "Wa kana minal kafirin." Itulah pertama kali Allah nyebut kafir itu. Maka pertama kali Allah katakan, makanya iblis termasuk orang-orang yang kafir, bukan orang ding. Wa kana minal

lama, ibadahnya lama, disuruh ngurus berhasil, gak punya track record buruk, nongkrongnya sama malaikat, dipuji sama Allah sebagai abid. Iblis itu nicknamenya abid, hamba Allah yang paling taat. Coba bayangin, itu iblis tuh. Kurang apa lagi? Dia gak bisa, dia suruh apapun bisa. Yang dia gak bisa, ngeliatin newbie, ngeliatin orang baru muncul, ngeliatin manusia yang belum ada track record. Itu kurangnya dia. Kumpul-kumpulnya salah. Kafir artinya apa? Sudahlah punya orang-orang di sekelilingnya yang pintar-pintar, yang bagus-bagus, dapat kajian tiap hari, baca Quran sudah, orang tuanya soleh dan soleha, dibeliin semuanya, tiba-tiba mau murtad. Paham? Itu kafir, menutup diri dari semua fasilitas-fasilitas dia. Paham ya? Kadang-kadang kita mikir gak ada orang kayak gitu. Heran saya ya, ada orang, anak-anak yang dia bukan siapa-siapa, bapaknya miskin, ibunya miskin gitu ya. Bapaknya kadang-kadang malah, bapaknya tuh mantan bandit, ibunya gak ngafal kecuali trikul, kul auzu lagi sama kulhu, tiga kul doang. Tapi anaknya hafiz, anaknya pesantrenan. Tapi ada anak yang lain, semua fasilitas sudah ada, tapi dia malas. Bukannya malas, dia nyerang Islam. Bukannya nyerang Islam, bilang Islam itu bukan agama yang bagus. Kok bisa? Bisa difahami, kafir itu bukan keadaan orang jahat, enggak. Dia nutup diri dari kebenaran. Oke, benar. Tapi bodo amat, gua kagak mau. Wa kana minal kafirin. Nanti akan kita bahas kenapa orang-orang kenapa bisa jadi kafir. Lah, setelah itu selesai ya. Tadi sin tadi sudah selesai, sin ini sudah selesai, sin terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Oke, sudah selesai. Semua suruh sujud, enggak mau tuh iblis. Iblis kemudian disuruh keluar daripada surga. Setelah disuruh keluar daripada surga termasuk orang-orang kafir, maka Adam Allah bilang, "Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Ya udah Adam, sekarang kalian tinggal dulu sementara di surga. Diem dulu di sini ya. Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula min harogodan haitsu syi'tuma. Dan makan semuanya, apa saja, sebanyak apapun, semua yang ada di dalam surga ini oleh kalian berdua. Wala taqroba hadhihi syajarah. Tapi cuma aku minta jangan deketin buah yang ini. Ini aturan pertama Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jadi kemudian kalian boleh makan semua ini kecuali jangan makan pohon yang ini. Jelas ya? Itu aturan cuma satu. Semua dimakan, satu enggak boleh. Tahu tugas syaitan? Tahu tugas syaitan? Menjadikan semua yang banyak itu jadi enggak berharga dan yang satu ini jadi berharga banget. Paham sampai di sini? Belum paham? Selingkuh ya begitu. Paham ya? Anda punya istri yang cantik, pintar masak, sabar, lalu kemudian apa lagi? Pintar usaha, segala macam. Mendadak semua kelebihan dia tuh Anda buta dengan itu. Tiba-tiba ada orang lain cantik enggak? Itu kan ya, ngomongnya juga biasa, pendidikan ya biasa, segala macam ya biasa, tapi jadi cantik banget. Lah itu tugasnya syaitan. Ini serius ini. Makanya kalau ada kata-kata is, itu pelajarannya banyak. Termasuk dunia. Tahu enggak orang enggak bahagia itu apa? Orang yang enggak bisa menikmati sekeliling dia, pengennya yang lain. Punya handphone Samsung. Gitu kan ya? Pengennya iPin. Paham maksudnya? Karena mendadak jadi enggak menarik bagi dia. Padahal handphone yang sono emang menarik, sama-sama aja. Tapi mendadak jadi menarik. Lekuknya itu loh Ustaz. Di belakangnya tuh ada boba 3 itu loh Ustaz. Yang saya tuh bobanya enggak ada Ustaz. Jadi menarik banget. Itu loh Ustaz, karena ya itu tadi tugas iblis itu membuat yang Anda enggak punya jadi Anda pengen banget sehingga Anda tidak merasa syukur terhadap apa yang Anda punya. Lah buktinya apa? Belilah tuh iPin 21 juta misalnya atau 30 juta misalnya ya. Setelah Anda pegang itu ya, Anda akan lihat yang lain lagi bagus. Serius ini. Makanya semua manusia itu kesetanan. Memang semua manusia itu ya setan, bukan semua manusia itu digoda oleh apakah ustaz tidak lebih parah.

lebih parah. Orang, semua orang yang lebih tinggi imannya digodanya lebih kuat. Serius, kenapa? Setan godain saya itu kalau berhasil hadiahnya lebih banyak. Karena saya bakal disatin yang lain. Paham maksudnya? Artinya kalau ibu-ibu sama saya semuanya digoda. Iya, semuanya digoda. Nah, makanya kemudian dikatakan tadi, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati semua pohon yang satu ini. Lah kenapa enggak boleh dideketin? Karena kemudian kalau Anda deketin, Anda termasuk orang-orang yang zalim, gitu kan ya. Kalau Anda deketin termasuk orang-orang yang zalim. Nah, lalu kemudian kita lihat, sudah berganti ya. Adam, Anda dan istri Anda semua masuk ke dalam surga. Semua boleh makan kecuali satu pohon. Kalau kamu makan satu pohon, fatakuna minadz zalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah Anda menempatkan sesuatu tidak pada posisinya. Paham ya? Itu loh yang banyak, kenapa gak mau dimakan? Islam itu aturannya banyak, Ustaz. Islam tuh yang gak boleh dikit, cuma babi dan turunannya, paham? Ya cuma turunannya banyak, Ustaz, ya itu masalahnya. Ada kuas gitu kan ya, ada gelatin, tulangnya bisa jadi apa dan segala. Ya babi, darah, coba banyakan yang dilarang atau banyakan yang dibolehin? Lah kenapa orang tuh nyarinya yang haram ya? Paham gak sih maksudnya? Ya diantara banyak yang Allah boleh itu loh, nikmat-nikmat semua itu. Lah kenapa yang nyarinya haram? Ya setan memang. Paham ya? Ya memang godaan setan, godaan iblis menjadikan yang gak boleh jadi menarik. Ustaz, kata orang selingkuh tuh ada manis-manis ya Ustaz? Ya itulah setan itu. Paham ya? Setan itu menjadikan yang berbahaya jadi nikmat. Menjadikan sesuatu yang gak boleh jadi dicari. Itulah tugasnya iblis atau setan. Oke, okay? Wakana minal kafirin. Sebentar, jadi hilang nih ayatnya ini. Oke, okay, wakana minaz zalimin. Sebentar, mana ini? Oh ya ini, fatakuna minaz zalimin, sorry. Hai sosyituma wala takroba hadhi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau mendekati pohon ini, berarti engkau orang yang zalim. Pelajaran berikutnya, pohon apa namanya? Pohon apa namanya? yang sudah datang bilang gak ada, yang bilang pohon huldi? 1, 2, 3, 4. Oke, banyak, lumayan. Nama pohonnya bukan pohon huldi. Nama pohonnya adalah pohon ini. Pohon ini dalam bahasa Arab pohon hadhihi. Lihat tuh, wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon ini. Paham ya? Benar ini. Ibu-ibu tahu kalau semut punya nama? Belum tahu. Namanya tatang. Tatang seekor nyamuk, ah tatang. Paham ya? Enggak, itu beda lagi. Oke, baik. Coba perhatiin. Wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon. Jelas. Ustaz, dalam Al-Qur'an itu pohon khuldi, Ustaz. Baca lagi di dalam Al-Qur'an, khuldi adalah nama yang dikasih oleh iblis. Cara iblis nipu Anda adalah dengan ngasih tahu informasi yang salah. Paham? Ingat ya, di dalam dunia ini juga berlaku. Iblis ngasih informasi yang salah. Selingkuh itu jantan. Salah atau betul? Ngelawan suami itu modern. Benar atau salah? Ingat ya, iblis itu senjatanya ngasih informasi yang salah. Dalam bahasa Al-Quran, yuwas wisu fi sudurin. Dia gak bisa dorong Anda ke diskotik, enggak. Dia gak bisa dorong Anda makan narkoba, enggak. Dia gak bisa dorong Anda berzina, enggak. Tapi dia bisa menyesatkan Anda dengan cara apa tadi? Memberikan informasi yang salah. Mau tahu contoh informasi yang salah lagi? Ya gak apa-apa lah, zina itu normal. Yang penting gue masih biayain anak yatim. Emang lu lebih baik daripada gue? Paham? Apalagi yang diomongin, anak ustadz juga zina. Berarti aku wajar dong. Gak apa-apa lah yang terakhir. Ini kan masih lebih mending, nanti bisa tobat lagi. Informasi yang salah itulah yang membuat Anda semua tuh jadi berbuat maksiat.
Lihat coba setiap maksiat kita, itu semua dari informasi yang salah. Allah itu maha pemaaf, gak apa-apalah. Allah itu maha pemaaf, gak apa-apalah. Itu informasi yang salah tuh. Bukannya harusnya memang ibu tuh ngurusin anaknya. Kenapa dia minta sesuatu balasan daripada saya? Informasi, semua informasi yang salah itu membuat orang maksiat. Adam tinggal di surga, makan semua boleh, jangan dekati pohon yang Allah bilang itu pohon khuldi. Tahu apa arti khuldi? Khuldi asal katanya kholidina fiha. Artinya adalah khuldi artinya abadi. Setan bilang, iblis bilang, kamu kan tinggal di surga ya, enak gak di sini? Enak, masih benar tuh. Oh iya, aku juga pernah tinggal di surga tuh, enak banget. Tapi tahu gak, lu tahu gak sih, kalau tinggal di surga kayak aku, lama-lama Allah suruh keluar. Oh, berarti aku harus keluar dari sini nantinya. Iya, emang kamu mau keluar dari sini? Enggak, ada cara supaya kamu bisa tinggal selama-lamanya di surga. Gimana caranya? Ada buah namanya khuldi, buah yang membuat orang selama-lamanya tinggal di... Udah kayak setan saya. Enggak, saya cuma ngasih tahu. Setan tuh begini ceritanya. Dia bilang, "Lu percaya dia sama gua? Lu masa enggak percaya sama gua sih?" Ya kan, tapi kan lu kan terlaknat sama Allah. Iya, gua memang terlaknat, tapi gua sayang sama kamu. Aku tuh pengen kamu di sini selama-lamanya enggak kayak saya. Jangan keluarlah dari sini. Aku cuma nasihatin aja sih. Kalau kamu mau ya boleh, kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Tapi ya gimana ya, sayang banget dilewatin tuh. Apa tuh buah khuldi? Itu setan tuh begitu. Setan ngasih tahu tuh buah khuldi. Emang itu buah yang bisa membuat orang selamanya di surga? Enggak. Tapi setan ngasih nama supaya menyesatkan. Paham ya? Allah ngasih tahu buahnya namanya buah, sorry, pohonnya adalah pohon. Allah enggak ngasih tahu bahkan itu namanya apa. Karena Allah pengen kasih tahu ini enggak penting. Cuma ini ujian. Ini enggak penting. Ini ujian. Gak ada khasiat apapun. Yang lain tuh lo banyak. Semua kan. Cuma gak boleh satu pohon aja. Gak boleh. Setan ngomong lagi. Tahu gak kenapa Allah gak boleh? Karena kalau kalian makan buah itu, selain kalian bisa hidup selama-lamanya di surga, kalian punya pengetahuan kayak Allah. Ayo lo, mau gak? Lama-lama tertipu atau tidak? Sekali iklan gak apa-apa, dua kali iklan gak apa-apa, tiga kali iklan gak apa-apa. Cuma lama-lama iklan, nah tertipu juga nih dua orang nih. Maka kemudian ini untuk ke depan. Fa'azzalahuma syaitonu anha. Syaiton menyesatkan, menggelincirkan mereka berdua daripada surga. Dengan cara apa? Syaiton berhasil untuk mengangkat yang tidak boleh menjadi sangat diinginkan, sementara yang boleh semuanya jadi sia-sia. Padahal sebelum-sebelum sudah ada cerita apa? Adam masuk ke surga, dikasih Hawa, dikasih pendamping supaya enggak sendirian, makan buah apa aja banyak di sana. Pokoknya surga itu ya kayak yang mau kita masukin ya surganya Adam. Ada sungai dari madu, dari segala macam, ada barang-barang kalau diminum enggak akan haus lagi dan segala macam. Itu semua di surga, tapi mendadak kualitasnya hilang semua demi satu pohon yang tidak ada nama. Demi satu pohon yang bahkan dia enggak atau khasiatnya apa, cuma katanya siapa, katanya iblis. Paham sampai di sini? Jelas ya, belum sampai pada aturan, tapi ibu-ibu sedia tahu ini aturan pertama oleh Allah. Jangan makan satu buah dari pohon, nanti kalau kamu makan kamu jadi orang yang zalim. Itu aturan pertama. Zalim itu apa? Tidak pada posisinya, alias apa? Rusak. Dan lihat di dalam Al-Quran nanti cerita pertama. Nanti ini untuk berikutnya ya. Setelah Adam makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, maka pertama kali yang dilakukan oleh kerusakan itu adalah dia menyingkap aurat. Ya, jadi kerusakan pertama setelah dia makan buah ini, dia buka aurat. Buka aurat. Makanya, lalu kemudian dia nanti ngambil benda-benda, sorry, apa, pohon-pohon surga yang ada daun-daunnya, dia pakai untuk jadi baju. Padahal sebelumnya dia gak ada aurat. Ketika kerusakan pertama, aurat. Artinya apa? Lihat pelajaran dari sini, nanti bisa kita lanjutin. Setiap maksiat itu akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Itu pasti. Setiap kemaksiatan itu pasti akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Belum Ustaz gak ada. Lihat itu Ustaz, orang kaya, zina, prostitusi, jual narkoba, baik-baik aja Ustaz, anaknya banyak, istrinya juga banyak, dia baik-baik aja. Belum aja
Tapi setiap kemaksiatan pasti menghasilkan kesulitan di dalam hidup. Dalam kasus Adam dan Hawa, yang pertama kesulitan hidupnya adalah dia terbuka auratnya. Maka banyak orang berkata, jangan remehkan aurat. Kenapa? Karena Adam pertama kali kemudian melakukan kesalahan, auratnya dibuka, dan itu adalah awal daripada seluruh maksiat-maksiat yang lain. Paham ya? Jadi orang bilang, cuma kerudung aja, cuma jilbab aja, cuma aurat doang kok Ustaz, cuma kaki doang Ustaz. Hati-hati, jangan remehkan aurat. Karena nenek kita, kakek kita, Adam dan Hawa, itu kemudian mereka setelah makan buah ini, yang pertama kali dibuka adalah auratnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan sampai ayat ke berapa nih? 34 ya? 33 ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya, dan kita bahas tentang masalah pentingnya aturan di dalam Islam, melanjutkan yang kemarin, sehingga kita tahu bahwa keluarga itu juga ada aturan.

bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan. Gaib, kita tidak tahu.

kita tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoalah yang baik-baik supaya takdir kita baik.

Tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Tapi mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
1: ya.
0: Saat suami rezekinya lagi seret, rumah tangga itu gak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Di antara ujian yang sering membuat rumah tangga rapuh dan terjatuh, salah satunya ujian ekonomi. Mohon maaf, tidak banyak istri yang bisa bertahan ketika suaminya sedang di dalam posisi titik terendah dalam hidupnya. Maka sering ada istilah, kalau ada uang abang
1: sayang.
0: Disayang, kalau gak ada uang abang
1: sayang.
2: Ya Allah,
0: ada yang begitu di sini. Yang mana orangnya? Maka mohon maaf, jangan lantas pergi ketika suamimu sedang diuji. Jangan lantas menghilang ketika suamimu sedang tidak lapang. Justru engkau harus bersama dengan suamimu ketika suamimu sedang ada di bawah. Tolong catat baik-baik. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Status hari ini.
2: Catat Bu.
0: Maka Bunda sayang, sebagai seorang istri harus tetap menjadi istri yang peduli, betul? Harus jadi istri yang terus mawas diri dan terus menghadirkan kebaikan kepada suami agar rizki suami Allah berikan kebaikannya. Bagaimana caranya? Belajarlah jadi istri yang bertakwa. Belajarlah menjadi rumah tangga yang terus meningkatkan takwa. Kenapa? Karena ketakwaan kita akan mengantarkan rizki terbaik untuk kita. Perhatikan Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Ini kan lihat wajahnya agak bermasalah kelihatannya. Boleh jadi juga pemirsa di luar sana yang lagi diuji, yang lagi sulit, ayo, cara keluar dari kesulitan, tingkatkan ketakwaan. Dan kalau sudah bertakwa, Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak bisa disangka-sangka. Maka jangan pernah berhenti berharap kepada Allah agar kemudian Allah berikan rizki terbaik untuk suami kita. Percayalah, Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Dan tolong catat baik-baik, Allah punya miliaran pintu rezeki, miliaran jalan keluar, miliaran kemudahan. Maka kamu hanya perlu untuk tidak putus asa dengan rahmatnya. Kan yang sering salah, kita putus asa sama rahmat Allah. Yang sering salah, kita gak yakin sama Allah. Ujungnya, kita pergi meninggalkan Allah. Termasuk banyak istri yang meninggalkan suami ketika suaminya sedang ada di bawah. Begitupun juga sebaliknya, kadang juga suaminya AA yang suka begitu. Waktu ada di bawah kita yang nemenin, betul? Pas lagi ada di atas, ada yang begitu ada. Maka pertanyaannya, suami istri itu harus saling menjaga. Suami pas lagi ada di bawah, ingat yang menemanimu siapa? Istri. Dan ketika kamu pun ada di atas, ingat, jangan lupa, karena selama ini yang mendampingimu siapa? Istri. Maka suami harus sayang sama istri, dan istri pun harus tetap sayang kepada suami walaupun dalam keadaan suami rizkinya seret. Insya Allah, istri yang mendampingi suami akan Allah jaga dalam kebaikannya. Karena yang kurang bukan rizkinya, kadang yang kurang rasa syukur di hati kita terhadap apa yang Allah berikan kepada suami kita. Tepuk tangan untuk kita semua.
3: Siapa mau bertanya?
2: Ibu, mana?
3: Mana mau tanya?
2: Iya Ibu, silakan.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Rina Herlina dari Majelis Taklim Rodutul Ulum Leuwi Anyar, Bandung.
2: Iya, silakan Ibu.
4: Saya dan suami mengawal pernikahan usaha nol dari nol.
3: Dari nol.
4: Ya.
3: Terus begitu menikah, berlanjut berjalan pernikahan, kemudian pernikahan ibu usahanya atau
4: melonjak.
3: Alhamdulillah. Ya. Bisnisnya usahanya melonjak.
4: Ya, suami kadang suka
3: makan.
4: berbuat semena-mena. Jika
3: setelah usahanya melonjak,
4: ya.
3: Berbuat semena-mena. Boleh tahu seperti apa ibu berbuat semena-menanya?
4: Ya, kayak selingkuh.
3: Gitu. Wah, itu bukan semena-mena. Itu bukan semena-mena. Selingkuh. Setelah usaha melonjak, suami selingkuh. Terus bu?
4: Bagaimana pandangan AA jika suami yang seperti itu?
5: Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Masa
3: tuh yang lebih tua adalah
5: iya, kaget.
3: Maaf.
5: Saya lihat tadi sampai.
3: Maaf.
5: Kan kesel Bang Bedu.
3: Saya juga sebagai laki-laki kesel, ah.
5: Ditemenin dari nol.
3: Iya.
5: Udah jadi. Terus berbuat semena-mena.
3: Nah.
5: Terus tadi
3: bagaimana pada kata A?
5: Kesel, Bu.
3: Saya juga kesel, kaget saya waktu saya kaget, Bu.
5: Jadi gimana Bang Bedu coba diperjelas pertanyaannya.
3: Kita ulang ya, Bu ya. Ibu menikah dengan suami dari kondisi nol.
5: Terus
3: ekonominya, usaha bareng-bareng. Pernikahan berjalan, kerjasama yang baik, pernikahan pernikahan, usaha melonjak. Pada saat melonjak, suaminya selingkuh. Nah itu A, mohon dibantu A.
5: Iya.
3: Kenapa ujian suami itu selalu begini, A?
5: Iya.
3: Kira suaminya lagi seret, istri suruh sabar.
5: Sabar.
3: Kira ke yang terlalu abian. Kira suami lagi di atas, ya kan? Lagi banyak rezekinya. Istrinya juga lebih banyak, A.
5: Iya.
3: Nah, maksudnya harusnya kalau rezeki suami lagi banyak ya, maka rezeki istri juga harus banyak, bukan istrinya yang banyak.
5: Ya, benar. Bunda.
4: Ya.
0: Ada satu sikap yang harus dimiliki di rumah tangga. Namanya sabar. Sabar itu sulit karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kulkas satu pintu. Ada orang yang bilang, ah, kalau pas lagi kaya syukur, bener. Kalau pas lagi miskin sabar, bener. Tapi menurut AA ada yang lebih penting. Apa? Kaya sabar. Betul nggak? Kita lagi dikasih harta sabar buat gak maksiat. AA dengan izin Allah misal, Bang Bedu misal, dikasih nama baik, terkenal, populer, uangnya
4: banyak.
0: Bang Bedu misalnya begitu.
3: Amin.
0: Mohon maaf, sabar untuk tidak maksiat. Berat tidak?
3: Berat.
0: Coba, kalau udah jadi Bang Bedu begini, perempuan mana yang gak mau?
3: Itu doang.
5: Yang gak mau. Banyak yang gak mau.
0: Jadi kadang mohon maaf, ada yang lebih susah, kaya sabar. Kita punya kemampuan tapi tahan. Kita bisa berbuat apapun tapi tahan. Maka kadang Allah tidak memberi apa yang kamu minta. Karena Allah tahu ketika engkau diberi, engkau menyalahgunakan apa yang Allah beri. Betul gak? Boleh jadi Allah tidak membuatmu kaya. Boleh jadi Allah tidak membuatmu punya harta. Enggak jadi orang kaya aja sering semena-mena sama istri. Betul enggak? Enggak punya harta aja masih belum bisa ngebahagiain istri. Boleh jadi Allah menakdirkan rezekimu seret, hidupmu sempit, karena mungkin hatimu belum belajar untuk bisa menjadi suami yang baik untuk istrimu. Maka ini catatan juga untuk semua para suami, untuk benar-benar mencintai istrimu dengan cinta setulus hati, setulus jiwa. Kenapa? Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Suami yang pandai membahagiakan istrinya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Tapi jangan kaget, suami yang sering menyakiti hati istrinya, boleh jadi kekecewaan yang datang dalam hidupmu disebabkan karena engkau sering menyakiti hati istrimu. Maka pelajaran untuk kita semua, apalagi

0: Terkadang rumput tetangga lebih hijau, rumput orang lebih lebat. Kita lupa bahwa di rumah kita ada orang yang pernah mendampingi kita sejak kita nol, bahkan kita tidak punya apa-apa. Jangan sampai apa yang tadi ibu tanyakan terjadi di rumah tangga kita. Tetaplah bersama sejak nol, bersama sampai kita punya segalanya, insya Allah.
1: Lantas apa yang harus Ibu Lina Herlina lakukan kepada suaminya?
0: Iya, tentu sikap pertama ibu harus sabar dengan keadaan ibu yang diuji hari ini. Nah yang kedua, ibu ngobrol sama suami, ingetin sama suami, ayah, bukannya dulu aku yang mendampingimu?
1: Betul, Umi.
0: Bukankah aku yang dulu pertama kali membantumu?
1: Betul.
0: Bukankah aku yang pertama kali bersamamu? Kenapa engkau pergi meninggalkanku? Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, kau terus sakiti aku.
1: Atau ibu bisa menyanyikan lagu
0: gelas-gelas kaca.
1: Intinya sabar ibu ya,
0: sabar yang pertama.
1: Semoga ujian rumah tangga ibu bisa ibu lewati. Betul. Dan ibu bisa mendapatkan kembali kasih sayang suami ibu yang benar-benar tulus mencintai ibu.
0: Betul.
1: Dalam kondisi dan situasi apapun.
0: Betul. Dan yang sabar bukan hanya istri.
1: Betul.
0: Tapi suami juga harus apa?
1: Sabar.
0: Sabar untuk tidak meninggalkan istrinya dalam keadaan dia sedang punya segalanya.
1: Itulah ujian suami berarti.
0: Itulah ayah. Ujian suami. Tepuk tangan dong buat kita semua.
1: Terima kasih ibu. Ini sudah ada dari @kenanga12 ya. Assalamualaikum Ah Hilman dan Mengudu. Ada salam dari majelis taklimku di Gorontalo. Aku izin cerita ya. Aku baru menikah 2 bulan yang lalu. Kedaruloh, suamiku mendadak kena PHK. Kemudian suami merasa bersalah, belum bisa nafkahin. Tapi akhirnya dia dapat peluang kerja dari mantan pacarnya. Aku jelas gak setuju, tapi dia maksa karena dia butuh banget kerjaan. Dia mau interview, tapi aku doain biar dia gak lolos. Karena kalau lolos, dia jadi sekantor sama mantan pacarnya. Sikapku dosa gak? Aku mending makan nasi garam dulu deh. Gak apa-apa ketulang suami sekantor lagi sama mantan. Cemburu membawa asin.
0: Ya, kayak bunda ya. Yang lalu biarlah berlalu, sudah usai biarlah selesai. Untuk yang bertanya @kenanga_12, jangan khawatir ketika engkau meyakini suamimu punya cinta yang tulus kepadamu. Kan memang lagi seret, ada kesempatan kerja, ambil apa enggak? Ambil. Jangan khawatir dengan nanti CLBK. Dak kan suami teh lagi butuh. Betul apa enggak? Boleh jadi ini adalah jawaban dari Allah atas kebutuhan untuk suami kita juga. Yang penting suaminya jaga hati. Yang penting bunda juga sebagai istri tetap mendampingi. Kadang kekhawatiran kita sebagai seorang istri itu mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk suami kita. Maka ada istilah, jangan mencintai pasanganmu seperti engkau menggenggam pasir. Karena semakin engkau genggam pasirnya, semakin engkau tak mendapatkan pasir itu. Gak usah takut, kan ada yang ngawasin. Siapa?
2: Allah.
0: Ada yang melihat. Siapa?
2: Allah.
0: Maka bunda berserah terus sama Allah, minta sama Allah agar Allah menjaga suami kita. Kesempatan emas untuk bisa bekerja, sok diambil, sok diikhtiarin. Kan kita gak tahu, boleh jadi ini peluang untuk suami kita memperbaiki rizkinya. Maka selanjutnya ada beberapa catatan yang harus bunda benar-benar pahami. Ada amalan yang akan membuat suami rizkinya diperbaiki, dan amalan ini bisa dilakukan oleh istri. Apa amalan istri agar suami rezekinya diperbaiki? Ada 5. 5-nya singkat jadi 5 S aja. S yang pertama, istri harus bersyukur. Jangan banyak ngeluh. Jangan banyak ngeluh, cemberut depan suami. Sering apa sering?
3: Sering.
0: Yang mana orangnya? Berarti hati-hati. Suami pulang kantor, suami pulang kerja, lihat wajah istri.

0: cemberut terus. Istri yang suka mengeluh membuat rezeki suami menjauh. Ah, catat status besok. Karena di antara istri yang baik siapa? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Senyum.
1: Ayo senyum lu.
0: Senyum. Syukur. Apa es yang pertama? Syukur. Dua, sabar. Amalan istri itu sabar. Suami kerja, istri di rumah, doain suami. Maka percayalah, ada doa yang akan menembus ke langit. Salah satunya doa istri soleha yang terus mendoakan suaminya. Bunda sayang, sering mendoakan suami?
2: Sering.
0: Kok gak percaya saya? Sering mendoakan suami?
2: Sering.
0: Dan suami, ingat ya, hari ini kamu sukses, hari ini kamu baik hidupnya. Boleh jadi di sampingmu ada doa istrimu yang tidak pernah berhenti mendoakanmu. Es yang ketiga, sholat. Apa?
2: Sholat.
0: Berarti istri jangan tinggalin sholat. Suami pagi kerja, istri pagi di rumah, sok sunnah sholat duha. Kalau yang wajib udah pasti kan, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Mungkin suami kita sibuk kerja, mungkin sholatnya diakhirkan, mungkin sholatnya kadang-kadang dilalaikan. Minimal mah istri sholatnya di awal waktu. Iya apa iya?
2: Iya.
0: Mungkin suami malam ketiduran, capek kerja, istri bangun sholat tahajud. Suami pagi sibuk kerja di jalan, istri ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat duha. Iya apa iya?
2: Iya.
0: Sholat. Empat, sedekah. Jangan pelit. Suami ngasih rezeki sama kita, sisipin, selipin buat sedekah. Pengen suami kita rezekinya tambah?
2: Pengen.
0: Sedekah. Senang-senang sedekah. Dan yang kelima, silaturahmi. Sambungkan silaturahmi dengan keluarga besar. Ini kadang-kadang istri benci sama mertua. Ada yang begitu?
1: Ada.
0: Yang mana orangnya di sini? Ibu sayang, hormati mertuamu sebagaimana kamu menghormati orang tua kandungmu, betul? Ingat, kalau bunda cinta sama suami, berarti bunda juga harus sayang sama keluarga suami. Seterusnya, suami juga sama. Kalau istrimu masih punya orang tua, ingetin, kamu udah ngasih belum sama orang tua kamu? Selipin, kamu udah ngasih apa buat orang tuamu? Bener, bener, Ahilman, catat baik-baik. Suami istri yang sayang sama orang tuanya, maka Allah mudahkan rezekinya. Karena pintu keberkahan rumah tanggamu boleh jadi berangkat dari doa orang tuamu. Beruntung bunda masih punya orang tua. Beruntung bunda masih punya mertua. Maka percayalah, silaturahmi yang kita jaga dengan keluarga akan memudahkan rezeki suami kita. Betul? 5S. Syukur, sabar, sholat, sedekah, silaturahmi. Amalkan 5S ini, semoga rezeki suami makin bertambah. Tepuk tangan buat kita semua.
1: Silakan, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Ica Aisyah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mancak Serang. AA, saya mau bertanya mengenai suami, rezeki suami itu seret. Saya istri pertama, istri kedua dari suami yang sekarang, A.
1: Oke.
3: Istri pertamanya meninggal 3 tahun yang lalu. Beda istri, beda rezeki pula, A, ya. Yang saya tanyakan, semenjak dengan istri pertama, suami saya rezekinya sangat berlimpah, mapan, banyak asetnya. Dan hidup dengan saya sebagai istri kedua, mulai banyak cobaan. Ada aja cobaannya, A. Ditipu orang, asetnya turun, bahkan gaji pun minus. nol. Dari situ ibu mertua saya menyalahkan saya. Istri kedua ini membawa sial ataupun tidak membawa rezeki. Saya sakit hati dibilang begitu.
0: Aa juga sakit hati.
3: Iya.
0: Begitu Bu.
3: Terus
0: Sedih kita.
3: Padahal saya setiap malam kan selalu berdoa, sholat tahajud mendoakan suami saya supaya suami saya rezekinya banyak melimpah. Yang jadi pertanyaan, kenapa ibu mertua selalu menyalahkan saya? Mohon pencerahannya Aa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua nasihat yang harus Aa sampaikan. Satu, untuk ibu yang sering dituduh jadi istri pembawa sial, istri suamimu jadi seret gara-gara kamu dan seterusnya, maka bunda belajar untuk lebih sabar saja dengan segala keadaan yang terjadi. Dan sebenarnya mah kalau mau dilihat-lihat, yang namanya hidup kan begitu Bu. Kadang di atas, kadang di bawah. Kan kita maunya tuh terus begitu ya kan, terus di atas. Tapi kalau Allah menakdirkan kita harus ke bawah, ya gimana? Gak bisa kita nyalahin, mohon maaf ya, gara-gara istrinya, gara-gara siapanya. Atau mungkin juga ekonominya lagi sulit, mungkin juga kerjaannya emang lagi sulit. Maka bunda sayang, jangan melawan, jangan kemudian juga membentak sama ibu mertua. Gak apa-apa, kan yang ngejalanin hidup kita, yang ngejalanin keadaannya juga kita. Terus gimana dong? Doain, buktiin. Kalau suami dengan kita juga, insya Allah akan balik lagi rizkinya seperti apa yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Iya, dulu mungkin masih muda suami kita juga, kerjanya masih oke, usahanya masih oke, tenaganya masih oke, mikirnya masih oke, betul? Iya, wajar kalau kemudian rizkinya juga oke. Pas ketemu kita, udah dua-duanya udah menurun, tenaganya menurun, usahanya menurun, ikhtiarnya menurun. Wajar gak turun? Wajar. Jangan nyalahin istrinya, karena boleh jadi memang kondisinya begitu. Maka bunda sing sabar dengan keadaan itu. Dan terus doain suami agar Allah perbaiki keadaannya. Setuju? Nasihat kedua, untuk semua mertua dimanapun Anda berada, jangan terlalu mudah menyakiti hati menantumu. Sakit loh. Gimana pun menantumu yang ngurus anakmu. Kalau gak ada menantumu, gak ada yang ngurus anakmu. Jadi kalau ada yang kurang di menantu, jangan kemudian seakan-akan menantu gak punya kebaikan. Sakit. Kan kadang mertua lihatnya dari jauh terus, gak tahu hari-harinya gimana, gak tahu sulitnya gimana. Maka ini pelajaran. Jadi mertua harus jadi mertua yang bijak. Jadi mertua harus jadi mertua yang bisa menempatkan diri. Jangan terlalu dalam ikut campur dengan rumah tangga anakmu. Dan kita pun juga belajar, kadang orang tua kita gak harus tahu yang sedang dialami oleh kita. Orang tua mah taunya yang baik-baiknya aja. Orang tua baiknya yang bahagia-bahagianya saja. Ini mah kadang-kadang yang bahagianya gak diceritain, yang sedihnya diceritain. Ujungnya kepikirannya yang sedih-sedihnya, ujungnya dia ikut campur. Karena semua orang tua pasti maunya anaknya bahagia. Maka di antara adab rumah tangga yang paling baik adalah jangan terlalu mudah menceritakan kekurangan pasanganmu terhadap mertuanya, terhadap orang tuamu. Karena nanti dia ikut campur, ujungnya tadi tuh nyalahin kita, tadi tuh nuduh kita, tadi tuh merendahkan kita. Sakit. Kita istri harus sabar, mertua juga harus sabar. Jangan terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anakmu. Udah, doain aja. Mudah-mudahan keluarga, rumah tangga anak-anak kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Tepuk tangan buat ibu yang sudah bertanya.
4: Ibu Ica, semoga Ibu Ica diberikan hati yang kuat untuk menerima cobaan ini Ibu ya. Karena kadang juga ada loh yang kondisinya, mohon maaf, ketika dengan istri kedua rezekinya makin lancar, makin sukses, makin hebat juga. Nah, mudah-mudahan mungkin setelah ini waktunya ibu, setelah ibu berdoa banyak melakukan 5S yang tadi Ahirman katakan, suara ibu rezekinya akan kembali lebih baik lagi, akan lebih hebat lagi, dan akhirnya mertua ibu, kamu memang istri yang paling hebat gitu, ntar ibu ya, amin. Nah, sabar ibu ya, seperti yang Ahirman katakan. Baik, oke, setelah ibu Ica, siapa tadi yang mau tanya lagi ya? Ibu, ya silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Bu Imas Masya dari Majelis Ta'lim Al-Kautsar Cipecang Mancak Serang Banten.
0: Serang Banten.
5: Ah, mau curhat ya?
0: Iya.
5: Sekarang ini kondisi ekonomi kami sangat seret, kebetulan gaji suami saya juga minim, apa tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi saya yakin bahwa Allah itu maha segalanya untuk menyelesaikan masalah keluarga saya. Ayah. Saya selama ini melaksanakan sedekah dengan tujuan agar kondisi ekonomi saya berubah atau Allah memberikan rezeki yang melimpah. Kadang ada pengemis lewat dari depan rumah, saya kasih. Ada pengamen juga, saya kasih. Terus kadang mertua juga datang ke rumah, saya kasih, walaupun memang keadaan ekonomi saya sangat seret. Tapi saya berpikir, saya ingin bersedekah itu gitu, mengharapkan sesuatu imbalan dari Allah gitu, agar dengan bersedekah itu Allah memberikan rezeki yang berlimpah. Yang ingin saya tanyakan, apakah karena sampai sekarang ekonomi saya masih tetap gitu ya, belum ada perubahan. Yang akan saya tanyakan, apakah saya salah bersedekah dengan mengharapkan imbalan dari Allah, atau sedekah saya Allah belum mengabulkan segala doa-doa ya saya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya. Yang pertama, Bunda harus yakin ya, bahwa setiap kebaikan itu pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah satu kebaikan yang kamu lakukan kecuali Allah akan balas kebaikan itu. Maka tolong tanamkan di benak kita bahwa tidak akan ada yang sia-sia dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, Bunda harus paham bagaimana cara Allah membalas kebaikan itu. Ingat ya, kalau kebaikan Bunda tidak Allah balas di dunia, masih ada kebaikan setelah dunia, masih ada akhirat, masih ada surga yang Allah siapkan untuk kita. Termasuk kalau Bunda bertanya tentang rezeki, jangan membatasi rezeki dengan urusan materi. Sehat, rezeki bukan?
2: Rezeki.
0: Punya hati yang tenang, rezeki bukan?
2: Rezeki.
0: Punya anak yang soleh dan soleha, rezeki bukan?
2: Rezeki.
0: Bisa sholat di awal waktu, rezeki bukan?
2: Rezeki.
0: Masih bisa bersama dengan suami, rezeki bukan?
2: Rezeki.
0: Masih harmonis, akur dengan pasangan, rezeki bukan? Mungkin Allah tidak membalas kebaikanmu dengan apa yang kamu minta, tapi yang pasti Allah akan balas kebaikanmu dengan apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Dan niat kita berbuat baik ingin dibalas sama Allah, boleh tidak AA? Boleh. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. 1, ikhlas karena mengejar pahala. Bunda berbuat baik ingin masuk surga, boleh tidak?
2: Boleh.
0: Ikhlas bukan? Ikhlas. Bunda sedekah biar rezekinya tambah banyak, boleh tidak?
2: Boleh.
0: Boleh. Yang nyuruh sedekah siapa?
2: Allah.
0: Maka itu juga boleh. Yang kedua, Bunda berbuat karena takut siksaan Allah, takut nerakanya Allah, boleh tidak?
2: Boleh.
0: Ikhlas bukan?
2: Ikhlas.
0: Bunda takut dengan dosa, makanya Bunda sedekah. Karena orang yang pelit, hati-hati, tidak akan mendapatkan doa dari malaikat. Orang yang pelit jauh dari Allah, orang yang pelit jauh dari manusia, orang yang pelit jauh dari surga. Makanya bunda sedekah takut dengan dosa, boleh tidak? Ikhlas. Dan ada yang ketiga, ini level yang paling tinggi. Saat kita berbuat baik, gak mikir surganya, gak mikir nerakanya, yang penting ini perintah siapa? Allah. Maka bunda, kalkulator Allah itu beda sama kalkulator kita. Kita mah 1 + 1 berapa? 2. Bagi Allah mah gak gitu. Kadang 1 + 1 bukan 2, mungkin 10, mungkin 100. Sama bunda sedekah, ngeluarin 1, habis gak? Habis. Bunda punya 1, keluarin 1, 0 menurut kita. Tapi menurut Allah mah enggak. Bunda punya 1, dikeluarin 1, ditambah 10. Kok bisa? Allah yang punya hitung-hitungannya. Dan ingat, mungkin kita yang diberatkan hidupnya, tapi kebaikan kita mungkin Allah balas untuk kebaikan hidup anak cucu kita. Ahilman, kalau sekarang ditanya, "Aa, apa yang menjadikan Aa dengan izin Allah sekarang bisa jadi ustaz, bisa tampil di televisi, bisa sekolah ke luar negeri dengan izin Allah?" Kalau boleh Ahilman jawab, ini hasil kebaikan orang tua saya yang mungkin orang tua saya tanam waktu itu, dibalasnya saat ini untuk saya. Waktu di Garut, orang tua saya rajin sedekah. Padahal mohon maaf, ibu saya tukang jualan di pasar, ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Kita bukan orang kaya, kita orang biasa. Tapi ibu saya, orang tua saya, setiap acara santunan yatim piatu, paling depan ngebantuinnya, paling depan ngurusinnya. Ternyata gak tahu, balasan orang tua kita mungkin tak didapat waktu itu, tapi Allah balas sekarang dengan apa yang Aa dapatkan dalam hidup. Maka bunda, jangan pernah merasa Allah tidak tahu kebaikan kita. Jawab yang keras, Allah tahu gak kebaikan kita?
6: Tahu.
0: Allah tahu gak sedekah kita?
6: Tahu.
0: Allah lihat gak sedekah kita? Allah lihat gak pengorbanan kita? Apakah ada yang sia-sia bagi Allah? Tidak ada. Percayalah, setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Teruslah jadi istri yang baik, teruslah jadi suami yang baik, teruslah jadi orang tua yang baik. Boleh jadi kebaikan yang kita tunaikan hari ini, Allah balas untuk kebaikan anak cucu kita di waktu yang akan datang. Insya Allah. Tepuk tangan dong buat ibu yang bertanya.
4: Iya. Mohon doanya sekalian, Nak.

0: angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita di pagi ini Allah kabulkan, Allah perkenankan. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Razzaq, duhai Allah yang maha pemberi rezeki, ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang berkah berlimpah. Berikan kepada kami rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, cukupkan rezeki kami, cukupkan kebutuhan kami. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkimu masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika rizkimu masih sulit, maka mudahkanlah. Jika rizkimu masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rizkimu masih kotor, maka bersihkanlah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan rezeki kepada kami. Hanya Engkau yang bisa mencukupi kebutuhan kami. Hanya Engkau, ya Allah, yang bisa memenuhi setiap hajat hidup kami. Ya Allah, jangan Engkau buat kami terpuruk. Jangan Engkau membuat kami terjatuh, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sulit rezekinya, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang punya hutang, ya Rob, bantu kami menyelesaikannya. Jika ada yang sedang usaha, mudahkan usahanya. Jika ada yang sedang bekerja, mudahkan pekerjaannya. Jika ada yang sedang dagang, mudahkan dagangannya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cukup atas semua yang Kau berikan. Tanamkan rasa syukur di hati kami, sabar di hati kami. Perbaiki sholat kami, perbanyak sedekah kami, dan perkuat silaturahmi kami. Ya Allah, jaga rumah tangga kami, jaga keluarga kami, dan berikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Ya sa'aluna kama dayunfikun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.

0: hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuma kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, kutangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
4: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
3: Jangan kau putus asa.
4: Solusinya apa Ustaz?
3: Berjamaah di masjid.
4: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
3: Waladhalin, amin.
4: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
0: Hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
6: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
7: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqan
8: Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrudakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.

0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun.
0: Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Waliman khafa maqama rabbihi jannatan.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Roger.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.
1: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ومن دونهما جنتان.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.

0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani naddhafatani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

kerbau. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajjatu wajjian alladhi fatarah salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wal usufi wa mahyaya wa ma'at lillahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Ah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya, 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

0: Yadur Rahman. Nah, kita berusaha terjemahkan secara harfiah, yadur artinya tangan. Ya. Kalau Anda, kita ingin bayang-bayang anak kecil, itu namanya apa? Sayang. Boleh kita manai tangan Allah, sayang Allah. Allah selalu usapkan kepada kepala orang yang azan sampai dia selesai azan. Jadi kita kalau dikasafkan Allah, itu yang muazzin itu dibelai kepalanya. Makanya kalau orang tahu rahasia azan pada lomba-lomba azan, lomba-lomba akhwan gak boleh azan, perempuan gak boleh azan ya kan. Tapi kalau kami dulu pesantren, gak ada yang mau azan, gak nanya mau azan, semuanya udah soal. Jadi datangnya pas sudah komat, kiai udah keluar baru turun semua, gak ada yang mau azan. Akhirnya azan dia lagi, ada yang azannya enak, ada yang azannya menggugur. Ini mereka azan mau gimana? Ada orang azan, saya suka dengar azan. Cuma yang itu telinga kita harus kita tutup. Karena colong toanya itu ke kamar saya. Ini kalau rukiah beres semua bisnis yang dia. Wakila al-murad biqaulihi ta'ala. Yang dimaksud dengan kalam Allah Ta'ala. Menghasan kaum yang menyimpan da'an ilah Allah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ini dalil da'i, ma'azin, ma'alim. Salah satu maknanya kata Imam Ghazali, al-mu'adzimun, orang-orang yang azan. Jadi kalau boleh dikalamkan, siapakah yang lebih mulia daripada orang-orang yang azan? Ada istilah ulama, ayyuma afdal, ayyuma a'la rutbatan, al-imam atau al-muazzin. Siapa yang lebih tinggi makamnya, imam atau muazzin? Siapa yang lebih tinggi makamnya? Ini ada istilah. Orang bisa jamaah ikut imam kepada siapa? Nah, maka ada satu mokif berdasarkan ayat ini, ahsan wa a'la al-muazzin. Kecuali imamnya Rasulullah. Kecuali saya kasih istilahnya, kecuali imamnya Rasulullah SAW. Yang muazzin kalau ada imamnya jalan jadi. Karena imam ini jadi asbabnya mu'alim azan, maka mu'alim tetap lebih tinggi. Apa imam tetap lebih tinggi.
1: Fa'ila sami'atil azan fa'kul mislama yakul illa zalil hayla ala da'in. Dikongkong dengan azan, maka bacalah seperti yang dibaca oleh muazzin kecuali hayya 'alas salam. Hayya 'alam, ya. Fa'inna tadhkuru la hawla wa la quwwata illa billah. Maka bacalah la hawla wa la quwwata illa billah. Ufi qawli qad qamatis salam. Jawablah, aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Ini hadisnya tidak sampai berjalan sahih, tapi beberapa ulama kita memakainya, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wassalatu qa'imah ati'ah. Wabitasbih ketika orang baca as-salatu khairun minan naum, ya, itu namanya tasbih. Tasbih bacaannya apa? Tadi pagi dengar kan? Cuma kalian gak ada ngamalin sunnah dengerin hayya Allah sholat diomnya dengerin as-salatu khairun minan naum diomnya sadaqta wa bararta, kamu benar, kamu berkah gitu, bararta, kamu baik, berkah. Wa indal faraz, ketika selesai baca doa Allah barabah ini da'wati kama wa salatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadan ini wasilata wa fadila wal maqama wal mahmud alladhi wa'adta. Itu yang diriwayat Imam Ahmad, juga ada diriwayat Imam Muslim sebagian. Ditambahkan yang muslim ada lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad nabiya. Jadi ada tambahan beberapa doa azan, silakan diamalkan itu. Fadilatul maktubah, keutamaan sholat wajib. Assalawatu kaffaratun ima bainahunna majitana bal kebarik. sholat-sholat itu semua menjadi kafar, penebus, penebus antara sholat dan sholat yang lain. Kecuali kita dosa besar, mesti tobat. Udah ada dosa besar, mesti. Dan dosa paling besar itu syirik. Tobatnya ulang syahadat, lalu tinggalkan syiriknya. Nah, makanya kita menegur orang-orang yang mengatakan syirik tawassul. Kalau tawassul itu syirik, tentu nanti sudah haramkan semenjak sudah beli hidup. Itu nggak ada. Dan nanti tidak mengkhususkan orang mati dalam hidup. Ya? Oleh karena itu, pengharaman tawassul dan mengatakannya sebagai syirik itu adalah zulm, kezaliman kepada umat Islam. Ya? Karena yang bertawassul itu bukan siapa-siapa. Yang bertawassul itu sahabat Nabi. Tapi ini sampai zaman ini itu sudah miliaran orang, ya. Mari kita menghimbau teman-teman yang bergerak di dunia dakwah pendidikan, coba cek lagi deh kita pakai dahan tuh, ya, yang mengatakan tawassul syirik akbar. Udah revisi kurikulumnya, kan kita itu nggak suci, suci semua kalau mau dalam waktu yang tiga itu, nah, nggak ada masalah, ganti aja, alhamdulillah. Pak Amin Fala sudah revisi ya? Di Bogor? Sudah? Haji ini kabar gembira, pesantren Syabdul Wahid di Bogor, kawan juga Dr. Fala sudah merevisi kitab akhidahnya dan dijadikan yang sesuai dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Barakallahu fiik. Qala bainana wa bainal munafiqin syuhudul adama ma'a subha la yastatiqun. Perbedaan antara kita dan orang munafik adalah hadir atau sholat isya dan sholat subuh yang mana mereka tidak sanggup datang. Ya, saya kalau nggak ada tamu, biasanya nggak ada guru-guru, nggak ada teman-teman ikhwah di sini, kita ke masjid biasanya ke subuh. Tapi kalau ada, kita buat di sini. Karena kita punya wirid yang beda dengan wirid di masjid. Habis sholat itu baca sendiri. Wa qala as-salatu 'ibaduddin wa lam tarqa faqad hadama diyyin. Nah, ini riwayat tidak sampai sahih juga ya, tapi maknanya sahih. Salat itu tiang agama sedang meninggalkannya, sungguh telah menghancurkan agama. Wa anna awwala ma yunzar fi yawm al-qiyamah min 'amali 'abdi as-salat. Riwayat bermakna yang pertama diperhatikan di akhir kiamat adalah sholat. Fa'in wujiban tamatan kubilat minhu wasa'il wa'amal. Jika sholatnya oke, maka semuanya oke, walaupun tidak sempurna. Wa'in wujiban nafisa urudan alaihi wasa'il wa'amal. Jika tidak sempurna, maka semuanya ditolak. Saya mau tanya lagi, sempurnanya sholat bagaimana? Sholat. Banyakin muka sholat yang di akhir itu, kalau bisa dijadikan itu paling khusyuk. Paling khusyuk, semoga Allah SWT kemudian terima kekurangan kita. Ini ngaji-ngaji fikih ya, gak ngaji yang berkata tadi untuk mabu-mabu semua. Ya, yang bilang, kok jadi hambar udah keluar aja ya. Emang ngajinya dihambar-hambarin. Ya, ngaji itu jangan suka-suka kita. Kalau Allah kasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih hambar, itu kan nikmat dari Allah juga. Ya, ini jangan kemudian kok hambar sih gitu. Ngaji di mana aja? Ilmu berambil. Mau ustaz ini, syekh ini, ustaz ini. Kalau diri bakti, nggak mesti kita hadir kan? Nggak mesti dibanding-bandingkan. Kapan pengajian seseorang jadi hambar? Kalau kita bandingkan dengan yang lain. Jadi kita itu kalau ngaji, udah ngaji dua itu yang depan sudah. Jangan kemudian bayang-bayangkan yang lain. Nanti banding-bandingan jadi juri. Kalau udah jadi juri, kita aja jadi guru. Ya? Ini banyak laporan-laporan ya, yang banding-bandingin. Udahlah cukup. Ya? Kalau diri bat, siapa pun mengajar, udah, yang di depan itu. Itu udah nikmati ilmu yang Allah turunkan kepadanya. Karena rahmat Allah tulus. Ilmu itu berganti rahmat dan Allah turunkan lewat siapa aja yang mau membuka kalbunya. Ya? Fadil itu itmamil al-kan. Nomor apa? Nomor? Ini nomor juga. Lama amat ya, setengah 6 مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، من أوفى استوفي. Perumpamaan sholat wajib itu seperti timbangan. Siapa yang menyempurnakannya tepat waktu, rukun syaratnya, maka dia akan disempurnakan walaupun dia tidak khusyuk. Itulah sebabnya kenapa sholat berjamaah itu dianjurkan, karena khusyuk nggak khusyuk dapat 27 derajat. Itu ya. Bukanlah alam sholat wajib nama bila dan umati. Yang tadi itu hadis sebab imam dalam ini. Dan yang berikut ini, inna rajulain min ummati la yakhudani la salaw wa ruku ihya wa ruku ihya wa sujudihima wahidun wa inna ma baina salawatiha ma baina samai wa abdu wa syara ila khusyum. Betul, nah ini ada satu riwayat, cuma ini tidak sampai derajat sahih ya. Ada dua orang sholat, sholatnya sama, rukunya sama, tapi bedanya langit bumi. Apa yang beda? Qalbunya menghadap Allah atau tidak ya. Cuma ini secara riwayat hadis tidak sampai derajat sahih, bahkan dhaif pun tidak nyampe ya. Ini yang diperdebatkan dulu. Wa qala alaihi salam asrul nas sariqatan man saraqa min salatih. Pencuri itu buruk kan? Orang yang nyuri buruk kan? Pencopet tercelana. Sepercela-cela makhluk seburuk-buruk pencuri, orang yang mencuri lebih soal. Maksudnya apa? Melirik-melirik yang tidak perlu dilirik dalam salat, memikirkan yang tidak perlu dipikirkan di dalam salat. Yakin tidak Allah itu lihat? Oke, benar. Yakin aja dulu, perasaannya nanti. Jadi kalau salat itu, yakinkan Allah itu betul-betul ada dan melihat kita, baru takbir. Allah menyebut dirinya kabir, berarti kalau kita apa? Kita sahir. Allah maha besar, maka hadapkan dalam takbir itu Allahu Akbar, ya Allah, diriku kecil, bahkan tidak ada di hadapanmu, yang ada hanya engkau, baru Allahu. Kalau rasa tiada muncul, lafaz kita baca Allahu Akbar, tapi makna yang muncul, ana akbar, kata Allah, akulah yang besar, itu wa yang bagus. Zahirnya kita baca Allahu Akbar, tapi yang terasa apa? Seakan-akan dia berkalam, ana akbar. Di situ sahlah waris Nabi Musa, waris para nabi. Ketika seorang Nabi Musa mendapatkan kalam dari Allah, wahai Musa, ana rabbu, innani ana Allah, sungguh akulah Allah itu, ana rabbu, akulah Rabb pencipta bumi. Kalau rasa ini muncul, itu baru disebut awal khusyuk. Kalau benar di awal sampai akhir itu enak banget. Ini namanya saja insyaAllah ya. Cuma sayangnya memang khusyuk itu adalah yang pertama dicabut oleh Allah sebelum umur akhir zaman. Maka orang membawa dunia di dalam sholatnya, tapi tidak membawa sholat di dalam dunianya. Gak ada gitu ya. Ya, makanya kita sering ngomong, aku udah doa, aku udah minta, udah sholat, tapi kok banyak ujian juga. Itu kata-kata orang-orang yang menyimpan Allah subhanahu. Nah kalau para penyimpan ini berbahaya, ya? Allah kok diumpat-umpat, dia yang salah, Allah yang di salah itu. Salatul jama'ati ta'lilu salatul fardhi bisab'in wa 20 darajah. Ini saya suka dari baca ihya, itu banyak riwayat. Mulai yang sahih sampai yang tidak sahih, tapi lebih banyak yang sahih dan hasalnya. Keutamaan salat jamaah itu, biasanya kita dengar hadis ini kan ada di riwayat Bukhari Muslim, tapi ini versi Muslim. Salat jamaah tak adilu setara dengan salat sendiri 27 derajat khusyuk dan ataupun tidak khusyuk. Satu aja ada orang khusyuk di masjid itu, kita semua ke bawah. Walaupun kita enggak, nah ini rahasia sholat jamaah ya. Dan selama sholat itu Allah enggak akan, ya Allah maklumi ya, Allah mungkin perhatikan sesaat ya. Sekali saja Allah melirik sholat kita, selama-lamanya sholat kita dilirik. Sekali saja Allah, kita kan menatari wajah Allah, mencari perhatian Allah. Sekali saja Allah melirik si hamba, selama-lamanya, seadab-adabnya sepanjang hayatnya, bahkan berpindah masa, berpindah alam, Allah tetap menatapnya. Karena Allah itu qadim. Sekali si hamba diajak bicara, dihitung selama-lamanya berbicara kepada Allah. Ya? Nah, itu yang sedang Allah sembunyi-sembunyiin, ya.
0: Waqala Sayyidina Abdullah bin Abbas, man sami'a al-nadiya wa lam yujib, lam yarid khairan wa lam yurad bih.
1: Orang yang dengar azan, tapi dia tidak jawab. Allah Akbar, kita tidak jawab, Allah Akbar. Dan nikmatnya negeri ini, kiri, kanan, depan, belakang, azan semua, benar tidak? Udah, tidak ada negeri di dunia, cuma Indonesia, Alhamdulillah. Gang ke gang, sudah ada yang azan. Ini nikmatnya bukan main. Maka negeri yang paling subur lafaz Allahnya itu negeri ini. Semoga kebangkitan membela nama Allah itu ada di sini. Ada negeri kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk yang mengambil bagian di sana. Ya, amin. Janganlah masuk. Orang yang tidak jawab muazzin, lam yarid khairan wa lam yarid. Dia tidak menolak kebaikan, tapi juga tidak didatangkan kepadanya. Hadis berikut, man shalla arba'ina, itu hadis Abu Daud ya. Man shalla arba'ina yawman salat al-jama'ah la yafutu fiha takbiratul ihram kataba lahu bara'atani, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Ini riwayat Ibn Abi Hatim, tapi yang semakna dalam itu ada di riwayat Imam At-Tirmidzi. Siapa yang sholat 40 hari berturut-turut, kalau di yang Imam Muslim, Imam Tirmidzi itu sholat itu fajar. Siapa yang sholat fajar 40 pagi berturut-turut berjamaah, ya, berjamaah 40 pagi, Allah akan zahirkan cahaya dari kalbunya, tumpah ruah melalui mulutnya. Nah ini kalau mau jadi dai, ilallah yang kata-katanya Allah beratkan, kalam-kalamnya Allah maniskan di sisinya, dan aura dirinya Allah harumkan, lakukanlah malam ini. Gak sanggup lima waktu, minimal subuh. Jadi kenapa mohon-mohon dai-dai hambar, karena dia alat ngamalin khawlat arba'in. Jadi khawlat arba'in bid'ah atau sunnah? Bid'ah atau sunnah? Bulan-bulan dia Al-Dabin gak ikut ya. Berapa kali dia? 40 hari sekali. Selebihnya 10-10 ya. Amin Farah waktu lihat aja 40 hari kan sih 30 hari 40 hari ya. Alhamdulillah. Nanti ya bulan puasa. Ini kan punya-punya beliau tadi. Dia buka khawlat ketika 40 hari dimulai. Ada yang mulainya 10 hari sebelum puasa, ada yang mulainya pas puasa, tambah 10 hari setelah puasa. Ya, hari ya, menurutnya akan tumpah ruang sampai kitanya bingung, kok bisa muncul kalam ini, kok bisa hikmahnya muncul. Bukan kita yang buat, kan kita di kita dibuat kan, kalamnya dialirkan, bukan kita yang mengalirkan. Maka tidak ada di situ sama, nggak ada dibuat-buat. Itulah kenapa guru-guru itu nggak pernah niru-niru gaya ceramah orang. Nggak ada yang punya spiritual domain, gaya-gaya di sendiri aja. Ya, sendiri aja nggak ada niru-niru. Nggak ada niru-niru, maka gaya-gaya sendiri aja. Itu yang diterbitkan Allah dalam kalbunya. Yang diterbitkan Allah dalam kalbu orang lain, ya lah lagi. Kita nggak akan teritil itu, kita nggak perlu niru itu. Karena setiap rahmat pada orang ini berbeda-beda. Allah Maha Kaya. Kita nggak perlu mengimitasi gaya orang. Tapi kalau mau, silakan. Boleh-boleh aja. Nah dulu zaman-zaman Zaini dan Andri, orang paling kecil dulu. Soalnya Zaini, kaya bilang, nanti muskilah. Karena menurut orang soalnya juga baik. Khadilatul sujud, keutamaan sujud. Nah setelah dengar ini, semangat ke soal jamaah. Udah bener nih. Ini kadang-kadang anak pesantren malah paling males soal jamaah. Ambil. Karena tahu hukumnya, di situ dia tertipu. Rasulullah sahabat, dulu sholat jamaah, sahabat nanya gak Rasulullah, ini wajib kesunahan? Nanya gak? Enggak, Nabi kalau beramal, sahabat ikut gak? Gak kurangnya ini wajib atau sunnah. Bahkan Nabi itu menghentikan amalan sunnahnya karena khawatir dikira wajib. Itu cuma ini yang disebut thariqatus sahabah. Thariqatus sahabah. Nah, ini muskilah juga nih, masalah juga. Bagi sholat jamaah ini cuma pas suluk, pas itikaf. Di luar itikaf gak menurut sholat jamaah. Masalah, kalau gak sempat sholat jamaah di masjid, minimal di rumah, minimal di zawiyah. Kalau zawiyah kan itunya surau. Saya bawa ini, saya itu di hari-hari ngaji ya kayak surau. Dari biasa tempat dari matang. Dari apa, dari tempat makan-makan bareng. Ya serba guna. Kayak tadi kan, nih aku sholat, sholat khusyuk-khusyuk, yang penting sholat. Kita gak nyembah Tuhan bernama khusyuk. Ya, kita nyembah yang ngasih khusyuk. Qala alaihi salatu wassalam fadilatu sujud ma taqarrab al-abdu ila Allah ta'ala bi shay'in afdala min sujud al-khafi. Ini semaknanya dikirkan oleh Imam Iraqi, tapi saya tidak menemukan riwayat seperti ini ya. Cuma beliau mengklaim tidak ada cara si hamba mendekatkan diri kepada Allah melebihi sujud yang tersembunyi. Sujud yang khafi. Sujud khafi itu bisa diartikan sujud di dalam kalbunya, atau dia beramal di dalam dirinya, atau beramal sendiri tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Warawa waruwa anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qul Allah ij'alani min ahli jama'ati wa yarzuqni murafaqata fil jannah. Ini yang pernah diulang namanya Abdullah bin Umar. Siapa orangnya? Abdullah bin Umar. Jadi ada orang datang ke Nabi, cuma ini kelas sahabat datang ke Nabi yang diminta apa? Gak minta rezeki, ya? Gak minta duit, gak minta kerjaan, ya? Gak minta isi perut, ya? Kecuali ada orang datang ke istri Nabi mengadukan anaknya belum makan, ya ada. Ya? Ini sahabat-sahabat yang ring-ring satu. Permintaan-minta sebagai permintaan yang tidak mengambil. Udah Allah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku orang yang berhak dapat syafaat. Satu. Yang kedua, ayah rezeki murafaqata fil jannah. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya menjadikan aku orang yang dapat menemanimu di surga, bersamaimu di surga. Kalau bersama Rasulullah di surga, surganya tertinggi atau terendah? Ini minta teman-teman syafaat ketika di dunia mau mati di alam barzah di padang mahsyar, hisab mizan shiratal mustaqim. Itu syafaat. Jadi syafaat itu enggak ada di akhirat. Di dunia ini shiratal mustaqim yang paling penting. Yang paling penting shiratal mustaqim. Kalau enggak dikasih syafaat Rasulullah, surah pasti mati. Ya, suruh khatimah pasti. Gak ada syafaat Nabi, suruh khatimah. Maka hanya sholawat yang bisa membuat orang sempurna dari lahir ilmuhnya. Baru dia bisa suruh khatimah. Ya. Apa jawaban Nabi? Aini bika seratis sujud. Bantulah aku, wahai Abdullah bin Umar, dengan banyak-banyak sujud. Dalam ilmu huruf, orang kalau sujud, maka dia kembali seperti di dalam janin ibunya. Seperti huruf min, ha, min, dad. Jadi secara zahirnya dia kembali ke fitrahnya, yaitu Muhammad. Nah, fitrahnya. Secara batinnya dia ikut tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya, jadi kalam-kalam Nabi ini betul-betul ada rahasia-rahasia di situ. Tapi Abu Bakar marah, enak banget ya mintanya begitu. Sekarang kita masih boleh nggak minta gitu? Masih boleh, tapi caranya satu, saya yakin, sujud. Minimal malam nanti jangan ketinggalan sholat witir. Sholat witir dong. Ya? Kalau di Abu Daud itu seingat saya ada lafaz, bukan bagian dari kami, orang yang nggak witir. Maka kita punya kaidah tarikat ribat. Apa tarikat ribat? Ngaji ditunjukkan mana perlu itu. Salah satunya sholat witir. Satunya sholat sholat witir. Jadi belum sah jadi salim diribat, belum sah jadi murid kalau belum witir. Ya hanya cukup tawakin takino, tawakin gampang. Ya, zikir-zikir malam istiqomah witir walaupun satu rakaat, walaupun di atas kendaraan, walaupun ketiduran di kodok. Ya, mulai dimulazamahkan terus. Innallaha witrun, Allah itu witir. Suka sama orang yang witir. Nah, disukai Allah. Ini cara cepat untuk menarik perhatian Allah. Sholatan. Mungkin sholat wajib kita ada lempar masih batal yang dilirik. Sholat itu yang lebih beres. Sholat sekali kita dilirik, semua sholat kita diterima. Sekali di sholat kita dilirik, semua sholat diterima. Nah, kita nggak tahu nih sholat itu yang mana. Soalnya siapa lima waktu itu nanti kerjanya malas-malasan. Ya. Mau zuhur ya Allah capek, ya Allah capek kerja. Asar ya Allah capek pulang kerja. Maghrib ya Allah baru nyampe langsir jalan. Isya ya Allah ya semuanya ya Allah. Bangun tidur subuh ya Allah masih ngantuk. Gimana Allah mau terima? Ya. Mohon maaf nih punya anak yang udah punya anak. Terus kita bilang dek ambilin itu. Melompon aja. Dek minum. Bang gitu aja. Kita enggak disalah sama dia. Kesalah ini. Bisa buku melayang. Bisa piring terbang. Bukan UFO. Jadi kita seperti itu. Jadi kita ini perlu mencari perhatian Allah. Karena Allahnya satu-satunya yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh dicari perhatian itu cuma Allah. Tapi Allah meletakkan perhatian itu pada kalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka carilah perhatian itu di dalam mengikutan Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah Muhammad yang paling penting salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah. Nah, kalau ini ada di riwayat Muslim, kata Nabi aqrabu ma yakunu al-'abdu min Allah Ta'ala idza sajada fa aktsiru du'a'an wa dhalik. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah orang-orang yang ketika dia sujud. Ini kata ada syaratnya. Idza sajada, jika dia sujud. Hanya jika dia sujud. Kapan orang yang hasad bermasalah? Min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita enggak berlindung dari orang hasad, tapi kita berlindung dari hasadnya ketika hasadnya kambuh. Mencari hasidin bukan dari persamnya saja, tapi dari persamnya saat dia hasad. Kapan orang ini dekat kepada Allah? Di saat dia sujud kepada Allah. Kenapa? Secara zahir kepalanya, badannya sudah seperti huruf Nabi Muhammad SAW. Secara batinnya itulah hakikat nur Nabi Muhammad SAW. Itu yang sedekat-dekatnya. Jadi kita tiru zahirnya, hurufnya, geraknya. Itulah sedekat-dekatnya orang kepada Allah SWT. Nah, Muhammadin Babullah. Maka Sayyidina Muhammad adalah bab menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambiran 17-16. Nah, menang lagi deh ya. Mau cukup dulu. Qala Allah Ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Apa tujuan salat? Li dzikri, untuk mengingatku, bukan untuk sehat, bukan untuk qada'ul hajat. Kalau qada'ul hajat itu ada namanya salat qada'ul hajat. Apa kata Nabi? Idza hamma ahadukum, jika kamu ada masalah, salat berkat dulu baru doa. Salat itu jadi wasilah

0: kalimatnya aqim salat. Aqim itu bahasa Arab artinya berusaha kamu menegakkan, mendirikan, menyempurnakan sholat. Bukan sholatlah kamu merasa sholatlah kamu, tidak. Tapi yang diajarkan, berusahalah kamu untuk sholat. Jadi sholat itu usaha. Ikon
1: wa tawadu indama sholatu tamassuk wa tawadu wa tadarru.
0: Gitu ya, saya kata
1: tamaskun inna salata tamaskun wa tawadu wa tadarru wa tanas wa tanaddum wa taqannu ala rabbi.
0: Sepertinya ini lebih makna ini ya, mungkin Imam Bayhaqi menyebutkan lebih makna.
1: Saya kudu Allahumma Allahumma salam wa salam wa salam wa salam.
0: Siapa yang tidak melakukan salat

saya. Padahal mau merendah diri ya, terus. Orang yang tidak begitu sholatnya disebut khidaj. Khidaj itu naqis. Kurang ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza sallaita salatan fa salli salatan mawadda. Nah, ada juga lafaz di hadis, tapi pakai idhofah. Jika engkau sholat, maka salli, bukan akim, karena di belakang sudah ada keterangan. Lakukanlah sholat itu seakan-akan engkau sholat terakhir kali. Kita kalau tahu bakal mau mati, setelah ini sholatnya paling khusyuk mas kan? Kalau tahu nih, habis ini mau pisah, di pos-posnya nggak ketemunya? Mereka seperti itu, ya? Itu disebut sholat dan muwaddi'. Sholat orang yang akan berpisah. Sholat orang yang akan berpisah. Kenapa seorang ibu atau ayah atau saudara atau teman atau kekasih menangisi kekasihnya, keluarganya yang hendak berpisah dengannya? Berpisah badan, pisah jarak, pisah raga, ada yang pisah nyawa. Nangis ya? Pasti nangis. Kok bisa nangis? Dan dia kemudian ketika memeluk, benar-benar kuat memeluknya. Nah itu disebut tamaskun, tawadhu, tadarru, dan sampai akhir. Ya. Muwaddi' juga berarti meninggalkan hawa nafsu. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam tanharu salatuhu anil fahsyai wal munkar lam yazdar min Allah illa buhda. Orang yang salatnya tidak membuahkan hasil, yaitu melarangnya dari yang keji dan munkar, maka tidak menambah kecuali kejauhan. Hadis ini jangan dipahami, oh saya masih maksiat, itulah daripada sholat tambah jauh, meninggal sholat, nah itu dia kena tablis iblis. Bukan begitu cara memahaminya. Orang yang sholat, tapi sholatnya belum dalam pengertian akimis sholat. Fahsya yang paling bahaya, fahsya lisan. Kalau fahsya orang melakukan urusan pribadinya dengan pasangannya, itu urusan dia. Tapi yang paling bahaya lisan ini. Dan kemungkaran kalbu yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya, ya. Sholat tapi menghina orang, sholat tapi merendahkan orang, sholat pun mengomentari orang tiap hari. Itu orang yang tidak berhenti, sholatnya tidak menghentikan dia dari fahsyawan muka. Kayaknya lagi sholat tuh mikirin mendebat siapa lagi hari ini, ya. Dan dia sedang lillahi labuhda. Maka sholatnya akan membuat dia tambah jauh. Maksudnya apa? Dia akan merasa suci dengan sholatnya, tapi dia justru tambah jauh dari Allah SWT. Wa alam anna salata munajatun fa kaifa tumkin, ya, tumkin mawrafah. Salat itu pada hakikatnya adalah munajat. Apa itu munajat? Berbisik-bisik antara kekasih dengan kekasihnya. Kalau kita lagi, mohon maaf, komunikasi sama kekasih, buat jauh nih. Kira-kira gimana? Mesra-mesra kan? Kok ada yang belum paham? Jauh, tabuh, antum pacar pertamanya kitab, ya. Pacar keduanya ngaji, pacar ketiganya zuhur, yang keempatnya kuliah, mau beli mana skripsi, baru habis itu ya. Lama ada. Gak usah ya, ini itu tadi bab jamal, bab kekasih, cinta. Kita dicuekin sama kekasih kita, kesel. Ada orang dalam jamal nih jalan, itu ditolong orang-orang kamu marah. Ada yang gitu? Wah, dalam jamalnya, dalam cintanya yang sendu-sendu itu, betul-betul menjadi kenceng. Ya? Nggak berarti yang ini ilmunya tambah itu ya. Ya, ya.

0: apabila kita dengan makhluk begitu, ada janjinya hamba kekasih dari awal-awal nih, sebelum jamnya dia datang kan, udah datang. Cuma kalau udah nikah lain cerita, tar gitu kan. Tapi kalau awal-awal seneng, sebelum jamnya datang kita sudah datang dulu. Adakah orang seperti itu ketika jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dalam kaitan ya. Qala alaihi salatu wassalam la yanzurullahu ila salatin, Allah tidak mengelilingi salat. Lam yahdur rajul fiha biqalbihi ma'a badani. Ini bukan hadis ya. Bicara saja qala alaihi salatu wassalam. Allah tidak memandang kepada seorang orang yang di kalbunya enggak ada nama Allah. Ya. Jadi kalau sholat, hadirkan nama Allah dalam qalbu. Karena nama dan yang punya nama tidak pernah terpisah. Nama dan punya nama tidak terpisah. Nama-Mu ila laqarani. Aku dan dengan sebutan namaku itu tidak pernah berpisah. Sebut aku yang bersamaimu. Gitu, ya. Wabana Ibrahim alaihi salam idha qamla salah sami'a wajib qalbihi ma ilaih. Ini ada riwayat di Israeliyah. Nabi Ibrahim kalau sholat itu wajib itu dekan kolbu itu terdengar sampai 2 mil. Itu yang dengar pakai kolbu. Orang 2 mil sama tahu wah ini kolbunya. Coba kenapa bisa begitu? Karena kolbunya kekasih Allah itu harum. Yashumuha ahluha, dapat dicium keharumannya oleh ahlinya. Maka seorang kekasih Allah ini mau gimana juga ngumpet gak akan bisa sembunyi. Pasti ada yang tahu. Pasti ada yang tahu. Karena bacaan dia, zikir dia, nafasnya dia itu harum tercium oleh kekasih-kekasih Allah SWT. Ya. Bukan kita lihat dia udah pesantren di pelosok, ada pun dari mana. Pelosok Jawa, santrinya dari Sulawesi, dari Ambon, santrinya. Pelosok Sumatera, santrinya dari Malaysia. Mungkin kita kok bisa? Nah, itulah rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu mukadimah hadis-hadis daripada hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Semoga ini memotivasi kita untuk lebih serius mencari perhatian Allah di dalam sholat. Basmallah ya. Taqabbal salawatina wa sujudana wa rukuana wa nasulullah ayanzura birahmatihi ila salatina laulahu ma sallayna wa laulahu ma sajadna wa laulahu ma raka'na. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil muqimin sayyidil sajidin sayyidil raqin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa alhamdulillah rabbil alamin. Mahi akan kita baca pada pagi ini mengenai kriteria guru rohani. Dalam bahasa ahli zikir disebut mursyid atau disebut murabbi. Ya? Kalau bahasa kita kiai rohani. Kiai banyak, tapi yang membimbing kita siapa? Ini yang disebut murabbi ya, atau mursyid. Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati ini, pikiran ini, dan kebaikan-kebaikan di bumi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Imam Al-Tailah As-Sakandari? La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadunduka ala Allahi maqaluh.
1: engkau tidaklah perlu berguru atau janganlah engkau berguru bersohbah. Jadi dalam bahasa Arab berguru itu disebut dengan istilah sohbah. Sohbah itu artinya kita bersahabat karib, dekat dengan seseorang yang mana kalau dia berbuat sesuatu, perbuatannya itu memberi efek ke dalam diri kita, disebut dengan sohbah. Apa kata beliau? Jangan engkau bersohbah, bersahabat dengan orang yang halnya, keadaannya dia tidak yunhiduka, tidak mau menumbuhkan nahdoh. Apa arti nahdoh? Kebangkitan rohani. Jadi kalau kita duduk bersamanya, melihat amalannya, bahkan melihat diamnya, itu membuat hati ini semangat untuk memperbaiki diri. Nah, berarti sudah mulai ketemu nih gurunya siapa. Jadi ketemu, iya, kita kemudian sibuk dengan memikirkan bagaimana membersihkan diri, bukan untuk menjudge orang lain. Nah, ini siapa, hati-hati. Kalau ketemu guru, ketemu dia, bikin kita ingin mencari pisau, mencari senjata untuk nyalahin teman. Bukan guru antum yang hakiki. Ya, itu setan berbaju ustaz. Mohon maaf ya. Jadi setan itu bajunya banyak, Pak. Pada waktu menggoda Sayyidina Adam, itu setan mengatakan, inni laka nasihun amin. Aku ini wahai Adam, nasih, pemberi nasihat, guru, kira-kira begitu. Guru yang amin, yang terpercaya. Kenapa Nabi Adam kemudian terpedaya? Karena Nabi Adam tahu iblis itu sudah ribuan tahun menjaga surga. Maka nasihun amin itu kalimat pendek, maknanya, hei Adam, saya ini sudah ribuan tahun di surga. Nama Arabnya iblis apa? Iblis itu gelar apa? Nama Arabnya Haris, penjaga surga. Nama bahasa Aramaiknya, bahasa Ibrani lamanya, Azazil. Azazil itu ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Ternyata iblis itu ketika menggoda orang gak pakai kata-kata kotor, dia pakai kata-kata yang lembut, nasihun amin. Jadi gak ada iblis ngomong kasar, gak ada. Iblis pasti ngomongnya lembut, pakai ayat, pakai dalil. Hati-hati, Pak. Ya, pakai ayat, pakai dalil. Sangat terbayang saat itu, sangat mudah membayangkan bagaimana iblis menyerupakan dirinya seperti orang yang ahli motivasi. Ia yang sudah lama di surga, ingin menggurui nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Nah, berdasarkan ini, Imam bin Qailah tidak memulai perguruan, kita berguru kepada orang melewat kalamnya. Jadi berguru kepada orang itu dengan halnya lebih awal. Apa halnya dia? Hal itu, Bapak Ibu yang makan Allah, artinya sesuatu yang berubah darinya. Jadi orang ini kalau dia berubah, bagaimana perubahannya? Apakah kalau dia berubah kondisinya, halnya dari duduk ke berdirinya, dari diam ke berbicaranya, membuat kita terkoneksi kepada Allah, semangat untuk beribadah atau tidak? Dia kalau beramal sesuatu membuat kita terinspirasi untuk mengamalkannya atau tidak? Kalau iya, berarti dialah murabbi kita, dialah mursyid kita. Itu. La tashab man la yunhiduka halu. Kamu tidak perlu berguru kepada orang yang halnya dia tidak membuat kamu bangkit. Wala yadulluka 'alallahi maqalu. Kalau dia berkalam, kalamnya tidak menunjukkan engkau ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Nah, ada orang kalau kita berteman sama dia bikin kita semangat. separuh dari syarat kemursyidan ada pada dia. Tinggal yang satu lagi. Apakah alamnya berisi ma'rifatullah? Maka kesempurnaan seorang mursyid, seorang murabbi, itu buah bibir di sini. Buah bibir di sini, Pak. Jadi setinggi-tinggi makam seseorang, apanya nembus langit, apanya nyantri di langit, terserah dia. Nanti ketika dia berkalam, apa kalamnya? Ini yang paling penting, Pak. Karena kalam itu tanpa dia sadari, dia bisa naik ke atas lagi, atau dia Allah taruh ke tempat yang lebih rendah. Begitu dikatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi banyak orang berbicara, dia tidak sadar kalamnya ini membuat makamnya naik. Tapi juga banyak orang tidak sadar ketika dia berbicara, kalamnya membuat Rasulullah tidak mau lagi memandangnya. Termasuk orang berbohong atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu haram hukumnya. Secara rohani dia sudah di blacklist, nggak masuk ke dalam daftar aulia. Oleh kalau tidak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini lagi banyak ini ya. Mohon maaf Pak. Dulu di masa tabi'in ada seorang tabi'in ingin menjilat, menyenang, menghibur seorang raja, khalifah dari Bani Umayyah. Si khalifah ini suka main burung. Untuk menghibur sang raja, apa kata dia? Rasulullah SAW mengatakan bla bla bla bla, terakhir main burung. Untuk menghibur raja. Sekarang raja bukan presiden. Di negeri demokrasi, raja itu umat, masyarakat. Maka orang akan menjilat umat cuma untuk menyenangkan hati umat. Dalam ilmu hadis, orang begini mesti dipecat secara rohani. Ya? Gak boleh lagi. Dia bukan dataran para wali. Dia pembohong atas nama Rasul, maka adahu minan nar. Tempat tinggalnya pasti neraka kalau dia gak tobat. Ya? Hadisnya mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Mau dia siapa, mau dia terkenal, mau dia gak terkenal, mau kiai, mau hafiz, sama. Tolong berhati-hati dalam berguru, ya. Jangan hal yang sekecil ini nanti merusak perjuangan kita. Nah, hati-hati berguru. Udah tahu begitu masih berguru, ya salam ya. Jahilun murakab, jahil terstruktur, Pak. Murakab artinya apa? Gak sadar kalau dia itu jahil. Akhirnya khalifah ini mengusir orang ini. Kenapa? Dia kira khalifah gak ngerti hadis. Khalifah di Bani Umayyah sebelum jadi khalifah nyantri dulu, dengar ahli hadis dulu dia. Baik. Wala yadulluka ala Allahi maqalu. Mursyid itu 50%-nya ada di kalamnya, apa buah bibirnya. Maka mursyid yang mengarahkan kita kepada Allah, pasti buah bibirnya Allah Rasul, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Ahmad Muhammad. Begitu aja Pak, buah bibirnya. Jarang dia berbicara selain itu, kecuali lagi bercanda. Maka disinilah terungkap bahwa martabat kewalian itu beragam. Martabat kewalian. Tingkatan para wali itu, ada wali yang mengajarkan hanya sekedar fi'lullah, perbuatan Allah, disebut ma'rifatul af'al. Si wali ini mengajarkan, oh ini lo alam semesta, ini ciptaan Allah, ini biasa. Ini rata-rata nih mursyid di sini, guru-guru ngaji, ustad-ustad di sini nih. Kalau ada orang sakit, oh sabar ya, ini ujian dari Allah, itu mah biasa, Pak. Tapi ada level 2, ma'rifatul asma, guru yang sudah mengenal nama-nama Allah. Karena pintu menuju surganya Allah, pintu menuju taman-tamannya Allah adalah nama-namanya. Kita di dunia ini cari nama, Pak. Kenapa orang kuliah sampai doktor, sarjana S1, S2, udah doktor mau cari profesor, itu mau cari tambahan nama. Karena di depan namanya atau di belakang namanya ada tambahan. DR, DRS, DRA dulu ya. Teman-teman Pak Mirwan tuh masih ada dokter Andes kan? Masih ya? Kirain udah enggak apa? Dulu orang BA aja udah sangat bangga. Dulu orang SAG, Sarjana Alam Gaib, itu loh bangkanya bukan main, Pak. Tapi sekarang orang magister aja lewat, ya? Pengen nambah lagi dokter. Begitulah manusia gak puas-puas. Ya? Orang cari nama. Ada orang udah gak nyari nama gelar, gelar-gelar akademis. Sekarang mencari gelar, gelar-gelar rohani. Maka dalam dunia tarekat, ujian seorang murid adalah ingin mencari gelar kemursidan. Nah ini ujian para salib. Ingin dapat ijazah dari gurunya supaya disebut sebagai mursyid. Nanti di depan namanya ada gelar syekh. Itu berat itu. Jadi mencari nama itu betul-betul hobi kita. Kita cari nama. Mulai dari gelar. Enggak cukup di situ, di masyarakat orang mau cari gelar. Pak RT, Pak RW, itu gelar juga. Kiai. Nah, kiai ini kan terbagi dua. Ada kiai yang diberikan oleh guru, ada kiai yang diberikan oleh jamaah. Mana yang lebih tinggi, Pak? Jamaah atau guru? Yang ngerti ilmu itu jamaah atau guru? Jadi, kalau antum ini jadi ustaz, ditinggalin jamaah, gak usah sedih. Tapi kalau ditinggalin sama guru, kita bisa sedih, Pak. Paham gitu? Kita ini beda sama jamaah, gak apa-apa. Tapi jangan beda sama guru kita. Inilah perbedaan orang bersanad dengan tidak bersanad. Dia tidak takut dengan jamaahnya. Dia takut kalau ketemu gurunya, dia salah fatwa. Hari ini kita saksikan orang takut sama jamaahnya. Orang takut sama umatnya. Kira ngibulin umat. Berfatwa yang menyenangkan umat. Bukan berfatwa yang kemudian membuat guru-gurunya ridho. Kalau guru kita ridho, Rasulullah pun ridho. Kalau Rasulullah ridho, pasti Allah pun ridho. Ini yang saya sebut tadi. Jika dulu orang menjilat kepada raja-raja, karena dulu monarki di zaman Bani Umayyah, sekarang raja itu rakyat, umat. Maka orang sekarang kan menjilat kepada umat, mencari popularitas. Takut ratingnya jatuh. Takut gak dipanggil ustadz lagi. Takut gak ngajar lagi. Maka dia berbohong atas nama Rasul, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati cari guru, jangan merusak rohani kita cuma karena kita berguru kepada orang seperti ini. Bapak Ibu makan Allah. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai man khairun nas. Di riwayat lain man awliya Allah. Siapakah manusia terbaik? Siapakah wali-wali Allah? Apa kata Nabi? Yang orang-orang yang jika engkau pandang mereka, memandang mereka, memandangnya, membuat kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan mereka, berkalam-kalam dengan mereka, membuat hati kita terarah menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan dikatakan dalam kitab ini ya, Imam Az-Zarruq, Imam Ibnu Ajibah. Apa kata beliau ketika menjelaskan kata kalimat di hikam? Wassuhbah fit tariq amrun kabir. Berguru itu dalam menjalani atau menempuh jalan kepada Allah itu amrun kabir. Adalah perkara yang sangat penting. Kita kenapa memilih anak untuk masuk sekolah A, sekolah B, padahal kurikulumnya sama? Karena kiainya, karena gurunya, karena ustadznya. Benar nggak? kita mau bayar mahal cuma karena di sini ada sistem yang bagus, gurunya disiplin. Untuk anak, untuk kesusahan dunia, kita begitu, Pak. Untuk akhirat, begitu enggak? Ya, tepat enggak berguru? Inilah makna dari kalam beliau. Oleh karena itu, muncullah suatu kalimat dari Abu Yazid Al-Bustami. Ini bukan hadis ya. Ini kalam ulama salafus saleh, wafat 261 Hijriah, sezaman dengan Imam Muslim. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang tidak punya guru mursyid, maka gurunya adalah syaitan. Nanti was-wasnya yang lain. Itulah yang terjadi pada orang-orang, baik dia orang-orang spiritualis ataupun pergerakan. Ya? Kita udah punya pergerakan nih, harakah, tapi gak punya murabbi rohani. Punya murabbi, tapi murabbinya pun tidak punya murabbi. Gak nyambung kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ya siap-siap saja. Was-was yang muncul adalah was-was syaitan. Dikira itu dari Allah. Dikira dari Nabi, padahal dari syaitan. Kita sudah membahas di kitab Arisalah Al-Qushairiyah. Setiap hari ada khatir, ada lintasan masuk ke dalam diri. Ada berapa banyak lintasan masuk ke dalam diri kita? Ini belum saya sebutkan di Risalah Qushairiyah. Ya? Dalam kitab Imam Al-Kattani disebutkan dalam kitabnya Khabi'atul Qawun. Jadi, perbendaharaan alam. Setiap hari ada lintasan masuk ke dalam kalbu kita sebanyak 70 ribu. Lewat aja. Kadang masuk dengan sebab nonton TV, dengerin pengajian, melihat tetangga, melihat ada orang tengkar, melihat ada orang yang mesra, melihat ada orang maksiat, melihat ada orang taat, itu muncul 70 ribu. Sedangkan jam kita cuma 24 jam. Ya tinggal dihitung Pak berapa detik itu. 70 ribu masuk setiap hari. Kalau itu tidak dibarengi dengan cahaya kalbu, maka lintasan ini belum tentu dari Allah. Jika lintasan itu dari Allah, ciri-cirinya bertambah ma'rifatnya kepada Allah, dia mengenal Allah lebih banyak. Nomor dua, jika itu berisi perintah kebaikan, maka dia dari malaikat. Jika itu bersumber dari diri kita, biasanya tumbuh syahwat. Jika bersumber dari syaitan, dari iblis, maka yang terjadi apa? Bertambah syak dan was-was. Bertambah sombong. Nah, ini tadi saya cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam yang goda siapa? Bukan syaitan Pak, langsung mengkongnya. Coba. Iblis, namanya siapa tadi? Azazil. Bahasa Arabnya Haris. Kalau diingat. Syaitan ini setiap hari ngirim tentaranya sekitar 70 ribu kepada orang-orang. Ini disebut bayangan-bayangannya atau tentara-tentaranya. Di Quran disebut junud. Tentara Allah, tentara setan, ada dua. Jadi si Azazil ini, Bapak harus tahu, Azazil ini dulu bertirakat di surga, sampai dia dekat kepada Allah dan memandang Allah, berkalam-kalam dengan Allah. Maka si iblis punya ma'rifatullah. Hati-hati. Si iblis punya ilmu ma'rifat, Pak. Iblis ini punya ilmu bagaimana cara menceritakan tentang Allah. Si iblis ini kemudian mempunyai 70 ribu prajurit ring 1. Di ring 1 kita sebut nih, 70 ribu. Ini ring 1 ini, Bapak Ibu yang bukan Allah, jika Azazil tugasnya menggoda para nabi, maka ring 1 ini tugasnya apa ya? Menggoda para wali. Jadi wali-wali Allah itu dikirimin kepada mereka kalam-kalam yang dulu didapat oleh Azazil waktu dia berirakat di surga. Hati-hati Pak. Ya. Jadi tidak semua kalam-kalam rohani yang didapat oleh seseorang, meskipun itu tentang Allah, itu semuanya dari Allah. Siapa tahu dari iblis. Tapi yang dikatakan iblis benar nggak? Jika itu tentang bab hakikat, dia benar. Nih, coba kita bilangin, kita kasih tahu. Iblis pun nggak berani berbohong tentang hakikat, Pak. Nggak berani bohong. Jadi kalau dia cerita tentang keesaan Allah, keindahan Allah, itu dia nggak berani bohong. Maka ketika si tentara-tentara iblis ini, ring satu ini turun kepada para wali, kalam yang didapat wali jika dia dapat ilham, itu persis sama seperti yang didapat dengan iblis. Persis sama. Kalau enggak, mana mungkin Nabi Adam bisa terpedaya? Mana mungkin seorang barat sisa itu bisa tergelincir? Enggak mungkin. Terus bagaimana caranya? Makanya kalimat belakang dari teks ini, wala yadulluka alallahi maqaluh, tidak mengajarkan kepada Allah tentang Allah dalamnya. Tentang Allah itu dibagi empat. Untuk fisik namanya hukum syariat. Untuk nafsiyah kita, jiwa kita namanya tariqah. Untuk pemahaman kita namanya haqiqah. Untuk keilmuan kita disebut dengan ma'rifah. Ini pembagian begini ulama kita yang bagi, Pak. Ya. Sebagaimana ahli fikih boleh membagi hukum, ahli hadis boleh membagi jenis-jenis hadis, maka ahli qalbu pun membagi supaya muridnya gampang memahami. Bagaimana? Kenapa saya sebut empat tadi? Syariah, tariqah, apa tadi? Haqiqah, hakikat, ma'rifat. Si iblis bawa makrifat paling ujung. Jadi semua orang beramal supaya dapat paling ujung ini. Iblis kan dulu sudah dapat ini dan dia simpan dalam memorinya. Dia kirimlah memori itu kepada tentaranya ring satu tadi. Tentaranya ini datang kepada wali-wali membisikkan hal yang sama. Cuma ingat nomor 2, 3 dan 4 iblis bisa menyamar. Tapi nomor 1 yang paling bawah tadi apa? Syariat, itu iblis gak bisa nyamar, Pak. Iblis gak bisa nyamar. Jadi setinggi-tinggi makom seorang wali kiai, itu tetap testing awal dan akhirnya itu di syariat. Dan itu terlihat dari kalamnya. Maka gampang ngecek ini wali Allah atau wali setan. Ini mohon maaf nih. Di antara wali-wali itu, ada wali namanya wali sufi. Karena dia soleh. Ada wali namanya Malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita, Pak. Mereka itu menguji Pak Mirwan. Olaknya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu, Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia gak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisik itu bukan main. Dalam sholat Pak Mirwan bilang, ini iblis ini. Laknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali Malamatiyah. Apa arti Malamatiyah? Adanya dia, itu muji kita, kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut Malamatiyah. Suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Udayb Al-Ban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Zubat. Apa kata beliau? Suatu kali Udayb Al-Ban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadi, qadi agung telah memimpin sholat. Tapi Udayb Al-Ban ini mirip-mirip kayak wali majzub. Apa contohnya ya? Habib Sekhon lah ya. bikin berisik di luar, maka terganggulah orang dalam masjid, hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung orang ini berdiri, si imam ini, dan dia menerobos shaf. Sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang menjadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati, Pak. Ini ciri-ciri orang gak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1, kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, pakai sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, kita susah mengenalnya. Dikata-katailah ya, oleh si imam ini. Jadi imam ini, apa yang dia kata-katai dalam sholatnya, itu keluar semua. Ya, Qutaib Al-Banna senyum aja. Akhirnya Qutaib mengatakan, wahai Tuan Hakim, Tuan Qadi, Tuan Imam, semua gelarnya disebut, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Enggak. Tahukah engkau, wahai Tuan Qadi, Tuan Hakim, akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu. Bingung dia. Baru situ, Pak, dia kemudian melepaskan orang ini. Baru dia sadar. Oh iya juga ya. Lagi sholat, kita terganggu sama orang begitu. Ya? Ini kejadian juga, Pak, waktu saya lagi khutbah di komplek tadi sono. Orang lagi bangun di depan masjid. Lagi khutbah, lagi sholat, datang. Dari tadi, dia nggak datang. Pas kita lagi sholat, dia turunin ke pasir. Orang turun pasir, berisik nggak, Pak? Masjidnya belum ditutup seperti ini, masih kebuka separuh. Berisiknya bukan main. Jadi imam. Dalam hati kita, waduh, ternyata Qutaib Al-Banna zaman baru, orang pasir, Pak. Habis sholat, itu muazzinnya ngutuk-ngutuk. Siapa tuh orang terlaknat ya? Ganggu kita sholat. Persis kalamnya seperti itu. Ini wali malam atiyah ini. Dia datang muji kita. Tapi ada wali yang ketiga, wali setan. Ya? Wali setan materi, Pak. Alamnya marifat, marifat, marifat, marifat, marifat. Diuji sedikit dengan syariat. Dia kemudian mulai kemudian menghindari. Wali itu kalau seandainya, ini mohon maaf, seandainya Bapak Ibu ketemu dia tidak sholat, belum tentu dia gak sholat. Kalau wali benar ya. Kita ketemu dia, dia kelihatan gak sholat sama kita. Itu belum tentu dia gak sholat, Pak. Gimana maksudnya? Ini seperti Qutaib Al-Banna tadi. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni yang tidak sempat pergi haji, lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya. Ketika temannya pulang, temannya mengatakan apa? Selamat ya, Nanti Haji Mabrur. Jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di Masjidil Haram. Apa itu, Pak? Jadi wali-wali Allah ini, salah satu kekhususan mereka, Allah buat diri mereka bisa mecah. Entah malaikatkah nanti yang jadi wakilkan. Ini bukan khurafat, Pak. Kita sudah banyak kitabnya. Dan zaman ini juga ada. Mau sejauh-jauh. Saya punya teman, baru belajar sholawat, kangen raudhah. Temennya lagi di raudhah, saudaranya. Apa kata dia? Loh, kok ada saudaraku di raudhah? Pulang-pulang, dia tanya, ente kemarin umroh? Enggak, saya di Jakarta. Gitu. Jadi dia menyaksikan temennya yang sedang bersholawat di raudhah, karena temennya lagi di Jakarta. Itu kejadian, Pak, teman saya. Orangnya masih hidup. Orang biasa, apalagi wali-wali Allah yang agung. Cuma ini jangan jadi alasan juga Jumatan di Mekah. Ini jam Jumatannya beda. Kita Jumatan di sini, sono belum Jumatan. Ya, itu nggak alasan juga ya. Hanya wali-wali tertentu yang boleh kita sebut dia Jumatan di sono. Nanti Muhammad SAW ya, itu lebih banyak mujizatnya atau lebih sedikit dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf? Mana yang lebih banyak, Pak? Nabi Muhammad. Di saat Nabi Yusuf tergoda di Mesir, Nabi Yusuf yang ada di Mesir, ayahnya lagi di Yerusalem. Dia melihat ayahnya hadir, lalu ayahnya mukul dia pakai tongkat. Tolak. Bapaknya di kampungnya, dia lagi di Mesir, udah puluhan tahun gak ketemu. Mau dipukul, rasa sama dia, padahal jaraknya jauh. Nah, ini ada, nanti silakan cari tafsir surah Nabi Yusuf di tafsir Ibnu Katsir. Nah, nanti ketemu. Bapak ibu yang makan Allah, jadi wali-wali setan ini ngeceknya cuma satu, syariat. Dia gak sholat nih, tapi dia mengingkari sholatnya. Jadi wali palsu itu mulai muncul kalam di lisannya. Tak perlu tuh sholat, berarti dia wali setan. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang tidak sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Saya baru faham Pak di situ. Beda sama muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang gak sholat, dia kafir. Imam Syafi'i sudah melihat kenyataannya. Banyak orang yang tidak menunjukkan dirinya sholat, tapi dia tidak mengingkari sholat. Ya, beberapa tahun berikut dia tobat. Menjadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Ini perlu kita ketahui juga. Allah memilih walinya di dunia atau semenjak alam azali, Pak? Allah Qadim. Lalu ada alam sebelum waktu. Alam sebelum waktu disebut dengan azali. Apa namanya? Azali. Jadi kalau ada kiai nyebut azal, itu dia maksudnya. Jadi belum ada pagi, sore, siang, belum ada kemarin, belum ada besok, belum ada sekarang. Itu azali. Alam azali, di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafas. Maka muncullah cahaya. Dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya. Jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat, selama dia tidak mengingkari syariat dengan kalabnya, maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah. Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad? Itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu perampok. Jadi dia kalau ada orang lewat, ya mirip-mirip kayak apa tuh kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang jamret gitu ya. Mirip-mirip begitu. Ini Fudail. Tapi karena rohnya adalah bibit kewalian, ada satu saat membuat dia jadi titik baliknya, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa? Titik baliknya. Rohaninya sudah jadi wali, tapi dia belum sadar. Junaid ini kan pegulat. Dia pegulat. Jadi kalau gulat mempamiruan sekali sentil jatuh ya. Junaid. Jadi kalau sekarang jawara lah. Suatu kali untuk hal yang lebih besar, hadiahnya gede, dia berlawanan dengan seorang Habib Zuriat Rasul. Apa kata Zuriat ini udah tua? Junaid masih muda. Maka wali ini bisa saya jadi muda. Hey Junaid, ente tahu gak siapa saya? Saya adalah zuriat Nabi. Saya banyak hutang. Saya banyak anak. Saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan. Nanti kalau ente sayang sama Nabi, sayang sama zuriat Nabi, pura-pura kalah ya. Obat berat, Pak. Mau dapat ribuan dinar, tapi dia harus ngalah. Akhirnya, dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah. Disitulah dia jadi wali. Ketika dijatuhkan, di situ Allah kemudian angkat kalbunya. Karena dia mencintai zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai zuriat Nabi belum tentu kita mengikuti kalamnya. Belum tentu kita mengikuti perbuatannya. Cinta aja. Apa kata Nabi? Hibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena engkau mencintaiku. Batas itu. Jika ahlu bait ini tidak ikut Nabi, kita tidak ikut. Tidak ada urusan. Inilah makna ya. Man la syaikha lahu syaikhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Dia sudah tahu cara ngecek di orang wali Allah, wali malamatiyah, wali sufi, wali malamati, dan wali syaitani. Apa bedanya? Dia ingkar syariat atau tidak? Dengan kalam, Pak. Ini di kalam, bukan di perbuatan. Tapi di kalam. Jadi mau dia bermaksiat 70 ribu kali setiap hari, selama dia tidak menghalalkan maksiatnya, dia bisa berbakat jadi wali. Tapi mau dia sholat 1000 rakaat, kalamnya kalam ma'rifat, setiap hari bermajelis dengan Allah, tapi dia bilang, sholat tidak wajib, yang halal haram. Berapa? Itu wali setan. Dari mana kita tahu? Kita tahunya dari kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang kepadanya setan berupa cahaya, setan yang ring satu tadi, membawa ma'rifat-ma'rifat iblis, ma'rifat iblisiyah, dengan semua kalam-kalam yang mirip dengan kalam yang didapat oleh para nabi dan para wali yang lain. Tapi di ujung, jadi ini berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani dapat kalam-kalam rohani isinya ma'rifat, itu dia terima, iya, ya. Ketika si yang punya kalam ini mengatakan, tahukah engkau, wahai Abdul Qadir Jilani, semenjak detik ini, semua yang haram halal bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani senyum. Iblis nih. Iblis ring. Tapi Imam Junaid ditanya, mungkinkah seorang wali berselingkuh? Mungkinkah seorang wali bermaksiat? Mungkinkah seorang wali terjebak korupsi? Mungkin. Selama dia tidak menghalalkan itu. Selama dia tidak menghalalkan itu. Itulah rahasianya. Kenapa pembohong atas nama Rasul langsung tempatnya di neraka, Pak? Karena di kalam. Di kalam ini penting sekali. Apa kata beliau? Al-insan kasyajaratin nabitah fil khalaq. Ruhnya manusia itu, nafs jiwanya manusia itu seperti biji pohon yang tumbuh di tempat yang sepi, di tanah yang tidak ada yang punya. Kalau dia tidak punya guru, ibarat si biji itu kemudian tidak dipindahkan ke tempat yang bagus, lalu tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak dipotong rumput-rumput yang ada di sekitarnya, tidak digemburin tanahnya. Kira-kira kalau itu padi, kalau itu jagung, jagungnya berbuah, ada isinya gak? Kosong. Pernah ngelihat ada jagung tumbuh isinya kosong? Ya. Apa kata beliau? Seorang murid jika tidak berguru seperti tadi jagung tadi, jika tidak dipindahkan sedari kecil ke tempat yang baik, lalu dikasih pupuk, ya dijaga segala macam, dijaga airnya, dijaga panasnya, maka dia akan tumbuh seperti tumbuhnya jagung, buahnya tidak berisi. Dia berzikir tapi hampa, dia sholat tapi tidak khusyuk, dia berilmu tapi tidak ada ma'rifat, dia berilmu tapi tidak ada adab, dia berilmu tapi tambah sombong. Ini dia ciri-ciri orang yang belajar sendiri. Sombong, ternyata buahnya kosong. Hati-hati, Pak. Ada juga orang yang dirawat tapi dipetik sebelum matang. Nah, ini ada lagi nih kasusnya. Dia sudah dirawat tapi gak sabaran, dia dipetik sebelum matang. Kalau pisang dipetik sebelum matang, gimana, Pak? Kira-kira begitulah. Inilah yang terjadi. Cuma bisa disubstitusi. Dipotong-potong dan kasih garam, lumayan enak juga. Ya. Cuma segitu doang, Pak. Nah, inilah yang disebut talbisu iblis, garam-garam ini. Dia belum matang kok, dipaksain. Cuma kalau dia udah matang, ini tidak ada akhirnya. Nikmatnya bikin candu. Inilah orang yang berguru, kalau dapat zikir, zikirnya akan bikin lazah di sini, ada kelezatan luar biasa dalam hati. Tapi lezat ini terserah Allah, kapan Allah mau kasih. Tapi sekali dikasih kelezatan, kita mau cari terus kelezatan itu. Itulah sebabnya kita mau antri di rumah makan yang enak. Kenapa? Kita nggak sabar. Ini lidah sejempol pak lidah kita, itu bisa memperbudak orang mau antri. Benar gak? Itulah sebabnya Bapak yang makan Allah, orang-orang yang tidak berguru, meskipun bijinya bagus, gak jadi. Tapi ada orang, udah tumbuh nih, udah agak sedang tumbuhnya, dilihat oleh seorang petani, wah ini kasihan nih, kita pindahin, gak telat kok, masih bisa tumbuh. Sebelum nyawa ini berpisah dengan badan, belum ada kata telat. Berguru dari ahli ma'rifatullah yang bersyariat, yang mengindahkan syariat dengan kalamnya. Ya? Ada orang soleh secara zahir, tapi kalamnya merendahkan orang, berbohong atas nama Rasul. Kita nggak masuk itu. Kita nggak masuk itu, Pak. Ya? Ini sudah melanggar adab dan Nabi. Nah, di sini, bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Masih panjang, ya. Masyurup. Ada kriteria syekh yang ideal. Mau cari guru yang ideal, ini dilengkapi di sini oleh Imam Ibnu Ajibah mensyarah kitab Hikam. Ilmun sahih. Pertama, ilmunya harus sahih. Itu yang tadi saya katakan. Ilmu yang sahih itu, ma'rifatnya tidak membuat dia membatalkan syariat. Ya. Sekarang kebalikan. Antum punya guru, kebalikannya. Dia syariatnya bagus, tapi dia membatalkan ilmu hakikat. Banyak hari ini, banyak, mulai dari yang mengingkari ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, yang memusuhi mereka, yang menzindik-zindikan mereka, itu banyak, sampai yang berbohong atas nama mereka, banyak. Itu sama semua tuh. Gimana Pak? Jangan-jangan kita berguru sama mereka nih. Ini syariatnya oke, jadi ilmu syariatnya bagus, tapi ilmu hakikat dia batalkan. Ciri-cirinya sederhana, dia ngomong, gak ada tuh ilmu hakikat, gak ada tuh tarekat, gak ada tuh kosong zindik. Ini kalau udah ngomong begini, ya salam, ya. Jadi, berarti ilmunya belum sahih. Sebaliknya, ma'rifatnya tinggi, tapi dia mengingkari syariat. Fatal. Wazawqun sarih. Zawq yang sarih. Apa ti zawq? Perbedaan antara ahli albu dengan ahli fikih satu aja Pak. Ahli kalam, ahli akidah. Ahli akidah, ahli tauhid itu sering bercerita tentang Allah beristawanya gimana, turunnya gimana, sifatnya berapa, sifatnya begini, sifatnya begitu, ta'wil boleh atau tidak, pembagian tauhid, namanya orang ahli tauhid. Ahli teori. Tapi orang ini kebanyakan tidak merasakan kehadiran zat yang dia ceritakan. Dicek aja sholatnya, Pak. Ini bisa ngomong, Pak. Sajadah ini bisa ngomong, tempat ini bisa ngomong. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Imam Salafus Saleh? Ahli kalbu itu bisa mencium harum semerbaknya kalbu para wali. Jika dia setelah menciumnya, dia akan mengejarnya. Bekas-bekasnya terlihat. Sajadah ini bisa ngomong, siapa aja yang sholat di sini bisa ngomong. Kalau kalbu kita harum, kalau kalbu kita ada nur di situ. Dia bisa mengecek siapa aja yang sholat di situ. Kenapa? Tempat-tempat di bumi dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong. Buatlah atau takdirkanlah orang yang menginjakku pagi ini, orang yang berzikir kepadamu. Jadi jangan sembarangan, Pak. Ini namanya apa nih, Pak? Lantai ini. Batu apa namanya? Marmer. Batu marmer itu, sebanyak nih batu marmer di dunia, ada yang jadi istana, ada yang di rumah, ada yang jadi masjid. Itu nggak sembarangan Allah pilih. Itu si batu dulu pernah berdoa tuh. Karena batu itu ada spiritnya. Maka Nabi ketika bersandar ke satu tiang, tiangnya menangis saat Nabi pindah ke mimbar. Kenapa? Di dalam tiang itu ada spirit yang Allah tiupkan juga di situ. Lalu Nabi ngomong, kamu pilih di surga. Kalau dia di surga, maka dia dikeluarkan spiritnya dari si kayu, dia dikembalikan ke spirit aslinya. Atau engkau tetap menjadi sandaran ke dirinya. Baru dia, jadi Nabi itu berbicara ke tiang, dan itu terdengar oleh sahabat-sahabat, nangisnya tiang itu. Zawqun sarih, zawq yang sarih, zawq yang jelas. Perbedaannya cuma satu. Ahli kalbu merasakan Allah, sedangkan ahli akidah menteorikan Allah. Nah, di bab teori ini banyaklah orang salah menyalahkan, ya. Seorang ustaz mengatakan apa? Akidah Asy'ariyah orang belajar sifat 20 sesat. Banyak, Pak. Alhamdulillah masjid ini beberapa tahun yang lalu sudah berhasil. Orang ini tidak ngajar lagi di sini. Bak bejibaku juga, ya. Alhamdulillah. Ya. Itu guru-guru bapak semua di kampung dulu. Kiai-kiai kita di kampung itu dianggap sesat sama dia. Dia minta ngaji di sini, tapi giliran ngajeng kita dia nggak mau hadir. Ya kan? Nah, ini problem ini. Di zauknya nggak sorry. Cerita tentang Allah, tapi nggak merasakan. Dalam sholatnya dia membayangkan dia mau ngomong apa. Ya? Menyiapkan materi mau diceramah apa. Orang-orang ini zauknya tidak sorry. Zauk yang sorry, lisannya membaca nama Allah, kalbunya merasakan yang punya nama. Disebut dengan zauq yang sharih. Jadi lisannya dibenarkan oleh kalbunya, kalbunya seiring dengan lisannya, baru disebut zauqun sharih. Jadi enggak sandiwara, ya. Ya banyak, saya udah ketemu banyak ahli zikir, Pak, yang pura-pura nangis depan muridnya juga ada. Ya, sebelum ketemu dia basah-basahin dulu matanya. Kita lihat. Ya, semenjak saat itu saya nggak mau lagi ikut kajian dia, ya. Kita melihat kepalsuan-kepalsuan itu ada. Orang mengira ini kesalahan ahli zikir kalau tidak berguru atau berguru mentok ditinggalin gurunya. Dia kira puncak dari zikir nangis, enggak. Puncak dari zikir adalah ma'rifatul mazkur, mengenal siapa yang dizikirkan. Itu puncak dari zikir, bukan nangis. Ya, orang susah juga bisa nangis. Orang kejepit kakinya juga bisa nangis. Ya, orang lagi ada masalah, terus sholat nangis, apakah ma'rifatnya tinggi? Enggak. Jadi standar keimanan seseorang bukan karena dia bisa nangis. Karena nangis itu si iblis waktu menggoda Adam, dia nangis-nangis, Pak. Saya nyampaikan ke kita riwayatnya. Iblis itu waktu goda Nabi Adam, dia nangis-nangis, Pak. Jadi jangan terdaya oleh tangisan. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Orang bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Rasul untuk menyentuh kalbu. Tapi ternyata itu waswas syaitan. Ciri-cirinya itu dia berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, aslinya gergetan, Pak, ya, dengan orang yang berbohong nama Rasul itu. Cuma karena kita sudah dapat ilmu zikir, ilmu ma'rifat dari guru-guru kita, ya. Udah kita nanggapinnya santai aja. Gak tega sebenarnya. Kalau ahli hadis yang asli, kayak Ali Mustafa dulu, guru saya, itu ngisi di salah satu TV nasional. Ada seorang ustaz membacakan hadis-hadis itu do'if jidda, sangat lemah. Tapi populer. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itqu minan nar. Dibacakan oleh si ustaz ini, dia gak sowan dulu sama kiai. Udah jelas ada kiai minta izin, kayak nanya dulu, Pak Kiai ini saya mau baca hadis ini, Bu. Sahih apa enggak? Membaca-baca hadis aja. Inilah rahasianya. Kenapa ahli hadis mengatakan alla yuhaddisa bihadrati man huwa aula. Jangan kamu menyampaikan suatu hadis berceramah, memberikan motivasi di depan orang yang lebih utama darimu. Kita tambahkan illa biizni. Kecuali dengan izinnya, ridhonya. Bapak kalau lihat 2010 itu orang dibantai oleh Kiai Ali Mustafa Yaakob. Ya. Langsung ngambil mic ditanya, kamu tahu gak ini hadis dari siapa? Ini sahih apa enggak? Si ustaznya bilang sahih, saya enggak ingat ya. Dia bilang sahih, saya ingat itu. Dibantai habis-habisan. Ini hadis dhaif jiddan. Riwayat

dia ini hatinya sensitif, tapi dia mengalah dengan hati yang sensitif itu untuk kepentingan jamaah muridnya. Jadi biarlah saya makan hati, yang penting jamaah saya nyampe kepada Allah. Bukan malah ngibulin jamaah. Ya. Dia mau berkorban untuk muridnya, berdoa untuk muridnya, siang malam dia mendoakan muridnya, melebihi dan mendoakan anaknya sendiri. Ini yang disebut himmah aliyah. Sudah ketemu belum Pak guru begini? Mendoakan murid tiap hari. Orang tua aja juga cuma doain anaknya, biar dapat rezeki yang banyak. Banyak orang tua berdoa, ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami, anak-anak kami di surga. Lapangkan rezekinya, masukkan dia ke surga. Jarang kan yang enggak begitu? Rata-rata berrezeki, berrezeki. Kayaknya hidup rezeki doang. Kalau guru lebih dari itu, guru mendoakan, ya Allah, mudahkan hidup murid-muridku. Kumpulkan kami bersama Nabi-Mu di surga. Guru, Pak. Ini disebut himmah aliyah. Himmahnya enggak cetek. Maka guru begini, dia punya akses syafaat. Walaupun dia tidak bisa memberi syafaat secara mutlak, dia harus dapat izin dulu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa halatun mardiyah. Nah, kondisi orang ini, kondisi itu ada dua. Kondisi rohani, kondisi fisik. Kondisi di sini adalah kondisi rohani. Qalbunya hanya berisikan nama Allah, ma'rifatullah, bukan dunia. Ini yang disebut hal. Hal artinya perubahan-perubahan. Keadaan dia kalau berubah dari Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, udah gitu aja. Cintanya cinta Allah, cintanya cinta Rasul. Kalau sudah ketemu orang begini, Bapak ambil ilmu dari dia. Karena apa? Karena dialah yang disebut al-mursyid al-kamil, mursyid yang ideal. Yang pertama apa tadi? Ilmunya sahih, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tidak boleh bertentangan. Yang kedua, apa yang kedua? Zaukun sahih. Dia lahir batinnya sama. Jadi lisannya dibenarkan kalbunya, kalbunya dibenarkan lisannya. Yang ketiga, himmah aliyah, semangatnya tinggi, tidak gampang futur. Yang gampang futur siapa? Futur ringdon, mudi, itu jamaah murid. Jadi kalau guru nggak boleh futur, ya nggak boleh tersinggung dikit, kemudian nggak mau ngajar lagi, nggak. Ya? Yang keempat, Pak Mirwan senyum-senyum, kayaknya ada yang kena nih ya. Yang keempat, halnya mardiyah. Jadi dia kalau berubah, perubahannya selalu mengarah pada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bertemu dengan mereka. Semoga kita menjadi murid-murid mereka. Amin ya rabbal alamin.

apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah Qul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kan? Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sekali, salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Mari kita baca qul bismillahirrahmanirrahim qul allahu azza wajalla dalam yura dalam yura qul. Mari kita masuk ke rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

sekali tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak akan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, iman, Islam dan juga kesehatan. Kembali bersama kita hadir menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita sertai dengan kajian talim. Pada subuh ini pembacaan kitab Siyaru Salikin yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan insyaAllah sebagaimana biasa di penghujung sebelum waktu isyrok, Ustaz Dr. Khairi nanti memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk kita perdalam dalam kajian sesi tanya jawab nanti sebagaimana yang telah beliau nanti sampaikan nantinya. Bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al alim al allama Syekh Abdul Samad al Falim bani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang hadir di dalam masjid Baitul Muttaqin, para pemirsa pendengar siaran TV dan radio Masjid Islamic Center Baitul Muttaqin di mana saja berada, yang dimuliakan Allah, kembali kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang dosa-dosa yang wajib kita taubati. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pembahasan kita ini memerlukan kesabaran karena tujuan kita mengkaji ini adalah untuk menimbulkan kesadaran bagi diri kita masing-masing. Untuk sadar itu kita perlu sabar. Bapak ibu yang berbahagia, bicara masalah dosa terutama, ya sekaligus juga tentang masalah pahala. Kalau bicaranya dari sisi masa depan, yaitu di hari kiamat, yang perlu kita sadari dan tidak boleh kita anggap remeh, apalagi kita lalai, apalagi tidak tahu menahu atau ingin mencueki masalah ini, yaitu adalah bahwa nanti di hari kiamat, sekali lagi ini pembicaraannya pembicaraan masa depan agak jauh, bahwa perbuatan manusia ini akan ditimbang dan akan dihisab atau dinilai. Nah, ringkasnya, kenyataannya bahwa sekujur tubuh kita ini dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, tubuh kita, sekujur tubuh ini selalu dalam pengawasan, pencatatan dan penilaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contohnya, hanya urusan menata rambut itu bukan tidak ada nilai pahala dan dosa. Dalam urusan menata rambut ada pahala, ada dosa. Kalau bicara dosa, artinya di rambut kita ada potensi membuat kita berdosa. Kalau dari sisi ini, artinya bisa bahaya kita. Sudah. Turun sedikit ke mata. Persoalan mata ini bukan hanya apa yang dilihat. Di mata juga, dengan mata juga, ada dosa, ada pahala. Tapi ini bukan masalah penglihatan. Kedipan mata saja, kedipan mata saja, ini bisa mengandung dosa. Kok bisa? Karena dalam Quran ada ayat yang menyebutkan ada kedipan pengkhianatan. Seseorang mengedipkan mata tapi tujuannya untuk berkhianat. Ternyata ini bukan sekedar masalah apa yang dilihat. Mengedipkan mata saja bisa berpahala, bisa berdosa. Kenapa bisa berdosa? Mungkin misalnya main mata, main kode-kodean pakai mata yang tujuannya untuk berbuat dosa. Kesamping ke telinga, dengan telinga ada dosa, ada pahala, tergantung apa yang didengar. Kembali ke depan lagi, hidung, yang fungsinya mencium, juga ada dosa, ada pahala, tergantung apa yang dicium. Ke bawah sedikit, mulut, lidah, lidahnya tergantung apa yang dikatakan, ada dosa, ada pahala. Mulutnya, rongganya, ada dosa, ada pahala, tergantung yang dimakan. Pokoknya sekujur tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam pengawasan yang ada nilai antara dosa dan pahala. Yang ini semuanya nanti di hari kiamat ditimbang, dihitung, diperhitungkan untuk dibalas dengan seadil-adilnya. Sudah. Nah, pengetahuan ini walaupun masih bersifat jangka panjang nanti, tapi ini juga perlu menjadi dasar, menjadi dasar awal bagaimana kita harus bertindak sekarang, walaupun perhitungannya nanti. Tapi yang nanti itu mesti menjadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, yang membahayakan atau yang akan memberi manfaat kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, misal dalam surah Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, artinya masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam neraka hawiyah. Oke, sampai di situ. Surah pendek yang sering kita baca atau sering kita dengar. Tapi apa yang perlu kita sadari dari ayat itu? Bahwa ternyata di akhirat yang namanya neraca atau mizan, tempat penimbangan amal, alat penimbangan amal, kalau bahasa Al-Quran yang disebut adalah bobot, berat atau ringan, bukan banyak atau sedikit. Quran tidak menyebutkan adapun orang yang banyak kebaikannya, tidak. Atau adapun orang yang ringan kebaikannya, tidak. Maaf, yang sedikit kebaikannya, tidak. Quran tidak menyebut dengan bahasa angka, tapi dengan bahasa bobot, berat atau ringan. Mengapa? Bapak Ibu yang berbahagia, karena ternyata bahwa nanti untuk kepentingan penimbangan amal, timbangan dengan menggunakan bahasa bobot, berat atau ringan tadi, ini bukan persoalan berapa banyak kebaikan yang dilakukan, tapi yang paling penting berapa berat kebaikan itu, atau juga berapa berat dosa itu. Nah, kenapa? Karena banyak belum tentu berat, sedikit belum tentu ringan. Ada orang yang kalau dari segi catatan dalam berbuat baik, wah banyak banget. Bahkan kalau digambarkan, kebaikan tuh pakai istilah benda. Kebaikan-kebaikannya tuh kalau ditumpuk setinggi dan sebesar Gunung Tihamah. Gunung kedua yang besar setelah Gunung Uhud. Kalau amalnya itu nah diumpamakan kayak barang dikumpulkan, ditumpuk, tingginya, luas besarnya seperti Gunung Tihamah. Tapi begitu ditimbang sama sekali tidak seberat satu sayap ekor nyamuk. Begitu ditimbang yang banyak ini seberat satu sayap sehelai sayap nyamuk aja enggak sama sekali. Enggak ada nilai. Tidak ada nilai. Artinya bobotnya enggak ada sama sekali. Padahal sehelai sayap nyamuk itu pun kalau ditimbang hampir tidak bergerak angka beratnya itu. Nah, ini juga kenyataan yang perlu kita waspadai. Banyak belum tentu berat. Sedikit belum tentu ringan. Jadi yang penting nilai atau bobot dari apa yang kita lakukan. Wah ini enteng aja jar, mudah aja jar. Mudah aja. Iya, mudah memang. Tapi belum tentu pahalanya sedikit. Ini enteng aja nih, dosa kecil aja ini. Dosanya ringan juga, kada banyak juga. Belum tentu. Kecil, belum tentu ringan. Besar, belum tentu berat. Banyak, belum tentu berat. Sedikit, belum tentu ringan. Ini perlu juga kita sadari dan waspadai. Artinya ada orang yang banyak melakukan amal soleh, tapi begitu ditimbang ternyata nilainya, bobotnya tidak ada sama sekali. Tapi ada juga orang yang menganggap remeh dosa, kecil aja ini. Dosanya, bobot dosanya tidak berat. Perhitungannya. Tapi begitu dihitung di hari kiamat, ditimbang, berat. Seperti contohnya, mengucapkan kalimat sepele terhadap orang tua. Kalimat uffin. Di hari kiamat yang ucapan yang kesannya menganggap remeh orang tua dengan ucapan itu, begitu ditimbang di hari kiamat dosanya lebih berat daripada berat gunung di dunia ini. Padahal ucapannya remeh sekali, cuman apalagi lebih dari itu. Ini kenyataan yang perlu kita waspadai. Sudah. Kenapa harus sabar? Karena juga kenyataannya orang yang berbuat dosa itu karena tidak tahu kalau itu dosa. Tidak tahu kalau itu dosa. Dikiranya tidak berdosa. Tidak tahu bukan berarti tidak salah. Meskipun tidak tahu, tapi bukan berarti tidak salah. Salah itu terserah Allah. Allah ampuni atau Allah tetapkan itu sebagai dosa. Yang penting dulu ini melanggar, gitu aja. Sesudah perbuatannya melanggar, Allah tetapkan sebagai sebuah dosa yang harus ditanggung oleh si pelanggar, terserah Allah. Atau Allah maafkan, terserah Allah. Yang penting melanggar dulu, artinya berbuat salah. Nah, orang kebanyakannya berbuat dosa itu karena tidak tahu kalau itu salah. Resiko tidak tahu itu belum tentu selamat. Kan saya tidak tahu, belum tentu. Kan saya tidak sadar. Kan saya tidak sengaja. Walaupun tidak tahu, walaupun tidak sengaja, tapi yang namanya akibat tetap ada. Kalau bahasa manusia, yang namanya korban tetap ada, walaupun tidak sengaja. Artinya tetap ada risiko bahaya. Nah, maka tidak salah, mudah-mudahan tidak termasuk yang dianggap membosankan. Karena tujuannya kita ini ingin sadar, tidak apa-apalah kita mungkin mengulang-ulang kembali dosa itu apa saja. Biar tahu supaya tidak melanggar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah, tema pembahasan kita adalah dosa-dosa yang wajib kita taubati. Dosa secara ukuran, ada dosa besar, ada dosa kecil. Otomatis juga terkait dengan masalah berat. Ada dosa yang berat, ada dosa yang ringan. Masalah pengelompokan ini, ya mungkin karena resikonya, pertimbangan dampak risiko, sehingga ditetapkan, oh ini dosa besar, ini dosa karena berakibat berat, ini dosa kecil karena berakibat ringan. Terlepas dari itu, pokoknya semua dosa wajib kita minta ampun. Sudah. Dosa dari segi letak, letak di tubuh dibagi dua. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir artinya dosa yang dilakukan dengan anggota tubuh kita yang zahir ini, yang nampak ini, yang kelihatan ini. Dosa batin adalah dosa yang ada atau dilakukan oleh anggota tubuh kita yang tidak terlihat, yaitu hati, Ya, itu dari segi letak. Sekali lagi, dimanapun dosa itu, wajib kita minta ampun. Sudah. Terus, nah, yang berbeda adalah pilihan para ulama. Pilihannya aja. Yang menurut mereka, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Walaupun dosa itu tidak terhingga banyaknya. Sebagaimana kebaikan juga tidak terhingga banyaknya. Artinya tidak ada jumlah khusus, tidak ada. Nah, dari sekian banyak yang tidak bisa dibatasi jumlahnya itu, nah, para ulama itu beda-beda dalam memprioritaskan, mengutamakan dosa-dosa yang menurut mereka masing-masing penting. Maka misalnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab kita jilid 3 kemarin, atau di karangan kitab beliau, di kitab-kitab beliau yang lain, itu menyebutkan pengelompokan pembatasan dosa itu ada 10. Al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan itu ada 10. Angkanya kan tidak banyak. Kalau ulama yang lain menulis kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, 70 lebih. Gitu. Ulama-ulama yang lain sekian. Semua angka yang disebutkan itu hanya contoh, bukan batasan. Karena dosa, karena jumlah dosa dan pahala itu tidak terbatas. Nah, biar paham gitu. Nah, biar paham. Meskipun jumlahnya berbeda, meskipun apa yang disebut dosa berbeda di para ulama, yang penting kita tahu bahwa itu dosa, itu yang paling penting. Karena tadi banyak orang yang berbuat dosa karena tidak tahu kalau itu dosa. Makanya untuk mengetahui apa-apa saja dosa itu, nah, tadi perlu kesabaran. Sabar karena kita ingin sadar diri. Mudah-mudahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang membosankan. Tahu aja itu sudah dosa. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, itu sesuatu hal yang baru. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, apapun dosanya, selama belum ditaubati atau belum kita minta ampun, belum dihapus oleh Allah, belum dimaafkan oleh Allah, maka dosa itu membahayakan diri kita. Ulun tidak menggunakan bahasa umum, pelaku. Membahayakan pelaku. Nanti kita merasa tidak berdosa. Langsung aja ke diri kita. Apapun dosanya, besarkah, kecilkah, selama dosa itu belum diampuni oleh Allah, belum dimaafkan oleh Allah, berbahaya. Dosa itu membahayakan kita. Yang berbahaya ini kan tidak tahu kalau itu dosa, akhirnya tidak berusaha minta ampun kepada Allah. Akhirnya merasa diriku tidak berdosa padahal sedang berdosa. Karena tidak tahu kalau itu dosa. Nah, jadi ya sekali lagi perlu sabar karena tujuannya kita ingin sadar. Nah, gitu. Sudah. Di dalam kitab ini disebutkan, kalau versi menurut Imam Ghazali, kajian Imam Ghazali ada 10 kemarin. Dan rinciannya dibahas di jilid 3. Di antaranya suka makan, suka bicara, ambisi kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Ha. Tapi juga Imam Al-Ghazali ada juga mengutip pendapat ulama yang lain. Yaitu dari kitab Qutul Qulub. Ini disebutkan ini siapa tahu kita ingin mempelajari kitab itu juga. Namanya Qutul Qulub. Karangan Syekh Abi Talib Al-Makki. Beliau menyebabkan ada 17. Ada 17. Di antaranya pasti menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam ketuhanan, artinya syirik. Ini sebutan umumnya. Tapi yang perlu kita tahu, syirik itu dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar nyata, seperti meyakini atau menyembah ada Tuhan selain Allah, itu nyata. Di nyata ini mungkin kita merasa itu kan bukan kita, Pak Ustaz. Bukan masalah bukan kita. Walaupun itu bukan kita, tapi kita perlu waspada. Karena kesalahan itu bisa juga akan terjadi kepada kita. Sekarang iya, itu bukan kita. Tapi bukan berarti kita akan bebas dari syirik ini. Tidak. Na'udzubillah. Na'udzubillah kapan-kapan terjadi. Iman kita berubah. Nah, jangan sampai. Nah, yang ada pada kita ini justru yang lebih berbahaya. Karena namanya syirik khafi. Atau sebutannya asyirkul asghar. Syirik yang paling kecil. Tapi syirik juga sebutannya. Ini menyekutukan Allah juga sebutannya. Cuman ukurannya aja paling kecil. Tapi paling kecil ini bukan risikonya paling ringan. Risikonya juga sama seperti risiko syirik akbar, syirik besar. Jadi sebutannya okelah berbeda, tapi nilainya bisa sama. Seperti perbuatan riya. Itu bisa kita. Tapi selain bisa kita, artinya orang beriman, tapi bisa dilakukan, orang beriman bisa melakukan seperti orang yang tidak beriman. Itu. Jadi Ini bukan masalah siap, bukan ini bukan kita atau siapa kita, tapi bahaya dari perbuatan itu. Sudah. Selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
0: Ya, silakan satu pertanyaan.
1: Oh, ya, baik, baca.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Guru, ingin memperdalam tentang tahalli tajalli fi nurillah. Ini salah satu katanya sih rujukan konsep dari Taubat Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dalam hal ini katanya kita harus membutuhkan seorang guru. Karena dari bahasan guru tadi bahwa dosa itu bisa dilakukan mungkin karena ketidaktahuan. Jadi ada salah satu pendapat bahwa salah satu konsep yang sangat bagus tapi membutuhkan seorang guru, yaitu konsep tahalli tuhalli dan tajalli fi nurillah. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kajian ilmu tasawuf, untuk menjadi orang baik itu perlu dengan bisa dengan melakukan tiga istilah ini. Supaya kita ini jadi orang baik, proses apa yang harus dilakukan? Nah, lalu ada istilah dalam ilmu tasawuf. Yang pertama namanya tahalli. Tahalli. Nah, arti tahalli ini pakai kha. Itu adalah menghilangkan sifat-sifat buruk atau perbuatan buruk pada diri kita. Artinya bersih-bersih diri, mudahnya gitu. Menghilangkan dari diri kita hal-hal yang buruk, sifat atau perbuatan. Nah, itu tahalli. Kalau besi, karatnya dibuangi dulu. Nah, sudah. Setelah karatnya dihilangkan, baru dicat, dihiasi. Nah, menghiasi diri dengan perbuatan yang baik, nama istilahnya tahalli. Nah, jadi dari kha menjadi ha. Tahalli, berhias, memperbaiki diri dengan perbuatan baik. Jadi kalau besi tadi karatnya dibuang dulu, dikikis, baru dicat. Maka besi itu akan indah, akan baik terlihat. Nah, gitu. Artinya prosesnya hilangkan dulu yang tidak, hal-hal yang tidak baik, baru hiasi diri dengan hal-hal yang baik. Tahalli. Yang ketiga, tajalli. Nah, pakai menggunakan huruf jim. Nah, tajalli ini mudahnya adalah menghayati aja dah. Atau mempraktekkan sifat-sifat sebahagian dari sifat Allah, tidak semuanya, terutama pada sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat Allah itu kita jiwai, kita praktekkan dalam diri kita. Misalnya pemaaf, karena Allah maha memberi maaf. Nah, jadi kalau kita berusaha menjadi orang pemaaf, mudah memberi maaf. Secara konsep teori itu bisa didasari karena meniru sifat Allah. Sifat Allah itu kita praktekkan dalam diri kita. Atau juga sifat Allah Ar-Rahmah. Rahman dan Rahim, pengasih, penyayang. Artinya sifat kita ini bukan sifat orang yang kejam, tapi selalu menunjukkan kasih sayang. Seperti kalau perbuatan ulama sufi itu, digigit nyamuk dibiarkan, kalau kita pukul. Kenapa dibiarkan? Alasannya kasih sayang kepada makhluk Allah. Tapi juga jangan disalahartikan. Kalau nyamuknya nyamuk yang membuat kita berbahaya, jangan juga. Gitu. Ada ulama ngasih makan semut dengan setengah sendok. Itu karena bagian dari mempraktikkan sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang tadi. Kenapa disebutkan sebahagian? Supaya tidak mempraktikkan sifat Allah yang keras, balas dendam, syadidul azab, syadidul iqab. Itu jangan. Qahar, jabbar, yang berkuasa, yang keras. Ketika orang, seseorang kita nih bisa mempraktekkan sifat-sifat Allah itu pada diri kita, itulah yang disebut dengan tajalli. Kalau bahasa mudahnya tuh penampakan, menampakkan sifat Allah pada diri kita. Inilah proses yang dijalani seseorang kalau ingin jadi orang baik menurut konsep ilmu tasawuf. Hilangkan hal-hal yang tidak baik, hiasi diri kita dengan yang baik, kemudian teguhkan diri kita dengan sifat-sifat Allah. Seperti tadi, pemaaf, penyayang, maha yang dermawan, mudah berbagi. Itu yang disebutkan di dalam ilmu tasawuf. Teorinya begitu. Kalau dirinci, maka takhalli tadi, takhalli itu menghilangkan hal-hal yang tidak baik, diawali dengan taubat. Untuk taubat perlu memahami kenapa seseorang bisa berbuat dosa. Di antaranya karena dorongan nafsu. Yang kedua, karena bujuk rayu syaitan. Dirinci lagi, nafsu itu ada berapa? Tipu daya syaitan itu kayak apa? Supaya sadar. Supaya kuat untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Lalu di dalam kajian kita kemarin tentang nafsu, ternyata orang yang berbuat dosa itu karena pengaruh nafsul ammarah. Nafsu yang selalu cenderung mengarahkan untuk berbuat salah. Tapi setelah itu ada nafsu yang arahnya baik, dan ini lebih banyak, yaitu nafsu

0: berkati, kalau begitu aku tidak mau lagi melakukan dosa itu, karena dosa ini akibatnya ini, dosa ini akibatnya ini. Nah, ini nafsul lawamah. Yang ketiga, nafsul mulhamah. Aku ingin berbuat baik. Apa yang harus aku lakukan? Nah, lalu dapat ilham, dapat petunjuk, lakukan ini, lakukan ini, dan seterusnya. Nah, jadi kajian diri, terutama dalam proses berusaha menjadi orang baik, dalam ilmu tasawuf itu artinya lengkap, sistematis, dan ya kalau dikaji memang menarik. Nah, ulun kira begitu. Udah, ada lagi?
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Sindirannya tajam kata oleh Quran surah 73 itu, ayat 1-7. Ya ayyuhal muzzammil, duhai orang yang sedang enak berselimut. Qumil laila illa qalila. Ayo bangun dah sebentar, katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi, ayo bangun walaupun sebentar. Isfahu awingkus minhu qalila. Kalau enggak pertengah sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Innaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus, santai sepi, pengen sama Nabi. Tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang. Nonton bola, nonton macam-macam, habis waktu, ibadah gak ada. Cita-cita masuk surga, apa gak pernah terbayangkan saat dia oleh, antum dicabut malaikat.

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bi yaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahabun insanu allan najma'a 'idhamah.
2: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.

0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqiyyati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إلا فكان شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan, di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia ta'aqabuna dan bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati suhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faiz'aluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kamu. Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Nah kan, tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, biarpun sudah tahu. Karena laporannya malaikat juga ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat semawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap pada surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk ahad maghrib, kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat, apa kabar, Bu? Alhamdulillah ya. Walaupun sudah sebentar lagi masuk, sudah Zulhijjah ya ini ya, Zulhijjah ya. Tetap saya mohon maaf lahir batin ya, Bu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah kita terus-terusan bersahabat fit ini ya. Sampai akhirat ya, insyaallah. Terima kasih Bu Vera membuatkan acara Titian Muhibah. Sebetulnya salah satu nanti tujuannya ke sana adalah mempertemukan Jamaah Rumil Indonesia dan Jamaah Rumil Malaysia. Jadi tanpa sepengetahuan teman-teman di Rumil, di Malaysia itu juga rajin sekali dan selalu ikuti kajian-kajian dari YouTube-nya Rumil ya. Jadi biar ketemu gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini kita kembali mau belajar tentang bahasa kasih. Jadi ini part 2-nya ya. Buat ibu-ibu, teman-teman yang waktu membahas ini tidak hadir, tenang saja, saya akan ulang sedikit tentang bahasa kasih ya. Dan buat teman-teman yang waktu itu sudah hadir, pertanyaannya adalah sudahkah mendapatkan ya bahasa kasih utama pasangan kita? Sudah dapat, Bu? Ha, sudah dipraktekkan kah? Adakah yang masih bingung, suami saya bahasa kasih utamanya apa ya? Masih bingung ya? Ada mana operator? Oh. Ini mohon maaf nih timnya Bu Aisyah semua bawa anak. Alhamdulillah. Ya. Sebetulnya bahasa kasih apa sih? Nah, gitu ya. Jadi gini, saya ulang sedikit ya. Dulu sewaktu kita pertama kali hendak dilamar, apa perasaan ibu-ibu? Hah? Deg-degan. Apalagi? Keringat dingin. Masya Allah. Saking senangnya ya. Mungkin ada teman-teman di sini proses pernikahannya lewat ta'aruf, pertemuan gitu ya. Mungkin juga ada yang dijodohkan. Nah, saya termasuk dijodohkan. Nah, ada yang ketemu sendiri? Alhamdulillah. Ada yang dipaksa?

0: Ya, Teknik City Nurbaya sampai kapanpun pasti ada tuh barang satu atau dua ya. Tetapi ya, apapun itu pastinya kita merasakan sesuatu yang kalau kita bilang itulah yang namanya bahagia gitu. Ya, kenapa? Karena pada saat kita mengikuti fitrah kita sebagai seorang perempuan dan kemudian ingin menikah dengan seorang laki-laki, itu hormon bahagia di otak kita tuh banjir. Banjir. Sehingga itulah salah satu dampaknya, deg-degan, keringat dingin, dan selalu merasa semangat, gitu ya. Nggak sakit. Walaupun diterpa hujan pada saat pertemuannya, nggak sakit. Nggak sakit. Selalu ada keinginan jumpa, gitu ya. Iya, selalu ada keinginan. Ih, dia lagi ngapain ya? Ih, Bu Aisyah, lah itu kan memang usia-usia muda kita kan? Kita kan menikah antara usia 20 sampai 30 bukan? Iya. Ada juga beberapa mungkin di atas 30 menikahnya ya, tetapi rata-rata antara 20 sampai 30 ya. Bahkan ada yang mungkin 18 tahun. Ada yang menikah 18 tahun? Keren. Masya Allah Ibu, keren ya. Saya dulu pengen begitu, tapi gak ada yang lamar. Jadi 23 tahun menikahnya ya. Nah itu, nah pada saat itu yang disebut jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Nah, kemudian ya, kita selalu merasa, ih dia mengerti aku. Gitu ya. Selalu merasa begitu di awal-awal. Oke. Okay? Ini fakta. Ini kaitannya dengan neuroscience sangat erat ya, kaitannya tubuh manusia dan kaitannya dengan tuntunan Allah untuk selalu belajar seperti ini. Oke? Okay? Ya, baik. Kemudian ya, pada satu ketika ya, setelah menikah, rasa itu sebetulnya, rasa jatuh cinta itu, menurut para ahli psikolog dan psikiater, bisa bertahan selama 2 tahun. 2 tahun. Adakah teman-teman yang sebelum 2 tahun udah kesel? Waduh. Walaupun ada namanya sedang menselaraskan bersama apa kemauan dia, apa kemauan kita gitu ya. Nah, tetapi ya, kata para ahli, sebetulnya pada saat pertama kali kita jumpa dengan calon kita dan sampai 2 tahun, itu sebetulnya istilah tepatnya bukan cinta. Kenapa? Karena kalau cinta ini yang harus dipertahankan sampai kita akhir hayat. Nah, itulah istilahnya cinta sejati. Asik. Jadi apa dong waktu pertama kali kita berjumpa dan kemudian kita deg-degan, keringat dingin, ya, selalu ingat, itu diartikannya istilahnya adalah kesengsem. Itu bahasa Inggris bukan? Bahasa Indonesianya terpesona. Atau sekarang istilahnya kasmaran. Ya, itu. Karena banyak di antara kita selalu merasa cintaku sudah pudar gitu ya. Sebetulnya cinta itu ya tetap ada. Kenapa? Karena kalau sudah kalimatnya atau kata cinta itu sudah harus masukkan unsur ilahiyah. Ya. Melihat suami dengan cinta. Aduh. Pulang datang muka rata disuruh melihat dengan cinta. Ya. Tetapi karena udah kalimat cinta itu harus berpikir, ya Allah, yang datang ini adalah jodohku yang engkau tulis di Lauh Mahfuz. Harus kayak gitu tuh. Supaya muncul cinta. Gitu. Ya. Pas dia datang, jodohku. Biarpun begitu mukanya, kayak gitu kan. Rata. Kan kita udah belajar kan? Berapa menit laki-laki rata mukanya masuk rumah? 10 menit. 10 menit. Dan itu enggak usah lagi dipersoalkan. Percuma datang ke rumil. Kalau muka laki-laki 10 menit kita persoalkan, dia enggak pernah senyum pada aku. Kapan? Waktu baru datang emang begitu semua laki-laki. Malah aneh kalau laki-laki baru datang udah senyum-senyum. Aneh. Keren laki buka pintu, assalamualaikum, itu keren, assalamualaikum. Bahkan kadang gak lengkap kom, karena udah habis kata-katanya. Ya, muka rata, keren itu. Saya dulu sempat belum ada ilmunya karena belum pernah apa jarang taklim dan belum belajar tentang neuroscience, itu mempersoalkan. Tuh kan, pasti dia gak suka pulang ke rumah, tuh kan lihat aja mukanya rata, tuh kan, gitu kan? Ya? Tetapi setelah belajar, itu gak jadi persoalan. Pas muka rata, ya Allah, laki banget, laki banget. Muka rata, kan gitu ya? Ya? Jadi semua ilmu harus digabung-gabungkan sebelum kita mengenali bahasa kasihnya. Ya? Dan definisi bahwa cinta pudar ya itu harus mulai direvisi. Cinta sejati itu pasti sampai meninggal. Bahkan kita perempuan, Bu, udah meninggal aja masih kepo. Iya, saya bilang sama suami saya, kamu kalau saya meninggal duluan, saya paham bahwa laki-laki tidak bisa ditinggal istrinya lama-lama. Menikahlah. Nanti kepada saat kamu ijab kabul saya datang. Cuk, bayangin perempuan sudah meninggal aja masih kepo. Saking cinta sejatinya itu. Pengen tahu siapa gantiin gue. Siapa gantiin gue? Ruh itu gak pernah mati, Bu. Yang hancur badan seluler, badan kasar kita ke tanah. Karena dia dari tanah. Ya? Badan seluler atau ruh kita Allah simpan di Iliyin, lapisan langit ketujuh insya Allah. Ya? Dan selalu dapat privilege untuk mengunjungi keluarganya. Apa susahnya saya bilang, ya Allah, kata Allah, kamu mau kemana? Saya mau lihat ijab kabul suami saya. Dikasih izin tuh, silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terus gimana? Ya pas kamu ijab kabul, saya ada di situ. Pas kamu malam pertama, saya berdiri di pintu. Kalau ada figura jatuh, itulah saya datang. Bayangin, Bu, betapa cinta sejati. Kita udah meninggal aja kepo. Pengen tahu. Masih ada gitunya loh. Ya, udah jadi ruh padahal. Ya gitu ya. Kata suami saya apa? Kamu ini ngizinin apa nakut-nakutin? Sebetulnya antara ngizinin dan juga membeberkan fakta bahwa kita perempuan sampai kapanpun ya tetap ingin tahu apa yang terjadi pada pasangan kita. Saya tanya balik, kalau kamu yang pergi duluan saya gimana dong? Ya, kamu gak boleh kemana-mana. Waduh, saya harus ke rumil. Oh, kalau ke sana sih boleh. Nggak boleh kemana-mana, mikir gimana. Ya, nah, jadi cinta sejati itu tetap ada. Kalau yang di awal itu namanya kasmaran. Kenapa? Itu adalah kerja dari hormon yang Allah berikan. Ya, dan pada saat itu terkadang otak rasional kita nggak jalan. Sementara orang lain sudah bilang, terutama ibu kita kan, kayaknya kamu gak cocok. Enggak lah ibu, ibu gak pernah tahu aja sih, bukan jarang ketemu dia kan gitu. Ya, kayaknya ibu dengar kabar calon istrimu itu pernah 2 tahun di rumah sakit jiwa. Oh, sekarang mah udah sehat. Itu ketutup loh kita semua. Ya, pas lagi kasmaran ya, kemudian jalan-jalan di taman lihat ada suami istri bertengkar. Apa kata yang kasmaran ini? Kita nanti gak kayak gitu ya. Ya Allah. ya kita jangan kayak gitu ya. Kita kan akan selalu mengatakan apa, bicarakan apa yang kita mau kan. Ada gitu nggak? Ya, itu anak-anak sekarang tuh kalau saya bukan ketawain, saya cuman iya. Nanti ya. Karena ini sebuah proses yang alamiah sesungguhnya. Hanya kalau kita nggak banyak belajar, maka ya hormon ini kan berkurang. Kenapa? Karena ada hormon baru yang dipersiapkan Allah untuk ya menghadirkan manusia baru. Ya kan? Salah satu tujuan pernikahan adalah menghadirkan manusia baru dari rahim kita. Itu hormon berbeda lagi yang Allah siapkan. Sehingga getar-getar tadi, pesona tadi terhadap pasangan nampaknya hilang. Tetapi cinta sejati tetap ada. Hanya ya, kita mengabaikan suatu kenyataan yang dasar bahwa suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya. Si suami mengatakan, ya, kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya? Kata suami. Kata istri, aku nggak rasa kamu mencintai aku, gitu. Ya, dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya. Nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya, Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang gak ngerti. Maksudnya apa? Contoh saya ya. Suami saya sudah ya mengutarakan cinta yang dia lakukan. Apa? Setiap HP saya rusak, dia siap siaga membetulkan. Ya. Setiap anak-anak bayar sekolah, dia siap siaga langsung bayar. Ya. Setiap misalnya rumah ini, rumah saya itu bocor, dia siap siaga langsung kontak orang untuk membetulkan AC panas dia. Menurut suami saya, itulah cinta yang dia lakukan. Tetapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena buat saya, ya cinta, kalau saya dicintai suami saya bukan itu. Kalau cuman betulin HP mah, saya panggil orang aja. Ya kan? Iya. Kemudian misalnya betulin rumah, oh saya bisa telepon, wah punya daftar, kan gitu. Kenapa? Karena saya bahasa kasihnya berbeda. Apa? Bahasa kasih saya itu sentuhan fisik, bukan hubungan intim ya. Kalau hubungan intim semua keluarga harus hubungan intim untuk menghadirkan manusia baru. Sentuhan fisik, paling cuma diginiin aja nih pundaknya nih. Ya Allah. Udah rasa ya Allah dia mencintai aku. Karena cuma gini doang. Itu sentuhan fisik. Atau di misalnya jalan gitu ya. Misalnya mau nyebrang di gini doang. Buat saya itulah ya bahwa dia mencintai aku. Itu bahasa kasih. Dulu saya enggak ngerti karena belum banyak belajar. Pertengahan pernikahan, 27 tahun pertengahannya baru ngerti. Agak telat sih. 15 tahun empat tertahan. Tetapi setelah banyak belajar, pertama yang saya pelajari adalah, dia laki-laki memang. Otaknya beda sama kita. Kedua, watak. Oh iya memang, suami istri watak harus beda. Kalau watak terlalu sama, bosan. Sama seperti maaf sekarang sedang juga musim di seluruh belahan dunia ya, punya pasangan hidup sesama jenis itu sangat membosankan. Itu sudah terbukti. Beberapa klien-klien saya yang ranah itu datang dan mengatakan bosan. Terus gimana? Kata mereka sekarang sedang banyak yang ikut komunitas ini, jadi gampang cari yang baru. Salah satu tujuannya begitu. Ya, ya. Nah, sama watak pun kalau sama persis suami istri sudah diteliti bakal cerai, gitu. Jadi yang gimana? Yang berbeda. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Dulu kalau nggak punya ilmu kita merasa gini, aku terlalu beda dengan suami aku. Dia nggak ada samanya dengan aku. memang harus beda. Supaya apa? Disitulah terjadi dinamisasi perasaan, dinamisasi tingkah laku untuk kita menyelaraskan. Ya? Kenapa? Rumah tangga kita itu adalah sebuah pecahan puzzle. Kita harus rangkai. Pernah lihat puzzle? Perhatikan puzzle itu lekukan sama tonjolannya pasti beda-beda. Kalau dia sama enggak masuk. Ya, malah bertolak belakang malah kalau dia sama, makanya harus beda. Ya itu satu. Kemudian baru belajar lagi bahwa oh, ada namanya bahasa kasih. Yaitu apa? Cara mengutarakan cinta yang kita lakukan. Tetapi harus difahami oleh orang itu. Waktu itu kita kasih contohnya apa? Di dunia ini banyak bahasa, ya. Orang Arab bicara sama orang Cina, bahwa orang Arab mengatakan saya cinta padamu. Orang Cina nggak ngerti, kenapa? Nggak ngerti bahasanya, kan gitu. Nah kita juga begitu. Nah sekarang, jadi kita harus pelajari bahasa kasih itu. Menurut saya ilmu ini sangat gampang. Kenapa? Bahasa kasih setelah diteliti, setiap orang itu ada 5, cuman 5, mulai dari kecil sampai kita mati. Cuman 5. Ya? Masih ingat siapa? Masih ingat? 1, pujian. 2, waktu. 3, sentuhan fisik. 4, pelayanan. 5, hadiah. Afalinnya enggak usah berurut, enggak apa-apa ya, Bu. Boleh ditukar-tukar. Ya? Iya, itu 5. Nah, ini. Yang pertama nih bahasa kasih pujian. Siapa yang sudah apa istilahnya, sudah tahu kalau suaminya bahasa kasihnya pujian? Ada? Ya? Ada? Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bahasa kasih itu ada 5. Dia ibarat baterai. Ada gambar baterai dulu situ. Ya, loncat dulu sebentar. Dia ibarat baterai yang ada di otak kita. Ya, ada baterainya. 5. Ada yang 5 itu pasti semuanya senang. Sentuhan fisik semua senang kan? Senang. Dipuji semua senang? Senang. Dilayani semua senang? Senang. Kemudian pelayanan semua senang dilayani? Iya kan? Hadiah senang dikasih hadiah. Ah ini 5. 1 2 3 4 5. Ya. Waktu itu guru saya Bapak Adi Gunawan, dia seorang hipnoterapis klinis ya. Dia ingatkan saya bahwa baterai kasih itu ada 5. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Seorang bayi, ya, 5-5-nya itu harus diisi awalnya sejak dia lahir sampai umur 3 tahun. Jadi harus diisi semuanya. Ya, harus diisi. Ya. Sifatnya tuh diisinya setiap hari, persis nge-charge kita punya handphone atau kalau ada baterai listrik yang di-charge kan bisa di-charge ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak kita udah guling-gulingan dikasih tahu nggak ngerti, berarti ya baterainya nggak ke-charge itu. Ada 5, salah satunya nggak ke-charge. Karena kalau dari bayi harus 5-5-nya di-charge. Ya. Harus dikasih pujian, sentuhan fisik, harus kasih pelayanan juga. Ya, harus kasih apa lagi? Hadiah juga. Harus kasih apa lagi? Waktu. Nah, itu baik. Kapan itu kita lalai, ya, hati-hati sewaktu remaja dia punya penyimpangan termasuk pakai narkoba. Ya, termasuk pakai narkoba. Oke? Nah, sekarang yang mumpung yang anaknya masih kecil dan masih sampai umur 3 tahun, perhatikan baik-baik baterai kasih ini dan harus di charge setiap hari 5-5-nya. Nah, dia ada di sini soalnya, di kuning ini baterainya. Nanti dia jalan listriknya ke bawah nih, sehingga membuat orang ini berperilaku yang lurus, yang benar, baik dan pantas. Kenapa? Di charge. Ada lagi istilah mereka tangki kasih. Tangkinya tuh di mana ya? Di sini di otak. Kalau nggak pernah di charge, tangkinya tuh kosong. Ya. Nah, setelah 3 tahun bagaimana Bu Aisyah? Setelah 3 tahun, ya, baterainya 5-5-nya nggak usah di charge. Apa? Karena susunan baterai begini nih. Kalau pernah belajar fisika dulu, ya, siapa yang kabur ke kantin kalau belajar fisika? Nih baterainya begini susunannya nih, ya, rangkaiannya begini. Itu yang kita charge cuman di ujung sini nih. Yang utama. Sama di ujung sini. Kalau itu dua di charge, maka lima-limanya terisi. Tapi kalau waktu masih bayi sampai umur 3 tahun harus diisi dulu semuanya. Sampai sini bisa sepakat ya? Nah, kalau udah 3 tahun itu isi dua saja, satu dan dua. Dari lima ini ya, perhatikan karena hanya bisa diperhatikan. Kita enggak bisa tanya sama anak kita yang umur 3 tahun, "Nak, bahasa kasih utamamu apa?" Nak, enggak bisa. Satu-satunya adalah memperhatikan. Ya? Ada anak yang kalau dipuji gembira banget dan pasti dia kerjakan semua yang apa kita suruh. Iya kan? Ada anak yang minta waktu main bareng gitu. Ya berarti dia bahasa kasihnya waktu. Ada yang anak sentuhan fisik, paling gampang sentuhan fisik. Setiap datang pasti meluk kita atau desa-desa badannya. Iya. Yeah. Yang bahaya kalau ibunya bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik yang utama. Begini-gini badannya ibunya pasti. Ini bahaya nih. Makanya harus belajar kita ya. Ada anak ya senang banget pelayanan. Cepat kita ambilin makannya cepat, ambilin minumnya cepat. Berarti dia bahasa kasihnya pelayanan. Ya. Ada anak kalau menerima hadiah, hadiahnya itu disimpan. Dia tahu persis ini ibuku kasih. Ya. Kapan? Ya. 17 Agustus 2015 misalnya gitu. Ada yang begitu. Berarti bahasa kasih dia hadiah. Ya. Nah, sekarang Bu Aisyah, kalau suami bagaimana? Suami bagaimana? Perhatikan perilaku dia setiap hari di awal-awal pernikahan atau bahkan sebelum pernikahan. Ada cerita begini. Si laki-laki selalu datang ke rumahnya perempuan, ya. Dan dia selalu membantu calon istrinya itu ya bebenah ruang tamu. Bahkan kalau ada habis makan keluarga bersama kan dia jajak makan, ada dia, ada calonnya, ada calon mertuanya dua dan calon adik-adik iparnya. 7 orang. Yang nyuci piring yang perempuan ini, tapi dia selalu bantu. Dia selalu bantu. Ya, selalu bantu. Ini kita sudah harus berpikir, kok dia sering bantuin aku bebenah ya? Gitu. Nah, pada saat berumah tangga, si laki-laki ini yang menjadi suami, ya, sudah tidak pernah lagi membantu untuk urusan-urusan rumah tangga dan dia minta istrinya lakukan itu. Lakukan itu. Istrinya berpikir, dulu kok dia yang melakukan itu? Akhirnya si istri merasa, kamu kok bikin aku jadi budak gitu. Tetapi menurut suami bukan begitu. Ya, itu pekerjaan kamu gitu. Tapi kamu waktu saya belum nikah kan kamu bantuin saya melulu. Nah, setelah belajar tentang bahasa kasih, barulah difahami bahwa suaminya di kisah ini, karena waktu di awal pernikahan dia selalu membantu, rupanya dia ingin mencontohkan begini loh, untuk melayani saya nanti. Maka dia itu berarti bahasa kasihnya pelayanan. Gitu. Makanya si suami akan sangat cinta sama istrinya kalau istrinya itu rajin bebenah, masakin dia ya, kemudian semua diurus anaknya. Begitu. Itu berarti bahasa kasih utamanya pelayanan, utama pelayanan. Ada lagi cerita kasus yang lain, ya. Teman-teman mungkin ada yang WA saya mungkin di HP. Saya minta maaf belum dibales semua karena rusak 1 bulan. Nah, tetapi waktu 2 hari kemarin sudah bagus, sudah aktif. Saya perhatikan hampir semua bertanya tentang bahasa kasih dan memberikan contoh-contohnya. Jadi saya cerita di contoh-contoh ya, tanpa sebut nama ya. Baik. Jadi ada lagi yang cerita begini, Bu Aisyah, saya tuh udah layanin suami, semua yang masak saya, nyetrika baju saya, nyuci saya, anak-anak semua. Tapi kok dia merasa saya tidak mencintai dia? Gitu ya. Tetapi setelah saya belajar tentang bahasa kasih, waktu di rumah dia bilang, saya baru paham bahwa dia selalu bilang gini, kamu gak usah masak lah, buang waktu, udahlah kalau ada sama saya duduklah dekat saya sini. Ya, Kalau perlu, kalau saya datang nggak usahlah masak, sudahlah duduk sama kita pergi ke kamar. Gitu. Dan dia selalu dia bilang sama saya gini di dalam chatting WA-nya. Dan suami saya selalu setiap ngomong selalu dia saya ingin diraih, ingin dipeluk gitu. Saya baru paham berarti bahasa kasih utama suami saya adalah sentuhan fisik, bukan pelayanan. Jadi nggak semua laki-laki, nggak semua suami ya merasa dicintai kalau dicucikan bajunya, dimasakkan makanannya, nggak semua, nggak semua. Kecuali memang bahasa kasih utamanya pelayanan. Nah, dia senang tuh, ya. Sampai sini bisa paham? Makanya kita cek segera. Caranya itu tadi, apa yang sering dia lakukan di awal-awal. Nah, cuman sulitnya yang sudah 25 tahun ke atas menikahnya, apa yang dia bilang lakukannya? Wali aku. Apa? Ah, ini yang baru 1 tahun, 2 tahun, bersyukurlah ya. Yang 5 tahun, 10 tahun, saya aja lupa. Udah 27 tahun, jarang 28 tahun, apa ya? Nah, kalau begitu apa kalau lupa? Sekarang lihat kesehariannya. Lihat kesehariannya. Tidak semua laki-laki, saya pakai lagu. Tidak semua suami, ya, selalu ngomong sama istrinya, dia peluk istrinya gini. Gak semua kan? Tetapi kalau ada suami, hampir setiap hari, bahkan setiap dia bicara, dia beginikan istrinya, itu jelas bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Jelas. Yang bersyukur itu kalau suami istri bahasa kasih utamanya sama. Itu enak banget. Sayangnya dulu waktu mau dilamar belum belajar bahasa kasih. Kalau udah belajar saya bikin pengumuman. Barang siapa yang bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, maka itu akan jadi calon utama. Supaya gak bertengkar gara-gara ini. Iya. Sayangnya tidak bisa diulang. Karena ada cinta sejati. Itu. Ya, karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kecuali salah satunya ada sesuatu yang tidak di luar kendali manusia. Ya, ada cinta sejati itu tuh yang mau kita raih. Ya. Itu. Nah, ini. Nah, ada cerita lagi. Kayaknya bisa paham lewat cerita kali ya. Ya. Istrinya gini. Istri ya sekarang ya. Bu Aisyah, saya tuh ya, ini istri baik banget nih, pinter masak, pinter jahit, pinter bebenah ya. Saya sudah layani suami saya semuanya seperti itu, ya. Tetapi kok saya, gitu ya, saya kok merasa suami saya tidak mencintai saya. Dia merasa suaminya tidak mencintainya. Nah, gitu. Terus gimana? Tapi waktu ada topik, ini bukan Ojama Rumil, cuman dia ngikutin di YouTube Rumil, ya, tentang bahasa kasih, ya. Terus saya ajak suami saya dengar YouTube itu, ya. Kebetulan suaminya juga sebelum-sebelumnya suka dengar kajian-kajian kita di Rumil gitu. Tapi terus dia nggak komentar Bu Aisyah, dia sambil lalu saya sudah dengar selesai dengar. Yang terjadi adalah keesokan harinya dia datang bawa bunga buat saya. Saya tuh langsung merasa gitu. Dia pakai emotikon muka malu-malu gitu. Malu-malu, saya nambah in, malu-malu in. Oh gitu. Ya Bu Aisyah, dia pernah lakukan itu sebelum kami menikah. Oh, dia sudah 7 tahun menikah, tapi 7 tahun sudah tidak pernah melakukan itu. Tapi sewaktu dia bawa bunga itu, saya aduh katanya. Ya, oke. Terus Bu Esa, besoknya lagi dia bawa martabak Bu Esa. Padahal selama ini dia selalu suruh saya masak. Sebelum dia bawa martabak, dia telpon sama saya, kamu gak usah terlalu banyak masak, saya bawain martabak. Itu saya gembira sekali. Ini kata istrinya, ya, saya gembira sekali. Terus luar biasanya lagi, keesokan harinya, ya, di dompet saya ada tulisan dari dia bahwa aku cinta padamu. Padahal menurut YouTube Bu Aisyah, laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu. Itu dasarnya Bu. Kalau udah bisa berarti keren banget. Paham ya Bu? Siapa yang merasa suaminya tidak pernah bilang aku cinta padamu? Itu lazim. Itu wajar. Dulu saya pernah bilang gak dosa dia. Tetapi kalau kita udah tahu dasarnya begitu, kemudian dia mengatakan aku cinta padamu, itu keren banget. Harus sujud syukur. Sebagai seorang laki-laki yang tidak ada program untuk bilang aku cinta padamu dan dia lakukan itu, tentu dia belajar tentang perilakunya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Maka harus sujud syukur. Maka dia gembira banget. Bu Aisyah, terus saya bilang, apa respon ibu? Chattingnya berlanjut ya. Saya gemetar. Aduh. Kembali ke asmara. Ya. Terus, dan dia melakukan itu hampir 2 minggu. Setiap hari kejutan. Mulai dari coklat kah, mulai dari kembang, bahkan kadang-kadang kembang yang dipetik di jalanan. Ya? Ya? Tapi ada tulisannya, ada gitu. Sekarang setelah ibu seperti itu, saya bilang, ibu tahu nggak kira-kira bahasa kasih utama ibu apa? Iya Bu Aisyah, hadiah. Wow. Jadi gimana perasaan ibu? Jadi mau ganti suami? Enggak Bu Aisyah. Nah sekarang itu tuh ini ya, WA-nya tuh sangat beruntung pas saya HP 2 hari yang lalu benar, dia ada di awal. Itu terbaru, yang lain udah di bawah. Sabar ya. Satu-satu baru saya. Tapi jadi panjang karena malam dia rupanya dia lihat saya online, dia cerita lagi. Terus saya tanya, "Sekarang kira-kira suami ibu bahasa kasih utamanya apa?" Saya sih kemarin tanya sama dia, "Kamu merasa aku cintai gak?" "Oh sangat," kata dia. "Dari awal pernikahan saya merasa kamu cinta sama saya." "Kenapa?" "Ya karena kamu cucikan baju saya, setrikan baju saya, masakan makanan saya, urusi anak-anak saya. Setiap saya datang kamu ada." Jadi si suami, karena bahasa kasihnya apa coba itu? Pelayanan. Dan istri melakukan mungkin tanpa sengaja, karena dia pikir ibunya begitu sama bapaknya, jadi dia lakukan itu. Si suami dari awal selama 7 tahun merasa dicintai. Si istri karena bahasa kasih utamanya bukan pelayanan, dia merasa tidak dicintai. Kalau suaminya gak merasa begitu, dia merasa istri saya cinta sama saya. Makanya pada saat dia pernah marah, suaminya bingung, "Saya apa lagi? Saya cinta kok sama kamu, dan saya tahu kamu cinta sama saya," gitu. Karena buat suami terpenuhi nggak? Terpenuhi. Padahal si istri melakukannya karena rutinitas saja dan dia lihat contoh orang tuanya. Memang kalau si suami pelayanan, ya istri karena kita belajar dari kecil kalau lihat ibu kita melayani bapak kita, dan kita lakukan itu kan, makanya dia terpenuhi. Tetapi si istri rupanya bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Itu dia rasa hampa 7 tahun. Makanya dia berterima kasih sama Rumil share ilmu ini. Dan dia juga orang yang selalu ngajak suaminya untuk melihat gitu. Yang saya heran Bu Aisyah, suami saya waktu itu dia tidak peduli, bukan tidak peduli. Dia habis itu ya udah cuek aja. Ya itulah laki-laki. Jangan juga ngajak suami nonton video terus apa, ngerti kan? Enggak usah gitu. Masa suami digituin? Faham? Enggak usah. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Kan asik kan? Kayak dia kaget besok paginya dapat bunga mawar. Keren kan? Iya. Paham sampai sini ya? Iya, ya. Karena tidak semua juga seorang istri bahasa kasihnya pelayanan. Ya dia ada terima hadiah. Ciri-cirinya apa? Setiap ada yang diberikan hadiah oleh suaminya, dia simpan baik-baik. Termasuk cincin perkawinan. Bahkan selalu sering ditaruh. Saya ketahuan kan? Bukan bahasa kasih hadiah. Karena tangan saya sudah bengkak. Cincinnya gak masuk. Itu alasan. Seandainya saya bahasa kasih saya hadiah, pasti saya usahakan cincin itu digedein. Yang dari ring lingkaran 17 jadi 21. Biarin, tipis-tipis deh. Cuman saya baru menyadari bahwa bahasa kasih utama saya bukan hadiah. Gitu, sentuhan fisik. Ditepok-tepok gini aja udah seneng banget, ya Allah, kayak mau loncat. Bisa, ya gitu kan. Gitu. Kenapa? Ngecharge, ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus temukan bahasa kasih utama, ya. Karena yang paling gampang lihat menemukan bahasa kasih utama. Nah, kemudian kita menemukan lagi yang kita kemarin belajar apa? Bahasa kasih yang keduanya. Jadi dari lima ini ada dua. Kenapa? Batu baterainya di charge ujung sama ujung. Yang lain pasti kena charge. Sampai sini sepakat dulu? Kita semua seneng kok didukung, dipuji. Tapi ada istri gak suka lo dipuji. Mama cantik dia, pansi. Bukannya gitu, pansi. Gitu. Kalau ada istri yang kayak gitu, berarti bahasa kasih utamanya bukan pujian. Bukan pujian. Karena kalau ada yang bahasa kasih utamanya pujian, ya, kamu cantik ya, Allah, Allah. Masya Allah, ya Allah, ya, makasih banget. Itu bahasa kasihnya pujian. Ada gitu. Ada istri dikasih hadiah sama bawain sesuatu sama suami cuma gini doang. Oh ya, itu berarti bukan hadiah. Ya? Ada istri pas dipeluk suami, ih tahu, ah berarti bukan sentuhan fisik, ya? Ada istri, mama, kamu nggak usah ke rumil ya, temani aku hari ini sampai sore, berarti bukan waktu, ya? Saya juga bahasa kasih utama bukan waktu, jadi suami mau keluar kota 3 hari, saya keluar 3 hari, itu tidak jadi masalah. Saya ditinggal suami agak lama, saya tidak merasa ya dia tidak mencintai saya, enggak. Yang saya butuh dua memang, ya, sentuhan fisik dan saya suka dipuji. Suami saya udah mulai paham tuh. Tapi pujiannya unik. Suatu ketika saya udah pakai baju begini nih, kayak gini. Dia pujinya begini. Saya kalau lihat kamu kayak gitu, kayaknya kamu sudah siap kerja. Hah? Puji tapi ada nuansa pelayanannya. Karena suami saya pelayanan. Ya, dia senang banget kalau dia pulang kantor, dia lihat saya bebenah, senang banget. Apalagi bebenah barang-barangnya. Wow, dilap-lap itu barangnya. Wow, dia senang banget. Dia merasa ya, saya mencintainya gitu. Bayangin cuman karena begitu. Ya? Cuman selama ini karena kami beda bahasa kasihnya, jadi merasa gitu. Ya, merasa dia tidak sayang sama aku. Sampai sini bisa sepakat ya. Jadi, cinta sejati itu dia ada baterainya. Ya, dan kita harus temui baterai ujung sama ujung. Terus di charge-nya bagaimana? Idealnya setiap hari. Aduh, Bu Aisa, kalau suami saya bahasa kasihnya hadiah, mati aku ya, Bu Aisa. Setiap hari aku belikan martabak, Bu Aisa. Ibu, kadang-kadang kita bersifat ekonomis ya. Tetapi, jadikanlah itu sebuah investasi. Dengan kita memberikan setiap hari, apapun itu, ya, itu investasi jangka panjang, cinta sejatinya mengalir terus, Bu. Ya, pilih mana, kita ekonomis tapi orang di kantor yang memberikan hadiah. Pilih mana? Ya, karena berbeda. Bahasa kasih itu kadang-kadang kalau dia tidak terpenuhi rumah, dia terpenuhi di luar rumah, maka itulah juga terjadi kasmaran, kesengsem. Ya, iya itu. Waktu itu kan saya sempat cerita ya, nggak apa-apa, ulang dikit ya. Seorang suami bahasa kasihnya utamanya pujian dan sentuhan fisik. Seorang istri bahasa kasihnya pelayanan, bahasa kasih keduanya hadiah. Istrinya selalu cucikan baju suaminya, setrikakan baju suaminya, dan selalu ingin berikan baju suaminya yang baru. Pada satu saat dia beli baju yang baru, sudah dicuci dulu, sudah setrika, digantung. suaminya pakai. Tidak ada komentar dari istrinya, karena dalam hati istrinya senang. Sebetulnya istrinya senang bahwa baju yang dia kasih, dia sudah cuci dulu, dia sudah setrika dan dia dipakai. Sebenarnya senang, tapi tidak terlontar sedikit pun. Ya. Pada saat masuk kantor, sekretarisnya bilang, "Ih, Bapak ganteng banget baju baru." Sambil digini lagi bajunya, "Keren loh." Kena enggak badannya? Nah, kena enggak? Pujian dan sentuhan fisik. Terpenuhinya di mana? Kecasnya di kantor. Maka kalau dia lebih senang di kantor, itu lazim. Sampai sini bisa sepakat? Ya? Ada istri, bahasa kasihnya sentuhan fisik. Pertama, bahasa kasih keduanya pujian. Suami bahasa kasihnya pelayanan, dan bahasa kasih keduanya waktu misalnya gitu. Ya? Istrinya gak pernah disentuh, istrinya gak pernah dipuji. Satu ketika dia minta izin untuk fitness, karena pengen bagus badannya. Dikasih sama suaminya. Ya, iya, kasih. Karena menurut suaminya, saya mencintainya. Apa yang dia minta, saya kasih, pelayanan kan. Sampai di sana, instrukturnya laki. Sedikit-sedikit, salah bu, tangannya bu. Oh ya, kena, serah. 3 bulan, ibu tambah ramping, perutnya six pack, payudaranya besar. Hilang tuh istrinya. Gak balik ke rumah. Karena terpenuhi tangki kasih sayangnya, tangki emosinya di luar rumah. Ini yang harus kita ya hindari. Ya, sampai sini bisa paham ya? Nanti kalau sudah temukan yang kita udah bahas nih 5 nih, udah cari aja 2 nih. Oke? Okay? Ya. Ada yang mau tanya dulu? Saya lebih senang saat ini tanya supaya ini soalnya bahasa kasih ini jarang dibahas ya. Karena ini memang kajiannya lebih kepada kajian psikologi. Tetapi saya meyakini Rasulullah SAW mencontohkan 5 bahasa kasih ini. Mencontohkan itu. Sama seperti buat belajar watak ya. Selalu orang membahasnya dari psikologi yang tidak dikaitkan dengan agama. Tapi buat kita, enggak ada kok contohnya. Khulafaur Rasyidin itu adalah watak-watak yang Allah berikan. Dan itu termanifest nanti sama umat yang lain. Umat-umat kayak kita gini. Memang contoh ya hasananya, uswatul hasannya Rasulullah. Suami kita harus belajar bahwa Rasulullah 5-5-nya bisa memberikan. Cuman karena memang setelah diteliti sebagai manusia, dia ada 2, ya sudah 2 aja kan gitu. Kita juga belajar tentang Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah ya, untuk kita mengetahui bahasa kasih. Jadi di Islam itu belajar bahasa kasih. Hanya memang ilmuwan-ilmuwan para psikolog yang mencoba untuk mensistematikakannya supaya lebih mudah difahami. Ya, nah, ada yang mau tanya boleh? Silakan. Ya, ada mic ya. Mangga nanti sebut namanya ibu ya. Punten, maaf ibu. Maaf ibu. Mau di belakang? Ya. Supaya nanti kita bahas dari cerita-cerita ini ya. Bisa? Ya, silakan. Bisa kah? Coba dipencet itunya. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanya.
0: Punten ibu Aisyah. Namanya ibu supaya kita. Ibu siapa?
1: Vivi.
0: Ibu Vivi. Ya, ya. Baik.
1: Apakah kan
0: suami kenapa bu?
1: Memberi hadiah
0: begitu, oh, gitu. Kan.
1: Apakah sebenarnya dia ingin diperlakukan seperti itu?
0: Ya. Baik. Ibu Vivi, bahasa kasih utamanya dari 5 itu apa? Sudah bisa deteksi enggak untuk diri sendiri? Apa? Persentuhan fisik. Bahasa kasih kedua? Hadiah gak ada? Itu betul ya. Yang belum bisa menemukan bahasa kasih utamanya pasangan hidup, lihat perilakunya. Kasus ini, bukan kasus, contoh ini. Kok kasus sih? Contoh ini, Ibu Vivi mengatakan suaminya sering memberikan hadiah. Berarti dia bahasa kasihnya hadiah. Kita harus balas itu. Setiap hari, Mbak Aisyah.
1: Idealnya. Tetapi di dalam bukunya Dr. Chapman mengatakan minimal seminggu 3 kali memberikan charging apapun itu. Kalau dia bahasa kasihnya hadiah, minimal seminggu 3 kali kasih hadiah, Bu. Minimal. Yang pasangan hidup kita bahasa kasihnya sentuhan fisik, Bu. Minimal Ibu seminggu 3 kali sentuh fisiknya. Lagi jalan ke atau lagi misalnya gini. Dia lagi nonton kan? Ini nonton-nonton nih, nonton TV. Yang sentuhan fisik nih. Usap-usap badannya. Ayah mau minum apa? Ini sentuhan fisik. Ibu minimal seminggu 3 kali begini. Yang asik kalau istrinya juga senang sentuhan fisik. Tetapi kita bisa lakukan itu. Paling enggak waktu dia mau berangkat kerja, ya, peluk dia, cium dia, belai dia. Pulang pun begitu, lumayan kan 2 kali kan? Kalau istrinya bukan bahasa kasihnya sentuhan fisik, lumayan, udah ngecas gitu. Tapi kalau sama-sama sentuhan fisik, itu sangat beruntung. Kenapa? Pasti di jalan pun pelukan lah, di lift masuk lift pun masih dempet begini. Oh, kalau kita lihat sama-sama satu lift langsung. Ini karena iri. Kalau zaman dulu istilahnya kayak dunia punya dia aja kan gitu kan? Padahal itu bahasa kasihnya sentuhan fisik berdua itu, ya. Jadi Bu Vivi bahasa kasihnya sentuhan fisik. Hadiah enggak ada. Bahasa kasih keduanya apa? Dari lima itu mana yang lebih senangi? Waktu. Wah. Ini beda banget nih. Suami hadiah dan apa? Iya, kalau suami ngasih hadiah berarti bahasa kasihnya dia hadiah. Kecuali gini, dia ngasih hadiahnya setelah kita bilang. Nih, dengar ya perbedaannya, dengar perbedaannya ya. Setelah kita belajar, kita bilang sama suami, "Mas, Abi, Ayah, aku ternyata bahasa kasih aku hadiah." Setelah itu dia ngasih hadiah, berarti dia memenuhi bahasa kasih kita. Nah, tetapi kalau Ibu belum ngomong kayak gini sama suami dan selama ini dia kasih hadiah, berarti dia bahasa kasihnya hadiah. Paham ya, Bu? Kayak suami saya, selama ini dia layani-layani saya, ternyata dia yang bahasa kasihnya pelayanan. Dan saya harus lakukan itu setiap hari. Kalau mau menjadi komunikator cinta yang efektif. Kalimatnya ya Allah. Tulis, Bu, tulis. Komunikator cinta yang efektif. Agar cinta sejati itu nyala terus sampai akhir hayat. Makanya suami nikah lagi mau datang gara-gara itu. Pengen lihat bahasa kasih istri kedua kayak apa gitu. Perempuan bisa aja gitu, udah jadi ruh masih cemburu ya. Allahu Akbar ya. Ada lagi? Ya. Kenapa sebentar gue? Iya, karena dia lebih apik terima memelihara barang-barangnya. Nah, Bu dengar ya, hadiah belum tentu harus dibeli. Hadiah itu bisa dibeli, hadiah itu bisa didapatkan, dan hadiah itu bisa dibuat. Ya, bikinkan puding sebagai hadiah dia senang. Atau tadi tuh yang cerita tadi. Suaminya metik kembang di luar di jalanan, itu namanya didapatkan. Ya. Tulisan-tulisan kecil, Bu. Taruhlah di apa namanya? Di kantongnya, itu juga termasuk hadiah. Ya. Makanya Ibu gimana caranya tuh? Ada tuh ada cerita nih, seorang suami, dia tahu istrinya bahasa kasih hadiah utamanya hadiah dan dia suka kasih tulisan-tulisan ucapan dan tidak beli kartu. Dari mana diambil? Di kantornya setiap dia lihat di tempat sampah ada kertas-kertas dibuang, diambil, dikunting-kunting. Kemudian dikasih tulisan-tulisan, sedikit aja, karena laki-laki tulisan gak bisa banyak. Kalau perempuan karena 20 ribu kata kita ditulis semuanya. Ya, laki cuman miss you, udah syukur bang, miss you, udah cukup. Ya, laki-laki, kalau kita perempuan semuanya, ya, mulai dari assalamualaikum kita tulis. Laki-laki gak bisa begitu, ya. Jangan juga meminta
0: aku kok kasih dia ucapan panjang, dia kasih aku sedikit, itu udah bener. Ya, jadi yang namanya hadiah nggak mesti beli ya. Ini harus kreatif, harus kreatif. Makanya mulai sekarang, yang sudah mulai tahu bahasa kasih utama pasangan hidupnya dan bahasa kasih kedua pasangan hidupnya, kerjakan, insya Allah bergairah. Betul, betul, bergairah. Saya setelah tahu bahwa suami saya pelayanan, saya bergairah banget melayaninya. Atau paling nggak bebenahnya bergairah. Kenapa? Karena tahu bahwa ini dia tambah mencintai saya gitu. Kalau dulu bebenah begini mukanya. Setelah tahu oh dia pelayanan, agak kesel-kesel, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ah, gitu. Karena supaya menjadi ikhlas kita perlu istighfar, ya. Oke, tadi ada yang tanya, ya baik ibu, ada mic-nya boleh ke situ? Ya, jadi paham ya, karena ini yang harus di charge. Ya sambil tunggu jalannya mic saya ceritakan ya, ini harus di charge nih. Bu Aisyah, kenapa bahasa kasih utama sama orang berbeda-beda? Iya, kenapa? Wataknya beda-beda. Karena bahasa kasih ya juga dipengaruhi oleh watak seseorang. Rata-rata orang yang wataknya koleris, masih ingat pelajaran itu? Watak hasrat mengatur pelayanan. Itu, rata-rata. Kalau suami wataknya koleris, ibu merasa, siapa yang istri merasa selalu iya, terserah. Ada yang begitu istri? Nah itu kan istri damai kan? Itu pasti suaminya yang hasrat mengatur. Itu yang kita sering koleris namanya. Itu bahasa kasihnya, itu pelayanan. Pelayanan. Coba cek semuanya yang suaminya wataknya koleris, itu pelayanan. Tinggal lihat kombinasinya. Ya. Ya, sudah Bu, mic-nya? Baik, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ibu namanya siapa? Mic-nya mati ya. Bu siapa? Pakai ini kali ya. Itu mungkin baterainya kali ya. Pakai ini barangkali Bu, biar kedengaran.
3: Suara saya agak keras ya, enggak apa-apa. Oke. Nanti dibalikin lagi ya. Mangga.
2: Nama saya Ibu Catur Weda dari Sawo. Ibu, ya. Saya mau tanya. Ini tadi sentuhan kasih untuk suami ya Bu ya?
0: Ya untuk pasangan dulu ya.
2: Untuk pasangan ya. Berhubung saya sudah ditinggal pasangan, ya. Tinggal anak-anak, ya. Tapi kita kan membutuhkan kasih sayang dari anak-anak juga.
0: Betul.
2: Apakah sentuhan kasih ini bisa digunakan untuk anak-anak juga?
0: Ya, bahasa kasih ya Bu. Kita istilahnya bahasa. Ya bahasa ya, karena bahasa kalau sentuhan nggak semuanya sentuhan bahasa ya. Kasih ya. Jadi bahasa kasih ini karena topiknya pasangan ya, karena lebih banyak ibu-ibu yang masih punya pasangan. Memang kita banyak mengarahkan ke pasangan ya, tetapi ini mulai harus dikenali sejak kecil, sejak umur 3 tahun. Kita dulu mungkin masuk generasi yang agak terlambat belajar ini. Udah nikah sekian tahun ya. Ibu juga mungkin sudah usia kayak gini ya Bu ya, malah suami sudah gak ada baru belajar ini. Tetapi ini betul bisa diberikan kepada cucu, pada anak. Jadi tinggal dicek aja Bu. Ibu putra-putri berapa Bu?
2: Saya anak 3, cewek 1, cowok 2 ya.
0: Nanti ibu cek. Yang diafal 5 ini. Bahasa kasih itu pujian, waktu, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Nanti ibu cek, setiap anak pasti ada 2 Bu. Dari 3 anak ibu, ada gak yang agak galak dikit gitu? Agak suka ngatur, agak tegas? Nah, kalau ada yang kayak gitu tuh biasanya bahasa kasih utamanya pelayanan. Ya, ya. Sekarang ibu, adakah ibu yang merasa suaminya nih seneng ngobrol, seneng cerita lucu? Ada? Yang kita sebut istilahnya watak sanguinis, watak bahagia. Nah, itu kemungkinan besar bahasa kasih utamanya adalah pujian. Kalau punya, ada di antara ibu-ibu yang rapi banget, ibunya yang rapi, yang detail. Kalau nyusun baju hitam sama hitam, putih sama putih, ada? Itu kemungkinan besar suaminya pasti orangnya lucu kan, suka ngebanyol, berantakan, betul, benar berantakan. Nah itu bahasa kasihnya tuh pujian. Walaupun dia berantakan tetap harus dipuji. Bisa. Paham ya? Ya, ini kan kita balik-balik ya. Sekarang siapa yang suaminya apa-apa bilangnya terserah Umi, terserah sama Ibu, terus sangwinis, sangwinis. Ya, terserah Umi, terserah Bunda. Ada enggak suaminya begitu?

0: Kenapa bahasa kasih berbeda setiap orang? Karena dipengaruhi watak. Posisinya sama di sini baterainya. Watak di sini juga dan bakat di sini juga. Paham ya? Jadi sekarang kalau ibu susah mendeteksi karena tidak memperhatikan setiap saat, ya sudah, watak aja deteksi. Paham ya, Bu? Iya. Oke, ada yang tanya lagi? Oh, banyak. Mangga, ibu dulu ya. Nanti ibu di sana ya. Mic-nya mana, Bu? Ya. Jadi, bahasa kasih supaya lebih memudahkan, selain kita melihat perilaku sehari-hari yang dia lakukan terhadap kita, dan kita belum cerita tentang bahasa kasih ini, berarti itu bisa juga dilihat wataknya. Ya, ya, mangga ibu? Ya, mungkin dipecat bawahnya. Ya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Ibu Santi.
0: Siapa Bu, punten? Santi? Iya, baik Ibu Santi. Siapa yang sudah khawatir kalau suaminya nggak peka nih? Udah dibilangin bahasa kasih utama kita ini gitu ya?
1: Iya. Bagaimana cara menghadapinya dan mengatasinya?
0: Iya. Pertama, karena ilmu ini adalah kajian yang cukup ilmiah dan banyak juga referensinya, dan juga sekarang kita bahas lebih sering di sebuah kajian-kajian ya. Bisa jadi memang suami itu kan nggak pernah jarang belajar ya, laki-laki kan? Yang belajar istri kan? Yang lebih banyak tahu kita kan? Nah, artinya pertama yang kita harus lakukan adalah menyampaikan dengan cara apapun. Kayak tadi contohnya dia sama-sama nonton. Kenapa kadang-kadang suami kalau kita kasih tahu dia nggak mau tahu? Ya, ya. Atau minta tolong, Bi, Ayah, Mas, coba searching deh bahasa kasih, memahami bahasa kasih. Suruh aja cari. Oke. Nah, ada juga cara misalnya kalau kita minta waktu sama suami. Kayak saya ya, saya minta waktu sama suami, Mas. Aku minta waktu. Berapa? Setengah jam. Walaupun setelah itu 4 jam. Karena laki-laki harus kalau kita mau ajak bicara serius tentukan waktunya. Setengah jam ya. Ya. Kapan? Saya minta siang. Saya enggak mau malam. Kenapa? Itu waktu sisa. Saya maunya siang. Supaya 7.000 agak masih banyak kata-katanya. Ajak ngobrolnya tempat makan. Pantang diskusi sama laki-laki atau suami atau anak laki dalam keadaan dia perut kosong. Gak bisa. Gak bisa itu. Ya, ngobrol. Saya cerita. Ya, kalau ini saya ya. Aku bikin modul. Udah lama mau bikin, cuman baru bisa bikin. Apa? Tentang bahasa kasih. Gitu ya. Ingat gak waktu itu kita pernah cerita? Udah pernah saya cerita. Cuman dia lupa gitu. Ah, kita ulang lagi. Ada 5 tuh Mas. Aku tahu kamu bahasa kasihnya pelayanan. Tapi bahasa kasih aku bukan pelayanan. Makanya waktu kamu gini-gini, aku gak ngerti bahwa kamu cinta sama aku. Ngomongnya gitu. Kenapa? Kalau ngomong sama suami, suami seneng banget kalau kita bahasanya manja-manja gitu. Jangan terlalu serius ngomong sama suami. Ya. Kamu harus tahu ya. Bahasa kasih aku adalah sentuhan fisik. Gak bisa. Makanya cara penyampaian itu kadang-kadang membuat suami udah males. Ingat ya pelajaran kita ya, otak laki-laki karena dia otak ingin melindungi, dia senang sekali kalau lagi berdua istrinya itu ngomongnya manja-manja dan melengking gitu suaranya. Ya, jadi kan gini. Dan ingat, laki-laki tidak suka ditatap matanya. Jadi gini ya. Tuh aku kan bikin tuh ya, kan bahasa kasih tuh 5. Elah. Ibu, kalau ibu dengar saya ngomong sama suami pasti ibu cemburu. Kenapa? Karena ilmu itu semua harus kita praktekkan. Terus dia misalnya nggak ngeliat, ya dengerin aku dulu. Ibu nggak bakal dapati saya seperti ini. Ya, ngomong. Ya, please, seminggu 3 kali aja. Apa? Peluk aku. Bayangkan istrinya sampai minta. Supaya apa? Demi cinta sejati itu nyala. Kalau enggak ngapain sampai berumah tangga? Hampa ngapain? Rugi, Bu. Rugi. Tetapi saya paham laki-laki jarang belajar.

0: istri selalu, kalau susunan buku istri itu selalu yang hal-hal yang seperti itu kan, iya kan, memahami bahasa kasih, bagaimana cara mempertahankan cinta seumur hidup kan, itu buku kita. Buku suami apa? Cara-cara memperbaiki mobil atau bola, ya, kumpulan Harley Davidson di kota Jakarta bertambah. Wah, itu bacaannya itu. Dia gak bakal baca beginian. Harus kita minta. Kalau mau rumah tangga kita langgeng dan berisi. Ya, ini kesempatan, terserah maunya gimana. Ya. Jadi gitu, Bu. Diomongin. Kalau enggak, kita yang terus charger dia punya bahasa kasih. Lama-lama dia akan ikuti kita. Gitu. Kenapa? Kenapa selalu perempuan yang lakukan? Iya, memang. Karena laki-laki tinggal ngikutin aja. Itu percaya deh. Makanya kita yang taklim tuh kita. Karena memang perempuan itu senang berkumpul, laki-laki kan bersaing. Kalau ibu kasih informasi dia bersaing, enggak mungkin gitu lah gitu. Makanya cari aja, Mas, pesan aku ya, tolong searching bahasa kasih ya, silakan. Entah dapatnya rumil kan, entah dapatnya nanti apa namanya hal yang lain, itu ambil sama. Ambil sama. Ya? Gitu ya. Jadi kalau dia, kita udah kasih tahu berkali-kali, dia tidak melakukan, sudah kita aja. Enggak apa-apa. Karena perempuan itu memang senang berkumpul. Termasuk kalau kita begini kan ngapain? Mengumpulkan informasi kita kan? Informasi semua kita kumpul dan kita lakukan. Ya? Karena yang paling penting adalah perempuan. Perempuan faham, terus kemudian kita melayaninya sesuai bahasa kasihnya. Ya Allah, itu mengalir pahala, Bu. Kadang-kadang ibu mendapatkan keinginan kita bahwa suami akan menjadi setia pada kita, tetapi Allah akan memberikan hadiahnya pada anak-anak kita. Itu harus yakin ya, Bu. Ya, yang merasa hubungan sama suaminya mandek dan tidak mawaddah warahmah, suami juga berhasil. Atau jangan juga begitu. Tetapi suatu ketika pada saat kita sudah upaya dan suami kita masih juga ya belum bisa mengikuti apa yang kita mau, perhatikan anak-anak, dia akan lebih duluan mengerti bahasa kasih ibunya. Paham ya, Bu? Jadi tetap kita harus semangat, oke? Okay? Semangat ya, Bu. Menentukan bahasa kasih. Ya sudah, kalau nggak tahu cara bahasa kasih, perhatikan pencet odolnya suami. Kalau dia pencet odolnya tengah, itu pelayanan tuh. Ya, kalau dia pencet odolnya dari bawah, bisa saja dia hadiah tuh. Gimana nggak kasih hadiah? Odol aja bagus tempatnya. Gimana hadiah yang lain? Atau sentuhan fisik. Kalau punya suami yang dikit-dikit, terserah bunda, terserah. Dan cepat tidur, senang tidur, bisa jadi itu sentuhan fisik juga. Dan waktu, ya. Siapa yang suaminya selalu ngomong gitu sama istri? Terserah bunda, terserah. Ada? Sekarang siapa yang ibu ya, yang perempuan? Siapa yang bahasa kasih utamanya waktu? Ada ibu? Ibu waktu. Oke. Okay. Nah, yang punya bahasa kasih utamanya waktu, ya. Coba lanjutkan kalimat dari saya ya. Saya yang kita ya, kitanya ya, yang istrinya. Ada yang istrinya bahasa kasihnya waktu? Seneng banget kalau ada suami ngikut apa sama kita beberapa jam gitu. Ada? Boleh angkat tangan. Oh, keren. Sekarang, Bu, coba lanjutkan kalimat saya ya. Saya merasa sangat dicintai suami saya. Ya, dalam hati aja suami saya bila titik-titik. Nah, masing-masing apa? Yang tadi waktu. Dapat, Bu? Dapat ya? Oke. Siapa yang senang merasa dicintai suaminya pada saat kalau suaminya hari Minggu di rumah? Ada, Bu? Yang waktu. Ada ya? Ibu waktu. Oke. Siapa yang merasa dicintai kalau suaminya nemenin ke mall? Ada? Yang tadi yang waktu. Yang waktu. Yang enggak waktu enggak usah. Karena kalau yang bukan bahasa kasihnya waktu, malah suaminya gak sama-sama, gak seneng dia tuh. Kemana dia pergi? Yes, wow. Yang bukan bahasa kasihnya waktu. Tapi yang bahasa kasihnya waktu seneng banget. Ada, Bu? Siapa yang seneng bahasa yang kalau suaminya menemani ibu, misalnya ibu seneng nonton teater? Ada? Ada, Bu? Ada tuh. Ada tuh. Ada, Bu? Iya. Yeah. Baik. Ya, jadi itu waktu. Orang yang punya bahasa kasih utamanya waktu, ya, itu dia selalu harus ingat masukkan di sini, yang bahasa kasih waktu ya, masukkan di otak ibu, ya, supaya makin penuh ini tangkinya, ya, ibu tanam. Kemarin-kemarin itu, ibu rasa senang bila suami ya meluangkan waktu pas ibu lagi ngapain gitu. Saya sangat merasa dicintai suami saya. Harus pakai suami saya ya, jangan suami doang, karena bisa yang lain. Saya sangat merasa dicintai suami saya bila, ah itu apa? Ibu masukin terus di sini. Maaf, ini masukin sini. Ya, karena pada satu saat ibu lagi sedih, yang ibu akan ingat-ingat kisah-kisah itu. Oke? Ya, ada lagi satu tadi, satu lagi ya. Habis itu kita, tadi ada yang mau tanya tadi? Oh di belakang. Ya boleh bu, ibu boleh berdiri bu di situ bu. Mangga. Silakan ibu. Ibu suaranya agak keras kan? Bisakah? Ya, baik. Ya. Mic-nya kurang baterai kasih sayang.
1: Sudah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bu, nggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Ibu? Ahati. Oh, baru kali ini ada nama Ahati. Iya, baik, Mangga. Masya Allah. Asik bener. Apa bu bahasa kasih utamanya ya? Wah. Siap, terus. Ya, kita dengar ya. Oke. Anak ibu berapa? Sama. Yang nomor 4. Ibu lupa. Gimana saya, Bu? Ya. Enggak tahu ya. Ah, gitu. Ya. Ibu ikut yang tema bahasa kasih udah 2 kali atau oh baru ini. Wah, hebat banget ya. Udah langsung ingin mendeteksi 5-5-nya. Ya. Alhamdulillah. Ibu punten. Ibu bahasa kasih utamanya apa tadi? Sentuhan fisik. Bahasa kasih kedua ibu apa? Tahu? Apa? Ibu senang dilayani. Asik. Suami bahasa kasih utama menurut ibu sentuhan fisik ya? Nah, yang kedua apa suami kira-kira? Oh, sama ya? Waduh. Dapat di mana begitu, Bu? Baik, gini, Bu. Sekarang gini, ibu pernah enggak ikut rumil belajar tentang mengenal watak? Masya Allah. Ya, Bu, gini deh. Karena ini panjang kalau kita mau jelaskan, dan ibu kan itu tadi masalahnya kan ibu kan anaknya di pondok, ibu nggak bisa lihat setiap hari, ya. Bisa dengan cara mengenali wataknya. Ya, nanti ibu searching aja di YouTube Rumil yang Aisyah Dahlan yang mengenal watak, gitu ya. Di situ nanti banyak belajar, bu. Nah, tadi kalau dia wataknya hasrat mengatur atau sering kita disebut koleris, itu biasanya seneng pelayanan. Bahasa kasih utama ya. Keduanya bisa kombinasi lain, ya. Kalau sekarang gini aja deh, saya sering ngajarinnya gini kalau tahu watak. Ibu perhatikan dia pencet odolnya deh, Bu. Nah, ibu yang tadi ibu nanya anak kedua kan? Nah, pencet odolnya dari mana? Ibu kan harus perhatikan dari kecil. Dari bawah atau di tengah? Dari bawah. Oh, dari bawah tuh bisa 2. Hadiah atau sentuhan fisik. Ya, Bu, dari bawah ya. Dia rapi enggak anaknya? Rapi. Tukang ngambekan. Dulu. Iya, nah itu sama namanya ketua ngambekan. Ah, itu tadi. Dia kalau enggak hadiah sentuhan fisik, Bu. ya. Udah gampang aja lihat dari watak. Ya. Nah, nomor berapa lagi? Ibu mau nanya nomor berapa lagi? Eh, mumpung. Tadi Ibu nanya nomor 4. Nomor 4 lagi perempuan, Bu. Ah, pencet odolnya dari mana? Karena kalau udah masuk pesantren atau sekolah-sekolah yang bernuansa tentara, pasti diajarin rapi. Nah, kita biasanya harus lihat watak itu sejak dia kecil. Rapi nggak anaknya? Galak nggak? Ngalahan? Damai? Oh, biasanya tipe damai itu sentuhan fisik, Bu. Iya, ya. Oke, Bu. Cukup. Sudah cukup. 5 dan suami udah dapat? Alhamdulillah. Mantap. Ya, baik, teman-teman. Masih ada waktu, Ding? Masih ada waktu. Enggak apa-apa. Ini biar makin paham ya bahasa kasih ya. Ya, ada? Iya, sayang. Yang cuek yang mana nih? Oh, yang damai. Bukan cuek ya, sayang, itu. Damai. Ah, sekarang gini deh. Kita ulang sedikit ya. Tes ibu-ibu dulu ya. Ini ada tes watak yang gampang sekali. Ini udah sering banget saya ceritakan, tapi gak apa-apa, kita ulang ya. Bu, seandainya Rumil, Bu Vera minta kita bikin teater, ibu mau pilih sebagai apa? Ada 4 pilihan. Pilih satu ya. Mau jadi sutradara kah? Menjadi penonton kah? Menjadi artis yang langsung main gak pakai latihan? Dan atau mau jadi penulis skenario? Pilih mana? Ibu cepet. Satu. Nonton. Jangan main semua. Yang nonton siapa? Ayo pilih ya, sutradara, penonton, artis. Tapi artis yang spontan, bukan artis yang latihan ya. Dan penulis skenario. Pilih mana? Semuanya dibayar. Dan paling kaya penonton, karena dia yang bayar. Oke ya. Siapa yang pilih sutradara? Ibu. Nah, ibu ya. Biasanya pelayanan ibu mau. Bahasa kasih ibu, biasanya, betul nggak? Ibu seneng nggak kalau suami ibu rapiin, bantuin di rumah, seneng kan? Buang sampah, ya kan? Nah itu seneng kan, Bu? Berarti ibu bahasa kasihnya pelayanan. Mana tadi ada, betul? Sutradara ya, bahasa kasih utama ya, yang kedua kombinasi boleh pilih, ya? Siapa yang pilihnya penonton? Ah? Penonton ya. Biasanya bahasa kasihnya sentuhan fisik tuh. Pengen dipeluk-peluk. Iya, ya, betul iya banget kan? Biarin deh, enggak dikasih uang, yang penting gua diusap-usap. Ya Allah. Damai banget. Enggak apa-apa kalau ujung-ujung duit mah itulah, itu perempuan. Perempuan banget itu. Iya ya. Ah, bisa juga kadang yang tipe penonton tadi atau disebut tipe damai atau plekmatis, senang waktu juga. Senang banget kalau suaminya kasih waktu dia gitu. Kadang-kadang ya, tapi sentuhan fisik nomor satu tuh. Ya. Siapa yang pilih artis? Biasanya bahasa kasihnya pujian itu. Bahasa kasih utamanya pujian. Pujian. Ya, betul nggak? Anak yang artis, betul? Yang artis. Iya Bu, pujian. Iya, pujian kan? Yang utamanya kan? Ibu seneng nggak kalau dipuji? Masya Allah. Penulis skenario. Mana penulis skenario? Iya. Ah, itu terkadang bisa bahasa kasih utamanya hadiah atau sentuhan fisik. Yang mana? Ya, ibu. Ibu penulis skenario ambil. Ah, bahasa kasih ibu yang mana nih? Hadiah atau sentuhan fisik? Dua-duanya. Oh, benar udah sesuai. Sampaikan satu sama suami ya. Ya, ya, baik. Biasanya, nah nih, yang wataknya penulis skenario, 80% suaminya pilihannya artis. Ini kita acak aja ya, mau tahu mendeteksi bahasa kasih ya, lewat dari watak. Ibu tadi ada yang penulis skenario, pilihan pertamanya tadi. Ada. Ya, 80% suaminya biasanya artis. Yang lebih berantakan dari ibu. Ya, yang lebih spontan dari ibu. Yang lebih banyak bercandain ibu. Ibu sering dibercandain, tapi karena ibu pemikir, ibu pikirin bercandanya itu. Karena yang penulis skenario itu hasratnya tuh dia selalu sempurna dan pemikir kan? 80% suaminya tuh yang pembicara atau yang sanguinis atau yang artis. Itu bahasa kasih utama biasanya pujian. atau dan sentuhan fisik ya. Jadi kalau ibu yang penulis skenario tadi, tolong setiap hari puji suaminya, walaupun ibu berat. Karena buat ibu yang memilih penulis skenario, karena ibu hasratnya sempurna, ibu gak akan memuji kalau gak sempurna. Ya, itu tadi yang ibu penulis skenario, suaminya pasti kalau pakai handuk buang sembarangan kan? Iya kan? Makanya ibu gak mau muji, handuk aja selempar sembarangan. Apa yang mau dipuji? Tetapi bahasa kasih dia pujian. Tolonglah please, puji aja. Ya? Biasanya tipe gini pujinya puji gantengnya. Gak apa-apa biar pas-pasan bilang, ya Allah ganteng banget ayah. Ayah semakin tua semakin ganteng. Yeah, Allahu Akbar. Latihan di mobil perjalanan ke rumah. Baik, sekarang siapa yang pilih penonton tadi? Oke, 80% suaminya sutradara itu, yang hasrat ngatur. Apa sih suaminya pelayanan tuh, bahasa kasih utamanya. Iya bu. Nah sekarang siapa yang tadi pilih sutradara? Kemungkinan 80% suaminya tuh yang penonton yang damai, yang minta sentuhan fisik sama waktu tuh bu. Iya betul. Kayaknya sih, ya Allah kayaknya. Udah berapa tahun berumah tangga, masih kayaknya aja. Baru 3 bulan. Baik. Ada tadi istri-istri sutradara. Tadi dia benar, bahasa kasihnya pelayanan, betul kan? Betul. Nah, perhatikan suaminya, 80% pasti yang terserah. Terserah bunda, terserah kan gitu. Damai kan? Yang cepat tidur kan? Dan gemes kan kalau dia gak kerja kan? Nah, tolong kasih dulu bahasa kasihnya. Biasanya usapan. Ayah. Bangun. Apa? Buang sampah. Karena tetap kita ada nuansa perempuannya. Dan tetap ada hukumnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi itu harus dikombinasi. Gitu. Paham ya? Usap-usap gitu. Supaya dia melayani. Yang bahasa kasihnya pelayanan. Oke ya, kita tetap ada harus perempuannya ya, Bu. Ingat ya. Oke, apa lagi? Siapa yang istrinya pilih artis tadi? Ada? Nah, suaminya pasti penulis skenario itu. Suaminya yang rapi banget. Kalau perlu koper ibu dia yang rapiin. Iya. Iya enggak? Kalau udah kayak gitu udah benar tuh. Ya, jangan sampai kok kayak gitu Bu Aisyah salah ya aku bukan gitu. Ya. Biasanya kalau istrinya yang artis, 80% watak salah satu pilihan dari suami itu adalah yang penulis skenario, yang rapi, yang detail. Coba perhatikan dompetnya lah kalau odol susah diperhatikan. Rapi gak Bu? Rapi. Biasanya kebutuhannya itu ya, tipe melankolis itu sentuhan fisik dan hadiah. Ya. Yang punya suami itu biasanya romantis deh. Ya Bu? Enggak. Kayaknya ibu cek dulu wataknya salah kayaknya. Kenapa Bu? Betul. Betul. Romantis kan suaminya Bu? Iya. Kan ibu ya, kalau ibu mau cepet kan? Mau cepet suami yang pasti dia telaten, teliti gitu kan? Yang selalu planning, perencanaan. Kalau ibu tiba-tiba dia sebel tuh. Iya. Itu romantis tuh. Dia senang sentuhan fisik. Kadang sentuhan fisik, selain hadiah, sentuhan fisik dan waktu. Dia mau istrinya gak kemana-mana kalau pas dia ada di rumah. Ya Bu, harus dampingin tuh Bu. Dan harus deket, kenapa? Sewaktu-waktu dia mau peluk ibu, mau usap-usap ibu, coel-coel ibu, ada deket. Jangan ibu tahu suaminya bahasa kasihnya sentuhan fisik dan waktu, ibu ada di situ, ibu jauh. Yarin, yang penting gua ada. Mas mau disentuh gimana? Gue ada. Kecuali suami bahasa kasihnya waktu dan pujian. Kita gak deket-deket gak apa-apa. Ada di situ kita muji aja terus. Keren. Ayah pilihan filmnya keren banget. padahal dia ganti-ganti. Bu, gak boleh marah kalau suami ganti-ganti channel, karena itu otak laki-laki, ya. Itu bukan bahasa kasih itu. Itu karena laki-laki, gak boleh marah ya. Ya, oke, okay? Jadi bedakan fitrahnya dia dan bahasa kasih. Laki-laki mau bahasa kasihnya apapun, itu kalau nonton TV ganti-ganti channel, itu laki-laki. Daripada ibu bertengkar, ibu masih mau nonton, ya, lidah, lidah dan mulut gitu, suami nonton film diganti-ganti, mending ibu beli TV sendiri. Atau beli gadget sendiri, ya. Saya dulu belum tahu ilmu ini, bertengkar gara-gara itu, Bu. Dulu saya selalu pengen nonton Maria Mercedes. Siapa yang nonton Maria Mercedes? Wah, ketahuan umurnya tuh pasti hampir 50 semuanya. Ya, suami nontonnya yang ganti-ganti, ya Allah, gitu. Dulu kalau gak ngerti ilmunya, kita merasa dia gak pernah mengerti aku. Ternyata ya sudah, saya kalau udah ganti-ganti, ya Allah, laki banget, ya udah, cari gadgetnya sendiri aja, gitu aja ya. Iya, oke, okay? Satu lagi, masih ada waktu, satu lagi, boleh. Sebelah sini tadi, ada, udah paham ya semuanya ya. Udah dapat kan, ngecek bahasa kasih bisa dari watak, yang bahasa kasih utamanya. Yang keduanya terkadang itu kombinasinya. Kombinasinya. Perhatikan aja di mana dari 4 ya 5 tadi. Oke? Okay? Gitu aja ya. Mulai sekarang bismillahirrahmanirrahim, lakukan bahasa kasih, penuhi bahasa kasih utama dan kedua pasangan hidup kita, sebisanya di-charge setiap hari walaupun tidak 24 jam. Ya, hari itu dia ibu sudah merasa memuji, ya syukur. Hari itu ibu sudah merasa membantu, ya, menyetrikakan bajunya, syukur. Hari itu ibu sudah misalnya memberikan hadiah, barangkali belikan martabak lah atau apa, syukur dah, syukur. Ya, hari itu ibu merasa sudah spend waktu sekitar 15 menit ngomong tatap-tatapan, ah itu juga syukur. Gitu ya. Hari itu ibu sudah sentuh dia waktu mau pergi atau pulang, ah itu sudah syukur. Jadi gitu. Tapi lakukan setiap hari, agar baterainya tercharge dan tangki kasih sayangnya penuh. Pada saat kita tidak melakukan itu, tangki akan kosong, bahkan bisa terbakar. Kalau sudah terbakar, porak-poranda, sulit lagi untuk kita menyusun tangki ini. Ya, mumpung masih bisa. Tapi Bu Esa, saya sudah 25 tahun ke atas, gak apa-apa Bu, masih bisa. Kenapa? Karena kita selama ini sebetulnya sudah melakukan mungkin, tetapi tidak sistematis, ya. Iya, baik, terima kasih. Maaf lahir batin. Insyaallah kalau nanti lupa boleh dibuka-buka lagi YouTube-nya, ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini manfaat buat kita, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Sholat diajarkan, kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kalbu dengan baik. Ini dalam hadis Al-Arba'in, hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk pencuri motor. Susah nih, sabar. Usah lagi, mencuri aja sabar. Usah lagi. Maka dia gunakan tuh untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

0: Tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Abu Sa'id Al-Khudri, pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lihat kalimatnya, bima makna, lihat, saya langsung ke ujung hadisnya saja karena cukup panjang sekali. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sampai ketika orang-orang beriman diselesaikan urusannya dari neraka, maksudnya hisab. Ya, saat dihisab dan dipisahkan nih, orang beriman semua dah masuk surga, siap masuk surga semua. Ya. Yang buruk-buruk masuk neraka, dah masuk ke neraka. Jadi kalau amalan Anda misalnya 50,001%, masya Allah, maka Anda masuk ke dalam surga insya Allah. Lebih banyak amal baiknya. Tapi kalau amalan jelek Anda misalnya 50,001%, amal baiknya 49,99, masuk ke mana? Ke neraka. Walaupun cuma 0,01%. Yang jadi masalah sekarang 50%, amal baik 50, amal jelek 50, masuk ke mana? Baik. Nah itu belum ke surga dan tidak ke neraka. Lihat kalimat saya, belum ke surga, tidak ke neraka. Di tempat, disimpan di tempat yang tinggi, yang bisa teramati keduanya, bisa melihat ke surga, bisa terdengar jerit neraka. Kalau lihat udah gak tega, udah gak kuat ke neraka, terdengar jerit neraka. Ya, itu disebut dengan A'raf namanya, tempat tinggi yang bisa melihat keduanya, disebut A'raf. Ya, makanya ada Quran surah Al-A'raf, Anda baca dari ayat 45-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Ada ashabul A'raf yang belum ke surga dan sangat ketakutan mendengar jerit-jerit neraka sehingga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan di situ di tengah-tengah nanti sampai selesai hisab. Begitu selesai hisab, dia memohon rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau hisabnya misalnya berlangsung selama sehari, maka 1000 tahun dia nunggu di situ. Tayyib. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Sampai ketika orang-orang beriman itu ya, mulai diselesaikan dari urusan nerakanya. Tayyib, sudah mau masuk ke dalam surga. Ini sudah selesai, mau masuk ke dalam neraka. Dan dimasukkan, masuk semuanya. Apa yang terjadi? Ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi li ikhwanihi tayyib minal mu'minin lillahi minal mu'minin. Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya, sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum, sudah macam-macam masuk. Ini sudah mulai mau selesai, tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon dengan sangat. Nabi katakan Anda tidak akan pernah temukan orang yang paling banyak kuat permohonannya kepada Allah, memelas dengan tulus. Ashaddu munashadatan, munashada itu sesuatu yang dimohonkan dengan sangat. Ya Allah, mohon ya Allah. Fawalladhi nafsi biyadi, sampai Nabi berkata, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah dengan jiwanya. Tidak pernah ada kalimat dalam hadis ya, kalimat seperti ini kecuali menunjukkan itu sangat serius. Ingat, sangat serius. Dan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Nabi serius menyampaikan ini. Kita jangan anggap bercanda gitu kan. Fawalladhi nafsi biyadi, maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diwafatkan kapan saja. Lihat kalimatnya. Fayaqulu, maka mereka berkata, fayaqulu, maka mereka berkata, ya Rabbuna, wahai Rabb kamu, wahai Rabb kami, yang tengah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami, dan memberikan nikmat surga sekarang. Wahai Rabbuna, ya Rabbuna, wahai Rabb kami, hum ashabuna, mereka ada di antara teman-teman kami. Dalam kalimat yang lebih kuat, kalimat yang menggunakan ikhwan, kata ikhwan, hum ikhwanuna. Hum ikhwanuna, mereka saudara-saudara kami ya Allah. Hum yasumuna ma'ana, ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia. Yusalluna ma'ana, kanu yusalluna ma'ana, mereka salat bersama kami saat di dunia. Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah, yang kehilangan saudaranya. Kok enggak ada di surga gitu kan, ketika dia mau berangkat, padahal dia punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian dari yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Allah, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon, terus mohon. sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, akhriju man araftum, hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini yang disebutkan tadi, keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan, bertemulah orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Bahkan hadis ini ada di Al-Bukhari nanti, ya, ada di Al-Bukhari dalam hadis ke-14 posisi paling kiri sebelah bawah, ya, tayyib, sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong, sudah mulai terbakar habis, dan dimasukkan ke dalam surga kemudian setelah selesai hisabnya di dalam nerakanya, dikeluarkan dari situ. Jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka masuk ke dalam surga, ada yang sama sekali tidak membantu itu, ya, dosa-dosa yang begitu besar tidak bisa keluar dan kekal dari dalam neraka walaupun dia merasa beriman kepada Allah, tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah tiba-tiba ada segolongan teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama, ya Allah, cuman saya enggak temukan dia di sini. Itu indah. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang disebut dengan syafa' namanya. Pelengkap yang kurang disebut dengan syafa'. Makanya di tarawih itu ada sholat syafa'. Antum sholat 11 rakaat, 2 rakaat penyempurnanya yang ke-10 disebut dengan syafa', 1 rakaat akhirnya disebut dengan witir. Ya, ada teman yang merasakan ada yang kurang nih, ya Allah, begitu saya masuk, teman saya enggak ikut, saya ingin dilengkapi dengan itu, ya Allah. Tapi permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa menjadi ditambah tak di ujungnya dengan alif di tengahnya, jadi syafa. Tayyib, saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini? Itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat Qurannya mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nani fa anqadhakum minha, dan kalian sudah ada bahkan yang sudah mau di bibir neraka itu, karena ketika diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, yang diperintahkan oleh Allah. Tayyib, dalam bahasa hadisnya ada yang diangkat baru neraka itu masuk ke kakinya sampai ke betisnya, ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya, ada yang sudah ke leher, dan ada yang sudah tenggelam di dalamnya. Tayyib, jadi ada yang baru di bibir neraka diangkat, ada yang baru sudah mau masuk ke neraka diangkat, ada yang sudah tenggelam diangkat, jadi macam-macam. Ya, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, siapa yang bisa mengangkat itu semua? Di antaranya Allah berikan nikmat kepada anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong anda di hari akhirat, teman-teman terbaik selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering anda dapati seperti itu? Mungkin anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas anda, anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa, tapi karena kesibukan dunia anda, masya Allah, kurang bekal ibadah anda. Tapi beruntungnya anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya, masya Allah. Maka tiba-tiba ketika anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan anda, ya Allah, dia kawan saya, ya Allah, dia teman saya, ya Allah, dia saudara saya, ya Allah, kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah, kami pernah puasa sama-sama, ya Allah, kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah, mohon jangan pisahkan, ya Allah, jangan pisahkan. Tanya, sudahkah anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari, mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor anda, teman anda bisa membawa anda ke surga. Pastikan di rumah anda, pasangan hidup anda adalah teman yang bisa membawa anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan anda, siapapun tetangga anda, kerabat anda, teman-teman sekolah anak anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu anda untuk mencari anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini, saya pernah ada di sini, tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan, ya Allah, tolong, ya Allah, tadi hidayat telah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. واخر دعوانا بالحمد لله رب

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ya, ada yang terus yang akan memakmurkan masjid. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular itu. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air untuk pasar, air untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata. Apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, baik pendengar Radio Daud Selamat Siang, terkini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ya'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

الضالين

ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insya Allah akan dibimbing oleh Al-Makarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama, mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Makarram Kyai Haji Muhammad Ilmi, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Shalawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islamic Center rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awuz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini betul? Ini bedakan antara shin dengan sin. Ya. Kemudian kemarin juga informasikan zal itu tidak ada desirnya. Zin, tapi dia langsung ke sini ya. Kemudian mana lagi? Ini ikhfa, ini juga ikhfa, ini ikhfa, ini bunyinya di tengah-tengah antara bunyi n dengan eng gitu, tengah-tengah. Ini juga sama. Ini mengarah ke huruf eng. Minkum, boleh. Tapi ini sudah ada yang mau, yang kemarin sudah mulai ini, ada kan? Beberapa orang, baru satu dua kah? Iya, silakan yang mau coba.
2: Wansyaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiya. والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
1: Karena ayatnya kepanjangan dari sini sampai ke sini, fungsikan ini. Masih ingat qaf itu waqaf, kemudian lam ya atau lam alif namanya ini aula, artinya berhenti lebih utama. Nah, jadi aman nafasnya. Silakan.
2: Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yawma'idzin tu'araduna la takhfa minkum khafiyah.
1: Baik, cukup. Lanjut yang lain.
3: Wa syaqqatis sama'u فهي يومئذ واهية.

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

0: خاوية لا تخفى منكم خافية.
1: Ya, cukup salah satu huruf artinya ganti. Ayo, silakan.
2: Wan syaqqatis sama'u fahiya yawma idin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya yawma idin tu'raduna la yahfa minkum khafiya.
1: Coba lagi.
2: Yawma idin tu'riduna la yawmaidin tu'raduna la tahfa minkum khafiya la tahfa minkum khafiya.
1: Ini kha, ini juga kha. Ayo sekali lagi dari sini.
2: La tahfa minkum khafiya.
1: Ya, kurang anunya, kurang air mungkin nih. Kha, ya.
2: Kha.
1: Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiya.
2: Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiya.
1: Baik. Lanjut, perhatikan ini ada kursornya bergerak. Bapak,
3: ya.
1: Bapak masih belum selesai. Lihatin sekali lagi. Bapak yang baca baru saya lihat ya. Lihat tayangan.
2: Wayahmilu ya. Wayahmilu arasya rabbika fauqahum yawma idin samania.
1: Lagi sekali, ada yang panjangnya enggak pas masih. Coba lagi.
2: Wayahmilu
1: ini enggak ada tanda mat.
2: Wayahmilu arasya rabbika bika fauqahum yawma idin thamania. Wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idin wahiya.
1: Lagi sekali.
2: Wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idin wahiya.
1: Ikhfa-nya masih kurang rapi ya. Wansyakko, ini tetap kok juga. Lagi sekali.
2: Wansyakkatis sama'u fahiya yawma idin wahiya.
1: Ya, kemudian sini lagi dari yawma idin ini. Kita tuju sini lah. Dari sini saya bacakan aja, enggak apa-apa dari sini. Fauqahum yawma idin samaniyah. Yawma idin samaniyah. Dari sini saja boleh.
2: Yawma idin samaniyah.
1: Ya, itu N-nya lebih banyak, sedikit kurangi lagi. Lebih kesana kan kesini lagi sedikit. Jadi antara N-nya itu dikurangi. Kalau itu terlalu banyak N-nya masih. Kalau yauma idzin sa yauma idzin samania. Lagi coba.
2: Yauma idzin samania.
1: Ini juga. Jadi arahkan ke sini sudah sedikit. Iya, coba dari sini sampai sini saja cukup, enggak usah panjang-panjang dari sini.
2: Yawma idzin tu'radun.
1: Nah, ini lebih pas karena dia huruf ta. Yawma idzin tu'radun. Iya. Kemudian satu lagi. Atau saya dengar lagi sekali. Coba baca dari sini sampai sini.
2: Yauma idin tu'raduna la Yauma idin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah.
1: Ya, sedikit aja sih. Kalau secara umum membacanya mungkin orang mengatakan itu masih pas-pas saja. Matnya saja. Mat tabi'ah itu hanya jatahnya dua harokat atau satu alif. Bapak kelamaan misalnya sini. Nih misalnya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa mink la takhfa mink. Itu kelebihan. Sedikit kelebihan satu harokat. Iya. Sesuai dengan temponya, lambat cepatnya itu. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nah, Bapak, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Samakan. Jangan kelebihan aja maksud saya. Secara matnya sudah pas, tetapi kadar anunya aja agak menempatkan mas sudah betul aja. Di situ aja nanti. Iya. Tapi tadi sedikit juga untuk ikhfanya sedikit dirapid, halus-haluskan lagi ya gitu bahasanya. Udah cukup dulu. Silakan yang lain.
0: Qatis sama wa hiya yauma yatawahiya.
1: Coba lagi.
0: Fansaqqatis sama'u wa hiya yawmaitu wa hiya.
1: Di sini tidak jelas nih. Huruf apa yang dibaca, huruf waw atau apa tadi?
0: Fa.
1: Iya, coba lagi sekali.
0: Fansaqqatis sama'u fa hiya yawmaitu wa hiya. Wal malaku ala arja'iha wa yah.
1: Ini jangan lagi. Oh. Kalau sanggup panjang bokeh. Tapi kalau bakal di sini nanti habis bensinnya. Sampai fungsikan baik-baik ini kalau memang bahkan ini bukan disuruh berhenti lagi, bukan berhenti tetapi lebih utama berhenti. Bukan disambung. Itu pahamannya ya. Jadi bukan kita dilanggar kalau memang bisa ya harus berhenti karena waqaf aula ini. Qaf waqaf singkatannya la aula lebih utama. Ayo.
0: Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya. Yaumaidin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
1: Baik, silakan yang lain.
3: Wang saqqatis sama'u fa hiya yaumaidin wahiyah. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsa rabbika pauqahum yawma ijin samaniya. Yawma ijin tu'raduna la tahpa minkum khabiyya.
1: Lagi ulang.
3: Wang sakot tis sama upahia yauma idiwahia.
1: Tasinya sini ya. Wan syaqqatis
3: sama. Wan syaqqatis sama upahia yauma idiwahia. Wa yahmilu arsa rabbika fauqahum yauma idzin samaniya.
1: Ini beda, makanya tadi saya cari 7 lagi. Shinnya sedikit kurang menyebar angin, menebar itu. Ash. Nah, makanya nama sifatnya itu tafasyi namanya. Tafasyi itu artinya ketika kita membaca angin itu menyebar berhamburan. Ash. Nah, Tapi kalau di sini yang mana biasa, ini biasa saja ini. Nah, ini yang kita tuju. Ya ashadu, ya a'udzu billahi minasyaiton. Coba lagi sa-nya yang kita tuju.
3: Wa yahmilu arsa.
1: Arsa.
3: Arsa.
1: Sha sha. Ash asyaiton. Ash. Coba lagi.
3: Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah.
1: Lagi sekali coba ini. Sampai sini aja juga boleh, enggak apa-apa kita tuju ini. Wang
3: wang sat kotis sama. Nah,
1: kan antara ini si pendengar kalau enggak lihat tayangannya, ini kayaknya scene kedua-duanya nih. Jadi Bapak pelan-pelan nanti sya ash ash hadu ash sh, kayak kita ada kucing ke apa ayam ke sh, sh, sh. Tapi tergantung orang juga lah. Us us. Kalau pus pus itu huruf sin, pus pus, tapi push. Nah. Iya, gitu nanti. Cukup dulu Bapak, nanti pelan-pelan kita anu lagi.
2: Wang syakatis sama'u fiha yauma idin wahiyah.
1: Lagi sekali dulu.
2: Wang syakatis sama'u fiha yauma idin wahiyah.
1: Sekarang coba dari sini sampai sini. Dari sini.
2: Wahiyah.
1: Dari sini sampai sini. Coba lagi.
2: Fahiyya yauma idzi wahiyya.
1: Nah, sekarang begitu disambung begitu bacanya ya. Coba dari sini.
2: Wan syaqqatis sama'u fiha yauma idzi wahiyya.
1: Ini bukan fiha ya. Fahiyya. Fahiyya wan syaq qatis sama'u fahiya yau fahiya yau. Coba lagi.
2: Wan syaqqatis sama'u fahiya fahiya yauma idzi wahiya.
1: Ya, gitu. Terus
2: wal malaku ala arja'iha. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah.
1: Iya, sekarang begitu sampai ketika rob ini nih, kan ada tasydid itu, tertahan sebentar, matanya coba lihat sini, sudah siap-siap melihat ke sini, sehingga tidak sempat dipanjangkan kaknya. Kaknya tidak panjang kan? Jadi mata itu gitu, begitu sudah mulai rob, nah, ke sini sudah mata melihat, lalu terbayang mereka sudah curi cepat ke sini sudah, sehingga kalau memang sudah mulai bisa ya, maka tidak sempat dipanjangkan kaknya, mikir mata ke bawah. Coba lagi, kaknya tidak panjang ya.
2: Wayah milu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah.
1: Iya, boleh.
2: Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
1: Iya, satu lagi sekali ulangi ini.
2: Wan syaqqatis sama'u fihi yauma idzin wahiyah.
1: Bukan fi ya, pelan-pelan enggak apa-apa sini. Fahiya. Wan syaq qatis sama'u fahiya yau.
2: Wang syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiya.
1: Baik, cukup dulu, silakan yang lain.
2: Wan syaq qatis sama'u fahiya yawma idzi wahiya. Wal malaku ala arza'iha. Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. yawma idin tukhraduna la takhfa minkum khafiya.
1: Ulangi dari sini.
2: La takhfa minkum khafiya.
1: Ini apa ini, baik-baik coba.
2: La takhfa minkum khafiya.
1: Ya, ini ikhfa ya. La takhfa minkum khafiya.
2: La takhfa minkum khafiya.
1: Jadi kamu belajar sedikit-sedikit nanti kita lihatkan ini ikhfa ya. Kalau ikhfa itu tidak dibaca tegas kayak izhar itu. Minkum tidak begitu. La takhfa minkum khafiya. Ya untuk pemula oke, okay. Tapi pelan-pelan nanti ikuti supaya ini tidak dibaca cepat seperti itu. La takhfa minkum khafiya.

0: Iya.
1: Wa yahmilu arsa.
0: Enggak ada matnya di sini.
1: Wa yahmilu arsa rabbika fauqahum yawma iti samania.
0: Kayaknya juga tidak ada mat. Nah, kalau gitu sambil agak biar apa lambat bacanya jadi sempat agak mikir. Wa yahmilu arsa rabbika fauqahum gitu. Ulangi lagi nanti. Fauqahum yauma idzin samania. Ah, coba.
1: Wa yahmilu arsa rabbika fauqahum yauma idzin samania.
0: Iya. Nanti harus semangat ya. Muda harus semangat ngajinya. Iya. Jangan kalah dengan yang agak tua. Harus jangan wayah milu. Itu nanti bahkan ngantuk nanti pelan-pelan bacanya kalau banyak suruh. Apalagi belum puasa nanti. Iya, enggak apa-apa nanti karena faktornya belum lancar biasa begitu. Tapi pelan-pelan nanti lancari harus semangat. Iya, silakan yang lain. Hah? Oh sudahan? Oke. Sekarang berarti Nah, silakan lanjut aja dah. Kita dengar langsung.

0: Inni jonantu inni mulakin hisabiyah.
1: Iya, tata bahasa kalimat inna itu di awalnya adalah dengan barisnya bawah i-nya. Tetapi kita sudah di tengah, dia tidak lagi baris bawah i, tetapi a barisnya. Tata bahasa Al-Quran begitu. Iya, ini bukan lagi ini, itu naik ke atas sudah. Nah.

0: Tidak boleh diputus ini. Ini tidak boleh satu kata ini. Ya, sangat-sangat dilarang. Yuk. Dari makanya tadi mendingan di sini berhenti, mulai sini lagi mulainya. Ya.
1: Wa'am.

0: بيه فهو في عشاة راضيه.
1: Lihat di mana matnya kelebihan.
0: Fahuwa fi isyatir radiyah.
1: Ini ada ya, ayatnya panjang di sini. Sa-nya tidak ada tanda panjang.
0: Fahuwa fi isyatir radiyah.
1: Jadi bukan huruf ain, waktu isya nanti lain ya. Isya tin lain. Ini isya itu kehidupan, isya itu waktu. Ya, ini ada. Ya, sudah.
0: Fi jannatin aliyah.
1: Sekarang saya minta lagi dari sini. Terserah berhentinya di mana. Ada yang salah matnya masih.
0: Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul.
1: Ya, tadi sini salah kan? Nah, udah cukup, silakan yang lain.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih.

0: lagi sekali.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyamini.
0: Ya, terus lanjut.

0: dia.
1: Lagi.
0: Fahuwa fi 'izzatir radiyah.
1: Ini apa ini?
0: Dia. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Fi jannatin 'aliyah.
1: Lagi sekali.
0: Fi jannatin 'aliyah.
1: Iya. Ada bacanya jannatin, tapi ada jannatin. Kalau jannatin ya ini surga. Tapi kalau jannatin tajri surga-surga. Iya, hati-hati itu. Jadi beda. Nah, walaupun artinya asalnya sama saja surga, ya. Lagi sekali. Enggak boleh enggak ada nanya tanda panjang. Jadi yang pokok rata
0: fi jannatin 'aliyah.
1: Iya. Cukup, silakan yang lain.
2: Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhonantu an anni mulakin hisabiyah.
1: Lagi.
2: Inni dhonantu anni mulakin hisabiyah.
1: Lagi sekali. Tali lihat-lihat persis mana yang ada harus keliru salah anunya matnya.
2: Inni dhonantu anni mulakin hisabiyah.
1: Sekarang dari sini.
2: Anni mulakin hisabiyah.
1: Sekarang dari sini.
2: Mulakin hisabiyah.
1: Lagi sekali.
2: Mulakin hisabiyah.
1: Dari sini.
2: Inni dhonantu anni mulakin hisabiyah. Fahuwa fi isatir radiyah. Fi jannatin 'aliyah.
1: Ainya masih kurang ya. Hati-hati lain latihan. Kalau perlu leher sendiri dicekek-cekek dulu. Sini nih suaranya di sini. Makhrajnya sini wahsul halqi di tengah-tengah tenggorokan. Iya. Silakan yang lain.
3: Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqul. فيقول ها أمهراء كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيسى راضيا في جنات عالية في جنات عالية fahuwa fi isyatir radiyah.
1: Sya minasyaitan ini. Ayo

0: Sabia.
1: Dari sini.
0: Anni mulakin hisabia.
1: Ini dengan ini sama ya. Ini ada tasdid, ini juga ada tasdid. Maka bacanya yang membedakan cumanya i dengan a. Inni anni. Coba.
0: Inni dhonantu ani. Nah,
1: jangan ani, anni. Ayo.
0: Inni dhonantu anni mulakin hisabia.
1: Ayo, nih dari sini.
0: Fayaquluha umuhra'u kitabia.
1: Ini qalqalah, nampak banget huruf itu bunyinya. Ayo, dari sini.
0: Fayaquluha umuhra'u kitabia.
1: Ha umuqra'u qaf, nampak banget itu.
0: Ha umuqra'u kitabia.
1: Cukup, waktu isa sampai. Sekarang saya luruskan. Jadi wakaf itu yang paling baik adalah di sini. Ya.
0: Fa amma man utiya kitabahu fi yaminihi fayaqul fayaqulu rabbi fayaquluha,
1: seterusnya. Jadi bukan di sini. Tapi kalau dikatakan boleh enggak di sini? Boleh. Biyaminihi, maka adapun orang diberikan catatan kitab amalnya dengan sebelah kanannya, lalu dia berkata. Nah, berkata apa? Maka dia berkata, seterusnya, ya. Paling sempurna di sini wakafnya, baru mulainya dari sini, bukan dari sini wakaf mulainya. Itu aja diluruskan sedikit. Tapi bukan keliru juga sih. Cuma kalau dicari mana yang lebih cantik? Ah, gitu ya. Demikian, kita tutup dulu sama-sama dengan membaca Shadaqallahul Azim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an wa razuqna bimu'jizatil Qur'an ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر، لا

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
3: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada perjemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib, kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak saudara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sahabat.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sodakoh yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 02

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

0: hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul Qailullah, dan Bina Prestasi.
1: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
2: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
3: Berprestasi.
4: Luar biasa.
5: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
6: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: terwujud melalui program-program Quran dan peningkatan hard skill dan soft skill melalui eskul-eskul dan juga klub-klub untuk menyalurkan minat dan bakat siswa dan siswi SMP Islamic Center Samarinda.
1: Sekolah bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, sedikit pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Maka ulama punya istilah khusus, muttafaqun alaih. Kalau dalam hadis itu diterjemahkan dalam kurung HR Al-Bukhari, berarti dia hanya ada dalam Sahih Bukhari saja. HR Muslim hanya ada dalam Sahih Muslim saja. Tapi nanti kalau jumpa istilah dalam kurung muttafaqun alaih, secara bahasa muttafaqun disepakati, alaihi atasnya, hadis ini disepakati atasnya. Apa maknanya? Imam Bukhari memuat kitabnya, hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, dan Imam Muslim, Ibnu al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, meninggal tahun 261, juga memuat hadis itu dalam kitabnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Sa'altun Nabiyya, sa'altu, aku pernah bertanya, An-Nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal, ayyu apa? Al-amal, amal. Amal yang begini banyak ini, ayyul amal, apa amal ahabbu ilallah, ahabbu, uhibbu, saya suka, ahabbu, yang paling disuka Allah, ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai, dicintai Allah. Mahasiswa bertanya kepada mahasiswa lama, mahasiswa yang baru saja lulus SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, setelah PMDK pengenalan kampus, masuk kelas, bertanya ke mahasiswa lama, kalau mata kuliahnya dengan bapak ini, kira-kira dia sukanya model gimana kak? Oh, bapak ini harus on time, harus tepat waktu, makalahnya harus referensinya kitab-kitab Arab, tidak boleh lambat, tidak boleh. Seorang suami laki-laki menikah dengan perempuan, si perempuan bertanya kepada orang tua suami, mertua, apa makanan kesukaan anak ibu? Dulu begitu perempuan-perempuan yang baru nikah itu ditanyanya emak mertuanya, apa makanan kesukaan abang kanda AA itu? Karena dia tak tahu. Sekarang tahu pula dia dari mak kawan dulu. Oleh sebab itu, ini menunjukkan kira-kira kalau Nabi SAW itu apa yang paling dia suka. Nah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala, ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala? Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pertanyaan orang yang cerdas. Di mana letak cerdasnya? Dia tak bertanya amal itu apa saja, tapi dia bertanya amal itu semua orang tahu banyak. Ada puasa sunat, ada zikir, ada baca Quran, ada menyantuni anak yatim, ada bangun masjid, ada tahajud malam. Di antara amal yang sedemikian banyak ini, kalau aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh, jelas dalam surat Al-Kahfi dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbihi, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Ta'ala,
falyamal amalan saliha, hendaklah dia beramal saleh. Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, janganlah dia mempersekutukan Allah Ta'ala dalam ibadahnya dengan satu apapun. Jelas? Amal. Alladhi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati.

ibu saya rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilussolihat, amal. Dia sudah tahu itu semua, tapi Al-Quran tak ada menyebutkan secara eksplisit, secara detail, di antara amal-amal-amal yang banyak ini mana yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau disebut dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Abdullah. Abdullah banyak. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah mana yang dimaksud? Kalau disebut kata Abdullah dalam sanad hadis Sahih Al-Bukhari, maka yang dimaksud di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu satu rumus khusus. Karena kalau untuk yang empat tadi, dia tidak disebut Abdullah, tapi Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Amr Ibnu Al-As. Tapi khusus untuk yang satu ini, Abdullah Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena dia lebih senior dari yang empat ini. Ketika Nabi SAW meninggal, Abdullah Ibnu Umar lebih kurang 20 tahun, Abdullah Ibnu Abbas 15 tahun, sedangkan Abdullah Ibnu Mas'ud di atas mereka yang berempat. Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud inilah yang pernah dipanggil oleh Nabi SAW, ta'al, mari kemari sebentar. Begitu dia datang mendekat, apa ya Rasulullah? Iqra, baca Al-Quran. Iqra, baca. Aqra'u alaika wa alaika unzal, aku bacakan Quran ini kepadamu ya Rasulullah, padahal Al-Quran ini diturunkan kepada engkau, aku tak layak membacakan Al-Quran ini kepada engkau. Kata Nabi, baca, aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari mulut orang lain. Lihat keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian dia membacakan ayat demi ayat, sampai pada ayat fa kaifa

شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ bagaimana nanti ketika di padang mahsyar semua umat kami datangkan dengan para saksinya, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, kaum Iran, Bani Israel, Nabi, Nabi, Nabi sebagai saksi di hadapan Allah. Wajib nabika ka di sini, wahai Muhammad, kami datangkan setiap umat dengan saksinya dan kami angkat engkau sebagai saksi bagi seluruh umat-umat yang ada semesta alam. Ketika sampai pada ayat itu, apa kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud? Hasbuka, cukup. Berhenti, hai Abdullah bin Mas'ud. Fa idza aynahu tazrifan, menggenang dan meleleh air mata Nabi, mengenang nanti akan berkumpul di padang mahsyar semua dengan nabi-nabinya dan sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa idza aynahu tazrifan, mengenang, menggenang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang ayat itu, berhentilah Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat itu. Abdullah bin Mas'ud memanjat pokok kayu lalu tersingkap, tersingkap betisnya, tidak sampai auratnya, hanya betis. Lalu tertawa dua orang melihat betis Abdullah bin Mas'ud karena orangnya kurus, kakinya tak macam orang Arab biasa yang tegap. Ketawa mereka. Nabi melihat yang tertawa itu, apa kata Nabi SAW? Kalau ditimbang betis Abdullah bin Mas'ud dengan bukit Uhud lebih berat lagi di mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin mengajarkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok fisik bentuk, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajah, walakin yanzuru ila qulub, yang dipandang Allah adalah kesucian, kebersihan hati, wa a'mal, dan amal. Bersih hati, baik amal. Ada banyak

amal, hati busuk. Ada hati bersih tapi tak mau beramal. Solat subuh jam 8 pagi. Yang diinginkan itu adalah bersih hati, baik amal, dan itu ada pada diri Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cerdas, bertanya kepada Nabi, ayyul amal, apa amal yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah? Ini tak bisa dijawab pakai logika akal. Ini bukan nomen akal. Ini tidak bisa dijawab pakai survei. Dia ingin jawaban yang langsung datang dari mulut yang tak berdusta dan setiap kata adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara tidak mengikuti hawa nafsunya, bukan berdasarkan like and dislike, suka dan tak suka, bukan berdasarkan rasionalitas akal, tapi dia mengikuti wahyu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawa wahyu itu? Allamahu shadidul quwa, diajarkan oleh dia yang memiliki kekuatan, Jibril alaihissalam. Apa amal yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, as-salatu, salat, ala di atas, waqtiha waktunya, salat di atas waktunya. Baca hadis sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, takwilkan sendiri. Salat di atas waktunya. Akhirnya dia pun salat pukul 3 lewat 5. Kenapa kamu salat pukul 3 lewat 5? Pak Ustaz, coba tengok jam. Asar kan pukul 3.14. Masih ada lagi waktu asar. Yang penting salat pada waktunya. Coba tengok hadis Abdullah bin Mas'ud, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Makanya tak bisa memahami hadis dari satu hadis terjemahan bahasa Indonesia. Apa kata ulama yang mensyarah hadis ini, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj, apa kata beliau? Ada riwayat lain yang menjelaskan hadis ini. Kalau ayat, dijelaskan ayat lain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Dijelaskan ayat lain. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalan yang pernah kau berikan kepada para nabi, kepada siddiqin orang-orang yang benar, kepada syuhada yang mati syahid, wassalihin kepada orang-orang yang saleh. Ayat itu dijelaskan ayat yang lain. Nah, hadis pun juga ada yang model begitu. As-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Dalam riwayat lain dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Ah, itu dia penjelasannya. As-salatu fi awwali, salat di awal waktu. Memang salat zuhur sekarang pukul 12. Pas terbentang waktunya sampai azan asar. Tapi yang dimaksudkan waktu as-salatu ala waqtiha bukan salat dalam waktunya. Yang dimaksud, yang dicintai Allah, salat di awal waktu. Apa perbuatan yang paling ringan? Meninggalkan salat. Sekarang orang ringan saja salat orang di pasar pukul 3 lewat 10. Orang yang biasa salat berjamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa konsisten istiqamah salat berjamaah, menengok orang salat di pasar jam 3 lewat 10, apa? Pak, kita nampaknya sudah terlambat nih sholat zuhur. Kita sudah nampaknya terlambat berjamaah sholat asar. Kok dia sudah sholat, jam kita mati. Rupanya orang itu sedang sholat zuhur jam 3 lewat 10. Bersatu dengan sholat asar. Wudu zuhur ke wudu asar. Bayangkan itu. Kalau pejabat yang memanggil dia, menelpon dia, besok silakan datang ke kantor gubernur pukul 2, jam 1 sudah duduk di situ.
Kalau wali kota mengundang, datang jam 12, jam 11.30 sudah duduk di situ. Tapi kalau panggilan Allah Ta'ala, hayya 'ala shalah, panjang lagi waktunya. Sampai 13 lewat 14, pukul 3 lewat 14 masih ada lagi terbentang. Makanya Abdullah bin Mas'ud, pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masih eksis sampai hari ini. Karena sampai hari ini begitu banyak orang yang menunda, nunda, nunda, nunda, nunda, nunda, ditunda, tunda sampai ke ujung-ujung solat. Maka sesungguhnya orang yang menunda solat itu bukan saja sekedar melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, tapi juga dia sudah termasuk dalam golongan fawailun, celaka lil musallin, bagi orang yang solat. Celaka bukan orang tak solat. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang solat. Kalau orang yang solat saja celaka, apalagi yang tak solat. Oleh sebab itu jangan sampai. Tapi itu makna yang fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahur, lalai kan dalam solat. Pak Ustaz, dua tafsirnya. Yang pertama, alladzina hum an salatihim sahur, dalam solat itu dia sahur. Maka orang yang lalai itu disebut dengan sahun. Nama sujud karena lalai, sujud sahwi. Orangnya sahun, perbuatannya sahwi. Sujud sahwi, sujudnya orang yang lalai. Sampai-sampai tak ingat dia rakaatnya, sampai-sampai tak ingat dia sudah tasahud awal atau tidak. Itu tak akan terjadi kalau dia salat berjamaah. Orang tidak akan mungkin lalai kalau dia salat berjamaah. Tidak akan mungkin mundur kalau dia solat berjamaah. Maka kita dididik untuk datang solat berjamaah. Anak-anak muda yang sudah istiqomah solat subuh berjamaah, sekolah gurunya, wali muridnya, guru agama membawa ke Masjid An-Nur solat, program solat berjamaah ini membiasakan subuh. Kalau subuhnya istiqomah berjamaah, insya Allah yang lain daripada itu, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ringan. Oh, berat juga Pak Ustaz, subuh paling berat. Saking beratnya sampai dikatakan Nabi, lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, andai mereka tahu keutamaan solat berjamaah isya dan subuh, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun habwan, merangkak. Kenapa mereka tak datang merangkak? Karena mereka tak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena tak dikasih tahu. Kenapa Nabi tak kasih tahu? Allah ingin berikan surprise, kejutan. Dulu kalian lawan kantuk kalian, kalian lawan capek lelah pada lembur tadi malam, sanggup kalian datang solat berjamaah. Nih keutamaan. A'adattu li'ibadiyas salihin, kusiapkan sudah balasan bagi hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Maka kita didiklah keluarga. Istri bisa dibawa subuh Ahad besok. Datang pula ustaz kita dari Jakarta, MUI Pusat, Ustaz Fahmi Salim, Dr. Mustafa Umar, subuh Ahad. Ahad yang lalu pula dari Jakarta juga, Al-Mukarram Buya Afif Hamka hadir di masjid kita ini. Bawa istri, bawa anak, bawa keponakan, bawa sahabat, kawan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu sebetulnya tak tahu di masjid Raya An-Nur itu ada pengajian. Kebetulan saya tidur di rumah kawan saya, bapaknya ngajak. Saya malas betul subuh itu mau berangkat ke masjid, tapi karena tak enak hati saya ikut. Akhirnya, jadi dia tidak mengajak orang lewat ceramah. Dia bukan penceramah. Salat subuh, salat subuh ke masjid, salat subuh ke masjid. Rupanya yang berceramah itu pun salat jam 7.30. Nah, dia tidak menceramahi orang, dibawanya anaknya ketuk pintu. Tak usah kejam-kejam betul dengan anak lah Pak, biarkan aja dia tidur sampai ini kan libur tanggal merah. Nanti kalau kita kejam betul, nanti sudah tua kita pula dipaksanya nanti sholat. Ini bukan cara mendidik yang baik.
Yang penting kita tunjuk ajar saja, maka itu akan berkesan di kepala dia. Perbuatan yang agung dan mulia, intizarus salat, menunggu salat. Intizar, menunggu salat. Datang saya tausiah zuhur dulu, sekarang sudah berkurang sebab mengajar di UIN, tak terkejar dari Panam sampai kemari. Datang saya kemari jam 12. Rupanya jamaah sudah menyusun sob. Dari jam 12 kurang 15 ada yang megang Quran, ada yang megang tasbih. Intizar salat, menunggu salat. Yang satu megang Quran, yang satu megang tasbih, yang satu megang HP. Ini bapak ni main-main HP pula di masjid. Setelah didekati, astagfirullah, rupanya baca Quran digital. Bukan update status, Quran digital dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qadarallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa idza tuliyat 'alaihim ayatu. Yang sebelah itu tak baca Quran, tapi dia mendengarkan. Wa idza quri'a al-Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Yang membaca dapat rahmat, yang mendengar dapat rahmat. Wa nunazzilu ila al-Quran, kami turun al-Quran, wa huwa syifa, penyembuh hati yang luka, penyembuh pelipur lara, penyembuh hati yang sempit. Tidak ada obat lain kecuali koneksi dengan Allah diperbaiki. Putus hubungan dengan listrik, susah hati kita. Putus hubungan dengan kawan sahabat, galau, kacau. Bagaimana dengan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang sekarang banyak yang sudah memutuskan antara makhluk dengan Khalik. Makhluk yang diciptakan, Khalik yang menciptakan. Tak boleh putus kontak. Ketika putus hubungan, disitulah puncak daripada kehancuran. Datanglah iblis, datanglah setan, datanglah hantu, datanglah segala yang mengganggu. Kenapa? Karena putus hubungan. Makanya satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan tak pernah putus hubungan dalam pergeseran waktu adalah agama Islam. Boleh adakan kajian perbandingan dengan Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, aliran kebatinan. Setiap bergeser waktu, orang Islam menjalin koneksi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbit fajar, salat itu dinamakan dengan salat fajar. Disebut juga dengan salat subuh, disebut juga dengan salat al-ghada, disebut juga dengan Quran al-fajr. Aqimis salata lidulukis syamsi ila wasaqil laili wa Quran al-fajr. Kenapa salat kita tadi disebut dengan Quran al-fajr? Karena ayat yang paling panjang dibaca Nabi yaitu dalam salat subuh. Maka disebut salat subuh itu dengan salatul fajar, karena salat dilaksanakan saat terbit fajar shadiq. Salatul ghadah, salatus subhi, karena waktunya waktu subuh. Disebut juga dengan salatul ghadah, salat di awal hari. Disebut juga dengan Quran al-fajr. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca pada waktu fajar, pada waktu salat subuh, dipersaksikan oleh para malaikat. Memangnya kalau kita baca Quran tak ditengok malaikat, Pak Ustaz? Tak ada. Inna alaikum la'afizin, bersama kamu ada malaikat hafazah, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Kenapa salat subuh dikatakan dipersaksikan malaikat? Karena malaikat yang menjaga dari asar semalam ke salat subuh ini, ada malaikat siang dari salat subuh ini ke asar nanti, berjumpanya pada salat subuh. Malaikat sip malam dengan sip siang berjumpa pada salat subuh,
ikut menyaksikan, ikut mengucapkan walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ikut malaikat itu mengucapkan amin. Siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Dan orang yang ikut sholat subuh berjamaah, sholat bersama para malaikat. Kamu tadi sholat di mana? Saya sholat di An-Nur. Kenapa ingin sholat Jumatnya di An-Nur? Ada menteri datang di An-Nur. Kamu sholat sama menteri tadi? Iya. Menteri itu di sok pertama, dia sok paling belakang, dekat pintu kamar mandi pula. Lain karpet menteri itu dengan karpetnya. Bangga, langsung tulis update status, sholat bersama menteri. Padahal ada yang lebih hebat daripada menteri itu. Siapa dia? Malaikatun, malaikat-malaikat yang tak berdosa, malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah. Kapan dia bersama? Ketika sholat subuh berjamaah di awal waktunya. Makanya pahalanya luar biasa dan balasannya pun luar biasa. Sampai-sampai dikatakan orang yang malas, segan meninggalkan sholat subuh, tanda-tanda orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik dada dalam keraknya api neraka. Mana dia? Salah satu cirinya, idza haddatha, kalau bicara kadzaba, dusta. Wa idza wa'ada, kalau berjanji akhlafa, ingkar. Wa idza tumina, kalau diberi amanah khana, berkhianat. Salah satu cirinya meninggalkan salat subuh. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhunaih, setan kencing di telinga. Kencing juga setan itu Pak Ustaz? Iya. Toiletnya mana Pak Ustaz? Telinga orang yang tak salat subuh. Allah masih sayang. Kalau tak sayang tertulis di situ WC, toilet. Jangan sediakan WC untuk setan, jangan sediakan toilet untuk iblis. Dengan sebab apa? Atas sebab musabab, karena tidak salat subuh. Oleh sebab itu, keuntungan yang luar biasa bagi kita di Pekanbaru, paling tidak selamat dua kali subuh, subuh Sabtu, subuh Ahad, tabligh akbar, subuh Jumat. Mungkin berat karena kerja, takut tak siap, ibu mau masakkan sarapan anak, menyiapkan perlengkapan bapak itu ini segala macam. Tapi kita tetap di masjid-masjid dekat rumah kita, tapi untuk datang ke An-Nur, motivasi yang kuat luar biasa. Kenapa? Akan ada pengajian besok dengan Al-Mukarram Dr. Mustafa Umar, mengkaji masalah ini, kajian bersilabus, ada kurikulumnya, tatap muka, ada pengajian khusus. Ini semua kesempatan membawa keluarga, membiasakan, mengamalkan yang dicintai Allah. As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Enak saja orang sekarang meninggalkan salat. Padahal apa kata Nabi? Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Jihara, jihar, bismillah yang dibaca nyaring, jahar. Syirik yang tersembunyi disebut khafi. Ada yang tersembunyi khafi, ada yang nyata jahar. Maka orang yang meninggalkan salat itu kafara jihara, maka kafirlah dia secara jihar nyata. Al-'abdu alladhi baini wa baina 'abdi, ini aku, ini hambaku, sempadan, perbatasan, garis pemisah antara aku, hambaku dengan kekufuran, meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka kafirlah dia secara nyata. Sebagian ulama mengatakan kafirnya itu kufur nikmat. Dia masih tetap muslim, tapi dia kufur nikmat. Ini ulama yang lunak, yang lembut, tapi ulama yang keras. Yang dimaksud kafir di situ kharijun 'anil millati, dia kafir keluar dari Islam karena sudah meninggalkan salat secara sengaja. Oh, kalau begitu dia keluar dari Islam, berarti gugur fardu kifayah. Ya, menurut yang keras ini gugur fardu kifayah, tidak lagi layak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin,
tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikebumikan, ditanam, dikubur di pemakaman kaum muslimin. Lalu kemana diserahkan? Serahkan ke seberang jalan. Ambil ini untuk kalian, oleh-oleh. Mau kalian kusuntik formalin, silakan. Apa maknanya? Dalam Islam itu ikatan MOU, Memorandum of Understanding, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solat. Maka kita perbaharui terus. Allahu Akbar. Terbit fajar salih, perbaharui MOU. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tergelincir matahari pas pukul 12. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Condong matahari petang pukul 3:14. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar sebelum terbit bintang. Syafaq ahmar, ufuk merah di barat sebelum terbit bintang. Pendek waktunya, perbaharui lagi. Sempurna, habis syafaq ahmar, terbit bintang, masuk waktu isya, perbaharui lagi. Tak pernah putus kontak. Bergeser waktu, hati tak pernah bergeser. Berubah zaman, hati tak pernah berubah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak balik, menggeser arah hati. Sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang lepas daripada bernama Tuhan. Dia tak tahu namanya siapa, dikasih nama. Siapa namanya? Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi hantu. Tak tahu dia namanya siapa. Maka datanglah Nabi Muhammad memberitahu, namanya bukan Tuhan. Lalu namanya siapa? Ditulis. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Takabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Rafi'ul Mu'izzul. Sampailah habis. Al-Mu'minul Mani'ul Darul Nafi'ul. Sampailah kepada Ar-Rashidus Sabur. Walillahil Asma'ul Husna.

Allah, panggillah ya Allah. Apa itu Ar-Rahman? Kau panggil ya Rahman, ayyamma tad'u, nama manapun yang kau panggil. Falillahil asma'ul husna, Allah punya nama yang baik-baik. Nenek moyang kita tak tahu namanya siapa. Siapa namanya? Pokoknya adalah dia. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, barulah kita tahu namanya. Namanya Allah. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Einstein, pakar gravitasi, pakar ilmuwan yang gambarnya dipajang orang sampai di belakang oplet pun diberi Einstein. Bagaimana cirinya? Tak sempat dia bersisir, rambutnya kacau balau, acak kandung. Einstein. Kata orang dia tak percaya pada agama. Pernah orang bertanya, kamu percaya pada agama? Saya tak percaya pada agama. Pada Tuhan, Tuhan percaya. Agama dia tak percaya. Agama dia tak percaya. Tuhan dia percaya. Kata dia, Tuhan itu terlalu besar untuk didominasi oleh sebuah agama. Ini orang sekuler, liberal. Tapi seliberal sesekulernya orang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya pada agama, mana mungkin percaya pada Tuhan? Nurani, naluri manusia mengatakan ada dia. Namanya siapa? Namanya X. Namanya dia kasih sendiri, namanya X. Kan susah sekali itu kalau berdoa Tuhan namanya X. Oh, X. Ya Allah. Dari mana Nabi Muhammad tahu namanya Allah? Allah ngasih tahu. Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan lain selain dia. Tak ada sembahan selain dia. Al-hayyu maha hidup. Al-qayyum. Yang maha mengurus. Abdul Somad diurusnya, diciptakannya Abdul Somad, dikasihnya Abdul Somad hidup, diberinya Abdul Somad rezeki, diberinya Abdul Somad kuasa kudratnya ada, dimatikannya Abdul Somad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Jangan putus koneksi dengan itu. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati nak. Pesanku cuma satu kepada engkau. Apa itu ya? Jangan kau tinggalkan sholat. Bangga kita bukan main. Beberapa hari ini dapat posting di grup WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook. Seorang jenderal berbintang. Saya tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Sesibuk apapun, sehebat apapun, saya pasti keluar kalau sudah sholat berjamaah. Luar biasa. Kita kalau menengok orang-orang berseragam itu sholat berjamaah, bangga kita. Kita kasih tahu ke anak kita, tengok tuh, tengok jenderal berbintang aja sholat berjamaah. Ente baru jadi satpam udah tak sholat berjamaah. Mohon maaf Pak Satpam. Tapi mereka tak salat. Mereka ada tugas. Dia tak boleh juga suuzan. Semalam saya mau tausiah, mampir di masjid Jalan Arengka. Azan. Hayya 'alas salam. Mampir salat. Saya tengok orang sudah masuk semua ke masjid. Ada satu orang di luar. Wah ini nampaknya maling ini. Mau mencuri sendal nampaknya. Untung sendal saya tak bagus. Tak terlalu khawatir. Jadi kalau bapak ibu cemas, jangan bawa sendal yang mengkhawatirkan diri. Ternyata saya suuzan. Begitu selesai sholat, rupanya dia mengawasi. Jangan supaya masjid itu tertuduh difitnah. Orang sholat itu tidak aman. Motor hilang, sendal hilang. Akhirnya ditugaskan satu orang petugas. Itu ada alasannya. Tapi yang tak ada alasan uzur syar'i, tak ada maslahat untuk orang banyak, maka dia dituntut untuk jangan putus koneksi dengan Allah. Salat berjamaah. As-salatu ala waktiha. Yang kedua, apalagi qultu aku berkata, qala dia berkata, qalu mereka berkata. Bahasa Arab itu sampai qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultuna qultu qulna. Perubahannya sampai 14.
Kalau bahasa kita enggak, dia berkata, saya berkata, bapak berkata, kamu berkata, kami berkata. Berkatanya itu tak dirubah. Tak ada berkata, berkati, berkatu, berkutu, tak ada. Kalau bahasa Arab, dia seorang laki-laki berkata, qala. Dia dua orang laki-laki berkata, qala. Dia beberapa orang laki-laki berkata, qalu. Qalu, dia, mereka, beberapa orang laki-laki berkata. Bukan mereka keluar. Qalu, lah qalu ya. Dia keluar, mereka keluar. Seorang perempuan berkata, qalat. Dua orang perempuan berkata, qalata. Tiga orang perempuan berkata, qulna. Alladzina idza asabatuhum musibah. Mereka yang ketika terkena musibah, qalu. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Susunannya sedemikian banyak. Nah, qultu, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang kita kaji, qultu, aku berkata, qultum, kamu berkata, qultu, aku berkata kepada Nabi, summa ayyum, apalagi ya Rasulullah, tadi yang pertama kau katakan salat berjamaah, ya, salat jamaah waktu dia, yang kedua apa ya Rasulullah, apa kata Nabi, birrul walidaini, birru, berbuat baik. Kita selalu mengatakan berbakti walidaini kepada kedua orang tua. Kenapa tidak disebutkan berbuat baik kepada anak? Kenapa tak disebutkan berbuat baik kepada istri? Karena semua suami pasti sayang sama istri, karena ada yang akan diharapkannya dari istrinya itu. Cintanya, cantiknya, mesranya, perhatiannya. Ada sesuatu yang diinginkannya di masa akan datang. Kenapa tak dikatakan buat baik pada anak? Karena orang pasti sayang pada anak. Bapak sayang betul bapak sama anak bapak. Iyalah Pak Ustaz, ini investasi dunia akhirat saya ini. Ada harapan ke depan. Sedangkan orang tua masa lalu. Orang tua itu masa lalu. Itu siapa orang tua saya? Apa budi baiknya? Dia pernah mengandung saya. Dia pernah menyusukan saya. Dia pernah membesarkan saya. Pernah dulu 39 tahun yang lalu. Hari ini tinggal tuanya saja. Apa yang kita harapkan dari dia? Tak ada. Maka Allah pesankan kepada kita langsung, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah wajibkan kalian menyembah kepada Allah saja. Setelah Allah langsung, wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Makanya dikatakan ridha Allah fi ridha walidain. Ridhanya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah fi ridha walidain, ada pada ridha orang tua. Murka Allah di mana letaknya? Wa sukhtullah, murka Allah fi sukhtil walidain, juga ada pada murka kedua orang tua. Kenapa bapak menangis terisak-isak sampai begitu hebatnya, padahal bapak orang yang tegar, orang yang kuat? Tak ada guna bapak mengaji sampai tak bisa menerima takdir. Itu orang tua meninggal, lepaskan saja pak, umurnya sudah sampai, dia sudah tua. Kenapa bapak menangis? Pak Ustaz, saya nangis bukan karena mak saya ini mati. Tapi yang bapak tangisi apa? Yang ku tangiskan ini, tiket ke surga ku sudah habis. Tak bisa aku lagi berbuat baik yang lebih hebat daripada sholat. Sholat nomor satu, baktiku kepada orang tua nomor dua. Diambilnya cuti sampai 3 bulan. Pekerjaan, oh, kalau mau dipecat saya dari perusahaan ini, gak apa-apa Pak Ustaz. Yang penting mak saya ini sehat. Ada. Lama jadi ustaz, banyak yang curhat tentang perhatian kepada orang tua. Jamaah-jamaah kita ini luar biasa. Jadi kalau saya menceramahi jamaah, berbaktilah kita pada orang tua, lebih hebat bakti dia lagi. Ustaz sanggup cuti 3 bulan? Mana ustaz sanggup? Saya ni Pak Ustaz 3 bulan ambil cuti demi mengurus ibu saya.
pergi saya ke Jawa sana mengurus kesehatannya sampai pulih semula. Luar biasa. Allah tunjukkan orang-orang yang berbakti ini kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, kau baca hadisnya, kau baca ayatnya, kau sangka itu perbuatan orang zaman dulu, zaman Nabi. Itu ada sampai 2016 ini, hai Abdul Somad, nyata, real. Di tengah masyarakat kita ada orang-orang yang punya bakti yang luar biasa. Betul janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia boleh berganti, zaman boleh berubah, masa boleh berputar, tapi isi dunia ini tetap ada dua: orang baik, orang tak baik, orang berbakti pada orang tua, orang durhaka, kerak neraka jahanam tempatnya. Menangis, meraung, mencakar dinding, tak ada guna penyesalan. Pikir dulu pendapatan, sesal di akhir tiada berguna. Kalau masih ada nyawanya, masih lagi dia hidup bersama kita, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, apa yang diinginkannya, maka jagalah sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, birrul walidain. Ya Rasulullah, ya tuk-tuk-tuk-tuk, namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut perang jihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut, melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku ingin tidak merasakan azab kubur, karena tiap hari aku sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri. Aku ingin supaya tidak merasakan hisab, karena aku takut segala amalku ditimbang. Aku ingin dapat tiga: tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab. Izinkan aku perang jihad fisabilillah. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, emakmu masih hidup? Emakmu masih hidup? Masih, ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fa sammal jannah, kau urus tapak kakinya, surga berada di hadapan. Tak perlu kau ikut ke Palestina, tak perlu kau datang ke Suriah, kau punya uang transferkan saja, orang tuamu engkau urus. Ini pergi ke Suriah, sampai ke Suriah bukan meringankan beban orang Suriah, bertambah pula beban orang Suriah. Memasakkan lontong dia lagi, dah 4 hari tak sarapan, tak lalu makan tepung gandum. Hajab orang Suriah gara-gara dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, man jahaza razian faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan alat-alat perang, maka dia sudah berperang. Transferkan duit, masukkan dalam penggalangan dana, emak ayah kita yang ada di Pekanbaru ini jaga dengan baik. Saya tak bisa Pak Ustaz, masuk kantor 7.30, berangkat dari rumah pukul 7, pulang dari kantor pukul 4, tambah lembur pukul 6, sampai rumah pukul 8. Saya berangkat, emak saya sedang tidur, saya pulang dia pun sudah tidur, tak sempat jumpa. Gimana Pak Ustaz solusinya? Maka ada satu tempat namanya Jenderam. Saya sampailah ke Jenderam, karena tempat itu di Jenderam, di Selangor, Malaysia, maka dibuatlah tempat itu nama Al-Jenderam. Karena tempatnya di Jenderam, maka disebut Al-Jenderami. Saya tengoklah, isinya makcik-makcik, pakcik-pakcik sudah tua. Pagi-pagi mereka berzikir, habis zikir baca Quran, habis itu ngaji, habis itu cerita-cerita, minum kopi, minum teh, habis itu istirahat. Nanti sore atau ba'da maghrib datang keluarganya menjemput. Dari pagi sampai sore, sehingga hari tua mereka tuh happy, bahagia, jumpa sama kawan-kawannya sebaya, nyambung ceritanya. Lalu kemudian mereka bisa mengisi hari tuanya tidak hanya dengan tidur. Sekarang banyak orang-orang tua kita ini tidur, asal duduk sedikit tidur, asal nampak bantal tidur. Maka saya melihat di Jenderam ini, tenang sekali orang-orang tua di sini. Saya tidak memikirkan orang tua saya, yang saya pikirkan, aku rasanya inginlah dalam hati kalau tua nanti macam di Jenderam ini. Sekarang umur 2017 ini 40, berarti 20 tahun lagi 60. 2040 umur saya 63. Betapa indahnya kalau di Pekanbaru ada. Rupanya ada orang yang terbuka pintu hatinya, dibuatnya lah macam yang ada di Jenderam ini. Namanya Panti Jompo, Pak Ustaz. Bukan,
baitus sa'adah, bait rumah, sa'adah kebahagiaan, baitus sa'adah rumah kebahagiaan. Oh, saya tak maulah pakai bahasa Arab tu Pak Ustaz, jadi pakai bahasa Inggris, happy home, happy house, rumah kebahagiaan. Jadi masuknya jam 8 pagi, masuk jam 8 pagi, nanti cek darah, cek kesehatan. Ibu sehat bu, kata orang saya sakit. Enggak, siapa yang bilang sakit? Semua orang yang bilang sakit, ibu sakit, dia yang sakit. Ibu sehat. Oh, sehat saya, ya. Setelah itu acara coffee morning, minum kopi, apa kabar sehat? Ibu tinggal di mana? Di sana. Anak-anaknya sehat-sehat, semua cucu-cucu, alhamdulillah. Habis itu pengajian dengan Ustaz Dr. Mustafa Umar, Ustaz Hasbullah, Ustaz Mas Riyadi Hasan, Ustaz-Ustaz kita. Ada bacaan, belajar Quran, sudah disusun silabusnya. Belajar Quran, belajar fikih. Jangan takut nanti suruh ngapal rukun sholat 13, yang tak hafal tegak kaki sebelah. Nah, itu anak-anak ngajinya ngaji macam ngobrol biasa, dipelajari bagaimana psikologis orang tua, ngajar anak-anak lain, ngajar orang tua lain dengan santai, bertukar pikiran, tidak lagi memperlakukan diri sebagai saya nih ustaz, saya nih ustaz, enggak, tapi sebagai seorang anak yang sedang bercerita dengan emak ayahnya, makcik, pakcik, apa, amak. Jadi sembahyang kita ini, sholat kita ini begini caranya, begini zikirnya, begini diajak berzikir. La ilaha illallah. Nanti sampai waktu makan siang, makan. Habis itu ada qailulah, istirahat tidur siang. Ini tempatnya di Kulim. Dulu saya pikir karena di Malaysia itu tempatnya denderam, dulu diberi nama Al-Jenderami. Kalau di Kulim berarti Al-Kulimi. Tak usahlah kita buat itu Pak Ustaz. Jadi nama yang paling mantap, Baitus Sa'adah. Masya Allah, luar biasa. Jangan menyangka kita sedang menitipkan orang tua kepada orang lain. Tidak. Tapi bagaimana orang tua kita itu di akhir hayatnya muda berkarya, tua bermakna. Muda berkarya, tua bermakna. Luar biasa, di Pekanbaru itu semua ada. Yang muda-muda-muda, nanti malam ada pengajian khusus untuk anak muda. Muda berkarya, tua bermakna. Orang sekarang banyak ada muda gaple, tua truk, sampai tak ada makna hidup sama sekali. Makanya ini pelajaran yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak, jangan sampai yang sedikit pun tidak. Apa kata kaidah? Ma la yudraku kullu, la yudraku ba'du. Kalau kau tak bisa buat semua, jangan kau tinggalkan semua. Saya ini tak bisa Pak Ustaz, dengan keterbatasan saya, ngurus istri lagi, ngurus anak lagi, ngurus kantor lagi, ngurus kerja lagi, ngurus karyawan lagi. Saya berangkat pagi, saya harus pulang, orang tua ini saya tak bisa. Maka kita dengan segala keterbatasan, kita masih bisa berbuat. Jangan sampai di akhir hayat kita akan menerima azab sebelum azab neraka jahanam. Orang yang minum khamar, bisa jadi di dunia dia sehat wal afiat, azabnya ditunda di akhirat. Orang yang makan riba, bisa jadi di dunia dia kaya raya, azabnya ditunda di akhirat. Tapi ada azab, di dunia pasti dapat, di akhirat pasti dapat. Dosa apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, dosanya diazab dua kali. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang durhaka di masa muda, maka merasakan azabnya di hari tua. Dulu tuh Pak Ustaz sama orang tuanya begini-begini, makanya di hari tuanya anak-anaknya pun memperlakukan dia macam itu. Rasakan. Apakah kalau sudah dapat di dunia azabnya, di akhirat nanti tak dapat lagi? Dapat lagi. Oh kalau begitu Allah tak adil. Orang yang minum khamar di akhirat aja, orang yang makan riba di akhirat saja. Kenapa dia di dunia dapat, di akhirat dapat? Begitulah kerasnya azab, karena dia menyia-nyiakan orang tua. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia dapat, dapat. Di akhirat kena dapat lagi. Itu yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat baru completely sempurna. Nanti di akhirat kau akan merasakan azab akibat durhaka kepada orang tua. Uququl walidain. Hal adullukum ala akbaril kabair? Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara
dosa besar? Sahabat bertanya, naam, ya, apa dosa paling besar ya Rasulullah? Asyirku, syirik. Yang kedua ya Rasulullah, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga ya Rasulullah, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Dosa terbesar. Sedangkan yang kita kaji kali ini, tiga. Ya, apa amal yang paling hebat, paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Tengok, pandang, lihat korelasi antara dua hadis yang berbeda, tapi ada kesamaan. Pertama syirik, yang paling dimurkai, yang paling dicintai solat. Solat lawannya syirik. Yang kedua, durhaka pada orang tua, yang paling dicintai Allah adalah bakti pada orang tua. Tolak durhaka dengan bakti pada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, meleleh air mata darah, tak akan balik masanya. Penyesalan yang sangat dalam, tak dapat dijemput balik pulang. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Pembebasan tanah masjid semeter 500 ribu. Pak Ketua Masjid, saya 10 meter 5 juta untuk almarhumah emakku sampai. Begitulah caranya. Bapak 10 meter? Iya. Kapan dikirim? Itulah, tak perlu ada duit sekarang. Katanya mau berbakti, bakti kepada orang tua. Ini hari libur nih, besok hari libur, hari Ahad, datang ke Panti Asuhan belakang Koki Sunda. Panti Asuhan dulu pernah datang penggalangan dana waktu ada salah satu anak yang tak ada anus, maaf cakap, ada yang buta. Kita kumpulkan satu subuh dapat 20 juta kalau Bapak Ibu ingat, ketika masih di Al-Falah Muaka. Di sana ada anak yang dibuang neneknya, malu menengok cucu cacat. Ada yang dibuang oleh mahasiswi yang hamil tanpa nikah, malu pulang kampung punya anak tak punya suami, masukkan ke kardus tong sampah. Mereka bukan anak halal, perbuatan ibu bapaknya yang dosa. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak itu suci, bersih, fitratul Islam, kata Abu Hurairah. Maka kita pun datang menyantuni, bawakan nasi 10 kotak untuk almarhumah emakku. Nasi 10 kotak. Pak, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Oh. Bapak mau kasih semua? Enggak, 10 aja, 10 kotak. Jadilah. Kalau ada 200, kita datang 10 orang, bawa 10 sudah 100, datang orang lain sudah 100. Jadi jangan berpikir, alah, cuma 10 apalah maknanya. Kalau semua orang berpikir begitu, takkan ada anak yatim, orang susah, jompo yang tersantuni. Ya Rasulullah, ya, ummi, amak saya, matas, meninggal. Mak saya meninggal, apa atas sadaqah anha, bolehkah saya bersedekah? Anha, bukan untuk saya, anha untuk dia. Bolehkah saya bersedekah, pahalanya saya niatkan? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Menghilangkan hati yang sedih, pelipur lara, melapangkan kekesalan di masa lalu, banyak-banyak bersedekah untuk almarhumah. Sampai bangga saya melihat seorang badan tegap, bertatu, preman, pakai baju lengan pendek, tertulis tatu. Apa tatunya? I love Ahmad Dhani. Memang preman, tapi Ahmad Dhani luar biasa. Sekarang orang tak lagi menganggap ibu itu sebagai tempat keramat. Doamu tak dikabulkan Allah, belum tentu dikabulkan Allah. Tapi ada doa yang pasti, mintalah doa kepada dia. Sebelum pergi jauh, mak, aku kan pergi jauh nih ke Kalimantan, doakan aku sehat. Andai aku mati, matikan aku dalam husnul khatimah. Akan ku doakan engkau sampai akhir hayatku. Doa ibu itulah yang menyertai banyak di antara bapak ibu ini. Suksesnya di mana? Di ujung lidah seorang ibu. Jangan sia-siakan orang tua kita. Ustaz dari tadi ibu saja. Ayah macam mana? Ayah penting. Tapi Nabi mengatakan tiga kali, ummuka, thumma man ummuka, thumma man ummuka, thumma man abuka. Saya kalau nasihati anak saya payah. Apa payahnya? Kalau saya mau bilang, kau mesti bakti ayahmu. Tak ada hadisnya. Capek, saya sudah mencari, tak ada. Ibu.
Kenapa dia tiga kali dia mengandung, dia menyusukan, dia melahirkan? Kita yang laki-laki ini kalau mau dapat tiga, cobalah yang tiga. Balik dari sini, ambil kelapa, gantungkan di perutnya agak tinggi, 9 bulan tiga kali. Sambil mengajar ke UIN, sambil ceramah bawa kelapa. Tak bisa. Mereka lah yang sudah memberikan berapa kali dia tak jadi solat duha gara-gara kita. Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara tangis pekik, tangis ratap kita. Berapa kali dia puasa, yang jelas-jelas dia tak puasa 90 hari gara-gara kita. 30 hari dia tak puasa karena kita dalam perutnya. 30 hari lagi dia tak puasa karena kita menyusukan tahun pertama. 30 hari lagi kita dia tak puasa karena kita menyusu tahun kedua. Di tahun ketiga, tahun keempat dia mau mengganti qada puasa, lahir pula adik kita. Di hari tua ni dia mau puasa, kita titipkan pula anak kita di rumah ni. Betapa kurang ajarnya kita di hadapan Allah. Dia tak pernah marah. Mak, jaga sekejap ya mak, aku mau pergi. Iyalah, aku sayang cucuku ini. Tapi kita sudah membiarkan dia tanpa ibadah mahdhah. Tak sempat dia dulu baca Quran karena anak tidur di mi fa sol la si do dan la sol fa mi re do. Sekarang dia rituanya dilapangkanlah dia. Bawa dia ke masjid. Mau itikaf ke mana? Itikaf ke Rahman, itikaf ke Al-Falah, itikaf ke Akramun Nas, itikaf. Mari, bawa. Ayo, nanti kita pengajian subuh dengan Dr. Mustafa Umar. Yang menenangkan hatinya di hari tuanya itu tidak ada lain daripada ibadah. Ini balik dari Makkah umroh haji, dibelikan Quran tu orang tua. Qurannya kecil. Belikanlah Quran yang lebar tu. Oh, lapanglah mata mak menengok Quran. Belikan Quran. Pak Ustaz, anak saya ni kaya-kaya Pak Ustaz. Yang satu di Jogja, yang satu di Singapura, yang satu di Surabaya. Kemarin waktu Idul Fitri pulanglah mereka semua. Begitu pulang mereka datang habis maghrib, makan, habis itu semuanya pergi. Kemana? Tidur di hotel. Nah, aku rindu sama kalian. 30 tahun yang lalu kita tidur di rumah ini waktu ayah kalian masih ada. Aku rindu saat kita dulu sama bercengkrama. Di hari tua punya aku ingin melihat cucu-cucuku. Apa kata menantu? Ayolah bang, udah mulai gatal-gatal nih tidur di sini. Kapan lagi engkau menyenangkan hati orang tuamu? Dia tak ingin kau berikan gelang emas besar. Dia tak ingin kau berikan baju sutra. Dia sudah tua. Tak ada gunanya dia pakai itu semua. Yang dia inginkan adalah menengok anak menantunya peluk cium, mesra, hati senang, nampak kebersamaan. Itulah yang diinginkannya di masa tuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita ukur orang tua kita itu dengan materi yang ada pada kita. Kita tak pernah mampu membayarnya. Makanya diletakkan dia setelah solat birrul walidain. Yang ketiga, yang terakhir. Qultu, kukatakan kepada Nabi, summa ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, al jihadu fi sabilillah. Jihad. Padahal kalau susunan menurut logika akal, ini susunannya salah. Kenapa salah? Mestinya kan jihad dulu. Habis jihad baru orang tua, habis orang tua baru sholat. Kenapa yang paling berat belakangan? Karena ternyata memang sholat berjamaah istiqomah berat. Merawat orang tua di hari tuanya berat. Nomor tiga yang berat adalah jihad fi sabilillah. Jihad itu apa Pak Ustaz? Berlul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan apa yang ada pada kita. Bi amwalikum, harta, duit, kirim untuk beli jaket musim dingin di Suriah, untuk beli tenda kemah, wakaf terbaik. Jihad itu menjahaza razian faqad rada. Siapa yang mempersiapkan alat-alat untuk jihad, dia sudah ikut berjihad fisabilillah.
Pagi ini kita diajak berjihad. Jihadnya bukan membunuh orang kafir, tapi menunjukkan rasa tak suka kepada dua hal. Kami tak suka orang Islam dipimpin orang kafir. Kami tak suka kalian menghina Quran kami. Dua perasaan ini mau ditunjukkan dalam bentuk melawan kemungkaran. Saudara-saudara kita mengajak nanti pukul 7 di depan kantor gubernur. Ramai-ramai. Jakarta semalam sudah bergelora. Jawa semalam sudah memposting gambarnya. Sulawesi sudah memperlihatkan. Tanpa anarkis. Itu hebatnya orang Islam. Tidak ada motor yang dibakar, tak ada kaca yang pecah. Semuanya perdamaian, menunjukkan ketidaksukaan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Kekuasaan tak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Sampai kan? Tak juga bisa dengan lidah, fabiqalbih, dengan hati. Benci, tak suka, bukan pada orangnya. Karena kalau Allah beri hidayah, bisa saja dia bersyahadat masuk Islam. Benci melihat perbuatannya, mencaci maki Allah, Nabi dan Al-Quran serta ulama. Tunjukkan syiar. Kenapa solat Idul Fitri, Idul Adha di tengah tanah lapang? Supaya orang kafir melihat, oh, ternyata orang Islam itu ramai rupanya. Solat Maghrib sama Subuh aja yang sunyi. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ramai juga mereka rupanya. Kenapa waktu motong itu diajak anak dibawa istri? Syiar, tunjukkan ke tanah lapang, tunjukkan saat motong kurban. Oh, ternyata orang Islam itu sunyi kalau sholat. Kalau bagi-bagi daging ramai juga mereka. Jadi kita ramai-ramai itu bukan perbuatan mungkar, menunjukkan supaya orang di masa akan datang hati-hati. Umat Islam itu seperti lebah, dia tak mau mengganggu. Kalau dia hinggap di ranting, tak ada ranting yang patah. Tapi kalau diganggu, awas. Sampai masuk ke dalam air kolam pun dia tunggu. Jangan sarang lebah diganggu. Kalau diganggu, dia tunggu. Masalil mu'minin kama salil nahli. Orang beriman macam lebah. Diganggu dia, awas. Masuk kalian ke sungai, ke kolam, dia tunggu. Begitu kepala kalian muncul,

apalagi Rasulullah, apalagi lazani, pasti ditambahnya. Tapi kutanya cuma 3 kali saja. Kata Nabi yang pertama, as-salatu ala waktiha, apalagi ya Rasulullah, birrul walidain, apalagi ya Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Itulah kaji kita semua ini. Sudah masuk waktu syuruk, lewat 12 menit lebih kurang, kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab sampai agak-agak 7 kurang 10. Setelah itu kita menunjukkan rasa ketidaksenangan dengan orang yang menghina agama kita dengan kemampuan kita masing-masing. Yang tak terjawab tetap akan saya jawab Sabtu yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: khair.
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: kafur.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.
1: What?

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi."

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: Hud.
1: Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu.

0: mujib.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya.

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: ذُوبٍ.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Belanda.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: foto.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.

0: ajaib.
1: Dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib.

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.

0: Daud.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
1: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?

Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

0: Shu'aib.
1: Dia Shu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: itu.
1: Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

0: Syu'aib.
1: Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: sana.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
2: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.

Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

0: food.
1: Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia. Dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.
1: Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud.
0: Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: kok.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: khalid.
1: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun.
0: Walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
1: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
0: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat. Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.

0: Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian. penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadza min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an. Imani ayat ini. Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.

الله أكبر الله أكبر.

الصلاة خير من النوم، الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

0: Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Banyuwangi, Jawa Timur, yang mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Habib yang telah hadir dapat bersilaturahim dengan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara, yang mengucapkan ribuan terima kasih. Dan insyaallah nantinya kita akan mendengarkan kajian tausiah dari beliau selama kurang lebih sampai dengan waktu suruk jam 6 pagi kurang. Dan kemudian tak lupa untuk kita sebelumnya berniat untuk itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama dapat kita simak kajian beliau terkait tentang kajian akhlak kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Falyatafaddal alaihi mazkura, sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya, dan dibangunkan kita untuk berkumpul di tempat ini untuk salat subuh berjamaah. Mustahil setelah Allah memuliakan kita menjadi tamunya, lalu Allah tidak memuliakan kita kelak pada hari kiamat. Karena hakun alal mazur an yukrima doifahu, sudah merupakan kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man goda ilal masjidi awraha a'adallahu lahu nuzulan kullama goda awraha. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa orang yang pada waktu pagi ataupun sore menyempatkan waktunya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kelak pada hari kiamat Allah akan panggil orang-orang tersebut ketika disudah, sesuai dengan berapa kali banyaknya dia datang ke masjid, akan ada datang undangan langsung dari Allah ketika di surga kelak. Jadi berapa kali kita datang ke masjid, undangan sejumlah dengan banyaknya kita datang ke masjid, karena Allah sebagai tuan rumah akan memuliakan tamunya, memberikan kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang bahkan di dalam surganya. Ini kemuliaan hanya bagi orang-orang yang dia menyempatkan waktunya untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang bab akhlak, yang mana baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Diutus beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Karena dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la yablughu bihusni khuluqihi darajata sha'im alladhi la yaftur wal qa'im alladhi la yarkut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang akan mencapai dengan baiknya akhlaknya sebuah derajat yang akan dicapai oleh orang yang beribadah, yang mana dia berpuasa seumur hidupnya dan tidak pernah batal dari puasanya. Jadi berpuasa seumur hidupnya. Wal qa'im, dan orang yang qiyamul lail pada waktu malamnya, dan tidak pernah tidur seumur hidupnya untuk digunakan qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dengan akhlaknya, walaupun dia tidak berpuasa pada siangnya dan dia tidak qiyamul lail ketika malamnya, tetapi menurut kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut akan mencapai derajat yang tinggi seperti orang yang bangun ketika malam dan puasa ketika siang dengan kebaikan akhlak, yang mana sumber daripada kebaikan akhlak itu adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian, akhlak bisa kita katakan baik apabila itu sesuai dengan akhlaknya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, walaupun baik di mata kita ketika itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa kita katakan bahwa akhlak itu baik walaupun baik di mata kita. Karena ukuran baik ataupun tidak itu bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, tetapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha auha ilayya antawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada saya, kata Rasulullah SAW, hatta antawadu, untuk kalian mempunyai satu sifat yang namanya tawadu. Dari mana tawadu ini datangnya? Buah daripada ibadah apabila benar niat dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah itu bagaikan kita menanam sebuah pohon. Apabila benar cara perawatan kita terhadap pohon tersebut, maka akan menghasilkan buah. Buah inilah yang dikatakan dengan akhlak yang mulia. Orang yang ibadahnya baik, lebih rendah hatinya, lebih bagus tawakalnya, maka akan bersifat ridho dengan ketentuan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akhlak-akhlak yang baik, ya, itu adalah buah daripada ibadah yang baik. Jadi seseorang mempunyai sifat yang rendah diri itu adalah hasil daripada ibadah yang benar yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antawadu, untuk kalian saling merendahkan diri kalian. Hatta, kita belajar dalam bahasa Arab, kata-kata hatta itu harfu goyah, puncak daripada kerendahan diri tersebut. La yafkhara ahadun ala ahadin, tidak merasa lebih baik seorang daripada kalian daripada yang lainnya. Kita keluar rumah dan merasa orang lain semua lebih baik daripada kita, itu yang namanya rendah diri. Kita tidak merasa tinggi kepada salah satu daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita, ya? Siapa kita? Hanyalah seorang hamba yang penuh dengan dosa. Bahkan kepada makhluk yang paling mulia, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alal itlaq sudah tidak akan ada debat bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya, yang mana beliau bersabda, ya adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, kata beliau, Allah yang langsung mendidikku, dan sebaik pendidik, sebaik-baiknya pendidik adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sabdakan, ya apa yang beliau perintahkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya, untuk apa? Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu. Maksudnya bertawadzuklah, berendah dirilah. Ya, kepada siapa? Ini nih soal ini bagus, kepada siapa? Kita berendah diri kepada orang yang lebih tua, itu biasa. Kita berendah diri kepada orang yang lebih dalam ilmu agamanya, itu biasa. Kita berhormat kepada orang yang mungkin kita lihat bagus akhlak dan ibadahnya, itu biasa. Tetapi kalau kita melihat siapa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan kita bandingkan dengan Rasulullah dalam mil perkara ibadah? Tidak ada. Beliau jelas ibadahnya yang paling baik di atas muka bumi ini. Kalau perkara ilmu, tidak ada yang lebih berilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada baginda besar, rendahkan dirimu. Kepada siapa? Liman ittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutimu. Bahasa kita, kepada santrimu. Minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman. Indah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Naam, dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan para sahabatnya. Sudah kita pahami ya, bahwa keberkahan di dalam makanan itu dalam fikathrotil ayadi, dari banyaknya tangan. Semakin banyak tangan yang ikut makan bersama kita, semakin Allah menitipkan berkah terhadap makanan tersebut. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Tu'amul isnain kafi thalas wa tu'amu thalas kafi arba. Dalam riwayat tu'amul isnain kafi arba wa tu'amul arba kafi thamaniyah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan untuk dua orang, ayo masuk, jangan khawatir, akan dicukupkan sama Allah untuk tiga orang, karena Allah menitipkan keberkahan dalam makanan tersebut. Makanan untuk tiga orang, ayo bawa temannya, cukup insya Allah untuk empat orang. Dalam riwayat yang lain, makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang, makanan untuk dua orang cukup untuk delapan orang. Begini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan semangat kita untuk memperbanyak tangan yang ikut makan bersama kita. Lalu pernah pada suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan para pembesar sahabatnya. Beliau makan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali. Dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Jelas ketika makanan sudah terhidang di hadapan beliau, para sahabat semua menunggu dan menanti keberkahan dari Rasul untuk memulai makannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwa yang memulai makan adalah orang yang paling besar di antara kalian. Maka besar ini ada dua perkataan dari ulama. Ada yang mengatakan besar dari segi umur, ya, yang lebih sepuh yang didahulukan untuk memulai makan, ya. Ada yang mengatakan kata-kata sepuh di sini adalah sepuh di dalam bidang ilmu dan ibadah. Tetapi di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semuanya terdiam, tidak ada yang memulai untuk makan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rendah dirinya beliau bersabda, "Ya Abu Ubaidah, ibda." Wahai Abu Ubaidah, ayo mulai makan. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, jelas umur mereka semua di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Tetapi Sayyidina Abu Ubaidah, sahabat yang soleh ini, usianya lebih sepuh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usianya lebih sepuh. Lalu kata Rasulullah, "Ya Abu Ubaidah, ibda." Wahai Abu Ubaidah, ayo mulai makan. Tentu sahabat ya tadir, berudur, karena ingin mendapatkan keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. "La bal anta ya Rasulullah, ibda." "Andari golongan saya orang yang tidak bisa hormat kepada orang yang lebih sepuh dan tidak mempunyai sifat rahmat kepada yang lebih muda," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Bukan dari golongan saya. Ajaran saya adalah ajaran yang mengajarkan akhlak, yang mana kita diajarkan untuk memberikan hormat kepada yang lebih tua dan mempunyai sifat rahmat atau kasih sayang kepada yang lebih muda." "Ya Aba Ubaidah, ibda." Masih terdiam sejenak Sayyidina Ubaidah, lalu berkata, "Al barakatu ma'a akabirina." Keberkahan itu ada di orang tua-tua kita. "Ayo mulai." Akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah memulai makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan Rasulullah mengikuti setelahnya. Akhlak. Beliau hanya bukan hanya bisa mengucapkan daripada sallallahu alaihi wasallam. Coba dibayangkan ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar bahwa sahabat mulia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan orang-orang yang mulia di pertengahan surga ini. Bagi siapa? Liman taroka kadiban, liman taroka kidib wa ingkana mazihan. Siapa orang yang meninggalkan berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Jadi bercanda boleh, tetapi bohong tidak. Rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong. Rasul bercanda, bercanda, tetapi tidak berkata kecuali hal-hal yang benar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, bahaya daripada bohong ini, akan dicabut cahaya iman dari dalam hatinya orang yang biasa berdusta ini. Ya. Sehingga Rasul pernah ditanya, Apakah orang yang beriman itu mungkin bermaksiat? Kata Rasulullah, ya, mungkin seseorang yang beriman itu bermaksiat. Tetapi seorang yang beriman tidak mungkin berbohong, karena berbohong itu bukan akhlak daripada orang-orang yang beriman. Bermaksiat mungkin, berbohong mustahil. Jangankan beriman, bahkan sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sifat orang yang bertakwa, lihat ya, Allah menerangkan kepada kita sifat orang yang bertakwa. Ya, kita ingin semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba ditimbang sendiri, adakah sifat ini dalam diri kita? Itu adalah pertanyaan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin," katanya Allah. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada surga. Ayo, jangan santai, surga depan kita, lari, cari tempat yang tertinggi. Semakin tinggi tempat kita, semakin dekat kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas dalam mencari surga, yang semangat, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu, tanah yang akan kalian tempati kelak di surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi, dan kalian menjadi rajanya di sana. Itu surga semua atau untuk saya, Habib? Untuk kalian sendiri surganya bagaikan langit dan bumi itu. Bukan seluruh luas surga, untuk setiap orang individu. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menerangkan bahwa orang yang terakhir masuk ke dalam surga setelah lama dia menginap di neraka adalah rajulun min Juhaina. Seorang laki-laki dari Bani Juhaina, ada dari negara Arab sana. Seorang laki-laki dari Bani Juhaina, ketika sudah selesai masanya dari api neraka, diperintahkan sama Allah untuk masuk ke dalam surga. Dia takut, ya Allah, kayaknya surga penuh, ya Allah, saya ingat teman-teman saya banyak dari neraka itu masuk surga semua sudah, karena masih menyimpan setitik iman dari dalam hatinya, pasti masuk ke dalam surga walaupun setelah masuk dari neraka. Masuk, katanya, ya Allah, saya takut, ya, tidak punya tempat nanti di surga, katanya. Katanya Allah, apa? Dan bagi kamu seperti dunia dan seisinya 10 kali. Engkau jadi raja di sana. Luas kerajaannya bagaikan 10 kali luasnya dunia bagi orang yang terakhir masuk surga. Dengan bidadari sebagai istri-istrinya, anak-anak kecil sebagai pelayannya, dengan kenikmatan yang tidak ada habis dan tandingnya. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya, yang dimana ketika kita merasakan kenikmatan itu tidak akan ada cacat dan kurangnya. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ketika menerangkan surga itu, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, silakan kalian berpikir tentang sesuatu yang paling indah yang kalian hayalkan, tapi demi Allah, surga itu lebih nikmat daripada apapun hayalan kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah, ayo wasari'u, ayo bersegera kalian untuk masuk ke surga. Jangan loyo. Demi Allah, tidak akan dibandingkan dengan raja apapun di atas muka bumi ini ketika kita selangkah masuk ke dalam surga kita. Biarkan mereka berbahagia dengan dunianya, dengan jabatannya. Ketika lupa sama akhiratnya, dia akan merugi selamanya. Tapi semoga Allah menjaga kita ya, di dalam semangat, di dalam taat ya, di dalam iman, walaupun dengan tingginya derajat kita, dengan banyaknya dunia kita, semoga Allah menetapkan kita di dalam istiqomah, di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang meninggalkan berbohong ya, walaupun dia dalam keadaan bercanda. Ciri-ciri orang yang bertakwa tidak akan saya terangkan satu persatu, tetapi yang terakhir, yaitu yang pertama, alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra. Ciri yang paling nyata dari orang bertakwa, orang yang gemar berderma, dermawan bahasa kita. Kalau bahasa Jawa ini loman. Gemar berderma. Kapan? Ketika kaya enggak? Fisarra'i wadharra, dalam keadaan kaya atau miskinnya, dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapangnya. Memang hati gemar berderma karena keyakinan dalam hatinya bahwa apa yang dia keluarkan adalah harta sesungguhnya yang akan menjadi miliknya, bahwa apa yang dia keluarkan itulah yang kelak akan menjadi penolongnya ketika di hadapan Allah. Ketika mempunyai keyakinan ini, dia mengeluarkan dan dia bahagia. Kalau kita kan mengeluarkan tapi dengan hati yang berat, Kadang-kadang orang ini salah persepsi. Gimana salah persepsi Habib? Iya. Kadang-kadang enggak apa-apa sedikit, ada kata yang penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Ini salah. Sudah omongan salah. Kalau ikhlas itu harus yang terbaik. Karena antum artikan apa ikhlas ini? Ikhlas ini berarti berbuat untuk Allah. Pertanyaannya, kalau untuk Allah itu yang harus kita keluarkan yang terbaik apa yang terburuk? Kalau untuk Allah itu yang terbaik apa yang terburuk? Yang terbaik dong, untuk Allah masa yang terburuk? Jadi jangan ngomong ikhlas, kalau coba mengeluarkan sedikit jangan bilang yang penting ikhlas itu sudah jauh dari kata-kata ikhlas. Ikhlas ini yang terbaik. Ini kotak amal keliling dari saya sebut lihat. Untuk Allah ikhlas. Ikhlas. Ada uang ini kira-kira nih, 100 ribu dengan 10 ribu. Kira-kira yang keluar 10 ribu apa 100 ribunya? 10 ribu. Lalu berkata apa? Yang penting ikhlas. Salah. Sudah keluarkan saja, tidak usah ngomong yang penting ikhlas. Karena ikhlas itu kita dituntut untuk memberikan yang terbaik. Karena kita berbuat untuk Allah. Sudah salah besar omongan yang penting ikhlas ini. Jangan lagi ada yang berkata, ya, menghibur dirinya sendiri dengan kepelitannya ketika dia berderma dan mengatakan tidak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Itu jauh dari kata-kata ikhlas. Kalau ikhlas ini harus yang terbaik dari yang kita punya, karena kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita akan memberikan sesuatu yang indah kepada guru kita atau orang tua kita. Sebagai anak yang berbakti, kita akan memberikan yang terbaik apa yang terburuk untuk orang tua kita? Yang terbaik. Karena kita ingin membahagiakan mereka. Yunfikuna fi sarra wa dharra, berderma ya. Kita tahu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardo. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling mulia. Dengan apa beliau itu menjadi yang paling mulia? Dengan berderma. Oh, jangan terlalu tinggi lah berkata Sayyidina Abu Bakar itu karena ma'rifatnya, karena cintanya dengan Rasulullah. Kecintaan tidak bisa diukur, karena setiap sahabat itu hatinya telah terpenuhi dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Tetapi Allah menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran, yang ayat ini khusus untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasayujannabuhal atqa, saya akan menjauhkan azab api neraka tersebut ya terhadap orang yang paling bertakwa. Semua ahli tafsir mengatakan yang Allah maksud orang yang paling bertakwa adalah Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling bertakwa setelah Rasulullah SAW. Bagaimana sifat sampai mendapatkan gelar orang yang paling bertakwa? Alladhi yu'ti malahu yatazakka, dia itu gemar untuk mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Paham ya? Jadi mendapatkan gelar orang yang paling bertakwa bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan ibadah yang lainnya, tetapi gemarnya beliau dalam mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita panjang tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wal kadhimin al ghaidho, ini juga merupakan akhlak orang yang mampu menahan amarah ketika marah. Jangan emosian jadi orang. Jangan dituruti ya. Tidak ada kebaikan dalam diri orang yang mudah untuk emosi. Saya tidak kuat Habib, ya ditahan. Jangan mudah marah. Tidak akan panjang saya menerangkan ini karena waktunya sudah dekat isyrok. Karena saya ada inti yang akan saya sampaikan dalam ceramah ini. Wal afina anin nas, dan orang yang mudah memaafkan manusia. Sudahlah, hati ini bersihkan. Orang berbuat salah itu manusiawi, namanya manusia. Jangan mudah menyalahkan orang, kita juga banyak salah. Kenapa kita harus memaafkan manusia? Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang baik kepada orang lain dan tidak ada orang yang jahat kepada orang lain. Lah gimana Habib? Koruptor. Lah bagaimana dia memukuli saya? Begini Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan fali nafsih, wa man asaa'a fa 'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Man 'amila salihan fali nafsih. Siapa orang yang beramal soleh, baik kepada Allah atau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kita berderma, kita berucap santun dengan orang, atau membantu hajat orang sampai terpenuhi hajatnya. Memang secara kasat mata kita berbuat baik kepada orang, tetapi hakikatnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kita yang akan merasakan hasil dari perbuatan baik tersebut, bukan orang lain. Bukan orang lain, kita sendiri yang akan merasakan hasilnya. Makanya kata Allah, man amila solehan fali nafsi, orang yang berbuat amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Namun sebaliknya, waman asa'a, siapa orang yang berbuat buruk, firman-Nya Allah, fa'alaiha, hakikatnya dia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia pula yang akan merasakan hasil daripada keburukannya. Dia yang merasakan hasil daripada kejahatannya, bukan orang lain. Semua ada penghakimannya, jangan khawatir. Kita hanya perlu menuntut diri kita untuk jadi orang baik, supaya yang kita rasakan kelak pada hari kiamat hanya kebaikan. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, tidaklah Tuhan kalian itu mempunyai sifat zalim kepada hambanya. Sehingga seandainya kita ditakdir dan ditulis oleh Allah masuk neraka, tidak lain dan tidak bukan itu adalah buah daripada perbuatan kita sendiri, bukan dari perbuatan orang lain. Karena itu, salah satu akhlak ini mudah untuk memaafkan. Kenapa? Siapa orang yang mudah memaafkan, maka dia pula akan mudah untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, ajib. Ini Allah menyifatkan orang-orang yang bertakwa, tetapi katanya Allah, walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang berbuat keji, berbuat maksiat, berbuat dosa. Ini sifat orang yang bertakwa, dan Allah katakan, dan orang-orang yang berbuat maksiat ataupun dosa, aw dhalamu anfusahum, tetapi di balik perbuatan maksiat dan dosanya, dzakarullah, mereka ingat sama Allah, nangis, takut dengan dosanya, takut akan pertanggungjawaban daripada apa yang dia lakukan. Jadi jangan heran kalau ada seseorang yang kita kenal baik, kita panggil guru ataupun habib atau kiai, kalau suatu saat dia bermaksiat, manusia dengan segala hilafnya, bukan malaikat. Allah tidak melepaskan maksiat ini dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Mungkin orang yang bertakwa bermaksiat, tetapi di balik maksiat itu dia akan ingat kepada Allah, akan menangisi dosa-dosanya dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itu timbul, tetapi pada saat itu dia kalah dengan ajakan hawa nafsunya, sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah itu dia menangisi dan menyesal dengan apa yang dia lakukan. Itulah sifat orang yang bertakwa. Sehingga ya, tidak heran kalau Sayyidatuna Aisyah itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau tanyakan? Ada hala rajulun min ummatika al-jannata bighairi hisab ya Rasulullah? Adakah seseorang daripada umatmu wahai Rasul yang masuk surga tanpa hisab? Karena dalam pikiran logis kita, siapa sih orang yang tidak pernah maksiat ini? Jadi kita hitung dengan diri kita sendiri, kita ini orang yang banyak maksiat. Walaupun Allah muliakan kita untuk bisa sholat berjamaah, tapi maksiat tidak bisa lepas dari kehidupan kita ini. Sehingga pertanyaan ini wajar. Mungkin tidak ada seorang dari umat masuk surga tanpa hisab, tidak dihitung sama sekali karena tidak punya dosa. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Aisyah." Ada wahai Aisyah, ada. Siapa dia wahai Rasul? Rajulun idza dzakara dzunubahu fabaka. Seorang laki-laki yang kalau dia ingat dengan dosanya, menetes air matanya. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini akan masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Akhlak. Sehingga akhlak ini membuat seseorang yang memilikinya mempunyai prasangka baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa? Ketika dia tidak merasa lebih mulia, tentu dia melihat orang lain lebih mulia daripada dirinya. Itulah yang namanya prasangka baik. Sehingga tidak tampak keburukan dari apa yang mereka lakukan. Yang dilihat hanya kebaikannya, tidak ada keburukannya. Contoh, ini contoh. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu ta'ala anhu ardo, terkenal dengan seseorang yang saudagar kaya raya, didoakan berkah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tamunya tidak pernah kosong rumahnya. Dan beliau ketika menjamu tamu, luar biasa jamuannya, makanannya, hidangannya, minumannya, semua pulang dalam keadaan puas dan kenyang kalau pulang dari rumahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pernah pada suatu saat beliau ini tidak mempunyai uang sama sekali. Lalu tamu yang biasa main ke rumahnya tidak ada main lagi. Istrinya marah, lihat teman-teman kamu itu, datang ke rumah kalau kau punya uang saja, mau makan enak dan lain sebagainya. Sekarang giliran kamu tidak punya uang, tidak ada satu orang pun dari mereka itu menampakkan batang hidungnya. Maksudnya tidak ada yang muncul lagi kepadamu. Jadi itu berteman dengan kamu tidak ikhlas, hanya mengharapkan makanan dari kamu. Ya ini omongan-omongan kadang-kadang ya, keluar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi tidak dengan muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hatinya baik karena beliau adalah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak dari kita ngomong seperti itu ya. Kalau sudah tidak ada uangnya, menjauhlah orang-orang sekitar kita semuanya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah teman-teman yang pengertian kepada saya. Ketika saya punya uang mereka datang sehingga saya bisa memulihkannya. Coba bayangkan kalau dia datang dan saya dalam keadaan tidak mempunyai uang, bagaimana saya harus memulihkannya? Kan saya malu kepada mereka nanti. Alhamdulillah mereka pengertian kepada saya sehingga mereka datang hanya ketika saya mampu untuk memuliakannya. Hati yang bersih tidak akan keluar kecuali kebaikan. Tidak pernah melihat keburukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah didikan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bapak-bapak ini kadang-kadang banyak yang mengeluhkan istrinya ya. Ada. Anu, Beb, istri saya itu kadang-kadang kalau ngomong, oh sakit dada saya, Beb, dengan pembicaraan istri saya. Ada. Tidak ada. Rupanya sabar-sabar perempuan Samarinda ini, Masya Allah. Dahulu ini ada seseorang sahabat, ya Allah, punya istri, tidak kuat dia. Kalau bicara, Masya Allah, bicaranya ini hancur dada kita ini. Masya Allah. Dia tidak tahu akan berbuat apa. Akhirnya dia itu mempunyai rencana untuk lapor kepada Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Allah, Umar bin Khattab. Law kana nabiyan ba'di la kana Umar, kata Rasulullah. Kalau ada nabi setelah saya itu pasti Umar. Orang yang paling kuat imannya di antara sahabat Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fi man kana qablukum rajulun muhaddatsuna, fa in kana fi ummati ahad lakana Umar," katanya. Dari umat-umat yang terdahulu itu ada dari mereka itu orang-orang yang diilhami. Dan ilham itu seperti wahyu. Mereka itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah langsung memberikan isyarah kepada orang tersebut seperti Allah memberikan isyarah kepada para nabinya. Itu ilham. Jadi jangan mengingkari apa yang dilakukan oleh para aulia kalau kita belum masuk dan tidak tahu apa yang Allah muliakan kepada mereka. Dan ini hadis dalam Bukhari. Seandainya di umatku ini satu, itu Umar. Allah, hanya satu orang tapi banyak dari umatnya Rasulullah SAW. Seandainya cuma satu, itu pasti Sayyidina Umar, kata Rasulullah SAW. Sampai dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ih ya ibn al-Khattab, ma salatta fajjan illa wa salaka syaitan fajjan ghairu fajjik." Tidaklah engkau berjalan di satu jalan kecuali syaitan itu berjalan di jalan yang tidak engkau lewati. Karena syaitan itu la yafja, takut gemetar, ya min dhillil Umar, dari bayang-bayangnya Sayyidina Umar. Hebat ini ya, setan berlari, tidak berani mendekat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu bagaimana kalau di rumahnya? Lah orang ini lapor, mau lapor tentang keadaan istrinya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ternyata Sayyidina Umar pun keadaannya sama. Sampai depan pintu beliau dimarahi sama istrinya. Panjang jerit-jerit istrinya memarahi Sayyidina Umar bin Khattab yang notabene beliau adalah seorang raja pada saat itu, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimarahi sama istrinya. Jadi sampean ini walaupun jadi pejabat tinggi negara sekalipun jangan heran kalau dimarahi istri. Ya. Senyumin saja, jangan diambil hati. Oh, mati muda kalau didengarkan semuanya ya. Apa? Matimu muda, sudahlah. Ketika orang ini sudah ketok pintu, lalu Sayyidina Umar dimarahi, dia pulanglah, ya sudahlah, tidak usah laporan, sama saja dengan saya, katanya. Apa? Sama saja, buat apa laporan kalau kayak gini? Pulanglah dia. Sayyidina Umar ini masih, dia insaf, mendengarkan ocehan daripada istrinya. Tidak berani memutus ya, takut tambah marah nanti, selesai tambah panjang nanti ini. Jangan dijawab perempuan ya, kalau marah ya. Karena tidak akan menyelesaikan masalah, didiamkan. Ya. Ya, dikasih hadiah nanti diam sendiri nanti. Ya, jangan dijawab. Nyari masalah namanya kalau jawab, walaupun sampai dalam keadaan betul, jangan dijawab. Sudahlah. Ya, sampai lihat pejabat yang gagah-gagah di rumahnya dimarahi juga itu, sama saja. Melihat Kiai Habaib kayaknya gagah ya kok depan panggung gini nih. Oh, gagah Habib ilmunya masyaallah tuh Habib, sama saja lah kita di rumah ini sama. Sama, tidak ada beda kita ini. Dimarahi juga kalau di rumah, sama saja. Ya, selesai istrinya ini ngoceh panjang lebar, marah-marah, ya. Datanglah ke pintu saya nomor bermuka, ada orang yang berlalu dari rumahnya sudah agak jauh, dipanggil kembali, sini. Ada apa? Saya dengar kamu mengetok pintu saya. Tidak, saya nomor, tidak jadi. Katakan ada apa? Mungkin saya bisa membantumu, katanya.

itu yang menjaga kebersihan rumah kita, istri kita itu yang menyuci baju-baju kita. Dilihat sisi baiknya, jangan pernah dilihat sisi buruknya. Kalau orang hanya melihat dari sisi buruk, tidak akan ada orang yang baik di atas muka bumi ini. Tetapi ketika seseorang hanya melihat dari sisi baiknya, maka orang akan terlihat baik, dan dengan pandangan baik inilah kita akan bisa berendah diri kepada mereka semuanya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Sudah lebih 10 menit dari waktu isroknya, karena tadi bilang lebih sedikit tidak ada apa-apa Habib, walaupun lebih dari masa isrok. Ini sudah lebih 10 menit. Semoga kajian kita ini membuat kita semangat untuk mendidik akhlak kita menjadi lebih baik. Dan puncak daripada hadis dari yang tiga itu, wa ana zaimun, kata Rasulullah, saya yang menjamin, saya yang jamin, kata Rasulullah, saya akan menggandeng orang tersebut, bi baitin fi a'lal jinan, dengan sebuah istana di surga tertinggi yang kumpulnya dengan para nabi. Sudah mau digandeng sama Rasulullah di surga yang tertinggi? Mau, siapa yang tidak mau? Lalu apa syaratnya, apa harga yang harus kita bayar untuk digandeng sama Rasulullah, mendapatkan jaminan dari Kanjeng Nabi? Liman hasuna huluku, bagi orang-orang yang akhlaknya baik, kata Rasulullah SAW, ya, melebihi ibadah apapun akhlak ini. Oleh karena itu belajar akhlak ya, terutama dengan Allah, pakaian kita, kita perbaiki ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika hendak berzikir, jangan disamakan dengan pakaian-pakaian yang umum. Itu akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang tua. Lembutkan suaranya ketika berbicara, ya, tundukkan pandangannya. Begini akhlak kepada gurunya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarkan mereka mengetahui daripada kita hanya kebaikan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan, karena buah itu kita sendiri yang akan menuainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga jadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita diberikan panjang umur sehingga kita bisa dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dan belajar menggali lagi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah, berkahi rezeki umatku di pagi hari. Itu doanya.

0: tahan dulu. Yang perlu dikasih motivasi itu dalam hidup. Lalu ma'lamuna nasun akamaku wa sida'i. Seandainya mereka tahu pahala sholat isyak berjamaah dan subuh berjamaah, la atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isyak dan sholat subuh. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar. Jangan tinggalkan. Kata Nabi, kalau orang tahu kemuliaan di waktu fajar, dia akan datang di waktu itu walaupun dengan kata.
2: Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh yaudah ya Allah. Kalau itu sama subuh yang kemarin sekarang saya berkurang. Lillahi ta'ala. Sudah bisa.
3: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: Lo bercanda kan, Ki?
1: Gue serius, Liv. Dia habis pake tadi sama gue. Mobilnya tabrakan sama truk.

orang pagi hari masih duduk-duduk di beranda, ternyata sore hari sudah di keranda. Dan ada orang yang pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya, ternyata di malam hari sudah di dalam kubur. Dunia sebentar saja.

وأن هذا صراطي مستقيم، جلنك إني لوس. Ketika melewati jalan ini, kalian tidak terlepas dari hidup jatuh. Kalian tidak terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menerus.

Duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidupnya

Ta'ala, hadis riwayat At-Tabrani, Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis

إذا غشاهم من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم معلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وأمدادهم مغرم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرسقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على ما نبي سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. شكر الحمد لله الله سبحانه وتعالى memilih dan menghendaki kita dapat i'tikaf sembahyang berjamaah serta membaca salawat kepada junjungan kita Rasulullah semata-mata taufik dan hidayah dari Allah yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakan seperti ini terus menerus selama kita masih hidup di dunia ini. Amin. Lebih daripada itu mudahan diterima Allah. Amin. Kembali kita membicarakan tentang tawadhu. Lawanannya adalah takabur. Dua sifat yang berlawanan, tawadhu' dan takabur. Rendah hati dengan angkuh. Angkuh benar, baagak benar. Tapi apabila orang itu mengaku hebat datang dari Allah, Allah nang mahebatakan, itu namanya tahadduts bin ni'mah. Itu perbedaannya. Dia mengaku bahwa kekayaan memang betul kaya. Tapi ingat-ingat nang mangkaya akan dirinya itu Allah. Sehingga ia bercakap dengan orang lain, aku ni sugih. Tapi dalam hatinya Allah menyugihakan aku. Itu nang ma'amalkan orang tua amma bi ni'mati rabb bika fahaddits. Kada tersalah. Apabila orang itu sudah arif billah, apabila orang itu sudah arif billah, sunat dipuji. Karena ia dapat mengembalikan puji itu datang dari Allah. Dan nikmat itu siapa memberinya? Allah. Apabila orang jahil, jangan sekali-kali kita memuji, karena hukumnya memuji kepada orang jahil adalah sama membunuh. Iyyaka wal madha fa innal madha adzibhu. Itu dalilnya. Iyyaka wal madha fa innal madha adzibhu. Takutilah sifat memuji pada orang lain, karena memuji itu adalah sama dengan hukum membunuh. Karena dengan sebab kita memuji, inya sombong, sehingga inya dibuat ke dalam neraka lantaran kita. Maka hukumnya, dosanya sama membunuh. Jadi kita lihat dulu. Orang tu alim kada, makrifat kada lawan Allah. Bila makrifat puji ya. Kada alim bungo ambungan bolang. Imba dipuji tadi bah jurang kalau beliau ini berat tandingan. Oh. Kalau saoreng ni mai malah lagi saoreng. Nah, itu sama membunuh.
Disitulah ucapan Ibnu Athaillah sudah kita bayangkan. Apa ucapan Rasul? Ucapan Ibnu Athaillah dalam Hikam itu kayaknya malam Sabtu pun panjang umur betamuan tuh. Pembersih batin.

عزا واستكبارا. Ulun bila membaca ni itu lo kaingatan aja arwah guru sakumpul tu. Hafal matan hikam tu hafal. Matan hikam tu hafal. Memang jiwa orang ke situ. Ada kita kada hafal hukum fikih itu hafal karena jiwanya ke ibu fikih. Ada orang tasawuf hafal. Kayaknya lalu kita membacalah. Cari kita lagi hadisnya. Tiga minggu dah. Di bab ini tiga minggu. Bujur kalian. Tiga minggu dah bab tawaduk ini tiga minggu. Berdiri pulangnya nenek. Panat. Maksiatun. Auratat zillan waftikharan. Khairun min ta'atin, tapi auratat izzan wastikbaran. Orang itu bergelimang di tengah dosa dan maksiat, tapi menimbulkan hatinya adalah hina, fakir, tawadhu. Orangnya bergelimang di tengah dosa dan maksiat, tapi hatinya aku ini kada pantas masuk surga. Aku ini hidup kada kawa mengendalikan nafsu. Gawianku isukan kamarian penuh dengan dosa. Aku ini kada ada harapan dapat nikmat Allah Ta'ala surga. Amun tahu apa lagi mun Allah menghendaki mun kaya ini keadaanku, aku kada kawa mengendalikan nafsu. Lebih baik daripada orang taat kelanggar ke masjid nuntut ilmu, kalanggar ke masjid nuntut ilmu, tukang baca hebat, banyak beisi murid. Lebih baik orang nang maksiat, tapi nang orang nang taat tadi aurasat izzan wastikbaran, akan menumbuhkan sifat takabur dan hebat di dalam hatinya tuh, hebat menghinakan pada orang lain. Kada apa-apa ada buahnya nih. Nah, kelanggar subuh nak kayak apa aja gerimisnya, tetap kau berangkat. Sombong dalam mengerjakan taat, maksiat di dalam kehinaan dirinya, jauh lebih baik orang nang maksiat daripada orang taat. Aku minta jawaban alasan, nah kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya hebat orang maksiat ditimbang ketimbang dengan orang taat tapi sombong? Kenapa alasannya? Bila dapat dibawa-bawa umrah imanis bone tapi tambang seorang, nang senior-seniornya kita takonilah. Mungkin kada dapat, aku menjawab kan? Jangan gair, gak ada apa-apa. Mau pindah kalau menahu, kenapa yuk, Pak Ji? Orang tuh maksiat aja hebat. Orang nang taat tadi tapi sombong. Kenapa? Alasan jawabannya kalau lebih? Karena tawaduknya belum tepat, belum tepat. Bisa bang, enggak? Belum tepat. Kada tapi sabar apa diterima atau kada tapi paham. Kayak Pak. Nah. Belum juga, belum sempurna juga. Kada kita sama-sama supaya diterima tuh ujar kaidahnya guru sakumpul, supaya tabilak tasilak tajilak, tasilak tabilak tajalak, artinya jelas benar tuh. Nah, kayak ini maksiat batin

jauh lebih besar dosanya kalau ditimbang dengan taat lahir. Taganal maksiat batin tadi daripada taat lahir. Atau ada kawaman nupulik nang taat zahir tadi dibandingkan dengan dosanya maksiat batin tadi. Nang cangkal kalanggar nuntut ilmu macam-macam tadi ma'ajar tadi, pahalanya ganal kala, ganal kala pahalanya. Dibandingkan dengan dosa sombong tadi, kada kawa mana pali. Sedangkan dinya maksiat. Nah ini, sedangkan orang maksiat tawadhu mengaku hinanya, mengaku hina dirinya. Nah itu apa kok? Amal batin. Satu contoh kam amal batin lebih hebat daripada amal zahir. Kita buktikan hadis pula. Kita insya Allah ada Qurannya, ada hadisnya, kada bisa berpender aja kada. At-tafakkuru saatin khairun min ibadata, khairun min ibadati sab'ina sanah. Wa bi ba'd riwayah at-tafakkuru saatin khairun min ibadati sittina sanah. Tafakkur sebentar berarti apa tuh? Amal apa? Tafakkur sebentar amal lain, amal batin. Amal batin sebentar aja tafakkur lebih bernilai daripada beribadah 70 tahun. 70 tahun beribadah jahir jongkang ruat. Tafakkur sebentar aja kada sama belum lawan tafakkur yang sebentar tadi. Artinya memberikan isyarat bahwa taat batin luar biasa, maksiat batin begitu pula luar biasa dosanya. Allah Ta'ala adil. Setiap orang yang beribadah di tanah haram Mekah, dilipat gandakan ibadah itu dari tempat yang lain sama dengan satu berganda 100 ribu. Itukah satu ibadah yang kita kerjakan di Masjidil Haram umumnya di tanah haram lebih bernilai daripada ibadah di sini 100 ribu. Ibadah jalah. Bayang, ibadah jalah. Amun dosa bang, amun maksiat bang. Kada, banyak lagi jangan. Sama. Jadi ibadah di tanah haram itu dilipat gandakan 100 ribu. Begitu pula kita kalau mengerjakan dosa dan maksiat, kali gandaan dosanya 100 ribu. Banyak saudara-saudara kita, khususnya orang-orang Banjar dan sekitarnya, transaksi di depan Baitullah alias maujik di hadapan Baitullah. Katulahan. Nah, di hadapan Baitullah transaksi. Anak nakal kirim ke Makkah. Kada kasian dah. Buka pemainan di sana. Amun kasihan jangan ditulakakan nang cagarinya maksiat, jangan. Bapacaran di tanah Makkah jangan. Kasihan dosanya berganda 100 ribu kali. Ada kita kada supaya insaf jarinya. Datang pakupiah haji juga. Padahal di Makkah gawian pemainan. Mengotori dengan dosa di tanah suci Makkah. Maaflah, ini sekarang ini pak
harus ada yang berkata benar itu benar, yang berkata salah itu salah, apapun risikonya, supaya jelas. Kita boleh ki, memang amal batin ini kadakawa disamai dengan ibadah zahir, begitu pula dosa batin kadakawa disamai dengan dosa zahir, dosa bahir. Apa dosa batin? Maksiat batin apa? Ujub, riya, sum'ah, takabur, hasad, hikid, hubul jah, hubul mahmadah, sarhu kalam, sarhu ta'am. Hapal aja kada, apalagi kau mengindahkan diriku. Aku ini ujub kah kadakah? Di mana masuknya ujub? Aku ini takabur kah kadakah? Di mana masuknya takabur? Aku ini dangki kah kadakah? Di mana masuknya dangki? Bagaimana cara mengobati dangki? Kalau tidak mengaji bahaya. Dalil Abu Hasan As-Sadali. Man lam yataghalghal fi ilmina hadza faqad mata musirran al kabair wa huwa la yashur. Itu dalam kitab Aiqadul Himam. Aiqad, hebat narannya. Narannya aja Aiqadul Himam. Han. Kita pajisaranna beisi kitabnya enggak ada beisi. Kenapa lagi belajar tamat? Jadi guru sudah kita. Malam biatakal galfi ilmina hadza faqad mata musirran al kabair, barang siapa tidak mendalam-dalami ilmu mistik dan ilmu tasawuf. Karena belajar ilmu tasawuf dikhawatirkan akhir umurnya membawa dosa besar, padahalnya kada tahu. Nah, besarang di dalam ini, Pak. Nah, apalagi bagaimana dihadir besarang? Ujub, riya, takabur, sum'ah, hasad, ikid, ubul jah, ubul mahmada, sarahu kalam, sarahu tam. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Berat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan batin kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa pimpinannya ilmu nang kaya itu? Ghazali. Sudahkah kisah Imam Ghazali tawadhu? Sudahkah? Sudahkah sidin jadi imam ke pasar disuruh orang supaya jangan sombong. Jadi kalau maksiat batin itu luar biasa. Maksiat zahir itu sudah berbahaya, lebih berbahaya lagi maksiat batin. Taat zahir sudah untung, apalagi taat batin. Istilah Ghazali itu tiga harus. Kalau mengaji ilmu tasawuf harus tiga itu. Langkah pertama takhalli. Takhalli. Nang kedua tahalli, baru nang ketiga tajalli. Yang tulisannya sama ya, nah. Tahalli ha. Dibuangi huruf titiknya kha tadi, tahalli. Diandak ke bawah jadi jim, menjadi tajal. Tahalli, tahalli, baru tajalli. Istilah orang bekebun, takhalli, barasi dulu kabun tuh. Rumputnya, kumpainya barasi. Itu namanya takhalli. Kemudian setelah dibungkar, dibalungkar, lalu ditanami. Istilah mana nami? Kata tasawuf, takhalli, mempakaiani. Imbah ditanam, lingai sudah rumputnya, baru tajalli babuahnya nampak. Lalu man arafa rabbahu faqad, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah.
ay man arafa ajza nafsihi faqad arafa qudrat rabbi. Barang siapa mengenal kelemahan diri dan saya ia kenal kekuasaan Tuhannya. Barang siapa mengenal kelemahan diri berarti dia kenal kekuasaan Tuhan. Selama barang siapa mengenal kebodohan dirinya, niscaya mengenal Allah nang alim. Barang siapa mengenal dia lemah, baru dia mengenal Allah yang kuat. Kita bicarakan tawadhu. Tuh kayaknya khusus pembicaraan tuh buah-buahan nanti malam Sabtu kayak apa membersihi batin, kayak apa ibadah. Kita ini Tuhan sudah. Tuhan sudah. Jadi nang ilmu-ilmu nang kayak itu aja lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-karamu at-taqwa. Letaknya kemuliaan itu di takwa kepada Allah. Orang banyak beranggapan kemuliaan itu di pangkat. Maka itu isukan kamarnya yang pangkat aja nanti turunnya. Nya yakin tanpa pangkat tidak bisa kemuliaan. Ada orang berpendapat bahwasanya tidak bisa mulia tanpa harta. Maka isukan kamarnya dia menumpuk harta benda. Semua itu salah anggapan. Rasul memberikan resep al-karamu at-taqwa, kemuliaan itu letaknya takwa kepada Allah. Ya, tahu sudah kita. Takwa apa artinya? Bahasa kita ya nih. Supaya nyaman mamaham. Takwa tuh bahasa kitanya nyaman, supaya nyaman mamaham. Sudah pernah aku bicarakan takwa itu apa artinya? Ya. Pajar mana? Ayo, di mana kan duduk? Takwa itu apa? Bahasa kitanya supaya mudah memaham. Nah, wah, mantap juga deh. Dasar ozar. Ya, Pak, Pajar. Pasien takwa itu ya. Iya. Bahasa kitanya takwa itu amun bahasa Arabnya imtithalul awamir wajitinabun nawahi, menjunjung perintah Allah, menjauhi tegah Allah, itu orang tak. Tapi ujar bayan supaya ringkas saja, takwa itu pasien. Pasien ujar orang gawe, ujar orang jangan-jangan pasien tadi Pak. Maka bilanya pasien disayangi orang, ujar ada. Nang laki pasien apa ujar nang bini Allah. Kada baca wae itu, Pak. Bila nang bini mau napa ujar nang laki batagihan apa aja tukaran sidin. Nah, orang ini pasien lawan Allah. Iya kah nang malam Sabtu ya? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku siap memperkenankan permintaan hambaku selama hambaku tu mau napa ujarku. Aku siap nang apa ujar hambaku asal hambaku mau napa ujarku. Nah, lalu kita ni kada masih, kada masih. Kita buka orang nang pasian tu, inya ya nae. Orang nang takwa, orang pasien tuh inya begawi kada kaya kita. Begawi kada kaya kita, tapi rumahnya genal genal inya pada kita. Inya begawi kada kaya kita, tapi mobilnya mahal ini mobilnya pada kita. Kenapa inya pasien lawan Allah taala? Tatangga malamnya bangun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku hendak anu nana, ya Allah. Kadang-kadang tuh belum belum batagih lagi sudah dikabulakan orang. Nya pasien. Kita ini kada pasien, Bang. Bukan ada usah. Bos itu apabila senang lawan buruhnya, pasien. Maka bos ini pula kenaran bosnya, buka tangan tuh, Bang. Nah, kita kayak itu juga lawan Allah taala.
Nah, lalu kita berdoa, Allahumma inni zulman kathiran kabiran. Ya Allah ulun, ya Allah ampuni, ya Allah ulun ini banyak membunguli diri ulun. Ulun ini zalim, ya Allah. Tahu aja pada nang itu baik ulun karena kau mengendalikan nafsu. Tahu aja pada nang itu jahat ulun tergawi karena ulun karena kau mengendalikan nafsu. Zulman kathiran kabiran. Kita boleh ke hadisnya. Boleh ke hadisnya. Al-karamu at-taqwa. Kemuliaan itu letaknya di takwa kepada Allah. Jadi keliru yang beranggapan tanpa pangkat tinggi tidak bisa mulia. Banyaknya orang mulia. Nah, tanpa harta benda aku tidak bisa mulia. Betul, tapi ya kan di situ kemuliaan yang hakiki. Tidak. Mulia yang hakiki sejak di dunia diraihnya kemuliaan itu adalah letaknya di takwa. Kurang takwa dah bayu lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bah mun kita mendalam-dalami lah ini hadis ini nah ya pulang. Dalilnya apa ya hadis saya banyak semalam. La fadla li abyad ala abswad wa la arabiyin ala jami'in antum min adam wa adam min turab illa bi taqwallah. Qurannya ya ayyuh.

0: Allah yatqakum. Mudahan ya nafsu kita ini mau bakalah itulah. Mudahan nafsu ini mau bakalah tuh nama nurut hajainya tuh. Berikutnya sambungannya. Wasyarafu at-tawadhu. Dan kemuliaan itu andaknya ditawadhu. Jadi orang-orang nang kejam dan kasar, nang berpengaruh itu, nang hebat benar orang nang tawadhu. Semakin tinggi pangkat, semakin tawadhu, orang itu semakin dimuliakan orang. Bahjar, bagus benar buhannya Isidin. Pangkat Sidin tinggi benar. Tinggi benar pangkat, tapi orangnya kujuk bajalan tuh nah mailangi masyarakat kujuk orangnya bajalan bagus benar aja. Nah di situ letaknya kemuliaan Uma diwar. Aku memberi salam aja Sidin jar mari merimbat menjawab daripada kerasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekipik sumangga. Jurah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi maukah dimuliakan masyarakat? Jawabnya mau. Tawadhu lah. Kita hajalah kita mendengar pandir kawan yang sombong tadi. Asa menggerigit kala. Kayak itu tuh kita bila bersombong lawan kawan, kawan tuh lu menggerigit aja juga. Oh, jabayan. Kalau seorang ini ada apa? Jakarta tuh bulu batis seorang aja. Oma, ujaji saran bungulnya, pinainya aja. Dalam hati nih, pinainya aja, pananahunya Jakarta. Nah, kayak itu tuh bila kita sombong tuh lawan kawan pandir. Kalau seorang nih. Lalu muar aja tuh orang. Ingat akan seorang aja mendengar kawan nambah agak tadi pandir. Muar. Kayak itu tuh juga bila kita bagak lawan kawan, kawan muar juga kita. Paham gak? Nah, jadi kemuliaan itu letaknya di takwa. Terkemuka dan dihormati orang masyarakat itu letaknya di tawadhu. Oh ya ini pulang tawadhu juga banyak juga pimpinan tawadhu jalan ke pasar no. Ketua DPR ketua anu jalan ke pasar tawadhu epiknya apa tuh supaya dipilih orang jadi presiden non itu narnya kawat monyun sudah jadi udah hiran lagi tuh lain tuh tu ada kulu sifatin kainatin bahwa hantuun itu. Jadi dinyatakan resipnya Rasulullah memberikan lawan kita kalau hendak mulia dunia dan akhirat hendaknya ditakwa lawan Allah. Kalau hendak terkemuka dari teman-teman dipuji dan dihormati teman-teman maka hendaknya ditawadhu. Bagus benar hadisnya. Wal yaqin al ghina. Nang naran sugih itu andaknya diyakin. Tentu yakin dalam ilmu tauhid pun tidak diterima iman seseorang amun kada ya yakin. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu dhi ni'matin mahsudun sahib mahsudun sahibuha illa tawadhu'a kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawadhu'a. Bila orang wani membarisi itu wanita tanggung jawabnya irapnya tuh. Tuh ada berbaris lah tuh. nyaman aja jar membari situ. Aduh apa? Kada mau sembarang. Makanya ujar orang naho, kalau orang membari sinapakah? Kita kada boleh protes, biar aja iya. Tapi kalau boleh betakun les setengahnya. Apa les setengahnya? Terus bila membaca tuh siap tuh. Kullu dzi ni'matin mahsudun sahibuha. Setiap orang yang dapat nikmat pasti didangki. Orang mempunyai nikmat itu pasti didangki orang, pasti dihiri orang. Maka itulah kita nikmat itu kalau bisa disimpan-simpan sedikit. Disimpan-simpan sedikit. Tapi pamer. Karena setiap orang yang mempunyai nikmat itu didangki orang. Hari-hari bagilir baju hanyar-hanyar orang larang-larang tuh. Tuh anak tersumbalit kini tuh didangki orang. Dimapa caranya bila kita dapat nikmat kada kawa orang mahiri? Dimapa caranya? Illat tawadu'a, terkecuali yang menghadapi nikmat itu orangnya tawadu'. Tawadu' di mana? Di dalam. Bahwa memandang nikmat itu bukan nikmatnya yang dipandang, tetapi mun'im. Yo, kalau kita memandang nikmatnya nikmat, bisa sombong. Tapi kalau kita memandang mun'im, orang yang memberi nikmat, kita tidak bisa sombong. Memandang mobil Mercy, mobil Volvo, Alphard, imbah nukar, mengambil di dealer, diletakkan di halaman rumah, duduk seorang bakursi mencangangi motor itu. Bila motornya nang dipandang, berbahaya. Banyak orang menangki itu. Tapi kalau kita memandang motor itu, memandang Allahnya nang memberi rezeki kita kawa nukar motor, itu kada kawa tuh orang menangki itu. Kada jalan orang menangki. Kalau kita alim kada ingat nama alim makan, itu ujub. Orang lain dihinakan kada nang alimnya kaya aku, sombong. Kalau kita memandang Allah nama alim makan aku, itu namanya tawadhu. Jelas saja sudah. Oh, Pak Jisaran. Jelas saja. Kau aja yang memakai. Yan, kau akan memakai Yan. Mudahan aja Bang Allah mengingatkan kita dengan itu. Nah. Ya kan bisa kada ingat. Tersumbalit dah nyari ingat pelapasannya. Maka kawan ni pulang enggak tuju benar ma ambung. Maka nang diambung ni pulang dasar ambungan bedahulu. Ringan badannya nyaman orang ma ambung nah. Orang mahambung nyaman aja, tapi nama nyambut. Bila mahambung tinggi, nama nyambut kada bisa, linyak. Mana bungas, mana alim, sugih, pakaian berundun, orangnya pangurihingan, balu ada sok ada banyak balu orangnya tawarakan lawan bayan tuh pasti menerima. Ayah bayan menerima kada kah? Oh berdua tersalur bakat menahirang pamamayan pulang entah. Muha tuh kada putih kuning kada nyahirang sarek habang muak biru. Nasib nangai itu, bini nangai itulah. Jadi nang tawaduk nih tenang lawan orang ledah hati. Tekan dah kawat tu karena kau orang mandangi. Artinya mengantisipasi dari nikmat itu berlakulah tawaduk. Ini dua sifat tawaduk bagus, takabur jahat. Ya kalau ghibtah bagus, ghibtah bagus, hasad jahat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah. Dasarnya nah, ucapan Rasulullah tu liwar berbobot. Nya Nabi ucapan sidin tu kada nafsu sidin. Ucapan beliau itu wa mayantiqu anil hawa in wa illa, di luar pada akalan kita, karena nang maaturnya Allah. Lain perkataan Lia Idan, perkataan Ahmad Musaddiq alias Abdus Salam Adan, apa pulang babian deh urang Lampung mengaku Nabi pulang Allah Adan Rasad, latar belakangnya tukang gunting. Tukang gunting jadi Nabi Allah. Macam-macam. Di zaman Rasulullah tuh, sudah ada mengaku Nabi. Jadi jangan bingung kita. Kalau pengennya di Banjar Tumbur mengaku jadi Nabi, biasa aja. Kada di Lampung aja, kada di Jakarta, kada. Orang nang apa nak iti latar belakang pendidikannya itu nah nang inya tu jadi guru ka asalnya. Mun jadi guru bang aku jadi Nabi ya taluput sudah, atau inya bebacaan alim mah ada kah. Oh ya ini Allahu Akbar, artis jadi turun guru baubah. Nama undang nang luput, nama undang mun inya tu napa ada aku deh. Artis jadi tuan guru, di mana belajar? Bengkel Yamaha resmi, bengkel Honda resmi. Ada nang bibingkilan, mun bibinian ka bibingkilan itu bah. Ada bibingkilan, inya kada resmi kada ya nah. Tapi inya ahli bingkilnya Yamaha. Lalu yubayan sabida motor napa? Honda. Mereknya Repo. Bilanya rabah pasti Repo tu. Maaflah nang berisi Repo. Nang bingkil tadi na inya bisa Yamaha. Lalu bayan mogok sabida motor. Sabida motor bayan adalah Honda, dijulung ke bingkil Yamaha itu tarimanya kada. Sabida motor itu nya bingkil ini kada resmi juga. Sabida motor inya punya ahli juga, ahli baik cuma kada ada bapak pelajarannya kada ada, cuma jiwanya membaikin itu buka bingkilnya tapi kabisannya Yamaha. Lalu sabida motor orang mogok. Si bayan dari mama ya sepeda motor sarahkan bayan ke bingkel Yamaha tuh sepeda motornya Honda ditarimanya kakada kah? Ayo ganii aku nah, aku ganii nah tarimanya lah. Hah? Tarimanya nya perlu duit. Sama artis diundang jadi tuan guru mahutbah pulang Allah dah kejadian tuh mahutbah artis. Hukumnya nang apa aja? Salah khutbahnya. Mana musafirnya orang Jakarta mau khutbah pulang, gawiannya begitu nah. Sungguh. Jadi nama nyuruh tersalah. jadi mun kayak kita nih kira-kira kayak apa aja kada menerima. Jadi nabi kada napa kada menerima. Itu sudah dialami di zaman Rasulullah namanya Musailamatul Kadzab. Di zaman nabi kada ngalangan menentang mengaku jadi nabi. Amun waya ini tuh jadi nabi kasiangan sudah. Kasiangan kada bingung lagi. Jadi umat Islam tuh kada kebingungan karena di zaman nabi sudah ada yang mengaku jadi nabi namanya Musailamatul Kadzab. Dan dia membuat Al-Qur'an sendiri. Oh, waya ini kada ada bikin Qur'an. Qur'an itu juga ditafsirkan luput. Buku pedumannya tazkirah narnya. Ya Allah. Dasar kada suah menuntut juga kada mau badadangar ke majelis salim, mun mau badadangar ke majelis salim. Kada nyawa ngakui, Bang Gulam Ahmad nanto, Mirza Gulam Ahmad dari India itu kada mengakui, Bang. Dasar. Dasar kosong. Cuma nang kita khawatir akan ni anak cucu kita. Anak cucu kita buktinya lulus sekolah kompoi lulus sekolah baju dicoret, itulah orang pintar bematian. Coba lihat tonton TV, 4 orang mati nang di tengah jalan tuh dirumpaknya nah, 4 orang mati kok ada ingat daerahnya. Itulah orang pintar, itulah pemerintah pendidikan gagal, kada tahu lagi beradab. SDM perlu, tapi ilmu agama perlu. Jadi dimasukkan pak agama itu barangai 20% kah? Jangan sekali seminggu pak agama, sekali seminggu pak agama, mun turun gurunya, mun kada turun. Bujur ya kah? Sekali seminggu aja sapak pak agama. Di mana? Iya, nang Ahmad Musaddiq pengikutnya tuh 60% pengikutnya dari kalangan iya, 60% pengikutnya dari kalangan
1: mahasiswa pelajar. Sekali ya. Dari pelajar.
2: Belum semua.
1: Mahasiswa.
0: Kamu sariki orang bunyi udah tahu. Mahasiswa aja. Mahasiswa tuh orang pintar kalau orang mongol lah. Pintar. Pintar ilmu umum, tapi ilmu agama bodoh ilmu agama. Pelatih bulu tangkis jadi nabi hakun aja. Nah, jadi artinya tuh berpikir umat Islam tuh berpikir tenang, berpikir. Kada malarang sekolah umum tuh kada malarang, cuma dimasukakan nang kayak ini, nang mendengar nang kayak ini nah dimasukakan tuh di bawah tulak. Nyatanya maulah di bawah itulah. Anak pian nang pendidikan umum tuh di bawah itulah nang ini maulah. Nah. Tapi bila menonton TV itu paharatnya tuh. Jerman kah, Belanda kah, Rumania kah? Belanda kah, Jerman kah? Kada tahu juga jauh. Jadi Musailamatul Kadzab aku jadi nabi. Dia membuat Quran. Quran tuh ibadah kok. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Coba pambiannya nas terus. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lalu Musailamatul Kadzab hendak mau bikin tandingan juga. Itu ditarik sejarahnya. Lalu maulah ini. Aku kada ingat lagi kata-katanya tuh. Kada berapa baris, kada kawa menyambung lagi. Kada kawa lagi maulah. Maka itu Al-Quran menentang kepasihan orang Arab bikin Quran munikam hebat munikam jagau, amun memadahkan Quran datang dari Muhammad, Muhammad ummi bikin Quran bujur-bujur bahwa Quran itu datang dari kami. Napa ayatnya ya? Wa in kuntum bi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Jika kamu ragu-ragu Quran itu datang dari kami, kata Allah, silakan fa'tu bi suratim mim mithlih. Kada usah sabukuan ulah, sesurah aja, sasurah Quran itu aja ulah. Wa in kuntum bi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Ada lagi ayat. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Napa lagi nang Ahmad Musaddiq ada bisa maulah Quran dan tah adan rasat ada bisa tukang gunting dan maulah Quran dan ada kawa. Napa lagi salang Musailamatul Kadzab nang bisa maulah Quran aja kada kawa orang Arab tuh. Napa lagi kita nang orang-orang ajam ini han jadi manangis ya nai batin tuh kita melihat 60% pengikutnya dari kalangan mahasiswa. Betapa mudahnya di akhir zaman orang membodohi umat Rasulullah. Betapa mudahnya di akhir zaman orang membunguli umat Rasul, merampas iman umat Rasul. Akibat mereka tidak hadir dalam majelis ilmu, akibat pendidikan agama tidak dimasukkan ke jiwa mereka. Terlalu mengejar SDM-nya. Kadang-kadang kita ini aneh-aneh juga lah. Indonesia adalah hasil terbesar dari batu bara. Tapi anehnya Indonesia kekurangan listrik pasokan batu bara. Ah ini aneh. Australia termasuk negara yang banyak batu bara tapi belum dibongkar. Indonesia bongkar terus, kirim luar negeri. Kada tahu bang, hukumnya kayak apa? Kada tahu deh, rakyat bebanu kada tahu aja. Mengeluh, menjerit rakyat, minta keadilan, bahwa jalan bagaimana caranya? Kada tahu, seakan-akan talinga tuli aja. Berita selengkapnya. Bujur aja kah? Bujur aja kah? Ngegair juga buhannya nih. Bujur aja kah? Kurang teriaknya. Maka orang nang nyaca lihat buhan nang main-main tu dah. No, ya Allah, no, jo no. Padahal penyanyi aja tu mau punya mendukung. Bujur aja kah? Jur, di ulutnya jur. Membibinian tu kada kawa ditakut ni. Bujur aja kahnya, bujur tak dahulu sudah buannya tu. Walaupun pingkar, bujur juga. Allahu Akbar. Indonesia kaya, Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya, Indonesia raya, kaya raya, lawan hutang. Aneh juga. Akibat napa tuh kada kawa mengadili. Bayangannya aja kada ada keadilan, apalagi keadilan bayangannya ada. Yang salah bisa benar, yang benar bisa bila banyak. Nah itu kutakuni sudah Aku takut nih pahal ba tu nak waktu sini tahu nih pegagayaan pahal ba jawab. Nih aku nih orang awam dihukum mah ditahu. Menurut pendapat pian dan kacamata pian sekarang ini, apakah kita negara Indonesia ini kuat hukum atau kuat duit? Om mah guru nih ya. Kada jakurnya mana kuatnya hukum lawan duit? Menurut kacamata pian ya kok, mun kacamata kae kada kau dipakai bang. Nah, menurut aku guru ai sementara ini nih, menurut saya sementara ini kuat duit bang. Nah, itu pulde tahu ya. Kuat duit. Nah, pelicin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, emas ucapan Nabi itu antik. Semua ucapan Rasulullah itu luar biasa nilainya. Ya kada sidin nambah ucap ma yantiqu anil hawa in huwa illa wah. Yo. Makanya ulun buliki, ulun kembalikan. Pekerjaan Rasul itu beredar cuma dua. Kalau kita berapa jumlah hukum? 5. Lawan di kita nang 5 tuh hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Lawan kita nang berlaku hukum tuh 5. Lawan Rasulullah 2 aja hukum tuh. Wajib lawan sunat. Bila sidin manggawi itu mung ada wajib sunat. Namun kita nih perlu takdir jadi nabi, hancur dunia nih, kita mengobrol setengah harianan di warung, berarti hukumnya sunat tuh. Sunat orang mengikut ya kak, menguyahi orang di palataran, berarti hukumnya apa? Sunat. Sekurang-kurangnya sunat ya wajib. Kada segampang itu. Maka itu lawan Rasul hukum itu 2 aja. Amun kada, kalau tidak wajib sunat. Dalam maulid napa? Mun aku bacakan tuh pasti hafal bayan. Napa dalam maulid rawi terakhir ya. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu tidak berbuat dan tidak berkata terkecuali nang baik aja. Mun kita napa banyak nang sia-sia. Kalau Rasulullah kada semua itu jadi hukum. Tindakan beliau, diam beliau jadi hukum. Suara ucapan beliau jadi hukum. Seorang tukang gunting hendak jadi nabi. Pelatih bulu tangkis, nabi. Manurute lihat idan toh. Pembina manurute, mau pembina manurute itu dah. Belaki Jibril, mana Jibril bisa belaki? Bini Jibril itu dah. Kan itu kerajaan Jibril dah. Jibril dipadahkan bebini. Ya Allah, macam-macam. 266 pelajaran sesat di Indonesia. Pemerintah kenapa tidak tegas? Takut kalau melanggar HAM, hak ajazi manusia. Itu sudah digembar-gemburkan oleh Amerika supaya Indonesia agama pun apapun tidak boleh melarang. Wayah ini pian sakulahan aja tuna, di sakulahan kada kawa lagi memukuli murid. Bilanya kada masih kada boleh memukuli. Mun bahari Allah. Dipukuli guru. Wayah ini dipadahkan orang, diberitakan orang tindak kekerasan. Ada kawan ulun majarnya bininya tuh hanya diangkat PNS ya nah. Bininya tuh diangkat PNS anom, hanya kawin diangkat PNS. Turun nih majar isimba, majar isimba. Nya pangkatnya anunya titanya tinggi, Pak Isimba. Haru buliknya menangis. Buliknya menangis, dihul-hul kakanakan, ditatainya duduk, dibawainya kawin. Allah. Isima ganal kalau dibawainya kawinan, kawinan ngirinya ditatainya duduk diulutnya. Han, oh ya ini. Kawala memukul lagi lur murid. Dah awal lagi. Tindak kekerasan juga. Anaknya kada boleh dipaksa Islam, inya handak masuk agama napakah, agama napakah. Anak kada boleh dipukuli, terserah inya aja agama napakah. Bila memukuli tindak kekerasan. Apa ini? Maka ada nama lawan akan pulang. Ada nama lawan sapa sial di pertemuannya nama lawan akan itu tindak kekerasan pulang. Ada juga pulang kai sapa sial melawan akan aja. Saya bersedia uja kai. Kai kai. Kayak ingatan ya deh kisah guru sakumpul, kisah arwah guru saman disuruh oleh al-alimul alam al-aribillah Kiai Kaspul Anwar pimpinan Darussalam. Guru saman diutus ke Makkah mengaji lawan Saifullah Turki. Guru Saifullah Turki itu murabbi beliau. Guru Saifullah Turki itu sidin sudah mati. Guru saman tu bila hendak mangiau datang, maka itu jar guru sakumpul bila komprensiin, oh bakriya guru saman tu guru tuha tu membawa guru saman. Sebabnya kena bilanya guru saman ni kena masuk ke dalam kamar guru Saifullah Turki itu menerangkan dalam kitab anu halaman sano, kitab anu halaman sano konferensi masalahnya ini, jawabannya ini. Jadi bahsul masaya itu kan ada tinggal guru saman karena orangnya murabbi beliau. Datang. Nah, pemulaannya hendak mengaji ini tuh dah. Nang artinya di zaman dahulu itu tidak berlaku tindak kekerasan habdu ada. Itu so Amer. Tahu so Amer? Amerika. Datang sampai ke Makkah. Ujar guru Kasbul Anwar, mana? Apabila ikamah nak mengaji lawan Saifullah Turki, orang Turki itu bapadah. Bapadah anak umat belajar itu nah, supaya babarakat. Tulak kah? Menunti rumah sidin tuh menuju. Bahasa kita aja bang lah, bahasa Arab kok ada bisa juga. Aku kada kok ada orang Arab. Guru santun benar di hadapan paguruan bang, yakin padang itu wali paguruan. Guru Kasbul Anwar berkata bano mama akan tena bepadah ikam guru ulun hendak umpat mengaji lawan pian guru ha mengaji ranai guru saman salaman lo kita bersalaman dulu lalu guru saman ini mengacak cap mengacak langsung tak mantap